0: ditujukan sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan bukan dipergunakan untuk bermain judi online.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Udah ada datanya berapa Kemenkes sekarang?
1: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
0: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
3: Adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya, dari 600.000 tinggal 11.000 dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Tidak hanya dibangun Giant Seawall saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini.
7: Sementara itu Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
5: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun.

0: Rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
2: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
3: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
4: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
3: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
4: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
3: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
5: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
3: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: So thank you very much.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya Dani Sumpena. Dani.
7: Ya, ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Elvin Fahdias, mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
8: Zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang berisi 5 liter.
7: Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
3: Market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
2: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
4: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden merestui dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
2: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
4: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
2: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Trace Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
5: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
2: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
6: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI? Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
2: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas $25,000. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
1: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level $17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran $17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level $17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi, hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: ini.
1: Saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, sesaat lagi kita akan menyiarkan siaran podcast program Transmigrasi di Era Baru dengan narasumber bersama Menteri Transmigrasi M. Iftitah Suleiman Suryanegara. Dan siaran ini disiarkan oleh RRI Bone 91 FM dan juga 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Selamat mendengarkan.
2: Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Yang kita lihat sekarang ini negara membutuhkan Anda, bergabunglah menjadi transmigran patriot. Ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
4: Pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang pintar sekali ya, bagus sekali, karena memang itu.
5: Stand by on the record.
3: Ya, selamat datang di podcast Antara on the Record. Sobat Antara, hari ini kita akan membahas tentang satu program unggulan dari pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah program transmigrasi yang katanya saat ini punya wajah baru nih. Nah, kira-kira seperti apa ya transmigrasi di era baru ini? Kita tentunya akan membahas bersama dengan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak M. Iftitah Suleiman Suryanegara. Selamat datang Pak di studio.
4: Terima kasih atas undangannya.
3: Satu kehormatan untuk kita, Bapak bisa berkenan hadir secara langsung di sini.
4: Pasti ya.
3: Saya jadi ingat betul nih Pak, dulu pernah saya ditanya begitu sama guru, apa yang dimaksud transmigrasi ya kan? Terus kita semua murid-murid menjawab, oh iya Bu, perpindahan dari Pulau Jawa keluar Pulau Jawa. Nah sekarang transmigrasi yang sekarang ini seperti apa sih? Apa sebetulnya yang ingin dihidupkan kembali Pak? Karena kita lihat program transmigrasi ini kan sempat mulai bergema gitu ya di era Orde Baru. Nah sekarang ini seperti apa Pak?
4: Ya dulu bergemanya juga karena kan concern Presiden pada saat itu masif kepada swasembada, anggarannya juga cukup besar sekali, dan kemudian fokusnya hanya pada perpindahan penduduknya. Jadi tingkat kesuksesan keberhasilannya ditentukan dari seberapa besar jumlah penduduk. Dan memang pada saat Orde Baru itu kita sudah berhasil untuk menempatkan lebih dari 2,2 juta kepala keluarga. Jumlah total jiwanya itu lebih dari 9,1 juta jiwa. Kalau sudah dengan anak turunannya, mungkin sekarang kita perkirakan itu sekitar 40 juta jiwa. Nah, saya juga, Mbak Nabila, pada saat sebelum saya menjadi menteri, berpikirnya sama, gitu. Karena itulah pengetahuan saya tentang transmigrasi. Tapi pada saat saya menghadap Bapak Presiden di Kertanegara, beliau menyampaikan tidak begitu lagi, tapi kamu harus lakukan transformasi, transmigrasi. Transformasi ini beda dengan reformasi. Kalau reformasi itu kan memperbaiki yang lama, kalau transformasi ini melampaui yang lama. Jadi perubahan paradigma baru ya. Kalau saya harfiahkan itu bahwa bukan lagi dari tempat yang penduduknya padat ke tempat yang jarang begitu, tidak, atau apalagi pulau ke pulau yang lain, tidak, tapi adalah satu desain urbanisasi yang terencana.
3: Tadi Bapak bilang bahwa ini untuk mengubah persepsi yang memang jadi apa ya, ya cukup sulit lah untuk kita bisa menginfluence atau membuat orang-orang tuh tahu gitu bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang terencana tadi ya Pak ya. Sebetulnya bagaimana nih cara dari Kementerian Transmigrasi untuk bisa meyakinkan atau menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang lebih baik, yang untuk masa depan, dan yang pastinya juga untuk membangun desa-desa begitu ya Pak, supaya lebih maju. Seperti apa tuh Pak?
4: Nah, jadi kita lakukan komunikasi yang intens. Undang-Undang Transmigrasi nomor 29 tahun 2009 mengamanatkan bahwa tidak bisa lagi siapapun, pusat maupun daerah, itu asal-asalan memindahkan penduduk. Jadi kalaupun misalkan orang Papua Selatan mau dipindahkan ke Papua Barat, meskipun orang asli Papua, yeah, itu tidak bisa tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah daerah yang menjadi tujuan. Begitu sebaliknya, tidak bisa orang misalkan Papua Pegunungan dipindahkan ke Papua Selatan tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah Provinsi Papua Selatan. Jadi itulah semangat dari transmigrasi hari ini, selaras sejalan dengan otonomi daerah. Gitu.
3: Sejauh ini yang diterima baik di daerah mana, Pak?
4: Hampir semuanya terima baik, bahkan di Papua saya sekarang kerepotan. Kenapa kerepotan? Karena banyak kepala daerah datang kepada saya, hampir semuanya. Kemarin juga saya bertemu dengan hampir semua gubernur, meminta transmigrasi lokal. Meminta transmigrasi lokal, meminta satu desain pembangunan kota baru. Justru kita sekarang harus kewalahan mengingat anggaran yang cukup terbatas. Saya melihat kalau misalkan di seluruh provinsi yang ada di Papua itu kita lakukan industrialisasi dengan mengajak para investor masuk ke kawasan transmigrasi, itu kan membutuhkan energi. Nah, ada sungai besar di Papua, Sungai Mambremo kalau tidak salah namanya.
3: Iya, iya.
4: Itu panjangnya itu 600 sampai dengan 1026 km.
3: Nah, potensi apa tuh Pak yang bisa digali dari
4: saya
3: situ?
4: Saya pernah membaca ada kajian dari BPPT tahun 99. Itu potensinya listrik 12 gigawatt. Nah, listrik 12 gigawatt itu untuk Papua sendiri lebih daripada cukup. Dan bisa diserap oleh provinsi-provinsi yang lain. Nah, tapi saya sampaikan sekali lagi, konsumennya itu harus dibangun dulu, yakni industri tadi. Jadi sebetulnya transmigrasi hari ini adalah tentang pembacaan potensi daerah atau wilayah setempat untuk dikembangkan menjadi kota baru.
3: Ngomong-ngomong soal membaca potensi atau pemetaan tadi, ini kan juga melibatkan tim ekspedisi Patriot ya Pak. Sejauh ini seperti apa sih Pak?
4: Jadi ada 2.000 peneliti sekarang, di antara yang 44 guru besar, 300 lebih S2, S3, sisanya itu adalah S1 dan mahasiswa ongoing. Sejauh mana? Sangat-sangat besar sekali supporting mereka. Mereka memang nanti memvalidasi kawasan transmigrasi ini cocok atau tidak sih untuk dikembangkan. Bisnisnya adalah bagaimana kawasan transmigrasi itu bisa mendatangkan investor atau dunia usaha. Contoh yang sering saya jadikan contoh itu adalah salah satunya kawasan transmigrasi di Melolo di Sumba Timur. Itu di kawasan transmigrasi itu ya satu kabupaten dulu angka kemiskinannya 32%. Nah, semenjak adanya mulai ada industri, ya industri tebu, pabrik gula di dalam kawasan transmigrasi dengan nilai investasi sekarang saja sudah 5,4 triliun rupiah. Sementara kami dari transmigrasi itu insentif per bulannya paling tahun ini saja hanya mampu 28,5 miliar rupiah. Nah, sementara investor itu tahun ini sudah bertekad, berkomitmen, ya mereka menandatangani letter of intent untuk menambah 4 triliun rupiah pengembangan kawasan transmigrasi. Uangnya berputar di dalam kawasan transmigrasi. Itu sekarang menurun angka kemiskinannya dari 32% ke 27%. 5%. Menurunkan 5% itu enggak mudah.
3: Gampang.
4: Jadi Mbak Nabila, jadi sebetulnya relevansi transmigrasi hari ini itu adalah untuk memberantas kemiskinan melalui industrialisasi dan hilirisasi agar membuka lebih banyak lapangan kerja. Hulunya industri itu kan lahan. Jadi tidak lagi yang swasembada, tetapi harus surplus untuk bisa dinikmati oleh orang lain, untuk bisa diekspor ke tempat lain. Nah, inilah harapannya ada pertumbuhan ekonomi. Disinilah transmigrasi menyasar, jadi harus ada off-takernya. Maka saya ingin mengawinkan antara tadi kekuatan transmigrasi, lahan dengan tenaga kerja, dikawinkan dengan kekuatan dunia usaha. Tadi ada teknologi, kemudian ada modal dan off-taker.
3: Supaya pertumbuhan ekonominya tadi lebih cepat begitu ya Pak ya?
4: Exactly, bahkan bukan hanya sekedar pertumbuhan ekonomi bagus di atas kertas, tapi yang inklusif dan berkelanjutan.
3: Betul,
4: artinya
3: SDM-nya berkembang. Pak, tapi kalau ngomong-ngomong soal target revitalisasi kawasan transmigrasi ini seperti apa? Kan sebelumnya sudah pemetaan di 154 ya yang akan dikembangkan. Nah, sejauh ini untuk target revitalisasinya seperti apa?
4: Sekarang ini kita fokus di Rempang.
3: Oke.
4: Nah, di sana sebetulnya yang sedang kita kembangkan bukan hanya kawasan industrinya, bahkan yang sekarang sedang didalami oleh tim ekspedisi Patriot itu adalah potensi pelabuhan bebas. Karena ada satu pantai dan lautnya itu kedalamannya itu sekitar di bawah 20 meter. Apa dampaknya kalau kita nanti memiliki pelabuhan yang draftnya kedalamannya di bawah 20 meter? Itu kapal-kapal besar di atas 300 ribu GWT bisa bersandar di sana. Dan itu kan salah satu lalu lintas perdagangan laut terpadat di dunia. Ini kan salah satu contoh yang baik di Rempang itu sekarang atas jasa dari pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Mereka diberikan tempat lahan, kemudian tidak perlu harus pindah dari Pulau Rempang. Jadi tidak terusir dari kampung halamannya sendiri. Yeah. Nah sekarang kita sedang lakukan desain di sana yang terintegrasi. Jadi kita bangun SD-nya, SMP-nya, puskesmasnya sudah berdiri. Terus kemudian nanti ada dari KKP itu membangun dermaga nelayan. Kita juga akan memberikan bantuan insentif kapal nelayan, termasuk BP Batam juga. Bahkan saya juga akan mendirikan kampus Patriot di sana. Nanti akan ada sekitar di khusus di Rempang, insya Allah akan ada 300 beasiswa S2 untuk seluruh generasi muda yang ada di Indonesia untuk kuliah di sana.
3: Dan ini menarik ya Pak ya, terutama saya generasi muda, kalau bisa sih mungkin saya mau ikut ya, menjadi transmigran di program transformasi transmigrasi ini.
4: Kenapa enggak?
3: Iya, benar nggak sih? Banyak insentif, terus kita bisa sekolah S2. Tapi memang apakah dari program Transpatriot ini menyasar generasi muda begitu Pak? Atau seperti apa?
4: Perintah Bapak Presiden begitu. Kita sekarang dapat bonus demografi. Ini luar biasa, bonus demografi ini harus kita manfaatkan agar produktif, bukan menjadi beban bagi negara. Saya, Mbak Nabila, mungkin ya, bagi sebagian orang, saya ditanya, memang ada yang mau ikut transmigrasi? Kalau bicara data, kita sekarang over capacity. Karena kapasitasnya cuma 1.394 tahun ini, sekarang yang mendaftar transmigrasi itu sekitar 8.000 kepala keluarga pendatangnya, di atas 8.000, sementara lokalnya di atas 20.000, lebih banyak lagi. Nah sekarang kan posturnya 93-94% lokal. Nah 6-7% itu pendatang. Jadi bisa dibayangkan dari postur itu saja, kalau lihat dari animo, hanya sekedar memindahkan penduduk, begitu sebetulnya sudah jauh lebih daripada cukup. Tapi kan kita tidak kesana arahnya. Kita arahnya itu adalah bagaimana sekali lagi membangun kota baru melalui industrialisasi dan hilirisasi, sehingga masyarakat bisa lebih banyak mendapatkan pekerjaan, agar bisa mendapatkan pendapatan dan kesejahteraannya lebih meningkat. Pak Presiden sebetulnya sudah dua kali memanggil saya, nyampaikan, kamu dana itu cukup nggak rasa-rasanya dengan program yang akan kamu kembangkan, kamu lebih banyak lagi butuh dana, betul? Jadi saya sangat-sangat hormat sekali pada Bapak Presiden, sangat memuliakan gitu ya, sekali perhatian dengan program transmigrasi. Cuma saya sampaikan sama beliau, saya harus mengupgrade dulu kemampuan dari para pegawai saya. Bahkan secara kuantitas saja pada awal-awal, kan kami sangat kurang, 492 pegawai. Sekarang sudah double up, sekarang sudah di atas 1020 dua pegawai dari sisi kuantitas. Nah, yang paling saya tekankan sisi kualitas pegawainya dulu. Karena saya sampaikan, saya tidak ingin mereka nanti hanya sekedar bikin program. Terus pengetahuannya pun soal transformasi minim. Nanti balik lagi ke fokusnya hanya memindahkan penduduk. Begitu. Itu yang tidak kami inginkan. Tadi saya sampaikan 4 bulan ini mereka mungkin hanya sebatas pra-FS. Nah insya Allah tahun depan kita fokuskan ke FS-nya.
3: Tahun depan kan ini Transpatriot dibuka kembali begitu ya Pak? Atau dikirimkan? Nah ini jumlahnya sebetulnya berapa, kemudian mereka dari kalangan yang seperti apa saja, dan seberapa banyak sebetulnya target yang dibutuhkan, karena kalau kita lihat dari poster yang kita lihat sekarang ini, negara membutuhkan Anda, bergabunglah menjadi transmigran patriot, ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
4: Jadi saya kemarin baru kuliah umum di Unhan. Saya tanya sama para mahasiswa Unhan, apa syarat dasar transmigrasi hari ini? Kata mereka, ada salah satunya ya sarjana kedokteran, ya mahasiswa kedokteran namanya Regina, dia bilang pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang pinter sekali ya, bagus sekali, karena memang itulah yang disasar oleh Kementerian Transmigrasi. Artinya saya bersyukur bahwa perjalanan kami satu tahun ini juga ternyata sudah ada dalam hati dan pikirannya anak-anak muda ini gitu. Nah, yang saya juga takjub, kemarin kita baru kedukaan ada salah satu anggota tim ekspedisi Patriot yang meninggal
3: dunia. Yang di fak-fak itu ya, Pak.
4: Ya, saya katakan gugur. Kenapa gugur? Karena almarhum sedang menjalankan tugas. Dia sedang melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi. Setelah melakukan penelitian dalam perjalanan pulang ke tempat tinggalnya, hanya kurang lebih 1 km dari rumahnya itu, dia tergelincir dalam keadaan hujan deras. Satu hari sebelum dia berangkat ke Papua, dia diskusi panjang dengan ayahnya selama 5 jam. Kenapa begitu? Ayahnya mengatakan begini, jangan jauh-jauh cari uang sampai ke Papua. Tapi dalam 5 jam diskusi itu, ayahnya diyakinkan oleh almarhum Bimo dengan mengatakan bahwa ayah, ilmu saya harus bermanfaat untuk rakyat Papua dan tanah Papua. Kebetulan dia adalah mahasiswa jurusan ilmu tanah. Jadi menurut saya sungguh luar biasa, Nobel sekali. Nah, saya yakin itu ada dalam jiwa para patriot yang lain. Jadi saya sangat optimis dengan keterpanggilan anak-anak muda kita sekarang, begitu. Ini semacam antitesa dari ada orang yang mengkampanyekan misalkan kabur aja. Itu ada ke luar negeri begitu. Itu semacam antitesa. Ternyata ribuan orang, banyak sekali yang ingin bergabung membangun negara ini. Nah, sekarang hari-hari ini tim kami dan beberapa universitas sedang menyusun dan melakukan negosiasi nih. Karena misalkan ada satu universitas yang, Pak, kalau kami 1 tahun cukup S2. Ada yang bilang, Pak, harus 2 tahun. Tapi ada yang bilang, Pak, 13 bulan. Nah, kita lagi cari titik tengahnya berapa bulan untuk S2 ikatan ini. Ya. Jadi, kurang lebih kalau yang saya dengar update pagi ini itu sekitar 18 bulan, 1 tahun setengah gitu. Nah, desainnya juga sedang disusun, program studinya apa saja. Misalkan ada teknik kimia, ada teknik industri, kita fokus STEM ya, walaupun social science juga kemungkinan ada juga yang dibuka. Kemudian teknologi pertanian dan sebagainya. Nah, kemudian nanti mereka yang membedakan beasiswa Patriot ini dengan beasiswa lainnya itu adalah ada masa pengabdian, ada semacam ikatan dinas, masih juga dihitung antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Jadi total pengabdian para patriot itu 2 sampai dengan 2,5 tahun. Itu yang sedang kita coba konkretkan. Kemudian harapannya adalah mereka itu betul-betul bisa hidup dengan dunia nyata. Jadi ketika bicara soal kemiskinan, itu bukan di ruang ber-AC atau hanya sekedar demonstrasi, hanya sekedar menyuarakan aspirasi, tapi mencari solusi. Karena perguruan tinggi itu kan punya tridharma, ya kan? Satu adalah pendidikan, dua penelitian, tiga pengabdian masyarakatnya. Jadi kampus Patriot ini alih-alih hanya pendidikan dan penelitian, tapi ada pengabdian masyarakatnya sepanjang tahun. Sepanjang dia melakukan pendidikan. Kan kalau sekarang ini paling KKN, forumnya kan, wadahnya itu. Hanya beberapa bulan saja. Kalau ini sepanjang dia melakukan pengabdian, pendidikan dan penelitian, kemudian ditambah lagi tadi ada masa pengabdian berikutnya. Nah, kita berharap mereka betul-betul bisa mendapatkan solusi untuk tadi memberantas kemiskinan, karena angka kemiskinan kita per Maret tahun ini saja masih cukup tinggi. Menurut data Sen, itu ada sekitar 8,47% atau jumlah jiwanya sekitar 23,85 juta jiwa yang hidup dalam angka kemiskinan. Nah, kalau dulu kan saya sering dapat excuse, ya kan? Ya wajar dong kalau masyarakat kita banyak miskin karena penduduk kita besar, ya kan? 285 juta. Sekarang ada fakta Tiongkok yang penduduknya 1,4 miliar itu hampir zero kemiskinan. Masa kita nggak malu dengan Tiongkok? Jadi itu juga harus ada dalam diri para pemuda bahwa sebenarnya dengan bonus demografi ini, insya Allah kita bersama-sama bisa untuk menuntaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.
3: Untuk para transmigran kita ini, fasilitas apa saja Pak yang diberikan? Apakah mungkin masih tanah 2 hektar kah? Ya. Atau misalnya sekarang ditambah dengan kepemilikan rumah, ditambah lahan usaha, seperti apa tuh Pak?
4: Jadi terkait haknya itu tergantung jenis transmigrasinya. Ya, kalau transmigrasi umum atau reguler ya, itu mereka akan dapat lahan pekarangan, kemudian lahan usaha, hak milik, kemudian tempat tinggal. Kemudian juga ada catu pangan, ya jadi selama kurang lebih 1 tahun mereka diberikan dulu tiap bulan itu sembako gitu supaya mereka bisa bertahan hidup. Untuk karena mereka kan butuh transisi kan gitu. Kemudian ada juga bantuan perbekalan. Bantuan perbekalan itu mulai dari cangkul, skop, terus kemudian furniture ya, terus kemudian piyama ya kan, baju kerja ya kan, kemudian panci dan sebagainya. Itu namanya kayak perbekalan. Kalau di transmigrasi swakarsa berbantuan itu kita kan modelnya menyertakan dunia usaha. Maka yang dapat adalah lahan pekarangan, rumah tinggal, kemudian juga ada lahan usahanya, tetapi lahan usahanya tidak harus selalu hak milik. Bisa juga dalam bentuk hak yang lain. Ditambah catu pangan, ditambah perbekalan. Nah, sementara kalau yang transmigrasi swakarsa mandiri, itu transmigrasi swakarsa mandiri itu adalah transmigran menghasilkan transmigran. Kita sering pakai istilah itu pecah kakak. Jadi misalkan kalau ayahnya Mbak Nabila transmigran misalkan ya, terus kemudian jadi transmigran, terus kemudian punya anak, terus anaknya itu menikah. Jadi satu rumah dua kakak gitu. Nah gitu kita bisa ikutkan transmigrasi swakarsa mandiri. Kita cuma berikan lahan tinggalnya saja, lahan pekarangannya, nanti yang membangun rumahnya mereka. Tidak ada lahan usahanya. Itulah fasilitas yang diterima oleh para transmigran dalam desain yang lama ya. Nah yang hari ini kan kita tambahkan dengan transmigran patriot. Nah kalau transmigran patriot itu mereka mendapatkan beasiswa pendidikan S2, kemudian juga insya Allah nanti insentifnya juga di atas rata-rata. Saya selalu promosikan di atas LPDP, saya bilang gitu. Karena kan yang terbaik sekarang LPDP.
3: Iya. Kalau kita lihat dan perhatikan begitu ya Pak ya, ini untuk membangun desa supaya mandiri, supaya tadi punya nilai ekonomi yang besar dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya, ini kan tentu perlu kolaboratif dari berbagai pihak juga. Tapi kalau dilihat secara kebutuhan begitu Pak, sebetulnya kemampuan bidang seperti apa sih yang dibutuhkan di kawasan transmigrasi ini supaya bisa itu tadi Pak mendesain satu daerah yang berkemajuan begitu Pak. Dan di situ kan mungkin terlihat ada kawasan-kawasan yang ternyata kebutuhannya ini tidak hanya di urusan pertaniannya atau di urusan perikanannya. Kemampuan seperti apa yang dibutuhkan untuk SDM berikutnya yang akan masuk di kawasan transmigrasi supaya bisa menyulap kawasan itu menjadi kawasan yang lebih maju.
4: Jadi apa yang sampaikan Mbak Nabila itu sangat benar sekali, bahwa tentulah dibutuhkan keahlian-keahlian khusus untuk mendesain suatu wilayah baru. Dan ini juga yang banyak tidak dipahami oleh masyarakat luas, bahwa potensi-potensi kawasan transmigrasi juga tidak melulu hanya pertanian. Ya, banyak beberapa tempat seperti contoh di Mamuju dan Mamuju Tengah. Itu sekarang lebih banyak orang bertanam sawit. Bahkan ini ada istilah transmigran kaya di Mamuju itu, karena hampir tiap rumah punya mobil. Saya tanya berapa pendapatannya di atas 20 juta rupiah. Ada salah satu transmigran yang berseloroh cerita kepada saya, Pak, kalau dulu katanya, ya kan, yang orang yang punya banyak uang naik haji, ya kan? Kalau yang banyak utang ikut transmigrasi katanya gitu, ya kan? Tapi kata dia, saya bersyukur Pak ikut transmigrasi. Kenapa? Sudah 3 kali naik haji.
3: Oh, lebih-lebih ya. Dari yang punya uang tadi.
4: Ya, jadi atau salah satu dirjen di kementerian, ayahnya transmigran. Dulu waktu berangkat ke Lampung dicemooh, wah orang miskin nih ikut transmigrasi. Sekarang kata beliau, kami Pak sudah sering pulang ke Bali. Orang Bali belum tentu bisa ke Lampung.
3: Iya.
4: Jadi memang dalam cerita-cerita yang parsial begitu saya bisa memberikan mendapatkan gambaran bahwa desain di tiap-tiap itu beda-beda. Ada yang tadi khusus tadi misalkan seperti di Salor, sekarang sedang dikembangkan juga perikanannya di sana. Kemudian ada yang perkebunan, tapi jangan lupa ada juga yang pariwisata, tapi belum sangat dieksplorasi. Contohnya adalah ada salah satu resort termahal di Indonesia, namanya Nihi Sumba, itu berada di dalam kawasan transmigrasi Lamboya. Makanya saya lagi promosikan, ya kan? Mudah-mudahan lebih bisa kita lebih banyak bangun desa wisata di sana, sehingga banyak orang untuk datang ke sana dan menikmati keindahan alam di sana tanpa merusak lingkungannya. Ada juga beberapa daerah kawasan transmigrasi yang potensinya pertambangan. Contoh di Maloy itu ada batu bara, di Aceh Barat itu juga batu bara. Jadi tidak terbatas sebetulnya hanya pertanian gitu. Kalau dulu kan karena SDM kita juga kurang kan, dan memang dulu fokusnya kan kita swasembada pangan. Sekarang dengan ternyata yang namanya sektor tanah itu bukan luas, hanya di atas permukaan, ternyata di bawah permukaan juga ada potensinya dan sebagainya. Jadi itulah yang kita butuhkan dari SDM unggul ini untuk memetakan, dan terus saja kemampuannya akan diharapkan sesuai dengan desain dari apa potensi akan kita kembangkan di sana, begitu.
3: Terakhir Pak, pertengahan Oktober lalu kan Bapak melakukan kunjungan kerja ya ke Cina, dan kita tahu Cina ini menjadi satu negara yang sukses untuk terbebas dari kemiskinan, bahkan hingga 0%, tadi Bapak sudah menyebutkan. Apa yang bisa kita pelajari Pak dari negara Cina, karena kemiskinan mereka yang 0% itu ternyata dari strategi transmigrasinya tadi.
4: Saya bolak-balik tanya itu kepada mereka dan saya saksikan langsung. Memang kata kuncinya industrialisasi dan hilirisasi, itu kata kuncinya. Nah, yang kedua adalah pembangunan manusia. Jadi pembangunan manusia ini bukan hanya soal keahliannya, tapi tanggung jawab sosial. Itu penting. Ini saya gambarkan ya, ini yang saya pelajari. Pertama, mereka itu cari dulu nih di situ potensinya apa. Bahkan mereka bisa mengundang, misalkan di Amerika ada pabrik teknologi yang labornya itu tinggi sekali. Mereka bilang di kami tenaga kerja murah, udah bangun aja di sini pabriknya, ya kan? Nah, akhirnya dibangunlah industri, terus kemudian bisa membuka lebih banyak lapangan kerja. Semua harus punya pekerjaan. Kata kuncinya, semua harus kerja. Semua harus kerja supaya punya pendapatan. Kalau punya pendapatan, mereka punya daya beli. Kalau punya daya beli, mereka kesejahteraannya akan meningkat. Atau contoh misalkan mereka ya sudah selama kurang lebih 100 tahun bercita-cita memanfaatkan sungai Yangtze. Yangtze itu adalah sungai ketiga terbesar dan terpanjang di dunia, yang ada di Tiongkok. Mereka bilang ini cocok untuk energi ini, PLTA, karena mereka mau bangun lebih banyak industri. Nah, akhirnya dibikinlah bendungan di sana dan harus merelokasi 1,3 juta melalui program transmigrasi tadi. Nah, yang menarik nih di Yichang, kota Yichang itu sudah ada potensi jeruk di situ, ya kan? Tapi tidak berkembang karena ada transmigrasi, terus kemudian ada akulturasi budaya antara pendatang dengan setempat. Padahal saya ke perkebunan jeruknya, saya dialog dengan para petaninya sejak tahun 78 itu stagnan gitu. Tapi sejak tahun 93-94 mulai ada program transmigrasi, ada mulai insentif pemerintah, maka industri jeruknya berkembang pesat. Sebagai perbandingan, pendapatan per kapita Tiongkok secara keseluruhan itu sekitar $13.000. Nah, petani jeruk transmigran yang ada di Chang itu sekitar 30.000 US dollar. Jadi lebih dari dua kali lipat pendapatannya. Nah, tapi kembali lagi fokus tadi industrialisasi supaya dapat lapangan kerja, supaya masyarakat punya pendapatan, dan yang lebih penting lagi mereka diajari tentang pendidikan. Ratusan ribu orang dikirim ke Amerika untuk belajar S2 dan S3. Nah, yang paling bagus menurut saya, dan itu juga yang saya dorong nih kepada masyarakat Indonesia, S1-nya biar di dalam supaya ada akarnya, supaya ada rohnya gitu ya. Nah, baru nanti untuk networking ya kan, untuk meningkat wawasan, pengetahuan, baru S2 S3-nya keluar. Nah, di Tiongkok mereka menerapkan itu. Kemudian yang ketiga juga komitmen yang kuat antara pimpinan dengan rakyatnya. Jadi pimpinannya itu ada semacam di target. Kalau misalkan angka kemiskinan tidak tercapai, nah memang ini yang agak berbeda nih antara Tiongkok dengan Indonesia, yang mereka sadari juga seperti itu. Kalau di kita kan nggak bisa kita mengganti bupati gubernur sebelum 5 tahun melalui pemilu kan. Kalau di sana mereka bisa copot bupati wali kota. Kalau target menurunkan angka kemiskinan itu
3: gagal
4: gitu. Jadi ini yang ada sedikit membedakannya, tapi pada prinsipnya ada komitmen yang kuat antara rakyat dengan pimpinannya untuk sama-sama keluar dari kemiskinan. Kalau saya boleh katakan ya, yang pimpinannya sangat bermimpi supaya rakyatnya itu sejahtera dan berusaha untuk mewujudkannya. Yang rakyatnya juga punya satu kesadaran untuk bahwa mereka tidak bisa kalau misalkan tidak bekerja untuk keluar dari jerat kemiskinan itu. Itulah yang ingin kami tiru, ya, ingin kami tiru dengan cara bagaimana industrialisasi, buka lebih banyak lapangan kerja, memberdayakan masyarakat lokal, dan juga ada keterpaduan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk membantu rakyat.
3: Dan harapannya bisa diadopsi sepenuhnya di sini, sehingga ya angka kemiskinan kita jadi nol dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% juga jadi tercapai ya Pak.
4: Benar,
3: ya?
4: Benar.
3: Baik, terima kasih banyak.
4: Sama-sama,
3: Pak Iftita, untuk ngobrol-ngobrolnya luar biasa. Gelas saya jadi penuh nih Pak soal transmigrasi. Dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Antara On The Record hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa. Terima kasih Pak.
5: Stand by on the record.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI. Baik pendengar Pro 1 RRI Bonia, baru saja kita dengarkan siaran podcast dengan tema program transmigrasi di era baru dengan narasumber Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara. Dan siaran ini disiarkan oleh Pro 1 RRI Bonia di 91 FM dan juga di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM. Akan hadir setiap hari Rabu pukul 8.30 hingga jelam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan tetap bersama kami di 91 FM RRI Bonia. Selanjutnya kita akan bersama dalam program berikutnya, yaitu Elong Kelong.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesurku. Napakah kasih engkai he? Payo ku asona arabang padat mo jadwal engkai podcast antara tete arwa telupulo. Nah, tete 10 ma tu engkai tutu. Halo RRI. Jadi lo siki berjaringan si bawa RRI Makassar. Jadi ya soedena selesura makiri-kiri salam iki di pana ya pilih ngaki lo pada itu na Cina tu bawa tu Elong kelo.
1: Elong kelo. Selamat eleki siti salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kareba tu dek.
0: Alhamdulillah. Kareba makasih kesemua. Kareba madecek decek semua.
1: Alhamdulillah. Pada tangki saya diwang seling serat.
0: Masya Allah. Terima kasih Mae Gaji.
1: Sama-sama dek.
0: Iya di mage tu kareba ta.
1: Kareba madecek semua tapi nak kau yang silo tabo simbo.
0: Weh pada. Pada aku memang kepang aku mana?
1: Iya pak pawe mat magalu terwede.
0: Iya alhamdulillah. Iya metan atau jatah jengi selesurat tapa we petika imbo pura siki petika dan atau tujuh asyik netenetenan selesurat tanapa kimbo nanu bosi.
1: Ada loan tadi ya Pak Maran itu ni kasih pagelung ya Pak kasih ya kasih prima.
0: Iya, mela dua meto ki bosi mbo tapi na aja tosi kasih bosi tali wali wa pa kasih na selesurat tana gale lempe.
1: Iya, mega kordi segera dari situ selamat segera kasih na gale korodo.
0: Iya.
1: Makan sigareta jadi masih dia. Pak korodo pas persim tengah malam pasar tak tenang.
0: Iya kasih. Kasih mamuare ro dalangnya seberaka selusurata dalangnya pas coba pulih pengelau ta'ala di nah dia lo doangnya ro dona selusurata
1: kasih apa mana ro nereki
0: iya tonga tonga aji
1: adena bohosi dari si bohosi desi nasusuru
0: ba aji aku kiri selagi pilih, jangan ada pilih lo di.
1: Iya, dengar jangan wapilih. Iya. Jumpa.
0: Cocok.
1: Kiri salam nanti semuanya yang kata sejati ku pensere ribone. Iya. Selamat pada sehama anak bersama keluarga atau masing-masing.
0: Iya. Iya.
1: Dan mereka ahli ribonse yang lagi kerja di selamat.
0: Iya. Amin ya rabbal
1: alamin. Pendengarnya
0: amin ya rabbal alamin. Terima kasih Maega.
1: Amin,
0: saya
1: selalu bersama keluarga
0: hati-hati ya, Ji. Amin,
1: makasih banyak
0: deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Longkelong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih tuh.
2: Kalau jontor di bawah kareng.
0: Elon tuh agak lo dan kelinga jontor.
2: Ibu asal ini.
0: Eh, watak kelupa kak, walupai. Akhir-akhir seleki.
2: Untuk angkasang wan angkasang tiara ini. Yeah.
0: Yeay.
2: Untuk sobat kompi. Untuk untuk Siti Salam malam
0: yeah. Terima kasih Maiga.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iga pitu selesura nguta jamu pitu di nomor 6 nolo arwa 5 sedia sera sedi 5 sedia arwa sera nolo sedia longkelong. Kelong.
3: Hello Kelong, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, iya, perlu lebih lemah.
0: Aku tukar rebata ya, Sri.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Hari ini mau ketemu.
0: Iya, alhamdulillah. Sri kira seleki pelehe.
3: Oh iya, sebelum nanti upload tukangi untuk sahabat kompi selama ini mana ki, memulai pada siapa mana ki. Tak.
0: Iya.
3: Dan ketepelena ke kak Walwi selama ini toki.
0: Iya.
3: Selama kima jama, tanah podo lancar jama-jamata, namanya ke balik tak. Amin.
0: Iya.
3: Ukai pajar di pondre, untuk yang mana-mana na, pacilingan elong kelo di gama sengadi selama ini mana ki, tanah podo siapa mana ki, sebab luar jata.
0: Iya.
3: Maaf kata boleh di situ selama ini. Bodoh siapa sih?
0: Terima kasih
3: mas. Di samping kita lihat kami belajar
0: kata. Amin amin ya robbal alamin.
3: Iya. Iya masih mana? Terima kasih Mega. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah selesai dan kelinga si pale elonge. Engkau elona na ati mapoji.

0: Asera pulona se di FM era riboneng kasih kape meng rewe paterusak ya carana elong kelong. Nah untuk idi selesure ngutaja mopi tu bergabung elong kelo selama eleki.
1: Hello, assalamualaikum di assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nih ya, apa tu? Tinggali lo.
0: Panur di lo.
1: Yendi.
0: Aku tu karebata.
1: Weh, karebama kecil mesti putih lo.
0: Iya apa namu petika panur di meke toka sediko eh.
1: Aduh, makan apa aja bosi lo, bosi tutup.
0: Iya, oh magelon itu kan.
1: Balik saling kata si jawa boleh mana apa aja boleh sih.
0: Ye.
1: Tak beli paling mah, paling tak si jawa boleh sih.
0: Eh, konraro di sinjai mah galum motewe deh panurding.
1: Eh, mak galum, nak kata ketona, nak pura mampu mali mana ni?
0: Oh.
1: Ya, dia orang lade tu ni, mampu ni.
0: Iya, apa kuntan aku mah kada kak mak galu mana mo te kondra di.
1: Iya, mak galu ing ke galu na.
0: Maket tu.
1: Eh, ya kuman sana ya do mak galu kuri mah bae lomeli anu.
0: Ye.
1: Eh, ber.
0: Oh, idi dali wara eh.
1: Eh, meli tu ada kena galu ni.
0: Oh, ya wasang bahasa nata mak galu.
1: Eh biasa waktu naro baru-baru mai pole bama galung mah kok dena. Mare gini galung ni.
0: Ya.
1: Maki selen apa
0: ni? Iya, kiri-kiri selen ni.
1: Untuk anggota sejatiku selama ini mana ni mamu Arif orang kamu sehat-sehat di lele. Amin. Engkau Muhammad Ali.
0: Yeay.
1: Angka kau ribat tak cipi. Kata dia di kopi untuk yang mana ada kamu setengah hari selama hari mana ki.
0: Ya.
1: Aku tahu apa rawi dindidi. Mamu hari ki sehat sekeluarga. Pada malam tu urutan di minggu ke dalek.
0: Amin ya Rabbana Nabi.
1: Ye, masih manan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega. Untuk panur di pura robar gaburi acarana elong kelong elong kelong assalamualaikum
2: elong kelong assalamualaikum assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aku batas sendiri.
0: Iya, alhamdulillah. Kareba, makasih kesemua. Kareba, ma dec semua.
2: Alhamdulillah. Iya.
0: Ini magagat tu kareba ta.
2: Alhamdulillah, ma dec sendiri.
0: Iya, alhamdulillah. Ya, aku kareba, makasih kesemua. Kareba, ma dec semua. Elonna tu pele agalo dan keling cinampe.
2: Asal
0: di tapi hei, tak kelupa sih kak. Weh, mak dampe-dampe kak. Kiri-kiri seleki masukku.
2: Ya, Pak Nurdi, tanah pohon siap-siap masuk keluarga.
0: Yeay.
2: Tepat seri di Ulo-Ulo, Kepiasa, Madiwajo.
0: Iya.
2: Anggota sejati kesemenemnya tanah pohon siap-siap masuk menteri. Kemarin kelinya.
0: Iya.
2: Ya, untuk izin di situ selamat dan
0: terus
2: buat keluarga tak.
0: Iya.
2: Lancar jaman-jaman tak lancar sedalik tak.
0: Iya.
2: Terima kasih banyak ni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maega. Nah, salah surang aja ada lupa matung ketuh. Halo RRI. Elong kelong.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih tuh.
3: Putra Bonsel.
0: Putra Bonsel. Akhir-akhir seleki pele dulu he.
3: Akhir seleki apa le tu? Pada dia aja kerana selama ini kini telah putus tiada mungkin keluar. Jadi aku tu pernah di nafsi di campur lagi sebab kini selama ini tu kaji kau pilih apa? Tentuan Riku Astri di Ulu-Ulu Ketuana Kompi selama eleki Tentu Purus Yang Manaki yang kota tak di Kompi Kota Perang Kota Sejati Pensiara Ribone di Ketua Ipa Nurdin di Senjai di selama eleki Tentu Nurdin ya karibat tu Tentu Purus Yang Sia Kisi Keluarga di Pak Positif Ini yang mana Pada percelingan na Radio Ribone
0: Terima kasih Maega. Terima kasih Maneto untuk ide yang mana-mana selesreku. Pure bergabung di acara anak Elong Kelong. Mamuare nato pada sehat-sehat manekin. Insyaallah si runtu si kipe Maria acara nailong kelo yare gari acara lainnya. Si bawa iya siti salama. Nah salah surah masih mana pale dulu. Nah tete ki macelinga ri acara pulau na CDFM. Nah sabak cinampe tete 10 engka. Halo RRI nah tete 10 CD narapi tete setengah na 12. Enggak tentu program bincang siang. Ya Siti Salama masih mengada pacar pureng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stadion Lapatau Bone. Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Saya Sri Ulfa, hadir menjumpai Anda di hari ini Rabu 13 Mei 2026. Selamat beraktivitas. Semoga semua rencana dan aktivitas kita lancar hari ini. Untuk saat ini kita akan menantikan Halo RRI dari Pro 1 RRI Makassar. Dan nanti insya Allah RRI Bone juga akan bergabung berjaringan dengan RRI Makassar dalam Halo RRI. Untuk menemani aktivitas Anda sambil menantikan Halo RRI, kami hadirkan persembahan lagu-lagu pop Indonesia. Lagu berikut dari GAC, Bahagia Bersama.

0: Mendengar untuk selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar dalam Halo RRI.
1: Dengar Anda untuk program Halo RRI ya. Halo RRI yang hadir 3 kali dalam sepekan ya, Senin, Rabu, dan Jumat, membuka ruang bagi publik untuk menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik ya yang Anda hadapi begitu. Kami berikan ruang melalui line telepon di 0821-3333-9440 dan juga bisa nantinya kita hubungkan ya. Jadi keluhan-keluhan Anda nanti dikelola oleh tim kami dan nanti bisa dicoba untuk dijembatani begitu ya. Bagaimana mendapatkan informasi, penjelasan, penyelesaian dari dinas terkait atau mungkin dari lembaga atau mungkin teman-teman terkait yang mengurus hal tersebut ya. Dan saat ini kita sudah terhubung juga dengan rekan Sri Ulfa ya di RRI Bone saat ini. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Arfan, apa kabar? Halo.
1: Iya, ada Zoom ini ya atau apa ini? Ini ada suara selain suaranya Sri Ulfa ini ya. Dari mana ini? Iya. Baik, saya masih terganggu sedikit. Ada audio lain ini yang masuk. Ya, halo Sri Ulfa.
0: Halo Kak Arfan, apa kabar?
1: Ini ada link Zoom, Mbak. Ada yang masuk nih. Lagi Zoom apa ya? Atau apa nih? Ada suara selain suaranya Sri Ulfa nih. Aleh. Ah, udah hilang tuh. Muncul lagi nih. Siaran bola di sana ya. Baik, aduh kita masih terganggu ini ya. Baik. Nah, kita masih coba kembali untuk mendapatkan modulasi dari teman kita di RRI Bone. Ada Sri Ulfa di sana. Apakah sudah bagus audionya? Masih rupanya. Ya, ini audio dari mana ini? Ya. Halo, Sri Ulfa.
0: Ya, Kak Arfan.
1: Anda mendengar yang sama juga nih?
0: Saya tidak mendengar suara apa-apa nih, suara Kak Arfan aja di sini.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Dari mana ini berarti? Wait. Apa menjadi penyebab ini?
2: I welcome the retender Roma and Dr. Han.

kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia. Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan.

0: Baik, kita coba kembali ya. Apakah masih?
1: Aduh, alhamdulillah.
0: Kita kan masih terganggu ini.
2: This is all fresh. Yes,
0: ada yang menggunakan
2: yes.
0: Link Zoom-nya kayaknya.
2: Okay, also greet the manager of South Sulawesi to.
0: Aduh, baik. Tampaknya itu

0: Rumahnya duduk orang, parkir di sini pula.
1: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
0: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
1: Ya elah, gak ada siapa-siapa juga.
2: Permisi, saya gak bisa lewat ya.
1: Oh, maaf, Bu. Ini saya geser motornya sekarang.
0: Tuh kan, katanya gak ada siapa-siapa.
2: Gak apa-apa, Nak. Sekarang jalannya udah terbuka.
1: Iya, Bu. Saya baru sadar jalannya penting banget.
3: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia.

Mendengar, kami mohon maaf karena saat ini kami mengalami kendala teknis yang menyebabkan Halo RRI masih belum dapat kami lanjutkan di ruang dengar Anda. Dan sambil menantikan Halo RRI kembali bersama Pro 1 RRI Makassar, kita dengarkan dulu yang berikut ini.

Mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Melalui semangat Astacita Indonesia, pemerintah terus mendorong penguatan UMKM agar semakin berkembang. Mulai dari akses permodalan, pelatihan usaha, hingga dukungan pemasaran digital. Dengan berkembangnya UMKM, bukan hanya pelaku usaha yang merasakan manfaatnya, tetapi juga masyarakat luas melalui terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kesejahteraan. Selain itu, banyak produk UMKM Indonesia yang memiliki kualitas dan kreativitas tinggi, mulai dari kuliner khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal yang kini semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat. Melalui dukungan berbagai pihak, UMKM diharapkan mampu terus berkembang, berinovasi, serta menjadi kekuatan penting dalam membangun ekonomi nasional yang mandiri dan berdaya saing. Karena itu, dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita juga ikut berkontribusi

0: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
1: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
0: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
2: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
0: Iya.
2: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
0: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
1: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP-mu ke orang lain?
0: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
1: Astaga, Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank nggak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
0: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
3: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
5: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan, apalagi jalan di sana ramai.
6: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi masalah saya lebih penting.
7: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10-11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Prosatu dari Makassar. Kami mohon maaf ini karena ada tadi gangguan pada audio kami ya. Saat ini kita coba kembali menyapa rekan Sri Ulfa di RRI Bone.
1: Halo Kak Arfan. Iya, halo. Halo Kak Arfan, bisa dengar suara saya?
0: Baik, tidak bisa masuk suaranya kayaknya.
1: Waduh, sayang sekali. Mas,
0: di sini nggak naik. Ya, halo Sri Ulfa.
1: Halo Kak Arfan. Halo.
0: Iya. Saya belum bisa dengar nih suaranya. Nggak masuk di saya. Halo?
1: Halo.
0: Belum bisa dengar saya suaranya. Ya, saya belum bisa dengar modulasi audionya Sri Ulfa. Halo, Sri Ulfa?
1: Iya, halo Kak Arfan.
0: Sudah bisa dengar nih? Ya, sudah jelas kah?
1: Iya, suara Kak Arfan jelas di sini.
0: Tapi menggema banget ini. Oke, mohon maaf ini tadi ada gangguan di studio nih, ada audio yang mix dengan kita tadi ya.
1: Iya.
0: Oke, tapi sudah bisa dengar ya?
1: Jelas sekali suaranya.
0: Aduh,
1: Kak,
0: mohon maaf ini pendengar dimanapun berada, kami mohon maaf juga nih program Halo RRI hari ini terkendala. Dan juga masih ada pengarah acara kita juga nih yang masih kasak kusuknya. Bisa terhubung mungkin ya, baik. Ini menanggapi tadi kemarin ya, tepatnya Senin ya, ada masyarakat yang bertanya soal bagaimana pendistribusian ataupun masyarakat yang ingin mendapatkan air bersih begitu ya. Sampai hari ini kita belum bisa terhubung dengan humas dari PDAM Kota Makassar. Namun saat ini kita akan coba bagaimana menjembatan ini, mendapatkan informasi mekanisme misalnya masyarakat yang terkendala dengan air bersih untuk mendapatkannya itu di kesempatan pagi. Ya, mendapatkan air bersih misalnya untuk wilayah Kabupaten Goa, seperti apa mekanisme masyarakat yang harus ditempuh misalnya untuk mendapatkan pengiriman atau distribusi air bersih dari pihak PDAM. Kita coba terhubung nih dengan Perumda Tirta Jeni Berang Kabupaten Goa. Dalam hal ini nanti akan berbincang ada PLT Dirut langsung Pak Irianto ya. Baik, kita masih coba ya terhubung dengan Pak Irianto ya. Baik, bersabar dulu nih ya Mbak Sri Ulfa. Iya, karena kita agak krodik juga nih pagi ini di studio. Ya, belum ya. Oke, nah untuk Anda juga kami mohon maaf pendengar yang bergabung sama kami. Ya, kami tidak bisa ini dulu, kita akan coba terhubung dulu

0: Iya, mohon maaf ini. Aduh, lagi crowded banget deh studio kayaknya ya. Oke, saat ini ya, sudah terhubung ya? Belum? Oke. Sabar ya, Mbak Sirilva dan juga pendengar baik dari RRI Makassar ataupun RRI Bone yang lagi mendengarkan kita di Halo RRI edisi hari ini. Ya, aksesnya Anda untuk bergabung dulu masih terkendala ini. Kita juga masih coba terhubung, mendapatkan informasi. Ya sudah. Oke, kayaknya gagal lagi. Baik, Sri Ulfa, terima kasih. Ada mungkin yang dari Bone bisa bergabung? Atau ada kendala yang disampaikan oleh masyarakat Bone melalui program Halo RRI hari ini?
1: Kalau yang kendala untuk di Bone ya paling seputar cuaca yang masih ekstrim Kak Arvan. Jadi sering hujan dan beberapa waktu lalu juga terjadi banjir di dua kecamatan di wilayah Kabupaten Bone. Yang terparah itu ada di Panyula. Di sana ada dua korban dan jiwa.
0: Sri Ulfa, mohon maaf ini. Saya
1: ya, potong
0: dulu ya. Kita silakan dengan Pak Irianto, PLT Dirut Perumda Tirta Jene Berang Kabupaten Goa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi jelang siang nih Pak Irianto.
2: Iya, selamat pagi menjelang siang.
0: Baik, terima kasih untuk waktunya bisa diganggu dulu nih ya. Baik.
2: Iya, siap-siap.
0: Iya, Pak Irianto, ini terkait program Halo RRI, ada beberapa tepatnya waktu hari Senin kemarin ada masyarakat wilayah Makassar dan juga Goa ini bertanya. Ini kan kita memasuki musim kering ya atau kemarau. Nah, tergantung ini berarti terkendala dengan ketersediaan air bersih
2: Iya.
0: Nah, ini dari pihak PDAM sendiri, khususnya dari Perumda Tirta Jene Berang, Kabupaten Goa, untuk menangani kebutuhan masyarakat ini atau mungkin permintaan distribusi air bersih oleh masyarakat, khususnya wilayah Goa ataupun mungkin wilayah-wilayah Makassar yang menjadi wilayah kerja atau mungkin dapat suplainya dari Tirta Jene Berang, ini seperti apa mekanisme masyarakat untuk melaporkan dan mendapatkan kiriman begitu atau mungkin mendapatkan distribusi air bersih ini Pak?
2: Iya. Terima kasih dari rekan RRI Makassar. Jadi seperti memang yang kita alami saat ini musim kering atau El Nino ini memang setelah diprediksi oleh pihak BMKG itu memang cukup panjang di tahun-tahun dari tahun-tahun sebelumnya. Ini kan kemarin bulan April, Mei, masuk Mei ini itu bahkan diprediksi sampai di bulan Oktober baru curah hujan turun. Nah, khusus untuk antisipasi air bersih di Kabupaten Goa khususnya dan sekitarnya itu sudah jauh-jauh sebelumnya kami sudah antisipasi. Jadi beberapa hari yang lalu seperti juga yang diberitakan oleh teman-teman dari RRI lewat wawancara kemarin, saya sampaikan bahwa kami di Goa yang terletak geografisnya dalam kondisi bagus lah. Dan sampai saat ini pelayanan kami masih dalam kondisi aman. Sampai saat ini juga belum ada yang kira-kira membuat pelanggan itu merasa resah karena persoalan tidak terakhirnya air bersih ke rumah konsumen masing-masing seperti itu. Halo.
0: Iya. Jadi seperti apa pengajuan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan itu Pak? Ada apa melapor atau melalui aplikasi?
2: Iya, saya kira yang seperti kami lakukan yang lalu-lalu, bila terjadi gangguan suplai air, kami punya mobil tangki ada 3 unit yang setiap saat itu dalam waktu 1x24 jam itu siap untuk mobile untuk memberikan pelayanan air bersih. Nah, kalau khusus kami di Kabupaten Goa yang sangat berdampak itu berada di daerah selatan kota, taruhlah misalnya daerah Bontonompo dan Bajek Limbung. Nah, ini yang sangat berdampak akibat El Nino. Akan tetapi insya Allah saya dengan teman-teman kemarin sudah turun ke lapangan mengantisipasi dengan meninjau titik air baku, dan memang kita pahami bersama bahwa untuk pengambilan air baku yang ada di Paleko, sehingga Paleko perbatasan Goa dan Takalar, di situ ada tiga pengambilan. Pertama, pengambilan air baku. Pengambilan air baku lewat PDM Goa itu sendiri. Jadi saya kira ini yang perlu kami diskusikan kemarin. Saya tinjau lapangan dengan beberapa teman-teman dan memastikan bahwa untuk saat ini ya itu belum berdampak signifikan. Alhamdulillah. Akan tetapi bila hal-hal yang mungkin yang mungkin untuk bisa segera kita tangani dalam musim kemarau ini, ya itu tadi kami sudah antisipasi dengan 3 mobil unit yang siap mobile dan waktu 1x24 jam. Begitu.
0: Ada unit yang di standby kan?
2: Ada tiga unit.
0: Ya, pelaporannya ya. Gimana, dari masyarakat langsung atau terwakilkan oleh laporan RT RW setempat, lurah atau gimana, Pak?
2: Ya, kami ada lewat telepon boleh. Lewat WhatsApp juga boleh, dan juga ada di Instagram. Jadi silakan saja cari Perumda Air Minum. Perumda Air Minum Kabupaten dilaporkan dalam 1x24 jam. Dan saya selaku di bidang nikahnya, karena saya kan menjabat dua bagian ini. Saya kan basicnya di teknik, jadi tidak ada kata lain, tentu memantau air bersih ini harus sampai ke konsumen. Jadi setiap saat saya pantau ini, baik melalui telepon, baik lewat WhatsApp, apalah IG, pasti saya monitor soal itu.
0: Baik, boleh di share nomor layanannya, Pak?
2: Nomor layanan itu 8220 244.
0: Oke. Itu langsung akan ada yang standby ya. Baik.
2: Atau lewat IG Perumda Air Minum. Perumda Air Minum Kabupaten Goa.
0: Perumda Air Minum Kabupaten Goa. Di saya saja melalui Instagram
2: bisa. Bisa langsung diakses ke situ.
0: Diakses langsung. Baik.
2: Iya.
0: Baik. Baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Mudah-mudahan aduan masyarakat ini langsung bisa didengarkan begitu ya. Sehingga mereka tahu nih mengantisipasinya seperti apa. Tinggal ke IG atau mungkin langsung live teleponnya nih.
2: Saja.
0: Baik. Baik. Terima kasih Pak Irianto untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, itu dia pendengar, di kesempatan siang hari ini sudah kita dapat ya satu informasi ya dari Perumda Tirta Jeneberang Kabupaten Goa nih. Langsung kita dapatkan informasinya. Halo, rekan.
1: Iya.
0: Sri Ulfa.
1: Iya, masih di sini Kak Arfan.
0: Mohon maaf ini saya tadi tidak buka line-nya karena ada gangguan lagi tadi.
1: Baik, enggak apa-apa Kak Arfan.
0: Baik, tadi kita sudah berbincang dengan PLT Dirut PDAM Kabupaten Goa nih soal ketersediaan distribusi air bersih di musim menghadapi musim kering ini. Selama ini masih dinyatakan aman untuk wilayah Goa dan sekitarnya, kalaupun juga masuk di wilayah Makassar yang terlayani, kalaupun ada juga aduan langsung bisa dijawab tadi ya, bahwa standby 24 jam, beberapa unit sudah disiap siagakan untuk masyarakat yang membutuhkan distribusi air bersih, siap disalurkan, langsung tinggal DM saja di akun Instagramnya Perumda Kabupaten Goa, begitu ya. Langsung ada layanan dan sebagainya di situ. Tinggal Anda hubungi, akan diantarkan dan siap siaga, gitu ya, untuk masyarakat. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, satu persoalan sudah bisa kita jawab di kesempatan siang hari ini.
1: Ya.
0: Nah, oke, mudah-mudahan di hari Jumat bisa lancar jaya ya.
1: Amin, amin.
0: Terima kasih nih, mudah-mudahan pendengar ini tadi banyak juga nih yang ingin masuk bergabung, namun kita lagi ada miss komunikasi audio nih ya. Baik, terima kasih rekan Sri Ulfa ya. Mohon
1: terima kasih kembali Kak Arfan.
0: Iya, mohon dimaafkan. Nanti mudah-mudahan Jumat nanti bisa menjawab yang lainnya lagi.
1: Amin.
0: Terutama
1: amin
0: dengan persoalan-persoalan yang masih tertunda sampai hari ini. Terima kasih. Salam buat rekan-rekan di RRI Buni. Sampai jumpa. Saya cukupkan dulu Halo RRI hari ini. Sampai jumpa di hari Jumat ya pendengar ya, pada jam pukul 10 ya hingga pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. Saya Arfan dan Sri Ulfa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, baru saja telah kita ikuti Halo RRI bersama RRI Makassar. Dan untuk selanjutnya kita kembali di 91 FM RRI Bone.
3: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: Kembali bersama di 91 FM Pro 1 RRI Bone. Dan pendengar, untuk saat ini kami akan hadirkan bincang siang di ruang dengar Anda hingga jelang pukul 12 WITA nanti. Pendengar, literasi di Indonesia pada tahun 2026 berada pada titik krusial atau disebut juga di persimpangan jalan. Nah, di mana kemajuan teknologi digital yang pesat berhadapan dengan rendahnya kemampuan pemahaman bacaan dan minat baca masyarakat. Berdasarkan hasil PISA 2022, skor literasi membaca Indonesia masih rendah, berada di peringkat terbawah dari 81 negara, yang menunjukkan kebutuhan mendesak akan perbaikan sistematis. Menyambut peringatan Hari Buku Nasional 17 Mei mendatang, kami hadirkan Bincang Siang RRI di edisi 13 Mei 2026 dengan mengangkat tema Lembaran Fisik di Era Digital Masihkah Relevan. Untuk Bincang Siang edisi hari ini, kami sudah bersama dengan seorang penulis. Beliau sudah menulis 13 judul buku, baik secara tunggal maupun nulis bareng dengan penulis lainnya. Dan nama pena beliau adalah Zaz Al-Fanshor. Langsung saja kita sapa Bapak Dr. Sabil Zakaria, SPD, MPD. Assalamualaikum Pak Sabil.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Pak berkenan hadir bersama kami nih dalam rangka menyambut peringatan Hari Buku Nasional. Dan Pak Sabil hari ini hadir sebagai penulis. Pendengar, sebelum kita masuk ke inti dari dialog kita hari ini, bincang siang kita hari ini, Pak Sabil, mungkin Pak Sabil bisa cerita dulu nih apa yang menjadi motivasi Pak Sabil memulai karir sebagai penulis. Dan kemudian berapa tahun nih sudah sebagai penulis Pak Sabil?
1: Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua para pendengar RRI Bone. Alhamdulillah, tentu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada RRI yang telah mengundang untuk berbincang pada hari ini. Baik, saya Dr. Sabil Zakaria, SPD, MPD, yang selain dinas sebagai aparat pemerintah juga aktif menulis sebelum jadi seorang ASN.
0: Okay.
1: Bahkan saya aktif menulis itu sejak mahasiswa.
0: Okay.
1: Produktifnya itu menulis sejak mahasiswa. Artinya waktu saya kuliah itu tahun 1999 setelah selesai SMA. Di situ saya mengasah kemampuan menulis saya. Terutama sering menuliskan waktu itu adalah cerpen.
0: Okay,
1: cerpen yang saya tuliskan ke salah satu koran nasional yang ada di

0: berpusat di Makassar. Di situ ada semangat, motivasi. Karena maaf ya, ketika tulisan kita sudah terbit di koran tuh, kita dapat honorarium waktu itu. Nah, sebagai mahasiswa kita jujur itu sebuah privilege yang menarik. Nah, dari situ rutin menulis cerpen dengan nama pena yang tadi, yaitu cara bacanya S-A-Z Alfansyur. Nah, dari situ jadi efektifnya tuh saya aktif menulis tahun 2000-an sebetulnya. Itu pun masih menulis-nulis lepas, belum dibukukan, masih tulisan-tulisan lepas gitu. Selain nulis cerpen atau sastra ya, fiksi, saya juga nulis non fiksi, buku-buku ilmiah dan seterusnya. Kalau buku-buku non fiksi, saya memakai nama asli dengan segala embel-embel titel karena itu bagian daripada lingkungan akademik kita. Kalau yang fiksi pakai nama ini nama pena gitu. Jadi sejak tahun itu tadi 2000-an lah aktifnya.
1: Baik. Fiksi dan non fiksi nih, Pak,
0: betul.
1: Yang lebih menarik sebenarnya menulis fiksi atau non fiksi, Pak?
0: Kalau itu sih masing-masing punya tantangan. Kalau di wilayah fiksi kita bermain imajinasi, ya kan? Otak kanan kita lebih cenderung dominan. Sedangkan kalau di karya non fiksi itu kan kita berbasis data, fakta, ilmiah. Jadi cenderung kita menggunakan otak kiri kita menulis. Artinya tidak sembarangan, karena kita berbasis literasi, maksud saya daftar pustaka, berbasis sitasi dan tentunya. Nah, itu kan, jadi tidak sembarang kalau non-fiksi. Intinya begini, masing-masing punya tantangan tersendiri, tergantung di wilayah kita, di mana ini kita bermain.
1: Baik, ya, gitu. Tapi dari ke-13 judul buku yang sudah ditulis sama Pak Sabil nih, lebih banyak fiksi atau non fiksinya?
0: Lebih banyak fiksi.
1: Lebih banyak fiksi.
0: Baik. Karena awalnya di situ, awalnya kita saya menjiwai.
1: Startingnya di situ,
0: startingnya
1: Pak ya.
0: Startingnya di situ. Nanti kuliah S2, ternyata nulis non fiksi asik juga. Karena ada kalangan tertentu yang butuh tulisan-tulisan seperti itu.
1: Baik. Nah, Pak Sabil, bagaimana sebenarnya Pak Sabil yang juga notabene penulis nih memaknai buku?
0: Buku sebagai apa nih? Yang real book atau digital book?
1: Real book.
0: Baik. Real book itu sesuatu yang spesial bagi saya ya. Kenapa? Karena starting saya juga nulis buku itu di real book. Di buku nyata itu, buku asli, buku paper ya, ada sensasi tersendiri. Sensasi yang saya maksud begini, saya dari sudut pandang penulis dulu ya. Karya kita itu secara fisikly ada, nyata, kita pegang. Dan itu semacam catatan sejarah lah yang dapat lihat secara fisikly. Itu kemudian bagi pembaca, kalau ini orientasi pembacanya, ketika saya membaca buku buku karya orang lain, dari segi fisik dulu nih, buku itu kalau dibuka bau kertasnya itu luar biasa. Ada aroma tersendiri. Karena dia dari kayu. Bahan kayu kan. Yang kedua itu dari segi fisiknya. Kemudian membaca buku itu berbeda dengan membaca PDF yang ada di gadget kita. Mata kita itu kalau membaca real book itu tidak terpantul. Artinya pantulan cahaya itu kurang. Cahaya itu masuk ke dalam buku. Cahaya masuk ke dalam buku sehingga kita cahaya teredam, mata tidak terlalu cepat lelah. Beda kalau digital book atau PDF, buku yang di PDF kan itu ada kesan mudah lelah.
1: Mudah lelah. Karena radiasi dari layar gadget.
0: Boleh jadi.
1: Itu, Pak ya.
0: Terus gini, sebagai pembaca juga, saya pernah riset kecil-kecil nih. Risetnya dari sudut pandang saya pribadi. Satu hari saya mencoba membandingkan artikel yang sama dari sebuah buku dan artikel yang ada di PDF.
1: Ya kan?
0: saya mulai dulu dari membaca di gadget saya. Cek saya baca nih, saya baca cek gitu kan. Tapi sepersekian detik ada distraksi nih, ada gangguan. Ada notifikasi masuk. Cek, akhirnya apa?
1: Teralihkan.
0: Sehingga unfocus. Tidak fokus kalau kita membacanya. Banyak pengganggu gitu kan. Sehingga tadinya kita membaca, rekamannya di otak kita itu hilang. Sehingga besoknya kita, kemampuan kita untuk mereview itu lemah. Beda kalau buku. Besok malamnya saya membaca real booknya. Gitu kan? Saya membaca buku aslinya. Alhamdulillah, handphone kan jauh nih. Tidak ada gangguan. Kita fokus, bacaan kita hanyut di dalamnya dan sebagainya. Satu pekan berikutnya saya mampu mereview buku itu. Isinya. Salah satu kelebihannya ya, itu dari sudut pandang sebagai pembaca. Kalau kami penulis itu tadi ada sebuah kenangan yang luar biasa, nyata, kelihatan, bahkan bisa menjadi untuk saat ini ya, bukit sebagai kenang-kenangan, oleh-oleh untuk teman-teman, sahabat, dan juga ya digital book dan real book itu bisa jadi bahan jualan. Maaf ya.
1: Baik. Tapi memang menarik Pak ya, riset kecil-kecilan Pak Sabil tadi, bahwa dengan membaca buku digital, kita untuk mereviewnya kembali, mengingatnya itu jadi agak susah karena distraksi yang kita dapatkan pada saat membaca. Betul. Dibanding buku yang memang berbentuk fisik, kertas, begitu Pak ya.
0: Dan benar, kita itu, kan Pak, kita keterkotak di gadget yang kecil itu kan.
1: Baik, baik. Nah, kita masuk ke mulai dari mengarah kepada tema kita hari ini Pak. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana sebenarnya wajah literasi kita saat ini di tengah gempuran konten visual yang singkat di media sosial dibandingkan dengan membaca buku fisik?
0: Kehadiran konten visual yang saat ini mungkin banyak produk-produk digital ya, dalam bentuk buku-buku dengan aplikasi tertentu. Kemudian ada sekarang itu ada istilah audiobook. Orang dengan mendengarkan, kan ada manusia itu kan auditory, malas membaca, malas melihat data-data itu auditory. Aplikasi semacam itu untuk menangkap peluang bagi mereka yang auditory, audiobook. Nah, kemudian yang PDF itu bagi mereka yang malas membuka lembaran-lembaran buku. Nah, pertanyaannya, kehadiran konten-konten visual dari sudut sisi buku itu, apakah bagi real book mengalami kemunduran? Ya, bagi kami sebagai seorang penulis itu tidak mengalami kemunduran, itu hanya mengalami pergeseran, pergeseran ruang.
1: Baik.
0: Pergeseran ruang yang tentunya tidak mematikan semangat teman-teman para penulis, tidak mematikan semangat para penulis. Nah, benar. Kehadiran konten visual itu adalah budaya instan. Budaya instan yang orang semuanya serba cepat, maunya yang singkat-singkat saja. Bahkan saya melihat ya, para pembaca sekarang itu maunya langsung resumenya saja, ringkasan-ringkasannya. Padahal kami ini sebagai penulis ini, menulis itu ingin meluangkan semua nih, apa yang ada dalam pikiran kami, apa dalam riset-riset kami dan sebagainya, agar teman-teman para pembaca itu membaca utuh nih, ya kan, bukan singkat-singkat. Sehingga kadang dengan membaca konten-konten singkat itu, akibatnya apa, ada sedikit pergeseran memaknai isi tulisan itu. Yang kami lihat ya.
1: Baik.
0: Itu yang kami lihat. Tapi ini tidak termasuk bagi teman-teman pembaca yang memang mampu atau kuat membaca digital book secara utuh. Karena mungkin memang ada juga yang mampu membaca lama di digital book. Tapi secara secara umum itu kemampuan mata itu
1: terbatas
0: Mbak, karena ada kelelahan. Beda loh yang sejak awal saya katakan, membaca buku di real book itu, itu ada ketenangan tersendiri.
1: Baik. Dan dari data juga dikatakan bahwa peningkatan penggunaan e-book dan audiobook nih Pak. Nah, kalau melihat peningkatan dari bentuk buku yang lain ini, yang berbeda ini di era digital, apakah ini tanda bahwa buku fisik sekarang sedang sekarat atau mungkin pelan-pelan akan tenggelam, mm-hmm, atau justru sedang bertransformasi nih Pak?
0: Oke, mungkin kalau teman-teman membaca data,
1: yeah,
0: di Perpustakaan Nasional kami itu bisa mengakses data juga, mm-hmm, artinya siapa saja bisa mengakses data di data buku, okay, Perpustakaan Nasional,
1: yeah.
0: Bahkan sekarang, mm-hmm, untuk kondisi sekarang ya, yeah, saya tidak tahu ke depan,
1: yeah,
0: untuk kondisi sekarang itu bahkan real book itu masih jauh lebih banyak.
1: Oke, okay.
0: Data yang ada di Perpustakaan Nasional itu, data terakhir itu sekitar 5,9 juta judul, mm-hmm, buku real book yang diterbitkan secara cetak.
1: Baik.
0: Dibandingkan digital book, mm-hmm. Jadi masih jauh, sekitar paling sekarang masih belum sampai sejutaan gitu, masih ribuan, hmm, untuk judul-judul bagi teman-teman penulis,
1: yeah,
0: yang memilih menerbitkan bukunya secara
1: fisik
0: digital.
1: Okay.
0: Masih lebih cenderung.
1: Baik.
0: Saya juga termasuk, jujur ya. Dari tadi dari 13 buku yang kami terbitkan, hmm, itu belum memilih digital book.
1: Oke. Okay.
0: Kami masih memilih printing, mm-hmm, cetak,
1: mm-hmm, mm-hmm,
0: karena itu yang kami yakini bahwa kehadiran digital book tidak akan pernah mematikan real book.
1: Baik.
0: Kita juga tidak serta merta menolak digital book, mm-hmm, karena siapapun kita yang hidup di era sekarang itu tidak mungkin menolak yang namanya digitalisasi.
1: Yeah.
0: Bahkan kalau menurut kami, kehadiran digitalisasi buku itu justru mendorong bagaimana real book itu bisa cepat dikenal terlebih dahulu,
1: okay,
0: dikenal masyarakat, okay, terlebih dahulu.
1: Nah-uh.
0: Karena era digital ini kan lebih cepat aksesnya menginformasikan bahwa ada buku ini terbit nih, ada,
1: baik,
0: buku ini terbit.
1: Hmm.
0: Kita juga, uh-huh, sebagai penulis lebih cepat memperkenalkan buku-buku yang kita terbitkan tuh, ya, uh-huh, yang kita tulis, uh-huh, lewat digital dulu. Nanti, okay, setelah teman-teman para pembaca penasaran, mm-hmm, isi bukunya yang kapit apa, mm-hmm, penasaran apa ini, mm-hmm, kan, mm-hmm, sehingga kita tawarkan mau nggak ini real booknya, mau nggak,
1: okay.
0: Okay. Kalau membaca real booknya itu lebih asik, mm-hmm, gitu,
1: mm-hmm.
0: Jadi tidak akan mematikan,
1: mm-hmm,
0: kalau bertransformasi, iya,
1: baik,
0: sebagaimana tadi saya katakan, kehadiran digital book itu mengalami pergeseran,
1: hmm,
0: tidak mengalami kemunduran.
1: Baik.
0: Nah, itu saling mendukung sih sebetulnya.
1: Uh-huh.
0: Saling mendukung, kita tidak merasa kehadiran digital book itu akan mematikan, uh-huh, real book, karena dia punya pembaca sendiri.
1: Baik.
0: Bahkan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia itu masih terus memfasilitasi kita para penulis untuk menerbitkan bukunya, kan ciri-ciri buku diterbitkan oleh Perpustakaan Republik Indonesia kan, hmm, ISBN,
1: hmm,
0: ISBN,
1: hmm,
0: terbagi dua nih,
1: ya,
0: ISBN untuk digital book,
1: hmm,
0: ISBN untuk real book cetak,
1: okay. Okay.
0: dan difasilitasi kita,
1: hmm,
0: ya,
1: baik. Tapi dalam sebuah konten, mm-hmm, yang saya lihat di salah satu platform nih, Pak,
0: mm-hmm, okay,
1: ini penuturan langsung dari salah seorang penjual buku di toko, okay, buku fisik, okay. Beliau tuh mengatakan kalau sejak era digital ini, mm-hmm, banyak bermunculan buku-buku dalam bentuk audiobook lah, e-book lah, ini menyebabkan penjualan mereka tuh turun, mm-hmm, drastis dan signifikan, mereka tuh merasakan dampaknya, mm-hmm. Apakah penulis juga merasakan dampak yang sama?
0: Dari segi penjualan untuk di toko-toko boleh jadi,
1: mm-hmm.
0: Tapi kalau kami di penulis ya, mm-hmm, contoh kami menerbitkan buku di penerbit nasional,
1: yeah,
0: kami kan mendapatkan royalti.
1: Okay.
0: Royaltinya itu kan berapa jumlah mereka cetak,
1: yeah,
0: misalnya kan,
1: yeah.
0: Itu yang kami dibayar nih.
1: Okay.
0: Kita bicara yeah, finansial ya.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Soal terjual di, uh-huh, di toko buku, uh-huh, dan sebagainya, uh-huh, itu tidak masuk wilayah kami sebagai penulis,
1: okay,
0: karena tidak bagian dari kontrak.
1: Tapi
0: itu.
1: Tapi ini kan kita juga bisa membaca nih, artinya selera dari pembaca kita, hmm, di Indonesia nih sudah mulai bergeser nih, Pak.
0: Okay.
1: Mereka sudah mulai pelan-pelan beralih,
0: uh-huh,
1: ke yang dalam bentuk digital nih, Pak.
0: Kalau itu pasti, mm-hmm, pasti ada, mm-hmm, mengalami pergeseran. Tetapi yang saya dapat riset juga itu masih cenderung kalangan anak-anak muda.
1: Oke. Okay.
0: Kalau mereka-mereka ya umur-umur 40 tahun ke atas itu ya, bahkan 35 tahun ke atas itu cenderung malah larinya ke real book karena kelemahan mata mereka.
1: Okay.
0: Saya tidak mampu lagi dengan radiasi seperti itu. Bahkan ini maaf ya, kita berbagi informasi saja ya, mungkin teman-teman para pendengar juga tahu informasi yang saya mau sampaikan, bahwa bahkan di negara-negara yang pendidikannya maju seperti Finlandia itu bahkan sudah mau meninggalkan gadget untuk pembelajaran ya.
1: Baik.
0: Artinya di dalamnya juga ada literasi terkait dengan buku. Jepang bahkan menginstruksikan untuk tidak terlalu aktif menggunakan handphone. Kalau Jepang kan salah satu negara yang memang warganya diminta untuk sering membawa buku.
1: Oke.
0: Ciri-cirinya itu adalah memegang buku.
1: Oke.
0: Di kereta membaca buku, di tempat nongkrong nungguin bis baca buku dan sebagainya. Nah, jadi untuk kalangan-kalangan tertentu, kita harus akui anak-anak muda sekarang kan maunya apa namanya, kecepatan aksesnya, pergerakan mereka, mobilitas itu mereka kan butuh ini. Di dalam satu gadget saya ini bisa sampai 500 judul buku dengan di dalam genggaman. Sementara kalau real book ini kan paling 2-3 buku nih yang bisa kita bawa-bawa kan. Nah, tetapi saya bicara sensasi, itu ada kesan tersendiri. Maaf, dari segi budaya kan, dari segi budaya, orang yang jalan-jalan membawa buku di tangannya, itu kelihatan, maaf ini simbol saja, tetapi itu bisa mengandung makna ke dalam, bahwa dia itu orang yang suka membaca, nampak kelihatan jelas kan, suka membaca, berarti dia punya pola pikir yang jauh lebih baik yang orang yang sering berliterasi, sering membaca buku dibandingkan yang tidak.
1: Baik.
0: Amat jauh berbeda.
1: Baik.
0: Jadi teman-teman, bagi yang suka membaca buku dengan yang tidak suka membaca buku, baik real book maupun digital book.
1: Baik. Nah, Pak, sebagai penulis nih, buku kan kalau dulu yang kita kenal buku konvensional ya, hanya dalam bentuk kertas, dicetak gitu. Kalau sekarang di tengah kemajuan teknologi, buku sudah bertransformasi menjadi e-book dan segala macam. Nah, kita nih sebagai pembaca ingin juga ada sensasi tertentu yang membuat kita betah membaca buku digital. Seperti buku fisik tadi, kalau Bapak bilang aroma dari kertas itu yang membuat kita rasanya bisa membangun romantisme antara buku dan penulis pembaca. Nah, kalau buku digital, ada nggak sih cara penulis untuk membangun romantisme yang berbeda juga? Jadi kita tuh sebagai pembaca, kesannya bacaan yang kita baca ini tidak hanya berpindah media saja dari kertas ke gadget. Ada cara membangun romantisme yang berbeda nggak sih Pak dengan buku elektronik?
0: Oke. Selain tadi soal aroma kertas, kalau kita membuka buku real book itu ada tekstur yang kita sentuh, bahkan huruf-hurufnya itu kayak ada yang timbul-timbul begitu kan. Ya, itu dari sentuhan itu melatih motorik kita nih. Sensorik kita untuk sampai ke otak ketika membaca buku. Nah, sekarang kita bagaimana membangun hubungan yang sama, kebermanfaatan yang sama, sensasi yang sama pada
1: buku digital
0: book itu kan. Nah, ini yang masih perlu kita pikirkan bersama apa gitu. Nah, yang paling bisa membuat tertarik itu adalah apa namanya, gambar-gambar pendukung misalnya di dalam sebuah buku, ilustrasi-ilustrasi yang menarik, layoutnya yang tidak monoton, begitu kan. Itu kan yang bisa mengubah ruang pandangan mata kita tidak terlalu kaku. Jadi di sini letaknya di bagian layouter sih, di bagian penerbitan buku itu bagaimana mampu membuat desain tampilan yang menarik. Tentunya juga menggunakan aplikasi. Sekarang itu ada aplikasi, aduh saya lupa ya. Ketika kita geser gadget kita, itu seolah-olah kedengaran seperti lembaran kertas terbuka.
1: Apa sih namanya? Okay.
0: Aduh, saya lupa. Baik. Teman-teman, itu ketika kita geser layar, itu ada kedengaran sensasi bunyi kertas. Gitu kan? Nah, itu salah satu upaya mendekatkan para pembaca seolah-olah membuka real book. Seolah-olah bukunya melayang, kayak lembarannya melayang dan sebagainya. Itu satu poin ya yang perlu dilakukan, dan aplikasinya sudah ada. Aplikasi itu sudah ada. Sisa gimana cara mendukung ilustrasi-ilustrasi dengan baik. Mensupport teks yang cenderung melelahkan dengan ilustrasi yang bisa cepat ditangkap nih para pembaca. Itu sih salah satu upaya kita mendorong bagaimana digital book ini tidak terlalu menghilangkan kesan real book itu.
1: Betul. Gitu. Dan bisa juga membangun ya seperti yang Pak Sabil katakan tadi, bahwa meskipun terdistraksi tapi kita tetap bisa betah berlama-lama membaca, begitu Pak ya?
0: Iya, karena kita juga harus tetap memfasilitasi teman-teman atau adik-adik yang berjiwa muda yang memang untuk berkunjung ke perpustakaan pun malas begitu kan? Okay. Berkunjung ke perpustakaan. Data tadi yang disampaikan oleh Mbak Ta itu data PISA tahun 2000 sekian itu kan memang 2022. Menunjukkan benar 2022 itu menunjukkan benar kita ada di 5 terakhir loh dari 81 negara dan tapi tidak boleh kami ya kami para penulis nih yang suka membaca juga tidak lantas mempercaya data itu karena wilayah kita Indonesia itu beda sampainya dengan negara-negara seperti di Singapura yang sedikit, Malaysia dan sebagainya, negara beda. Baik. Tapi anggaplah data tadi itu sebagai pemicu bagi kita bagaimana upaya agar kita terus nih meningkatkan literasi. Beban emosional kita sebagai penulis itu bagaimana menghadirkan karya-karya yang menarik yang diminati oleh anak-anak muda saat ini.
1: Iya.
0: Gitu sih soalnya. Itu tantangan kita sebagai penulis.
1: Jadi saya memposisikan diri sebagai pembaca nih.
0: Ya,
1: pengennya ada sensasi juga ketika baca buku digital.
0: Itu gitu. Tadi.
1: Tidak hanya sekedar pindah media aja nih.
0: Itu
1: Pak,
0: tadi. Ya. Itu tadi. Lembarannya kalau di apa layar digeser nih kan. Layar digeser ada bunyi kertas.
1: Oke.
0: Nah, kemudian sebaiknya saran kita nih mungkin sudah ada aplikasi yang juga begitu ketika dibuka setiap lembaran ada untuk mendukung yang auditori itu apakah suara-suara yang mendukung ketenangan membaca. Kalau bisa juga saat membuka digital book, aplikasi digital book, aplikasi-aplikasi lain otomatis off, tidak aktif karena distraksi itu kita tidak bisa hindari. Kita lagi baca buku nih, ada WhatsApp yang masuk. Siapa kira-kira yang bisa menahan untuk tidak membukanya?
1: Baik, Pak. Kalau kita bicara tentang buku, tentu ini erat sekali kaitannya dengan literasi, Pak ya.
0: Benar.
1: Nah, di tengah banyaknya informasi atau sering orang katakan tsunami informasi yang kita bisa dapatkan dengan mudah saat ini, kalau Bapak sendiri melihatnya, apakah generasi muda kita saat ini sudah mendapatkan literasi yang baik? Karena seperti yang dikatakan Pak Anies Baswedan, Pak, bahwa minat baca masyarakat sebenarnya tinggi, tapi daya baca yang rendah. Buktinya mereka bisa kok berjam-jam baca WhatsApp, tapi kenapa enggan membaca buku? Apa sebenarnya yang terjadi?
0: Yang sejak awal saya katakan begini, manusia itu untuk saat ini maunya kan cepat, maunya singkat. Membaca WhatsApp atau artikel-artikel yang ada di internet itu kan rata-rata mengambil yang resume-resume yang singkat-singkat saja. Dan itu seolah-olah para pembaca sudah merasa cukup membaca itu, sudah mendapatkan informasi konten utamanya. Ya kan? Beda memang kalau membaca buku. Membaca buku itu kan banyak sekali informasi-informasi tambahan yang justru malah itu memperkaya ya informasi yang utama. Bahkan kadang ada pembaca yang justru informasi tambahan itu yang membuat dia menarik. Nah, berbicara soal minat baca dan daya baca itu betul sekali. anak-anak kita ada keinginan nih. Maaf ya, saya cerita di lingkungan terdekat saya saja. Ayah belikan saya buku. Itu berarti kan minat.
1: Okay,
0: minat. Belikan buku ini, buku ini, buku ini, buku ini. Oke, saya sudah beli 5 nih misalnya kan di salah satu toko buku. Kita beli sampai di rumah.
1: Iya.
0: Nah, mana yang sudah dibaca? Apa yang dibaca? Aduh, lama sekali baru bisa ini selesai. Berarti daya bacanya yang
1: memang
0: kurang.
1: Kurang.
0: Oleh karena itu, sebenarnya di sektor apa namanya, dari sudut pembaca ya, kita tentu punya trik-trik sendiri bagaimana bertahan mempunyai daya baca yang tinggi, dan itu perlu dilatihkan teman-teman sekalian para pendengar RRI. Membaca buku itu ya bukan sesuatu yang instan ya, bahwa ini itu harus terlatih. Itu terlatih, bukan hanya persoalan minat. Jangan sampai baru buka halaman daftar pustaka bagaimana udah ngantuk lalu tinggalkan bukunya. Harusnya itu diniatkan loh, itu ya, diniatkan bahwa hari ini saya baca 2 halaman, besok ini 2 halaman, sampai selesai. Dan sebuah buku itu harus tuntas dibaca. Supaya apa? Pesan-pesan kami
1: penulis,
0: sebagai penulis itu tersampaikan. Karena kalau Anda baca 2,5 saja, seperempatnya, maka seperempat itu pesan kami sampai. Anda baca 50% saja, maka setengah saja yang sampai pada Anda. Gitu kan? Padahal ada di bagian-bagian lain itu ada informasi yang mungkin menjadi sesuatu yang menarik. Nah, oleh karena itu daya tahan membaca itu harus dilatih tuh.
1: Baik. Saya juga punya pemikiran seperti ini, Pak. Apakah jangan-jangan buku yang ada di apa, yang ada di negara kita ini tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga ini yang menyebabkan minat baca kita katanya masih rendah. Kalau Bapak melihatnya seperti apa?
0: Okay, setiap penulis kita itu nuliskan berbasis masalah. Berbasis masalah, apa fenomena yang muncul, apa yang menarik nih. Berarti untuk jauh sekali dari kondisi masyarakat itu tidak. Karena kita tidak mungkin terlalu banyak bercerita tentang Eropa, sementara kita ada di sini. Ya kan? Menulis puisi saja kita berbasis apa yang kita lihat di sekitar kita. Ya, imajinasi boleh, tetapi selalu dekatkan dengan lingkungan sekitar kita. Jadi kalau saya lihat ya, buku-buku yang ditulis oleh teman-teman penulis itu berbasis lingkungan. Maksudnya apa yang ada terjadi di sekitarnya.
1: Artinya masih relate lah dengan
0: yang kondisi yang sekarang.
1: Kita sehari-hari itu ya, Pak ya.
0: Artinya kondisi masyarakat kita kan. Nah, memang jujur itu tergantung dari pembiasaan. Kita masuk ke wilayah literasi itu tergantung pembiasaan. Kemampuan jumlah penulis di Indonesia juga tidak banyak. Artinya pertumbuhannya itu, lahirnya penulis-penulis baru, penulis muda itu tidak banyak memang. Karena memang ada tantangan tersendiri ketika ingin menjadi seorang penulis. Ya, contoh, bukan berarti menjadi penulis tidak bisa kaya, tetapi jangan menjadi itu tujuan utama. Karena kalau itu yang menjadi tujuan utama, Anda bisa jadi stres nih, ya kan? Karena menulis itu sebenarnya bagaimana proses menyampaikan ide kita, gagasan kita, pemikiran-pemikiran kita yang diharapkan mampu mengubah lingkungan para pembaca. Itu dulu tujuan utama kita menulis, bukan untuk semata-mata untuk mendapatkan finansial. Itu dampak lain, dampak lain kalau memang lagi meledak, karena tidak para penulis-penulis terkenal di Indonesia juga itu kan tidak lantas
1: proses, Pak, ya?
0: Tidak lantas bukunya meledak begitu. Ya, mulai jadi mereka lahirkan ratusan buku baru ini lantas meledak gitu.
1: Baik. Kita akan jeda sejenak dulu, Pak, kebersamaan kita. Nanti di segmen kedua Anda boleh gabung pendengar melalui telepon, dan katanya sudah ada komentar nih, pertanyaan melalui YouTube, tapi nanti kami akan bacakan di segmen berikutnya.

0: Kita kembali di 91 FM RRI Bone, pendengar, masih bersama Pak Dr. Sabil dengan tema kita hari ini di Bincang Siang mengenai lembaran fisik di era digital, masihkah relevan? Dan sebelum saya sapa penelpon, ini ada pertanyaan dari YouTube dulu nih, Pak.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Sudirman Abdullah 9612 Tabe, Pak.
1: Iya.
0: Tabe, Pak Dokter, ini bertanya bagaimana membangun semangat literasi baca di kalangan orang dewasa, khususnya guru. Karena ini adalah penentu mutlak berhasilnya program literasi. Tapi kenyataannya sangat miris karena justru guru yang justru diharapkan membangun pondasi literasi itu, justru mereka nih yang jarang sekali bermesraan dengan buku. Langsung ditanggapi nih, Pak, silakan.
1: Kasih banyak Pak Sudirman ya.
0: Iya.
1: Siapa itu Sudirman Abdullah?
0: Sudirman Abdullah.
1: Oke, kalau dari namanya saya ingat nama itu. Selain guru, beliau juga penulis kayaknya.
0: Oke.
1: Selain guru, beliau juga penulis. Dan itu menjadi kekhawatiran kita sebetulnya. Kegelisahan bersama tuh. Yeah. Kita sebagai penulis kegelisahan bersama. Kenapa orang-orang dewasa kok cenderung yang justru harusnya memberikan teladan terhadap anak-anak muda, terhadap siswa-siswinya. Yeah. Kalau dia adalah guru, justru dia yang lemah tuh. Lemahnya di mana? Satu. Apakah para guru kita pernah berniat setiap terima gaji menyisihkan uangnya paling 200 ribu untuk membeli buku non mata pelajarannya?
0: Okay.
1: Contoh dia guru sejarah nih, ya kan? Pernah nggak dia mau membuka ruang bagi dirinya untuk membeli buku 2-3 judul selain yang terkait dengan buku sejarah, buku lain-lain? Nah, coba kita buka sendiri nih, teman-teman para guru misalnya. Kalau kita cek di laci mereka di ruang guru, coba cek sendiri atau buka sendiri lacinya, apakah ada buku pengayaan, buku tambahan selain daripada buku mata pelajaran? Kalau itu ternyata tidak ada, maka percuma kita mendorong siswa untuk berliterasi, meningkatkan daya baca, meningkatkan minat baca. Oleh karena itu, apa yang perlu ini, niat kuat untuk membeli buku dulu nih. Beli dulu bukunya.
0: Ya.
1: Soal waktu, sisihkan waktu khusus untuk membaca buku. Ya jangan bahasa kita nanti piada waktuku. waktu tak kalau baru mau baca. Tidak. Sisihkan waktu untuk membaca buku dan selesaikan buku tersebut. Selesaikan buku tersebut. Jadi siapkan bukunya, beli, niatkan untuk membaca. Itulah disebut dengan pembiasaan. Dan itu tadi saya katakan sejak awal, sering-seringlah memegang buku dan membaca, membawa-bawanya. Misalnya masuk ke ruang-ruang kelas kan, tanpa kita ngomong. Karena saya sebelumnya, saya juga guru ya. Sebelumnya saya 14 tahun mengajar. Saya kalau ke kelas, saya tuh bawa buku-buku baru, tanpa saya bicarakan dengan siswa. Saya letakkan saja di atas meja. Ya kan? Dua atau tiga buku saya letakkan. Ada di antara mereka pasti bertanya, Pak, ini buku apa? Nah, orang seperti inilah yang saya dekati. Saya dekati itu cara. Tapi begitu tadi, harus ada pembiasaan dari kita orang-orang dewasa membaca buku. Ya, tantangan kita itu, karena kita lebih cenderung untuk membuka gadget kita. Bukan berarti salah ya. Bukan berarti salah, karena ada dunia tersendirinya memang untuk gadget digital book itu. Ada hal yang tersendirilah, ruang tersendirinya.
0: Baik. Kita sapa penelpon dulu, Pak.
1: Oke.
0: Bincang siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Upi, silahkan langsung tanya ke Pak Sabil nih. Singkat ya, Pak Upi ya.
2: Ya, saya sendiri langsung to the point saja. Artinya saya punya pendapat, artinya masalah buku fisik dengan buku digital book maupun audio buku ini, Pak, artinya masing-masing punya segmentasi. Artinya saya mendukung sekali, artinya kita tidak boleh menutup mata bahwa sekarang kan artinya era digitalisasi, kebanyakan orang terpaku pada layar ya, artinya apalagi ada istilahnya anu baru saya dengar itu ada buku anu tadi ke istilahnya ada buku ini maksudnya saya mewakili anu mewakili teman-teman tunanetra ada teman saya yang katanya sekolah di anu pak sekolah di PSLB Makassar tingkatan dia itu punya hobi sekali mendengar buku anu mendengar buku-buku yang punya audiobook audiobook katanya ini bagus sekali artinya bagi saya kan katanya ini buku ini bukan bukan istilahnya segmen teraneh ya bukan segmen tertentu katanya bisa bisa menembus batas ini katanya teman-teman antunetra utamanya yang punya sudah total itu tuh anu artinya walaupun saya sendiri anu sendiri I belum punya gadget tapi artinya saya sudah sering pinjam anu bantu gadget oleh udah saya untuk mendengarkan anu ada buku yang iya. Beberapa teman saya memberikan rekomendasi pak untuk mendengarkan audiobook ini jadi saya sendiri artinya menurut para penulis artinya baru kedepannya biarpun artinya ada di terbitkan buku berbentuk eksemplar tapi ya, jangan lupakan teman-teman yang anu punya kebutuhan juga ya ini semacamnya artinya saya sendiri mendukung seperti ini pak mudah-mudahan artinya apa ya artinya literasi kita tidak menurun akhirnya bisa meningkat lagi pak walaupun artinya cuma mendengar itu termasuk literasi bagi saya pak artinya kan kita mempelajari soal mengetahui itu sebuah informasi dan artinya sebuah referensi itu sebuah literasi bagi kami yang artinya bus anu artinya pengejar wawasan pak ya artinya saya itu artinya sebagai pengejar wawasan yeah. Sangat mengikuti perkembangan pak itu aja makasih kan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Sabi ya, ditanggapi langsung dari sekali. Pak Upi di Lapri.
1: Okay. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Upi ya. Senada yang saya katakan tadi bahwa akses cepat ya yang memberikan kemudahan PDF digital book itu termasuk yang saya sebutkan tadi ya. Audiobook itu bisa menjadi pintu awal ya untuk memperkenalkan real booknya lebih duluan.
0: Okay.
1: Karena saat ini misalnya bagi teman-teman yang tidak bisa baca secara nyata dia mengandalkan pendengaran untuk menyimak buku-buku itu maka audiobook itu jawabannya yang amat bermanfaat buat mereka nah sedangkan real book ini tidak cocok untuk mereka yang memiliki keterbatasan itu. Baik. Nah kehadiran teknologi saat ini yang mendigitalisasi real book itu justru sebenarnya sangat bermanfaat. Bahkan ya, Kak saya ingin menyinggung hal lain. Ya. Kehadiran digital book, platform konten-konten visual itu melahirkan banyak anak-anak muda yang memproduksi aplikasi satu yang kemudian menggunakan Instagram untuk memperkenalkan real book. Mereka bercerita, berkisah tentang buku real book itu lewat Instagram mereka. Jadi konten visual itu justru sebenarnya kalau kita berdayakan justru bisa meledakkan nih real book bisa menumbuhkan minat rasa penasaran mereka terhadap real book itu karena untuk 300 halaman misalnya sebuah buku untuk dibahas di per episode misalnya di sebuah platform video book misalnya atau audio book. Oh itu bisa satu tahun misalnya satu halaman suatu hari dikaji dan sebagainya kan atau dalam istilah bahasa lain kita bedah setiap hari itu luar biasa ya gitu sih.
0: Okay. Semoga sudah terjawab ya Pak Upi dan kami masih tunggu penelpon lainnya di 0851-9151-8901. Nah realitas literasi Indonesia di tahun 2026 ini Pak adalah salah satunya yaitu dampak teknologi. Jadi tingginya penetrasi internet sekitar 66,5% dan penggunaan media sosial yang tidak berbanding lurus dengan peningkatan literasi melainkan justru memicu penyebaran informasi dangkal dan hoax. Bagaimana Bapak merespon hal tersebut sebagai penulis?
1: Nah itu menarik sekali.
0: Ya.
1: Saya bukan berarti tidak mendukung platform digital untuk sebuah karya tulis ya. Mm-hmm. Coba lihat gini misalnya ya. Kita nulis nih sebuah artikel. Kalau itu artikel atau cerpen atau karya fiksi. Lalu kita lempar di platform digital kan. Nah, ketika ada yang keliru, ada yang salah, itu cepat bisa digantikan. Sehingga cenderung sebagai penulis banyak penulis-penulis yang tidak hati-hati menulis. Yang penting cepat. Ya kan? Sama halnya teman-teman di media, wartawan misalnya, yang penting cepatnya dulu. Sehingga data-data mungkin kurang lengkap, kurang akurat sudah dilempar. Yang penting terbaca dulu sama ini. Ya kan? Dan mempunyai kesempatan untuk segera mengubah, kelebihannya di situ. Tetapi kekurangannya menurut saya adalah para penulis ini tidak hati-hati menulis sesuatu. Sementara kalau di real book itu kalau ada kesalahan itu akan terbaca terus sepanjang masa sebagai sebuah kesalahan. Karena tidak bisa langsung digantikan begitu saja. Dampaknya kepada penulis apa? Yaitu hati-hati menulis. Tidak serta-merta segera melempar. Ada satu buku saya yang terakhir ini sementara saya tulis. Itu saya tulisnya sejak tahun 2023 kalau tidak salah ya. 2023-2024. Pertengahan. Sampai hari ini belum selesai. Sampai hari ini belum selesai. Saya enggak perlu sampaikan dulu judulnya apa, tetapi ini tentang pendidikan. Tentang kepala sekolah. Saya belum selesaikan karena ternyata banyak hal yang perlu kita harus hati-hati menulisnya. Beda andaikan buku itu untuk di platform digital, saya lempar aja. Ada kesalahan, ada koreksi pembaca, saya segera bisa ganti. Gitu kan? Masing-masing ada plus minusnya, masing-masing ada plus minusnya. Tergantung tujuan kita memanfaatkan teknologi itu. Yang pasti, teknologi yang hadir saat ini tidak merugikan bagi kita sebagai penulis. Justru membantu kita untuk lebih, satu, berhati-hati ketika menulis. Kedua, tidak boleh serampangan menggunakan data-data dan sebagainya, termasuk tadi kehati-hatian. Tidak terburu-buru dan sebagainya, karena kita akan dicap nih sebagai ternyata kualitasnya seperti itu, levelnya seperti itu, begitu mudah menjudge sesuatu dan sebagainya. Kita tuh penulis hati-hati menulis sesuatu. Komentar saja di sebuah aplikasi media sosial itu kita harus hati-hati, tidak bisa serampangan karena itu bisa menimbulkan banyak perdebatan yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Itu etika penulis nih.
0: Baik. Tapi kalau kita lihat dari pergeseran media buku yang ada saat ini, apakah ini juga penulis sebagai yang membuat buku apakah juga mengalami semacam perubahan peran? Atau penulis tidak hanya sekedar membagikan informasi atau menuliskan cerita dalam bukunya, tapi ada peran yang lebih dari itu di tengah arus digitalisasi saat ini, Pak?
1: Iya, penulis itu menata peradaban. Itu kalimat saya hari ini. Seorang penulis itu peran utamanya adalah menata peradaban. Karena lewat-lewat tulisan-tulisannya dia membangun sebuah wawasan, membangun sebuah budaya baru misalnya, atau memperbaiki budaya yang ada, meluruskan sesuatu yang ada di tengah masyarakat. Kalau sekadar sebagai pemberi informasi, itu tugasnya teman-teman media nih. Kita sebagai di penulis itu memang di citranya adalah membangun peradaban, budaya. Karena lewat tulisan kita itu akan terekam betul ya bagi para pembaca. Tugas kita itu sebetulnya merawat peradaban yang baik dan sebagainya. Ya, kalau misalnya ada tulisan-tulisan yang lain itu berarti dia menciptakan budaya baru misalnya kan. Dan itu bisa saja terjadi. Apalagi para penulis-penulis muda akan ada budaya-budaya baru yang mereka hidupkan. Dan itu tidak bisa dibendung.
0: Dan memang itu sesuai dengan zaman mereka.
1: Ya, karena begitu, itu kebebasan ekspresi. Luar biasanya penulis yang bermain di wilayah fiksi itu kebebasan ekspresinya luar biasa. Bahkan boleh menembus batas ruang pikiran yang kadang kita tidak pernah pikirkan. itu luar biasanya di fiksi. Bedanya kalau di non fiksi kita harus jaga-jaga kondisi nih. Ada batasan-batasan tertentu. Meskipun di fiksi juga ada batasan, tetapi imajinasinya itu bisa menembus ruang dan waktu sih sebenarnya.
0: Baik. Nah, gitu. Kalau kita lihat Gen Z dan Gen Alpha nih saat ini, Pak, apakah buku fisik itu masih dianggap sebagai kebutuhan mereka atau justru hanya sekedar barang yang untuk dikoleksi aja nih, Pak?
1: Oh ya, oke. Yang saya katakan tadi terjadi pergeseran memang. Ada sebuah transformasi budaya yang mereka melihat sebagai real book gitu, ya kan? Tidak ingin lagi membawa bertas-tas. Dia ada dalam bukunya, di dalam tasnya harus ada 5 buku. Padahal yang saya katakan tadi 300 judul buku bisa dalam satu jajet. Itu kan? Oleh karena itu ada kemungkinan bahwa real book itu bisa menjadi sebuah apa namanya tadi, kenang-kenangan saja, ya,
0: collectible item, semacam barang untuk dikoleksi saja, barang dikoleksi, begitu, Pak.
1: Ya, menjadikan real book itu menjadi barang mewah sebenarnya suatu saat. Dia akan menjadi barang mewah suatu saat.
0: Baik.
1: Karena semisal kita cetaknya 1000 cerbik sambal, ya, contoh, atau yang paling heboh 1 juta kopi misalnya. Warga kita berapa juta, kan ratusan juta, berarti hanya 1 juta orang yang memiliki buku itu.
0: Baik.
1: Berarti dia barang eksklusif loh.
0: Baik, baik. Saya jadi teringat karangan J.K. Rowling nih, Pak. Yang dicetak dalam edisi terbatas.
1: Terbatas. Karena artinya dia barang mahal.
0: Ya.
1: Beda kalau dia digital book, siapa saja bisa mengaksesnya, mendownloadnya dan sebagainya. Tetapi tidak bisa menjadi sebuah legacy yang menarik buat mereka, terutama penulis dan juga maaf ya, kita sebagai pembaca, kalau Mbak sebagai pembaca, setiap memegang bukunya dan sebagainya itu ada hubungan emosional. Bagi ini tidak termasuk bagi teman-teman yang terbatas di pandangan mata, ya, membaca itu lain lagi soalnya. Ini kita bicara yang secara normalis saja, ya. Jadi Gen Z itu di sisi lain, apa namanya, ya, ada ruang baru mereka memanfaatkan kehadiran karya-karya para penulis ini untuk konten visual yang menarik sebetulnya.
0: Manfaatkan
1: aja nih karya-karya para penulis untuk dibikinkan konten-konten visual yang menarik.
0: Jadi semacam inspirasi untuk mereka, begitu, Pak, ya. Baik, baik. Pak, karena kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di Bincang Siang, kalau Bapak sendiri nih, bagaimana pesan Bapak kepada pembaca yang mungkin sedang berjuang nih untuk membangun kembali kebiasaan membaca di tengah banyaknya distraksi yang mungkin bisa kita temui saat ini?
1: Untuk teman-teman para pembaca, ya, tentunya ada genre masing-masing, ya. Ada ruang masing-masing, tapi pada kondisi normally, maka kami lihat, ya, kehadiran digital book itu tidak akan mematikan real book, satu. Dan pada kondisi tertentu, maaf ya, pada kondisi tertentu di mana akses akses internet tidak bisa didapat, maka digital book itu tidak bisa, ya, kecuali sudah di download masuk di dalam ini. Tapi kan ada keterbatasan baterai di handphone
0: dan
1: kita,
0: penyimpanan juga, Pak,
1: penyimpanan juga, ya. Nah, sehingga apa, ketika menginginkan membaca buku itu, itu tidak bisa lagi, ya. Pada kondisi normal untuk di kota itu, digital book sangat memberikan peran yang baik. Tetapi di tempat-tempat tertentu, akses internet tidak bagus, ya kan? Kondisi tidak aman, dan sebagainya. Contoh, ya, bencana tsunami di Jepang,
0: baik,
1: atau di Aceh kemarin, di mana akses internet, lampu, dan sebagainya, pada saat siang, kira-kira ada kesempatan tak untuk membaca digital book itu, kan? Tidak ada. Yang hadir, yang dibutuhkan, yang bisa memberikan jawaban adalah buku-buku fisik. Real book itu. Baik. Bagi yang memang suka membaca, mm-hmm. bahwa dalam sehari dia tidak membaca itu gelisah, mm-hmm. ya. Jadi kita para penulis nih untuk saat ini ya, teman-teman di komunitas penulis, kita di Bone juga ada komunitas penulisnya, mm-hmm. di Sulawesi Selatan ada komunitas penulis, masih cenderung ya, masih cenderung mendorong untuk real book ini tetap ada, tetapi baik. tidak menolak kehadiran aplikasi digital begitu, karena baik. Kita saling menguatkan nih,
0: baik.
1: Tidak ada teknologi, tidak ada hal yang baru itu saling meruntuhkan sebetulnya.
0: Baik.
1: Tergantung di mana kita menempatkannya.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Terima kasih Pak. Jadi siap. Kesimpulannya lembaran fisik atau mm-hmm. real book ini masih relevan di era gempuran teknologi saat ini, Pak ya?
1: Masih sangat relevan, masih. Meskipun ya, jujur, ya. Tantangan kita nih sebagai penulis yang mau real book itu, satu, biaya cetak gitu untuk kondisi sekarang itu mahal. Itu harus diaku ya. Ya. Kita tantangannya di situ. Uh-huh. Biaya penerbitan juga mahal. Sehingga kita punya trik nih. Uh-huh. Ini buat teman-teman penulis ya.
0: Ya.
1: Kita nulis buku, jangan dulu cetak banyak. Kita cetaknya paling sampel, misalnya 30 eksemplar.
0: Baik.
1: Sampel dulu nih. Lalu kita manfaatkan dunia digital. Hmm. Foto-foto memperkenalkan, resume-resume memperkenalkan di dunia internet dan sebagainya, masukkan di aplikasi di mana media sosial.
0: Okay.
1: Ketika sudah dikenal oleh masyarakat dan minat dengan buku itu, barulah kita tawarkan untuk dicetak real book sebagai untuk penyimpanan kenang-kenangan.
0: Baik.
1: Jadi saling membantu sebenarnya.
0: Baik.
1: Ya.
0: Baik. Terima kasih Pak Sabil untuk hadirannya, sudah sharing juga bersama kita siang ini. Dan pendengar, kita cukupkan bincang siang edisi 13 Mei 2026. Hmm. Selanjutnya Dinamika Olahraga Siang akan hadir untuk Anda. Saya Ulfa pamit. Wassalam.

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today Andrea made an incredible
3: turnamen. Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga karirnya.
1: Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada

0: turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat Coco Gauff sukses mengamankan tempat di putaran semifinal usai menaklukkan petenis muda Rusia Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini. Tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim, dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain, dan karir mereka masih panjang. Saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang, dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti Timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hartman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media, usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan, apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi timnas senior Indonesia.
4: Kita berharap timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Pasien Anwar, RRI.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolikar Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimi Butter tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14, dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tentu akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang berat. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal di Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan hasilnya, bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPP RRI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
1: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI, I. Hendra Smoot, bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran agenda nasional dan internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendra Smoot, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
2: Ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sahur, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
3: Program seperti greeting promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR visual asal review yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programa dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April-Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co ID. Pada portal berita RRI Co ID, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik, memperkuat kredibilitas informasi, dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesta Bola Dunia 2022.

Selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Sambut Apik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas netra. Terima kasih.

0: Saya Joy, penyandang sensori tuna asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensori tuna di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, khusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial. Ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Ini penting karena sebagian besar audien, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga lakukan itu. Saya kira demikian Bapak Ibu, seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia.
2: Hana, usai pemaparan nanti rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikianlah laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan untuk semakin mengenalkan sepak bola di komunitas masyarakat Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut, sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
1: Itu pengalaman yang luar biasa untuk sampai ke Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi satu dari 16 kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Akan ada 9 pertandingan yang akan dimainkan di Stadion Dallas yang memiliki kapasitas 94.000 penonton. Dari Jakarta, Miratul Tiloli, Pertika RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Malaysia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dan pendengar, siang hingga sore hari nanti sudah ada sejumlah topik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya Siva Fauzia di ruang gatekeeper akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Ya, Siva, silakan.
2: Ya, terima kasih Safira. Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda pendengar. Pada edisi Rabu 13 Mei 2026, diantara kami akan menghadirkan topik mengenai strategi Bank Indonesia yang akan mengembalikan rupiah ke nilai fundamental, di mana pergerakan nilai tukar rupiah ini terhadap dolar Amerika Serikat masih menjadi perhatian di tengah dinamika ekonomi global yang belum stabil. Tekanan eksternal seperti kebijakan suku bunga Amerika Serikat hingga kondisi geopolitik ini turut mempengaruhi pasar keuangan dan nilai mata uang berbagai negara. Bagaimana efektivitas dari strategi tersebut dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional nanti akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian ada juga topik mengenai kesiapan transportasi menjelang libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Menjelang libur panjang kenaikan Yesus Kristus ini, mobilitas masyarakat diperkirakan akan meningkat di berbagai daerah. Terminal, stasiun, bandara hingga pelabuhan ini mulai bersiap menghadapi lonjakan penumpang yang memanfaatkan momen libur untuk berpergian maupun pulang kampung. Nah, nanti akan kita hadirkan bagaimana kesiapan dari layanan transportasi menjelang libur panjang kali ini. Kemudian ada juga kami hadirkan topik mengenai Wamenkes yang menyebut 2,3 juta anak Indonesia belum divaksin, di mana Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxono Harbuono menyebutkan bahwa Indonesia masih menghadapi ancaman kesehatan serius dengan adanya 2,3 juta anak kategori zero dose atau mereka yang belum pernah menerima satupun dosis imunisasi dasar pada tahun 2025. Dan Wamenkes juga menekankan meskipun cakupan imunisasi nasional ini telah mencapai 80%, angka tersebut belum cukup untuk membentuk kekebalan kelompok yang mensyaratkan minimal 90% perlindungan. Nanti akan kami hadirkan juga perbincangannya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian untuk sore nanti, topik olahraga kami akan hadirkan mengenai evaluasi Timnas Indonesia U17 di Piala Asia. Dan tentunya pendengar, kami juga akan hadirkan peristiwa-peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan juga partisipasi Anda dengan mengirimkan pesan di nomor 081-399-399-888 ataupun di kolom komentar aplikasi RRI Digital. Demikian Safira.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi dalam Video Potensi Daerah. Selain dapat didengarkan melalui Pro 3 RRI, Anda juga bisa menyaksikannya secara audiovisual melalui RRI Net dan juga streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita mulai dari Kota Madiun yang memiliki beberapa bangunan bersejarah seperti Balai Kota dan Masjid Kuno yang kini dikembangkan menjadi objek wisata heritage dan wisata religi. Selengkapnya bersama dengan Aris Deka dari Madiun.
3: Halo pendengar dan pemirsa RRI, dengan saya Aris Deka. Saat ini saya berada di Masjid Kuno Taman, tepatnya di Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Pendengar dan pemirsa, masjid ini saat ini menjadi salah satu destinasi wisata yang dikembangkan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga disebut Parpora Kota Madiun. Selain Masjid Kuno Taman, pendengar dan pemirsa, juga ada Balai Kota Madiun dan juga ada Masjid Nur Hidayatullah atau Masjid Kuncen yang ada di Kelurahan Kuncen, Kota Madiun. Seperti apa wisata heritage dan religi yang saat ini dikembangkan oleh pemerintah Kota Madiun? Mari ikuti saya.
4: Pen- Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Madiun melalui Disbud Parpora Kota setempat menggagas paket wisata heritage dan religi. Wisata ini meliputi kunjungan di Pahlawan Religi Center atau PRC yang ada di Jalan Pahlawan, Masjid Nur Hidayatullah atau Masjid Kuncen yang ada di Kelurahan Kuncen, kemudian Masjid Besar Kuno Taman yang ada di Kelurahan Taman dan Balai Kota Madiun. Kepala Bidang Pariwisata Disbud Parpora Kota Madiun, Yoga Pratomo, mengatakan Kota Madiun memiliki karakteristik yang berbeda dari daerah lain sehingga memaksimalkan potensi yang ada untuk menjadi destinasi wisata.
5: Wisata religi ini berangkat dari gagasannya Pak PLT Wali Kota, Pak Bagus Panuntun, bagaimana mengkoneksikan Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman serta Pahlawan Religi Center yang ada di Kota Madiun untuk menjadi salah satu daya tarik atau destinasi pariwisata.
4: Yoga menjelaskan siapapun bisa menikmati wisata heritage dan religi ini. Untuk pendaftaran diumumkan di Instagram Disbud Parpora Kota setempat. Wisatawan pun nantinya diantarkan keliling menggunakan Madiun Bus On Tour atau Mabur. Salah satu wisatawan yang sudah tertarik mengikuti wisata heritage dan religi ini adalah Gina Pramudita.
6: Objek-objek sendiri menurut saya juga lumayan cukup punya potensi masing-masing atau punya daya tarik ya, tapi kalau menurut saya yang paling pengen saya ikuti itu yang yang Islami ya, yang masjid-masjid itu kan gitu. Dan menarik bagi saya.
4: Mahasiswa jurusan destinasi wisata Universitas Airlangga Surabaya itu mengatakan dengan mengikuti wisata ini juga bisa sambil belajar sejarah Kota Madiun.
3: Itu tadi pendengar dan pemirsa perjalanan saya di wisata heritage dan religi yang saat ini dikembangkan oleh pemerintah Kota Madiun. Bagaimana pendengar dan pemirsa RRI, apakah Anda tertarik untuk menikmati wisata heritage dan religi yang ada di Kota Madiun? Dan tentunya wisata ini bisa Anda ikuti setiap akhir pekan dan gratis untuk Anda. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya saya akan ajak Anda ke Banyumas. Potensi wisata kebudayaan dapat berdampak positif bagi perekonomian daerah. Salah satunya hadir dari Kota Lama Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, yang memanfaatkan bangunan dan spot bersejarah untuk menarik pengunjung lokal maupun mancanegara. Selengkapnya bersama dengan Fahri Ansyah.
7: Pemirsa dan pendengar RRI Net, Banyumas bukan hanya dikenal dengan kulinernya saja, tapi memiliki salah satu tempat bersejarah yang bisa dijadikan sebagai wisata budaya, kesenian, dan juga wisata sejarah. Bagaimana keseruannya? Mari kita simak bersama.
8: Deretan bangunan tua, jalanan bersejarah, dan nuansa khas Banyumasan kini menjadi daya tarik baru di kawasan Kota Lama Banyumas. Pemerintah Kecamatan Banyumas bersama masyarakat mulai menghidupkan kawasan ini melalui berbagai event seni dan budaya yang digelar sepanjang tahun. Mulai dari pertunjukan gamelan, Banyumas Ngibing 24 jam menari, hingga Pekan Banyumasan, seluruh kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkenalkan identitas budaya lokal sekaligus menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Tidak hanya menjadi ruang pertunjukan seni, Kota Lama Banyumas juga dipersiapkan sebagai pusat wisata budaya baru di Kabupaten Banyumas. Camat Banyumas, Jakarta Tisa, mengatakan berbagai event yang digelar menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem wisata budaya di kawasan tersebut.
9: Semua rangkaian ini memang tujuannya satu, yaitu coba mengenalkan budaya Banyumas, lalu juga ingin mewujudkan visi misi Pak Bupati, salah satunya adalah menjadikan Kota Lama Banyumas sebagai pusat budaya Banyumas.
8: Konsep wisata budaya ini juga mendapat dukungan pengembangan kawasan dari pemerintah pusat, termasuk rencana pembangunan dermaga di tepian Sungai Serayu yang diharapkan dapat mendukung wisata susur sungai dari Kota Lama Banyumas. Berbagai potensi budaya lokal pun mulai dilibatkan, mulai dari seni lengger, ebek, kuliner tradisional, hingga produk kreatif UMKM yang dipasarkan dalam setiap kegiatan kebudayaan. Pegiat kesenian Lengger Lanang Banyumas, Rianto menilai, event budaya di Kota Lama Banyumas mampu memberikan dampak ekonomi yang luas, tidak hanya bagi pelaku seni, tetapi juga masyarakat sekitar.
10: Ini menjadi potensi besar untuk masyarakat dan termasuk juga UMKM yang ada di Kabupaten Banyumas. Kita mengangkat UMKM produk-produk lokal dan juga kreativitas dari anak-anak muda yang memiliki wirausaha tinggi. Kita gandeng bersama dan kita membuka ruang-ruang seperti ada pasar ya.
8: Melalui perpaduan wisata sejarah, seni pertunjukan, dan keterlibatan masyarakat, Kota Lama Banyumas kini perlahan berkembang menjadi ruang budaya baru di Kabupaten Banyumas. Kawasan ini diharapkan tidak hanya menjaga warisan budaya tetap hidup, tetapi juga menjadi pergerakan ekonomi kreatif di daerah.
7: Baik pemirsa dan pendengar, itu tadi salah satu event kesenian dan kebudayaan yang ada di Kota Lama Banyumas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Fahrian Syah melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kilas Berita.
1: Pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau Tanggul Laut Raksasa sebagai upaya menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, tidak hanya terfokus di Jakarta. Proyek Tanggul Raksasa di Pantai Utara atau Pantura Jawa itu direncanakan membentang dari Serang, Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Ruslani menyatakan pemerintah ingin proyek tersebut mampu menarik investasi serta menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru. Karena itu Giant Seawall tidak hanya berfungsi melindungi masyarakat dari ancaman cuaca ekstrim, tetapi juga diharapkan membuka peluang ekonomi dan kawasan investasi baru di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa. Informasi ini dapat Anda baca di rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
11: Kabar Tanah Suci.
12: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
13: Persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
14: Sendiri.
13: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
14: Insya Allah.
11: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
15: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
16: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
11: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan video potensi daerah. Taman Helang di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor menjadi salah satu ruang terbuka hijau yang ramai dikunjungi masyarakat saat akhir pekan. Berbagai aktivitas olahraga hingga rekreasi keluarga berlangsung di kawasan taman ini dengan dukungan fasilitas keamanan yang terus ditingkatkan. Ade Sri dari RRI Bogor melaporkan selengkapnya.
2: Halo pendengar, saya Desri melaporkan untuk Anda dari Taman Helang, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Taman Helang merupakan ruang terbuka hijau yang dibuka untuk publik, di mana warga Bogor di sini menghabiskan waktunya untuk bersantai, berkumpul bersama komunitas maupun sekedar olahraga bersama. Ada apa aja di Taman Helang? Yuk, mari ikuti laporan saya, Desri.
3: Taman Helang di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor menjadi salah satu ruang terbuka hijau yang ramai dikunjungi warga saat akhir pekan. Banyak masyarakat memanfaatkan taman ini untuk berolahraga hingga bersantai bersama keluarga. Di setiap akhir pekan, sejumlah komunitas rutin menggelar senam bersama di area taman. Area bermain anak pun menjadi salah satu titik favorit oleh orang tua. Suasana yang nyaman dan area taman yang luas membuat warga betah beraktivitas di kawasan ini.
2: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama salah satu park ranger di Taman Helang Kota Bogor. Mari ikuti wawancara saya bersama beliau. Pak, boleh perkenalkan namanya siapa?
4: Nama saya Lukman Nur Hakim.
2: Oke, kalau di Taman Helang ini di hari biasa dan hari libur itu antusiasnya seperti apa sih, Pak?
4: Kalau antusias masyarakat ya ataupun warga terbanyak itu di hari libur.
2: Hari libur pengunjungnya akan lebih banyak.
4: Lebih banyak lagi yang berkunjung itu dari berbagai daerah juga sih.
2: Oh gitu. Kalau misalnya di hari libur gitu kan di sini banyak kegiatan ya dan juga banyak UMKM gitu. Sebenarnya kalau warga itu kebanyakan aktivitasnya ngapain sih kalau di Taman Helang ini?
4: Kebanyakan sih ya bersantai, paling nggak mengajak keluarga, sanak keluarga ya untuk bermain di sini. Soalnya kan ada taman bermain juga ya di sana.
2: Oh iya.
4: Kan, ya.
2: Bapak, terakhir nih untuk himbauan kepada wisatawan yang ingin berkunjung ke Taman Helang dan Kota Bogor ini apa, Pak?
4: Mungkin himbauannya gini aja, kalau misalnya untuk wisatawan yang ingin berkunjung ke Taman Helang, minta kerjasamanya aja ya untuk kebersihannya, yang sampai buang sampah sembarangan ya. Soalnya kan di sini juga kan udah dipantau beberapa CCTV juga ya yang masuk ke Kota Bogor juga.
2: Oke, Bapak Lukman, terima kasih, maaf mengganggu waktunya. Begitulah pendengar wawancara saya bersama Bapak Lukman sebagai Park Ranger di Taman Helang.
3: Selain area olahraga dan bermain, Taman Helang juga memiliki Taman Anggrek yang dibuka untuk umum pada hari Senin hingga Jumat mulai pukul 8 pagi sampai pukul 10 pagi. Dengan fasilitas yang tersedia dan suasana yang asri, Taman Helang menjadi salah satu pilihan warga Kota Bogor untuk berolahraga, bersantai, dan menikmati ruang terbuka hijau di tengah kota.
2: Nah, itulah keragaman kegiatan warga Kota Bogor saat weekend di Taman Helang ini. Untuk kalian yang berkunjung ke Bogor dan ingin menghabiskan waktu di tengah Kota Bogor dengan udara yang sejuk dan juga banyak aktivitas di sini, boleh banget datang ke Taman Helang dan tetap jaga kebersihan Taman Helang karena di sini semua dapat berkunjung. Saya Ade Sri melaporkan untuk Anda.
1: Ya, pendengar, demikian informasi dari video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Video potensi daerah lainnya dapat Anda saksikan setiap hari pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.
0: Indonesia menyapa siang. Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
1: Dakar Mekah mengingatkan pentingnya kesehatan fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah menjelang puncak haji. Selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam?
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Dakar Mekah mengingatkan selalu pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mengatur tenaga bagi para jemaah haji selama atau menjelang puncak haji di Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Hal itu dikatakan Kepala Seksi Kesehatan Dakar Mekah, PPIH Arab Saudi, Edi Supriyatna, Ia pun mengingatkan jemaah haji Indonesia untuk memperhatikan kesehatan selama berada di Mekah dan istirahat yang cukup serta makan makanan yang bergizi. Edi memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang berada di Mekah. Bagi jemaah agar memfokuskan kesehatan dan memperhatikan kesehatan dirinya dan harus memakan makanan bergizi serta minum air putih 200 ml per jam. Berikut keterangan daripada kepala seksi kesehatan Dakar Mekah Edi Supriyatna.
6: Nah, kalau kita rekomendasikan maka sebaiknya jemaah haji dan semua petugas itu melakukan aktivitas jangan terlalu banyak keluar hotel. Kalau mau keluar hotel disarankan untuk menggunakan payung. Kemudian jangan lupa yang paling penting adalah minum air 200 ml tiap 1 jam. Minum ini harus dicampur dengan elektrolit. Kami sudah memberikan elektrolit ke semua.
5: Pendengar, dapat kami informasikan juga Edi memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah haji. Menurutnya fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit dan jantung dan diabetes tetap terkendali. Ia pun mengingatkan jamaah untuk menggunakan APD yang harus dipakai selama berada di Masjidil Haram dan ketika keluar dari hotel untuk menghindari paparan langsung cahaya matahari. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian kabar Tanah Suci, sampai jumpa.
1: Mendengar kita jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kementerian Perdagangan menargetkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag nomor 31 tentang perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE selesai pada pekan depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan revisi aturan tersebut dilakukan untuk memperkuat tata kelola ekosistem perdagangan digital atau e-commerce yang mencakup penjual atau seller, platform, dan konsumen. Menurutnya, salah satu poin perubahan dalam revisi aturan tersebut berkaitan dengan transparansi biaya yang dikenakan platform kepada penjual. Selain itu, pemerintah juga mendorong platform digital untuk memprioritaskan promosi produk dalam negeri, termasuk produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Ketenagakerjaan memperluas peluang penempatan magang teknis Indonesia ke Miyazaki, Jepang, melalui kerjasama dengan pemerintah Prefektur Miyazaki. Sekretaris Jenderal Kemnaker Chris Kuntadi mengatakan, kerjasama ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat hubungan Indonesia-Jepang di bidang ketenagakerjaan, khususnya dalam peningkatan kompetensi dan perluasan peluang penempatan peserta magang teknis. Ia menjelaskan ruang lingkup kerjasama tersebut mencakup pelatihan, pengiriman, dan penerimaan peserta magang teknis Indonesia di Prefektur Miyazaki. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan pengembangan sistem berbagai informasi untuk mendukung pengembangan karir setelah menyelesaikan program magang di Jepang. Kita beralih ke berita mancanegara. Iran menyatakan pihaknya tidak akan berpartisipasi dalam negosiasi putaran kedua dengan Amerika Serikat selama 5 tuntutannya dipenuhi untuk memulihkan kepercayaan dengan Washington. 5 tuntutan Iran itu ialah mengakhiri perang di semua garda, khususnya Lebanon, pencabutan sanksi, pencairan aset Iran yang dibekukan, kompensasi atas kerusakan perang, serta pengakuan atas hak kedaulatan Iran di Selat Hormuz. Iran juga telah menyiapkan kepada Pakistan selaku mediator keberlanjutan blokade laut Amerika Serikat di Laut Arab dan juga Teluk Oman setelah gencatan senjata semakin meningkatkan rasa ketidakpercayaan Iran untuk melakukan pembicaraan terbaru soal negosiasi dengan Amerika Serikat. Berita olahraga, pengurus besar Wushu Indonesia PBWI mengirimkan 3 atlet Sanda untuk mengikuti 11 Sanda World Cup 2026 di Macau, Tiongkok 11 hingga 16 Mei 2026. Ketiga atlet Indonesia, Nasya Aulia Wahana 48 kg putri, Tarisa Dea Florentina 52 kg putri, dan Feradi Sinaga 52 kg putra, didampingi oleh pelatih Victor dan Laksamana Pandu Pratama selama di kejuaraan berlangsung. Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Khusus Sanda PBWI Sudarsono menilai keikutsertaan atlet Indonesia pada World Cup memberikan keuntungan bagi Indonesia menjelang persiapan Asian Games Nagoya 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 2026 berlangsung. Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Houston, John Arnold menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan festival dalam skala besar bagi penggemar yang akan datang ke Houston. Arnold memastikan penggemar yang menonton pertandingan langsung atau tidak tetap bisa menikmati kemeriahan kota Houston.
1: FanFest adalah area terbuka yang luas dan hampir seperti festival sepak bola. Tetap di mana Anda memiliki tiket ataupun tidak, tetap dapat berpartisipasi di Piala Dunia setiap hari selama turnamen berlangsung. Dan ini akan menjadi jalan bagi banyak penggemar di luar kota yang akan berkenalan dengan budaya dan semangat dari kota ini.
0: Sementara itu, Wali Kota Houston John Whitmire antusias dengan kolaborasi yang dijalin jajarannya bersama berbagai pihak. Whitmire meyakini kolaborasi ini akan memberikan hasil maksimal selama turnamen berlangsung.
1: Entah bagaimana saya menjelaskan tentang bagaimana kami akan berkolaborasi. Saya bisa menghabiskan waktu saya pagi ini berbicara tentang sponsor kami, mengenai dukungan pemerintah, serta kolaborasi yang memimpin persiapan ini. Saya dengan senang hati menyambut bukan hanya orang-orang di Houston, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia. FIFA, kami sudah siap.
0: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Houston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion NRG. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pernah dengar soal suku Bajo? Mereka dijuluki manusia laut dan bukan tanpa alasan. Bayangin aja, mereka bisa menyelam sampai 70 meter dan tahan napas lebih dari 10 menit tanpa alat bantu napas. Tapi tunggu dulu, ini bukan karena mereka punya paru-paru super. Rahasia mereka ternyata ada di limpa. Yap, limpa mereka lebih besar dari orang biasa. Dan itu menjadikan mereka bisa menyimpan lebih banyak oksigen dalam darah. Uniknya lagi, para ilmuwan menemukan kalau suku Bajo punya gen khusus yang bikin tubuh mereka jago ngatur oksigen saat menyelam. Jadi, bukan cuma latihan, tapi udah bawaan genetik juga loh. Keren banget kan? Suku Bajo tuh menjadi bukti nyata kalau manusia bisa beradaptasi dengan ekstrim. Bahkan jadi manusia amfibi beneran.

0: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada 2026. Ia menjelaskan data-data kemiskinan di tanah air mengalami penurunan tren setiap tahunnya. Pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau Tanggul Laut Raksasa agar tercipta titik perekonomian baru tidak hanya di Jakarta. Tanggul ini diproyeksikan akan membentang mulai dari Serang, Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah naik 0,06% atau 11 poin ke level 17.518 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan pendengar, tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk menyimak sejumlah informasi dari reporter kami yang kami kemas dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
0: Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas, Andi Amran Sulaiman, hari ini menggelar FGD untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus meninjau gudang beras di gudang sewa bulog Romo Kalisari, Surabaya. Informasinya bersama dengan Ermina Jain. Ermina.
2: Iya, Mira dan juga pendengar, pemerintah memperkuat upaya swasembada pangan nasional, salah satunya melalui forum diskusi kelompok terarah FGD bersama Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman, hari ini di Gudang Sewa Bulog Romo Kalisari, Surabaya. FGD yang digelar di pergudangan Komplek Bumi Maspion Surabaya ini membahas strategi swasembada pangan berkelanjutan untuk penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah, dan kegiatan ini menjadi bagian dari kunjungan kerja Menteri Pertanian ke Jawa Timur guna memastikan kesiapan stok pangan nasional dan memperkuat sinergi antar instansi. Dalam kesempatan tadi, Menkan menyampaikan bahwa pemerintah memastikan bahwa stok beras nasional saat ini dalam kondisi aman dengan cadangan lebih dari 5 juta ton di gudang bulog.
3: Alhamdulillah hari ini kita mencapai stok bagi kita sejarah yaitu 5,5 ton. Mudah-mudahan bulan depan bisa mencapai atau akhir bulan 5,5 ton. Dan ini adalah tertinggi selama Republik Indonesia.
2: Ya, dalam agenda hari ini, ia juga menyoroti pentingnya penguatan distribusi, penyimpanan, dan pengelolaan stok pangan di tengah tantangan global dan juga perubahan iklim. Menpan Amran juga berdialog dengan para pemangku kepentingan di sektor pertanian terkait modernisasi alat mesin pertanian, kemudian optimalisasi lahan pertanian hingga ketersediaan pupuk bagi para petani. Sementara itu, Bulog Jawa Timur hingga saat ini sendiri telah menyewa 190 kompleks pergudangan dengan total 223 unit gudang berkapasitas sekitar 650.000 ton. Saat ini sekitar 80% kapasitas gudang sewa tersebut telah terisi oleh beras. Dan di sisi lain, Bulog Jawa Timur menyampaikan bahwa saat ini stok beras sendiri sudah mencapai 1,3 juta ton. Dan pemerintah juga mempertahankan harga pembelian pemerintah HPP gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram untuk melindungi petani dari penurunan harga saat panen raya. Dari Surabaya, Ermina Jen, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kata tokoh dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib. Warta Nusantara.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan bahwa pelaksanaan SPMB 2026 harus berjalan transparan dan bebas gratifikasi. Selengkapnya bersama dengan Ian Berlian dari Bengkulu. Ian?
4: Baik, pendengar dari Bengkulu dapat kami laporkan. Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun 2026 harus berjalan transparan, objektif, tidak diskriminatif, serta sesuai aturan yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni usai membuka secara resmi kegiatan launching SPMB tahun 2026 di Aula Merah Putih kantor Gubernur Bengkulu. Dalam arahannya, Herwan meminta seluruh penyelenggara SPMB mematuhi regulasi dan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah. Ia tidak ingin polemik pelanggaran yang sempat terjadi pada pelaksanaan SPMB tahun lalu kembali terulang. Ia juga mengingatkan agar seluruh sekolah tidak melakukan praktik-praktik yang merugikan calon peserta didik maupun orang tua. Menurutnya, dunia pendidikan harus bersih dari hal-hal yang tidak baik agar dunia pendidikan di Provinsi Bengkulu terus membaik. Berikut pendengar wawancara singkat kami bersama Sekretaris Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni.
5: Ya, kita minta ya untuk proses penerimaan siswa baru SPMB tahun 2026 ini betul-betul dilaksanakan sesuai dengan aturan regulasi yang ada, laksanakan secara objektif, transparan, tidak diskriminatif ya. Kemudian tidak ada suap dan gratifikasi. Karena ini komitmen kita agar pelaksanaan tahun ini betul-betul ya tidak ada lagi ya yang tidak kita ingin.
4: Pendengar, SPMB tahun 2026 menyediakan 4 jalur penerimaan murid baru, yaitu jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Jalur domisili beruntukkan bagi calon murid yang berdomisili di wilayah penerimaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memprioritaskan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan. Sementara itu, jalur afirmasi ditujukan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu serta calon murid penyandang disabilitas sebagai bentuk perlindungan dan pemerataan akses pendidikan. Adapun jalur prestasi diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki capaian prestasi akademik maupun non-akademik sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, jalur mutasi diberikan kepada calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua atau bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua bertugas. Pemerintah berharap pelaksanaan SPMB tahun ini dapat berjalan lebih tertib, akuntabel, dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh calon siswa di Bengkulu. Dari Bengkulu, Yan Berlian, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah dapur SPPG di Kabupaten Sleman telah mengantongi sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS guna mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis. Vika Azalea menyampaikan selengkapnya. Vika.
6: Iya, baik pendengar. Sebanyak 23 dapur SPPG di Kabupaten Sleman saat ini telah mengantongi sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan. Dapur SPPG yang telah mengantongi SLHS tersebut tersebar di sejumlah kapanewon di Kabupaten Sleman. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Cahya Purnama, saat ditemui ini menilai SLHS tersebut berpengaruh terhadap penurunan kejadian keracunan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayahnya. Menurutnya, setelah sejumlah dapur SPPG di wilayah Sleman tersebut mengantongi SLHS, tingkat keracunan menu MBG mengalami penurunan dibandingkan dengan sebelumnya. Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Cahya Purnama.
7: Untuk Sleman, alhamdulillah setelah banyak satu dapur MBG melalui SPPG-nya yang SLHS-kan melalui WSS, ini ya tingkat keracunan yang terjadi di masyarakat atau di sekolah-sekolah mulai turun. Tidak banyak seperti dulu. Ya, saya kira memang itu usaha bareng antara PGN kemudian dengan tim MBG yang ada atau tim kan bergizi gratis yang ada timnya di Kabupaten Sleman yang diketahui oleh Pak Sekda. Nah, itu selalu ada koordinasi bagaimana SOP-nya dan sebagainya kita satukan. Kalau ada permasalahan keracunan siapa yang harus mendanai itu juga kita koordinasikan dan alhamdulillah sampai sekarang memang bisa kita turunkan.
6: Iya, baik pendengar, Cahya menambahkan jumlah dapur SPPG yang sudah mengantongi SLHS akan terus bertambah sebagai bagian dari upaya menjaga pelaksanaan program MBG tetap aman bagi masyarakat. Selain aspek keamanan makanan, pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap kondisi bangunan dapur, sanitasi lingkungan, serta kebersihan operasional melalui inspeksi kesehatan lingkungan. Saat ini juga Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman mencatat sebanyak 2.458 masyarakat terdampak MBG sejak awal program berjalan hingga akhir tahun 2025. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Yogyakarta. Fika Azalea melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Warta Nusantara.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan hewan kurban nasional menjelang Idul Adha 2026 dalam kondisi aman dan surplus. Selengkapnya bersama dengan Afriani Respati. Afriani.
9: Ya, pendengar. Pemerintah memastikan ketersediaan hewan kurban nasional untuk Idul Adha 2026 dalam kondisi aman, surplus, dan terkendali. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom hari ini menyatakan bahwa pasokan hewan kurban tahun ini diperkirakan melebihi kebutuhan masyarakat secara nasional. Berdasarkan data pemerintah, potensi ketersediaan hewan kurban nasional tahun 2026 ini mencapai sekitar 3,2 juta ekor. Sementara kebutuhan hewan kurban diperkirakan berada di angka 2,35 juta ekor. Artinya, terdapat surplus sekitar 891 ribu ekor hewan kurban secara nasional. Berikut kutipan pernyataan dari Agung Suganda.
10: Potensi ketersediaan hewan kurban tahun 2026 mencapai 3.246.790 ekor. Sedangkan perkiraan kebutuhan untuk tahun 2026 sekitar 2.355.470 ekor, terdapat surplus sekitar 861.320 ekor, sehingga secara nasional kondisi atau persediaan hewan kurban aman, cukup, dan terkendali.
9: Ya, pendengar. Pemerintah juga mencatat kebutuhan hewan kurban tahun ini meningkat sekitar 3,8% dibandingkan tahun lalu, dan kenaikan tersebut setara dengan tambahan kebutuhan sekitar 86 ribu ekor hewan kurban. Kemudian untuk menjaga distribusi tetap merata, pemerintah saat ini terus melakukan pengaturan pasokan dari daerah surplus ke wilayah-wilayah yang masih mengalami kekurangan stok hewan kurban. Selain itu, untuk memastikan ketersediaan, pemerintah juga memperketat pengawasan kesehatan hewan menjelang pelaksanaan kurban, di mana sebanyak 9.743 petugas pemantau telah disiapkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah pemotongan nantinya. Dan petugas tersebut berasal dari Kementerian Pertanian, Dinas Peternakan Daerah, Perguruan Tinggi, hingga Asosiasi Profesi Kesehatan Hewan di berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintah terus berharap langkah ini dapat memastikan pelaksanaan ibadah kurban berjalan dengan aman, sehat, dan sesuai dengan standar kesehatan hewan nasional. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari Kantor Badan Komunikasi Pemerintah Jakarta. Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jakarta Barat memasang alat pengukur kualitas udara pada sejumlah kawasan di Jakarta Barat sebagai upaya mendukung pemantauan kualitas udara secara merata. Alwan Syadam menyampaikan selengkapnya. Alwan Syadam.
11: Dengan Suku Dinas Lingkungan Hidup atau Sudin LH Jakarta Barat memasang alat pengukur kualitas udara di dua titik kawasan Kembangan Jakarta Barat. Pemasangan alat tersebut memang dilakukan guna mendukung pemantauan kualitas udara secara lebih merata di wilayah Jakarta. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat, Ahmad Haryadi, mengatakan alat pengukur kualitas udara yang digunakan bersifat mobile atau dapat dipindahkan ke berbagai lokasi. Menurut dia, langkah ini dilakukan agar pengukuran kualitas udara tidak hanya terfokus di kawasan padat kendaraan atau pusat keramaian saja. Dia pun menjelaskan, jika alat hanya ditempatkan di terminal atau jalan utama, hasil pengukuran tentu akan menunjukkan kualitas udara yang buruk secara dominan. Karena itu, alat juga ditempatkan di lokasi representatif lainnya seperti kantor pemerintahan, taman kota, hingga kawasan sekitar kantor wali kota.
12: Kalau pengukuran kualitas udara dengan model portable ataupun dinamis bisa bergerak kemana-mana, itu adalah memang strategi dalam rangka mengukur kualitas udara. Jadi ingin menguji bagian aja, jadi Jakarta itu nggak serem loh. Kalau melihat yang dekat taruhnya di terminal ya serem kan, kalau dia taruhnya hutan, kota ditaruh di kantor atau wali kota yang sejuk, kantor sudin yang mungkin ada, nah itu kan bagus SPKU-nya.
11: Sementara itu, Tendegar, Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Sudin LH Jakarta Barat, Andi Sofian, mengatakan pihaknya juga memang memasang dua alat pengukur di kawasan Kembangan. Lokasi pertama berada di halte Jalan Kembangan Raya, tepatnya berada di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat, sedangkan lokasi kedua berada di stasiun pengukuran kualitas udara di kawasan Sentra Niaga Puri Indah. Andi menjelaskan pemasangan alat ini dilakukan dalam rangka pemantauan kualitas udara saat pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali, yakni sebelum HBKB, saat pelaksanakan HBKB, dan pada hari kerja setelah kegiatan berlangsung. Sudin LH Jakarta Barat berharap pemantauan kualitas udara ini dapat menjadi dasar evaluasi dalam upaya pengendalian pencemaran udara di wilayah Jakarta Barat. Demikian dapat saya laporkan dari Jakarta Barat, Alwar Sadam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Dinas Kesehatan Sangihe mencatat capaian cek kesehatan gratis di Puskesmas dan Posyandu Kabupaten Kepulauan Sangihe baru mencapai 7.000 dari target 140.000 penerima manfaat. Informasi disampaikan oleh Alexander Dalengkade. Alexander.
13: Cek kesehatan gratis dilakukan di 17 puskesmas dan posyandu di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Helenio menyatakan, cek kesehatan gratis untuk mendeteksi berbagai jenis penyakit sehingga penanganan lebih cepat.
14: Ya, hampir semua jenis penyakit, jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki, jadi misalnya kesehatan mata, kesehatan gigi, kemudian kesehatan jantung, paru-paru, ginjal, ya. Kemudian juga ada screening, misalnya screening tubis, screening penyakit kusta, penyakit rambutnya, screening penyakit hipertensi, diabetes mellitus, dan banyak sekali yang dilakukan dalam
13: kesehatan. Ia menambahkan dari total sasaran 140.000 saat ini yang diinput dalam sistem dinas kesehatan Sangihe baru mencapai 7.000 orang. Dari Tahuna, Alexander Dalengkade, Pro 3, Prisma Udara untuk Indonesia.
0: Ratusan pekerja migran Indonesia non-prosedural dideportasi ke Kabupaten Nunukan dengan menggunakan anggaran APBN. Delita menyampaikan selengkapnya. Delita.
15: Baik, Safira, kembali pemerintah Malaysia mendeportasi ratusan pekerja migran Indonesia non-prosedural ke Kabupaten Nunukan dengan permasalahan klasik, yakni masuk ke Malaysia secara ilegal. Kepala BP3MI Kalimantan Utara, Kombes Pol Andi Muhammad Iksan mengatakan, pemulangan pekerja migran Indonesia ke Kabupaten Nunukan dengan menggunakan anggaran Konsulat Jenderal RI Tawau setelah tiba dengan selamat, mereka ditampung di Rusunawa kemudian di asesmen atau pengambilan data untuk kepulangan mereka ke daerah asal. Jikalau ada keluarga yang ingin membiayai, dipersilakan untuk ongkos tiketnya.
16: Dan pembiayaannya tadi saya sampaikan kita akan serahkan kepada masing-masing warga deportasi, karena biasanya mereka sudah menghubungi keluarganya karena pengen juga cepat-cepat bertemu sama keluarganya, makanya keluarganya yang membiayai itu daerah asal. Kalaupun mereka tidak ada biaya sama sekali, nanti kita akan pulangkan ke mereka daerah asal. Dengan biayai ya, dari biaya dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, dari sana langsung dari pusat, dari BP3MI.
15: Ia menyebut pekerja migran Indonesia yang masuk secara ilegal sebanyak 106 orang, hingga lebih masa sebanyak 29 orang, kasus narkoba 17 orang, dan kriminal lainnya 5 orang. Dengan rincian 123 laki-laki dewasa, 25 perempuan dewasa, 5 anak laki-laki, dan 4 anak perempuan. Selain itu, rincian daerah asal dari Kalimantan Utara 37 orang, Sulawesi Selatan 92 orang, Nusa Tenggara Timur 18 orang, Sulawesi Barat 7 orang, Sulawesi Tenggara 1, Nusa Tenggara Barat 1 orang, dan Sulawesi Tengah 1 orang. Dari Nunukan, Deli Tareri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Info Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
18: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, untuk kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
17: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
19: Memastikan ya bahwa semua layanan
20: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
17: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nusantara.
1: Kami lanjutkan Warta Nusantara. Anggota Komisi 8 DPR RI Sri Wulan menyatakan bahwa Asrama Haji Sudiang Makassar saat ini sudah memenuhi standar pelayanan haji. Informasinya disampaikan oleh Saripudin dari Makassar. Saripudin.
2: Baik, penyelenggara pemberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci musim haji 1447 Hijriah di Asrama Haji Sudiang Makassar dinilai anggota Komisi 8 DPR RI sudah memenuhi standar pelayanan haji embarkasi. Sudah 31 kloter jemaah haji diberangkatkan dari embarkasi Makassar Tanah Suci lancar. Di Asrama Haji
1: Saripudin
2: Juni berbagai prasarana pelayanan.
1: Saripudin bisa bergeser sedikit agar jaringannya bisa lebih stabil. Ya, mohon maaf pendengar, informasi dari Saripudin akan kami sampaikan di kesempatan berikutnya karena jaringan yang memang kurang stabil. Kita ke informasi lainnya terlebih dahulu. Kementerian Haji dan Umroh Kota Lampung mengimbau masyarakat yang berniat menunaikan ibadah haji untuk segera mendaftar, mengingat masa tunggu haji reguler Kota Metro diperkirakan sekitar 26 tahun. Robi Yudestika menyampaikan informasinya. Robi.
3: Baik, Akira. Pendengar, jumlah jemaah haji Provinsi Lampung tahun 2026 sebanyak 5.869 orang. 276 diantaranya berasal dari Kota Metro. Bagi masyarakat yang berniat menunaikan ibadah haji, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Metro Raisan Sudiartama menyarankan untuk melakukan registrasi dan membuka tabungan haji dengan setoran awal Rp25 juta. Setelah registrasi, calon jemaah akan mendapat nomor kursi atau masuk daftar tunggu jemaah haji. Pendaftaran dilakukan secara offline maupun online.
4: Perhatian itu sekitar 26 tahun kalau dapat dari sebelum. Bisa sih maju, majunya gini. Contoh nanti pasti pendaftaran contohnya.
3: Kantor Kementerian Haji dan Umroh memperkirakan keberangkatan pendaftar tahun 2026 sekitar 26 tahun. Masyarakat diminta segera melakukan pendaftaran dengan skema penggabungan mahram, memungkinkan jemaah haji dengan porsi terpisah dapat berangkat bersamaan. Prosedur ini memiliki syarat utama, yakni memiliki hubungan keluarga kandung atau status perkawinan dan minimal terdaftar selama 5 tahun. Dari Bandar Lampung, Robi Destika, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.
1: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng menilai edukasi sejak dini menjadi langkah penting untuk menekan penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Informasinya disampaikan oleh Sukasah Bratawinangun. Sukasah.
5: Satina dan juga pendengar dimanapun Anda berada, edukasi tentang bahaya narkoba menjadi langkah awal yang dinilai paling efektif dalam mencegah penyalahgunaan di tengah masyarakat. Hal ini ditegaskan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng atau BNNK Buleleng, Komang Yuda Murdianto, dalam upaya memperkuat kesadaran publik terhadap ancaman narkotika. Ia menekankan bahwa pemahaman yang baik akan berdampak langsung pada sikap masyarakat dalam menjauhi narkoba. Menurutnya, masyarakat perlu memiliki pengetahuan dasar mengenai apa itu narkoba serta dampak yang ditimbulkan bagi kesehatan dan kehidupan sosial. Dengan pemahaman tersebut, individu akan lebih waspada dan mampu melindungi diri dari pengaruh negatif. Edukasi ini juga menjadi pondasi penting dalam membangun ketahanan diri terhadap godaan penyalahgunaan.
6: Menegaskan kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Singaraja Buleleng, yang pertama adalah harus mau belajar mengetahui apa itu narkoba. Jadi kalau memang kita sudah tahu apa itu narkoba, dampaknya seperti apa, otomatis akan menjauhi dan menghindari apa itu narkoba itu sendiri.
5: Ia menilai minimnya informasi membuat masyarakat mudah terjerumus narkoba. sehingga edukasi perlu terus digencarkan. Penyebaran informasi juga menjadi tanggung jawab bersama, termasuk peran keluarga dalam memberikan pemahaman sejak dini. Dengan edukasi yang merata, masyarakat diharapkan lebih sadar dan mampu menjadi agen pencegahan di lingkungannya, sehingga tercipta lingkungan yang bersih dari narkoba. Dari Bulan Bali, saya Sukasa Brata Winangun, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Solo meluncurkan layanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia melalui kerjasama dengan RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Informasinya disampaikan Joko Putro. Joko?
7: Ya baik, para pendengar, pada hari ini Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia resmi bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan terkait pengintegrasian pelayanan kesehatan melalui jaminan kesehatan. Acara ini dihadiri langsung Wali Kota Surakarta Respati Ardi, Kepala Dinas Kesehatan Surakarta Retno Erawati Wulandari, Direktur Rumah Sakit Emirates Indonesia Ali Zainal Abidin, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta Debi Nianta Musi Giasari, serta diikuti juga melalui daring oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono dan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Abdi Kurniawan Purba. Direktur Rumah Sakit Emeritus Indonesia Ali Zainal Abidin saat ditemui mengatakan saat ini Rumah Sakit Kardiologi Emeritus Indonesia baru melayani 100 bed yang terbagi dengan 60 bed rawat inap, 18 bed ICU, dan 10 bed IGD. Menurutnya juga pasca kerjasama ini pasien jaminan kesehatan jika dalam kegawat daruratan jantung bisa langsung menuju IGD dan tetap akan melalui mekanisme rujukan paskes tingkat pertama.
8: Jadi seperti yang kita ketahui mekanisme pada pasien BPJS kalau memang indikasi kegawatan jadi bisa langsung datang ke unit gawat darurat kami. Akan tetapi pasien-pasien stabil nanti memang prosesnya tetap melalui rujukan melalui FKTP pertama. Jadi memang kita di sini kekhususannya adalah pada jantung. Jadi nanti apabila memang kasus jantung dari FKTP 1 bisa langsung ke sini. Akan tetapi memang pada kasus yang lain memang harus bertahap dari rumah sakit tipe D maupun tipe C.
7: Ya pendengar, sementara itu juga Wali Kota Surakarta Respati Ardi sangat berterima kasih kepada pihak-pihak terkait yang membantu mempercepat kerjasama ini. Setelah sebelumnya ditargetkan 6 bulan setelah peresmian ternyata bisa lebih cepat. Sedangkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta Debi Nianta Musi Giasari menjelaskan tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Bengawan sendiri sudah mencapai 98%. Sehingga diharapkan dengan kerjasama ini penanganan penyakit jantung di Kota Surakarta bisa lebih baik. Demikian yang bisa kami laporkan dari Surakarta, Jawa Tengah. Joko Putro, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Unit layanan pelanggan ULP PLN Melegwane memberikan perhatian serius terkait sering terjadinya pemadaman listrik di wilayah Kepulauan Talaut. Informasi disampaikan oleh Robert Tamaruba. Robert?
9: Ya, baik. Sapira dan pendengar, PT PLN Unit Induk Distribusi Sulutenggo melalui unit layanan pelanggan atau ULP Melegwane terus berupaya memperkuat keandalan pasokan listrik di Kabupaten Kepulauan Talaut, wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Filipina. Manajer ULP Melegwane Aditya Pranata mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam menjaga stabilitas listrik bukan hanya soal teknis mesin, melainkan faktor lingkungan. Di lapangan memang petugas sering menemukan ranting atau batang pohon milik warga yang tumbuh terlalu dekat dengan kabel jaringan PLN di sepanjang jalan raya. Gesekan atau dahan pohon yang jatuh kemudian mengenai jaringan ini menjadi pemicu utama padanya aliran listrik secara mendadak. Tak hanya mengganggu distribusi, kondisi ini juga dinilai membahayakan keselamatan warga di sekitar lokasi.
10: Lebih sadar terkait penyebab pemadaman. Salah satunya memang dari sisi pembangkit. Tapi saat ini pembangkit sudah berbenah dengan kapasitas daya yang ada yang ditapa. Tetapi kita juga harus mempunyai kondisi jaringan yang sehat. Yaitu pohon-pohon yang ada di sekitar jaringan PLN, kalau boleh di relakan untuk PLN membersihkan baik itu pohon produksi maupun tidak agar ancaman-ancaman gangguan karena pohon bisa lebih diminimalisir.
9: Aditya menekankan pentingnya sinergi antara PLN dan masyarakat dalam menjaga right of way atau ruang bebas jaringan dengan area jaringan yang bersih dari vegetasi PLN optimis frekuensi pemadaman dapat ditekan secara signifikan. Dukungan warga diharapkan mampu mendorong kelancaran aktivitas ekonomi dan sosial di bumi Prodesa. Dari Kabupaten Kepulauan Telaut, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke Pontianak. Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Pontianak mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT di Kalimantan Barat hingga hari ini masih menjadi ancaman serius, terutama bagi kalangan remaja dan pekerja lapangan seperti pekerja tambang. Syahrul Sani menyampaikan selengkapnya. Syahrul Sani.
11: Bagi satu orang yang berhubungan Kepala Balai Besar Pengawas Obat Makanan BPOM Pontianak mengatakan penyalahgunaan obat-obat tertentu OOT jadi perhatian nasional hingga dilaksanakan aksi nasional pencegahan dan penyalahgunaan obat-obat tertentu secara serta di seluruh Indonesia. Kasus penyalahgunaan obat tertentu ini banyak didapatkan pada anak usia remaja. Mana hari ini menyampaikan bahwa penyalahgunaan ini dapat merusak masa depan karena dampak penggunaan obat secara berlebihan dapat merusak organ tubuh seperti hati dan ginjal. Hal itu terjadi karena obat dikonsumsi tidak sesuai aturan dalam dosis yang tidak wajar dan tidak diawasi oleh dokter. Selain remaja, BPOM juga menemukan penyalahgunaan obat tertentu ini banyak terjadi di kalangan pekerja tambang. Hal ini mengatakan kondisi kerja yang berat serta minim hiburan di lokasi tambang membuat pekerja rentan menjadi target pengedar. Itu penuturannya.
12: Kita tahu sendiri ya, kalau yang manajer-manajernya kan duduk di belakang meja ya, di kantor ya. Tapi yang pekerja lapangan ya tambang ini kan itu banyak juga yang orang putus sekolah ya. Terus pendidikannya masih kurang. Terus tambangnya itu di kampung. Di kampung kan gak ada hiburan. Nah akhirnya mereka badannya capek ya, terus gak ada hiburan, terus terisolasi gitu. Besok dia bangun tidur dia kerja lagi di lapangan kan. Terus dia perlu fisik yang
11: kuat. Ya, ini juga menambahkan situasi inilah yang mendorong para pekerja untuk terkena penyalahgunaan obat-obat tertentu. Para pekerja akan merasakan efek menjadi segar dan kuat hanya sementara waktu. Setelah efek obat hilang, maka akan kembali ke kondisi semula, dan jika diulang terus-menerus, maka akan menjadi masalah serius bagi pengkonsumsi. BPOM juga mengimbau orang tua lebih aktif mengawasi aktivitas anak-anaknya termasuk lingkungan pergaulan dan penggunaan obat-obatan, di mana edukasi di sekolah serta pengawasan penjualan obat keras tanpa resep dokter juga dinilai penting untuk mencegah kasus terus meningkat. Begitu pula dengan masyarakat yang harus segera melapor jikalau menemukan penyalahgunaan obat-obat tertentu. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Tarusani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Menteri Koordinator Menko Pangan Zulkifli Hasan meminta Bulog melepas cadangan jagung pemerintah ke sentra peternak ayam petelur. Stok dilepas dengan harga subsidi yang bertujuan untuk menekan biaya pakan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tengah mendalami dugaan koordinasi kepada Kepala OPD setelah rampung memeriksa dua orang dekat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafik terkait benturan kepentingan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pekalongan. Selengkapnya bersama dengan Hairul Umam. Umam.
13: Ya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di mana memang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan ajudan Bupati nonaktif Pekalongan yaitu Fadia Arafik, di mana memang mereka diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi terkait benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Menjubir KPK Budi Pasti mengatakan mereka yang diperiksa yakni SH selaku kepala bagian perekonomian sekaligus mantan ajudan Bupati Pekalongan serta AS yang merupakan ajudan Bupati Pekalongan. Dan Budi mengatakan mereka didalami terkait dengan pengordinasian kepada para kepala dinas agar PT RMB yang dimiliki oleh Bupati Pekalongan Fadi Arafik bisa masuk sebagai penyedia jasa outsourcing di dinas-dinas tersebut. Berikut pernyataan dari Jubir KPK Budi Prasetyo.
14: Pengkoordinasian kepada kepala dinas agar PT RMB yang merupakan perusahaan saudara
13: dan KPK sendiri memang saat ini masih melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Pekalongan, di mana memang perkara tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan proyek di pemerintah daerah khususnya Pekalongan. Dan KPK sendiri menduga bahwa Fadi Arifik memiliki konflik kepentingan dalam pengadaan proyek tersebut dalam perusahaan PT Raja Nusantara Berjaya yang diduga terafiliasi dengan keluarga Fadia. Dan KPK mencatat adanya aliran uang dari tahun 2023 hingga 2026 dari Pemkab Pekalongan kepada PT RMB sebesar 46 miliar rupiah. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepolisian Resor atau Polres Tanjung Balai berhasil mengamankan 35 orang yang diduga terlibat dalam praktek penipuan online atau scam. Selengkapnya bersama dengan Hendra Syaputra dari RRI Medan.
15: Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai menggerebek sebuah rumah di Jalan Daulay Lingkungan 1, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai yang diduga menjadi tempat kegiatan scam atau penipuan online. Pada Selasa 12 Mei 2026, dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan sebanyak 35 orang pria dan wanita yang berada di dalam rumah. Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai, AKP Bam Chandra mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas mencurigakan di rumah tersebut. Menurutnya, setelah menerima informasi, petugas langsung melakukan penyelidikan dan bergerak menuju lokasi hingga akhirnya mengamankan puluhan orang yang diduga terlibat dalam praktik scam atau penipuan online. AKP Bram Chandra menjelaskan, para terduga pelaku menjalankan aksinya dengan menghubungi calon korban dan menawarkan ataupun menjanjikan sesuatu agar korban percaya, kemudian mentransfer sejumlah uang kepada para pelaku.
16: Jadi benar, di sini kami temukan di Gang Daulay ada beberapa orang warga yang diduga melakukan tindak pidana penipuan secara online.
17: Untuk terduga pelaku sendiri pak, berapa orang yang diamankan?
16: Ya, yang kita amankan sementara 35 orang, ada beberapa laki-laki maupun perempuan. Ya, ada sepeda motor yang mereka gunakan, ada alat untuk melakukan kegiatan tersebut seperti handphone, tablet, dan buku-buku maupun kwitansi media mereka untuk melakukan kegiatan tersebut.
15: Sementara itu, Kepala Lingkungan 1 Julkarnain membenarkan adanya peristiwa tersebut. Ia mengaku mendapat informasi langsung dari pihak kepolisian terkait dugaan aktivitas penipuan online di salah satu rumah di Jalan Daulay.
16: Memang benar adanya pihak kepolisian dari Polres Tanjung Balai telah melakukan pemeriksaan terhadap lokasi rumah yang diduga tempat kejadian melakukan penipuan. Namun pihak kepolisian masih mendalami kejadian tersebut.
15: Saat ini, Satreskrim Polres Tanjung Balai masih melakukan pendalaman terkait peran masing-masing terduga pelaku serta modus penipu yang dijalankan. Dari lokasi penggerebekan, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa handphone, LED TV, tablet, buku, kwitansi serta 22 unit sepeda motor. Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai, AKP Bam Chandra mengatakan bahwa para terduga pelaku saat ini masih dikenakan Undang-Undang ITE. Namun setelah dilakukan pemeriksaan nantinya, akan dikenakan pasal sesuai perbuatannya. Selanjutnya, para terduga pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Balai guna menjalani pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, kini kami hadirkan informasi terkini seputar perdagangan saham dalam kabar bursa dan rupiah.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan atau IHSG terkoreksi tajam hingga turun lebih dari 1% pada penutupan sesi pertama perdagangan siang ini. Selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra. Rara?
18: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG mencatatkan koreksi tajam pada penutupan sesi pertama perdagangan hari ini. Hingga jeda siang ini, indeks meroset 124,36 poin atau sebesar 1,81% ke level 6.734,54. Sejak dibuka pada level 6.757,38, pergerakan indeks terpantau fluktuatif di zona merah dengan posisi terendah sempat menyentuh angka 6.726,58. Penurunan IHSG pada hari ini sudah diperkirakan oleh sejumlah analis sebagai dampak dari pengumuman tinjauan indeks global oleh MSCI pada Selasa malam kemarin. Dalam hasil tinjauan tersebut, tidak ada emiten baru dari pasar modal Indonesia yang masuk ke dalam jajaran MSCI Global Standard Indexes. Sebaliknya, terdapat ada 6 emiten yang dikeluarkan dari indeks tersebut. Selain itu, terdapat perubahan pada MSCI Small Cap Index, di mana 13 saham dikeluarkan, sementara 1 saham dari indeks standar diturunkan ke kategori ini. Seluruh perubahan tersebut rencananya akan mulai berlaku efektif pada 1 Juni 2026 mendatang. Meski saat ini indeks tengah tertekan, Head of Retail Research BNI Sekuritas Fani Suherman menilai pelemahan ini merupakan fase pengujian level support di area 6.600 hingga 6.700. Secara teknikal, IHSG diprediksi memiliki potensi untuk kembali menguat atau rebound setelah menyentuh titik dukung tersebut. Adapun untuk level resistensi, indeks diperkirakan pada berada pada rentang 6.950 hingga 7.020. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Pendengar, kita jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Sari Berita. Melalui aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat tertentu, BPOM mengingatkan bahaya tramadol hingga ketamin. Menteri Pertanian memberikan bantuan kepada 933 kepala keluarga terdampak banjir di Kabupaten Bone. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Arfan Yusri. Melalui aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu, BBPOM mengingatkan bahaya tramadol hingga ketamin. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar menggelar kegiatan aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT dengan tema lawan penyalahgunaan obat-obat tertentu selamatkan generasi bangsa. Kegiatan ini berlangsung di kantor BBPOM Makassar pagi tadi. Hadir sejumlah pihak seperti Wakil Wali Kota Makassar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Perwakilan Bea Cukai, Perwakilan Siswa dan Mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi. Kepala Balai Besar POM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan kegiatan ini merupakan aksi dan langkah nyata dalam memerangi obat-obat tertentu seperti tramadol hingga dextromethorphan. Dijelaskan obat-obat ini diperuntukkan bagi pasien dengan gangguan jiwa namun kerap disalahgunakan dan dikonsumsi secara berlebihan.
3: Termasuk juga ini merupakan komitmen bagaimana pentingnya komitmen dan juga kolaborasi sinergi bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang bukan hanya berdampak pada kesehatan tapi juga akan mempengaruhi ketahanan nasional dan juga daya saing bangsa. Makanya tentunya kegiatan menjadi sangat penting strategis, hadirnya Ibu Wakil Wali Kota tentunya dan juga dukungan dari seluruh stakeholder yang lainnya bagian dari criminal justice system ini menjadi sangat penting untuk menunjukkan komitmen bahwa kita harus sama-sama bergerak secara komprehensif, secara berkelanjutan untuk menangani penyalahgunaan obat-obat tertentu termasuk dalam rangka empowerment atau pemberdayaan.
2: Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Alia Mustika Ilham menyebut kolaborasi dengan semua pihak sangat penting untuk mencegah masuknya maupun penyebaran obat-obat ini. Ia meminta agar semua pihak termasuk siswa untuk berani melapor minimal ke guru jika menemukan oknum-oknum yang mempengaruhi maupun memiliki gerak-gerik ke arah menyimpang khususnya dalam ajakan penggunaan obat-obat terlarang.
4: Iya, saya kira di sini harus peran bersama dan juga ada koordinasi bersama ya. Nah, keterlibatan daripada aparat penegak hukum dan juga peredaran kita mencegah ini sebenarnya masuknya bukan kalau kami dari pemerintah kota berharap ini bukan pencegahan peredarannya, tetapi kita berharap ini secara keseluruhan adalah pencegahan masuknya. Nah, untuk itu saya kira tidak hanya kerja satu pihak saja, tetapi memang harus keterlibatan bersama dan juga kolaborasi bersama, sinergitas bersama, dan juga informasi yang kita harus butuhkan kita dapatkan dari biasanya ini informasi seperti ini didapatkan dari teman-teman para pengguna.
2: Adapun kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama semua pihak untuk mencegah dan memerangi obat-obat tertentu demi menjaga generasi bangsa.
1: Pemerintah Kecamatan Tanitiria Tang Timur menyalurkan bantuan dari Menteri Pertanian

0: 1,5 miliar rupiah.
1: Masih semester berlangsung, semua hampir yang tersalurkan. Itu kalau yang data dari Bappenas di tahap pertamanya itu, di Kecamatan Tanah Timur itu 930 kakak. Jumlah jiwa itu 3.600. Ada lagi instruksinya, Kepala Dinas Ketapa untuk diupdate lagi data terbaru. Teman-teman juga di kelurahan itu turun langsung juga untuk pengecekan lagi. Untuk karena intinya ini uang 1,5 miliar akan terdistribusikan pada dengan baiknya nantinya. Kan lupa sumbangan itu 500 juta dari Andi Amar Ma'ruf, yeah. 1 miliar untuk dari yang untuk peminta, itu sumbangan pribadi. Kalau 9 miliar gitu untuk dari Bappenas.
0: Andi Habibie menambahkan, pemerintah juga mulai melakukan pengerukan sedimen sungai untuk mengurangi resiko banjir susulan. Ia berharap proses penyaluran bantuan dan normalisasi sungai dapat mempercepat pemulihan warga pasca banjir.
2: Upaya pemulihan pasca banjir di Kabupaten Bone terus mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Laporan Suryani Arifin.
3: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menerima kunjungan Direktur Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Bappenas RI Brigjen Pol Hermawan di rumah jabatan Bupati Bone Rabu pagi. Kehadiran Jenderal Bintang 1 ini bukan sekedar kunjungan formal. Sejak Senin lalu, Brigjen Pol Hermawan terpantau turun langsung ke lapangan untuk mengawal distribusi bantuan sembako dari Kementerian Pertanian RI agar tepat sasaran. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengatakan pihak Bappenas telah memastikan penyaluran bantuan pangan dilakukan secara intensif langsung ke kelurahan-kelurahan terdampak serta melalui posko pusat di Kompleks Gor Lapatau Bone. Bupati Bone menyampaikan apresiasi atas dedikasi pemerintah pusat yang terjun langsung hingga menginap di lokasi bencana.
4: Sebelumnya ada dari beberapa dari pemerintah dan swasta untuk memberikan, tapi hari ini kita dibantu melalui Bapak Dirjen perbaikan saluran. Yang kedua ada mungkin pembangunan lumbung sosial, ada lumbung sosial dan lumbung pangan. Jadi kami minta ada pembangunan lumbung pangan di dua sisi antara Bajoe dan Penyula.
3: Lebih lanjut dikatakan Bupati Bone, bantuan ini merupakan wujud perhatian khusus Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman untuk membantu meringankan beban warga Bone. Sinergi antara pusat dan daerah ini diharapkan menjadi motor penggerak bagi masyarakat untuk segera bangkit dan pulih dari dampak bencana banjir.
2: Bupati Bone meninjau langsung lokasi kebakaran yang menghanguskan percetakan Trias Muda di Jalan Banurunge, Kecamatan Tanetiriatang. Laporan kembali bersama Suryani Arifin.
3: Pasca insiden kebakaran yang melanda perusahaan percetakan Trias Muda pada Selasa malam, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman bergerak cepat meninjau lokasi kejadian di Kecamatan Tanetiriatang. Dalam kunjungan tersebut, tampak ruang produksi salah satu percetakan terbesar di Bone ini hangus tidak bersisa. Mesin-mesin produksi dan perlengkapan cetak lainnya rusak parah dengan taksiran kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Bupati memberikan dukungan moral kepada pemilik usaha serta memberikan imbauan kepada warga Bone agar rutin memeriksa instalasi listrik dan memastikan peralatan dapur sebelum meninggalkan rumah.
5: Makanya tinggal Pak apa supaya
3: Bupati Bone mengingatkan warga agar lebih meningkatkan kewaspadaan untuk menghindari kebakaran.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Mutasi guru SDN 111 Polejiwa disebut bagian pengembangan karir dan peningkatan mutu pendidikan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Maros menegaskan pemindahan salah seorang guru di SDN 111 Impres Polejiwa Kelurahan Petuadai Kecamatan Turikale dilakukan sesuai prosedur dan bukan keputusan sepihak. Kepala Bidang Pengembangan Karir BKPSDM Maros Mama Asar mengatakan proses mutasi guru dilakukan melalui aplikasi administrasi mutasi bernama IMUT dan harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Menurutnya BKPSDM hanya menerima usulan dari Dinas Pendidikan sebelum diproses lebih lanjut.
8: Kita di sini kan kita ada yang namanya IMUT, Pak. Jadi IMUT itu aplikasi mutasi. Ketika kita menginput di situ dan sudah sesuai NSPK, maka dia sudah bersyarat untuk

0: dilakukan mutasi. Mungkin polemik kemarin itu yang beredar itu karena kita di sini di BKPSDM cuma menerima usulan dari dinas pendidikan, makanya itu yang kita kasih masuk Pak di aplikasimu.
1: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Maros menyebut mutasi ASN merupakan bagian dari pengembangan karir pegawai. Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Pendidikan Maros, Helmi Hasarudin, mengatakan guru yang dimutasi dinilai memiliki kinerja baik sehingga diarahkan bertugas di sekolah unggulan. Ia menegaskan kebijakan tersebut murni bertujuan meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik di Kabupaten Maros.
2: Mengingat kinerja yang bersangkutan itu bagus, jadi selama ini ada evaluasi-evaluasi dari pimpinan dengan tujuan pengembangan karir yang bersangkutan supaya bisa lebih baik ke depan terkait kinerjanya apa semua. Jadi kita arahkan semacam mutasi atau pemindahan ke tempat lain, bukan maksud ada maksud tertentu atau yang lainnya, murni hanya mengarah ke pengembangan karir yang bersangkutan.
1: Dinas Pendidikan berharap polemik yang berkembang di masyarakat dapat dipahami secara utuh karena proses mutasi ASN dilakukan berdasarkan mekanisme administrasi dan evaluasi profesional, bukan atas dasar kepentingan pribadi maupun keputusan sepihak. Dengan adanya penempatan guru berprestasi di sekolah unggulan, pemerintah berharap kualitas pembelajaran dan pengembangan kompetensi tenaga pendidik di Kabupaten Maros semakin meningkat.
3: Cipta Karya Boga jadi ajang pengembangan kompetensi mahasiswa UNM. Dilaporkan Nur Atika Jamur.
4: Kegiatan Cipta Karya Boga yang diselenggarakan oleh jurusan Pariwisata dan Perhotelan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar digelar di Aula Dekanat Fakultas Teknik UNM pada 12 Mei 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam berkolaborasi dan bekerja sama, khususnya dalam merancang serta mengelola sebuah event secara mandiri. Ketua Panitia Kegiatan Alif Ahmad Darusman menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akhir mata kuliah dengan menggabungkan beberapa mata kuliah dalam satu bentuk proyek bersama. Ia juga menyampaikan hal yang membedakan kegiatan ini dari event lainnya, yaitu seluruh proses pelaksanaan dikelola langsung oleh mahasiswa tanpa campur tangan pihak luar.
5: Untuk mata kuliah MEC dan event ini persiapannya kurang lebih satu semester, sekitar 4 bulan. Jadi mulai dari tahapan pencarian dana, tahapan mencari sponsor, terus kolaborasi dengan beberapa sekolah dan universitas yang datangnya hari ini seperti UNHAS, dan itu kurang lebih persiapannya sekitar 4 bulan begitu. Dan ini sebenarnya mata kuliah ini setiap semester kami adakan, cuman untuk tema dari eventnya itu berbeda-beda. Untuk semester kemarin tuh ada kami dengan tema kewirausahaan, untuk semester ini tema Cipta Karya Boga.
4: Sementara itu, Ketua Jurusan Pariwisata dan Perhotelan, Dr. Hamida Suryani SPD MPD, menjelaskan Cipta Karya Boga dirancang untuk melatih mahasiswa bekerja sama dengan berbagai pihak industri, seperti sponsor dan media partner. Sesuai dengan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, selain menjadi wadah pengembangan kompetensi mahasiswa, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi program studi di jurusan pariwisata dan perhotelan dengan melibatkan siswa-siswi SMK dalam lomba dekorasi kue.
6: Kegiatan-kegiatan ini sudah sering kami lakukan. Untuk D4 Tata Boga itu mata kuliahnya adalah mata kuliah Cipta Karya Boga. Nah, mahasiswa pada kan ini sudah mau UAS ya, jadi ini tugas final yang dilaksanakan. Jadi di sini kita menerapkan model pembelajaran PJBL. Jadi setiap mata kuliah diusahakan menghasilkan sebuah proyek. Jadi tujuannya adalah nantinya kompetensi-kompetensi mahasiswa ini kita lombakan ya, dengan kita mengajak sekalian sosialisasi program studi karena kita mengajak siswa-siswa SMK.
4: Kegiatan Cipta Karya Boga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan kerjasama, kreativitas, serta kesiapan menghadapi dunia industri dan dunia kerja di masa mendatang.
3: NPC Sulsel kaji waktu dan lokasi untuk rencana penyelenggaraan Peparprov 2026. Laporan Zainal Abidin.
7: National Paralympic Committee atau NPC Provinsi Sulawesi Selatan mengkaji lebih lanjut terkait waktu dan lokasi penyelenggaraan ajang Pekan Olahraga Paralimpik Provinsi atau PEPALKOV Sulsel yang rencananya diselenggarakan pada periode akhir tahun 2026 ini. Hal terkait juga telah dibicarakan dengan pihak Dispora Provinsi Sulawesi Selatan dalam kunjungan silaturahmi NPC Sulsel ke Dispora Sulsel pada beberapa waktu lalu. Hal ini disampaikan Erlangga Wahyu Pratama selaku Ketua 1 NPC Sulsel saat dihubungi RRI pada Rabu pagi tadi. Pria yang akrab disapa Angga tersebut menyampaikan dari sejumlah agenda dari NPC Sulsel di tahun 2026, ajang PEPALKOV menjadi salah satu kegiatan yang mendesak karena waktu yang sudah tergolong sempit. Pemerintah daerah sendiri telah menyatakan kesiapannya untuk mengakomodir event tersebut. Oleh karena itu, pihaknya terus mengkaji sejumlah hal yang berkaitan dengan event ini.
8: Kalau dalam waktu dekat ini, ya saya pikir PEPALKOV yang paling ini ya, yang paling urgent kita bahas. Karena memang ini saat ini sementara kita kaji, baik dari segi pembiayaan, baik dari segi venue, baik dari segi kesiapan lokasi venue, aksesibilitas venue. Ini yang saat ini sekarang kita intens mengkaji itu. Karena mengingat ini sudah memasuki pertengahan tahun ya, 2026. Jadi memang meskipun belum ada kepastian kapan akan dilaksanakan dan di mana akan terlaksana kegiatan PEPALKOV ini, hanya memang pemerintah sendiri memberikan lampu hijau bahwa kita akan akomodasi tahun ini. Hanya kita kaji dulu pelaksanaannya di mana, aksesibilitas venue-nya seperti apa, dan kesiapan tuan rumah sendiri seperti apa.
7: Angga menambahkan, selain PEPALKOV, sejumlah event seperti PEPALKPENAS serta Prapornas juga telah mulai direncanakan. Namun untuk penyelenggaraannya, kemungkinan baru akan dibicarakan lebih lanjut di awal tahun 2027 mendatang. Untuk RRI Makassar, Senal Abidin melaporkan.

0: Puluhan ribu botol air Samsam jemaah tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar, dilaporkan Syarifuddin.
1: Penyelenggara ibadah haji Arab Saudi telah mengirim air Samsam ke embarkasi Makassar tiba di Asrama Haji Sudiang. Sudah sebagian besar jumlah air Samsam dari Tanah Suci tiba di embarkasi Makassar, disimpan sementara di salah satu ruangan di Asrama Haji Sudiang dan dijaga ketat keamanan Asrama Haji untuk memastikan air Samsam yang datang dari Tanah Suci sesuai jumlahnya dengan jumlah jemaah haji yang berangkat. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan Haji Iqbal, air Samsam jemaah haji yang tiba dari Tanah Suci sudah mencapai 10.800 botol dari 16.000 jemaah haji embarkasi Makassar. Haji Iqbal Ismail mengatakan air samsam yang datang dari Mekah didistribusikan ke kabupaten-kabupaten yang akan dibagikan kepada jemaah di daerahnya masing-masing setelah tiba dari Tanah Suci.
2: Alhamdulillah sampai saat ini air samsam yang akan kami berikan ke jemaah haji yang sudah tiba di asrama haji sebanyak 10.800 dari 16.000 ya. Kami menunggu untuk selanjutnya dan 10.800 itu sebagian juga kami sudah distribusi ke daerah untuk disiapkan apabila jemaah sudah tiba nantinya, teman-teman Kementerian Haji daerah akan membagikan langsung ke jemaahnya. Nanti kami bagikan ke kabupaten kota dan dibagikan ke jemaahnya.
1: Menurut Haji Iqbal Ismail, air samsam untuk jemaah haji asal daerah Provinsi Papua, Maluku, Gorontalo dan jemaah haji Sulawesi Tenggara langsung diterbangkan ke daerahnya dari Bandara Sultan Hasanuddin Mandai setibanya dari Arab Saudi. Sementara jemaah haji Sulawesi Selatan dan jemaah haji Sulawesi Barat, air samsamnya didistribusikan dari Asrama Haji Sudiang ke daerahnya masing-masing.
0: Baik, pendengar di manapun Anda berada serta pemirsa, anggota Komisi 8 DPR RI menilai pelayanan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang sudah memenuhi standar pelayanan embarkasi. Laporan langsungnya kita hadirkan bersama rekan Syarifuddin dari Asrama Haji Sudiang, Makassar. Ya, selamat siang rekan Syarifuddin, silakan informasi Anda.
3: Baik, penyelenggaraan pemberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci musim haji 1447 Hijriah di Asrama Haji Sudiang Makassar dinilai anggota Komisi 8 DPR RI sudah memenuhi syarat standar pelayanan haji embarkasi. Dan anggota Komisi 8 DPR RI Haja Sri Wulan yang datang langsung ke embarkasi Makassar di Asrama Haji Sudiang sore kemarin mengungkapkan dan juga mengunjungi berbagai prasarana pelayanan calon jemaah haji yang transit di Asrama Haji Sudiang. Dan Sri Wulan mengatakan dari hasil pemantauannya di berbagai fasilitas dan dari embarkasi Makassar dinilai telah memberikan kenyamanan bagi jemaah mulai dari penerimaan di aula, pemeriksaan kesehatan dan juga berbagai fasilitas yang sudah disiapkan oleh embarkasi Makassar sudah memenuhi standar pelayanan haji termasuk penyediaan wisma yang standar bintang 3.
4: Fasilitas yang diberikan sangat luar biasa. Ini memang yang pelayanan jemaah haji harus maksimal. Di mana embarkasi itu harus minimal hotel bintang 3. Jadi kita juga merasakan bagaimana mereka bisa istirahat karena waktu ini lama jadi pendek dari selanjutnya embarkasi ini kemudian kondisi yang harus dijaga. Terus kemudian lain kita sejam juga yang
3: dan meski memberikan apresiasi terhadap layanan dan fasilitas yang dimiliki embarkasi Makassar terhadap jemaah dan memberikan nilai 8 dari tertinggi 10, namun Sri Wulan juga memberikan catatan kepada PPIH embarkasi Makassar terhadap fasilitas yang perlu diperhatikan oleh PPIH embarkasi Makassar seperti ujung stapel atau ujung wastafel yang runcing dan juga lantai wisma ada yang licin karena rawan bagi jemaah lanjut usia. Dari Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar, kembali ke studio.
5: Jadi perwakilan

Dan sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan App Store.

0: adrenal.
1: Pendengar, demikian telah kita ikuti Warta Sulsel dari Pro 1 RRI Makassar. Untuk selanjutnya, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI.
2: Maupun
3: dan merasa tertantang dengan lintasan dari Banua Rally 2026 ini.
4: Latihan khusus adalah persiapan pada latihan fisik, mental, nafasan, nafas utama lagi. Olahraga ya kayak kata adik, gym. Kalau berenang nggak cukup enak lapangannya sama luas, flat, datar, enak, bisa dingin sama jumpingnya juga luar biasa. Kalau mau hadapi para senior ya menghadapi dengan sabar, santai-santai aja. Targetnya juara, harapannya sebaik mungkin aja.
3: Diketahui kedua perali muda dari tim MAB HRT-RT merupakan putra dari juara rally nasional HM Rihan Fariza. Meski baru pertama kali turun di rally panjang, keduanya mendapatkan perhatian khusus dari perali nasional sekaligus mentor mereka, Rizal Sungkar.
5: Dimana di rally ini seperti kita kalau pelari itu, kalau sprint itu sprinter, kalau ini maraton, kalau rally panjang. Jadi beda pace, beda tujuan akhirnya juga harus lebih baik, nantinya dipastikan sehat, dipastikan tidak kelelahan, dipastikan waktunya tetap bagus, fokusnya, konsentrasinya harus bagus. Tapi aku lihat anak-anak ini punya kelebihan karena bapaknya juga seorang juara kan, jadi aku lebih mudah dalam mengawal mereka.
3: Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia IMI Pusat, Moreno Suprapto, yang menyaksikan langsung jalannya Banua Rally 2026 tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Ia secara tegas menyatakan dukungan penuh kepada Kalimantan Selatan untuk menjadi tuan rumah kejuaraan internasional untuk kedepannya.
6: Kalau saya lihat tadi baru dari kasat mata ya sudah cocok. Nah, tadi saya beberapa bicara dengan Pak Emi, ketua kami di Kalimantan Selatan, juga dengan steward, dan juga sekarang kami mengembangkan produk dari dalam negeri, itu tracker yang ada di dalam mobil. Nah, ini salah satu parameter untuk kita menuju ke WRC melalui aviation. Okay. Insya Allah kita bisa menjadi tuan rumah salah satu kandidatnya selain Sumatera Utara dan juga ada Kalimantan Selatan.
3: Moreno mengatakan IMI Pusat akan terus melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan, mulai dari steward, tim medik, sampai sistem keamanan lomba, agar event-event berikutnya semakin baik dan siap untuk menggelar event tingkat internasional. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Suhokdi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Suhokdi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Dia pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Suhokdi percaya lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Dia berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemberantasan sindikat judol Indonesia harus konsisten dilakukan berkelanjutan. Hal ini menanggapi pengungkapan kasus judi online jaringan internasional di Jakarta Barat oleh Bareskrim Polri. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kemenko Polkam mengapresiasi keberhasilan Komando Armada Republik Indonesia dalam menggagalkan berbagai kasus penyelundupan. Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pada 5 bulan pertama 2026, nilai kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp112,9 miliar. Dinas Perhubungan DKI Jakarta meniadakan kebijakan ganjil genap di Jakarta pada 14 hingga 15 Mei sehubungan dengan libur kenaikan Yesus Kristus 2026. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Pendengar, wabah Hanta virus menyita perhatian publik di mana setelah virus ini terdeteksi di kapal pesiar MV Hondius yang berlayar dari Argentina dan menyebabkan setidaknya 3 orang meninggal dunia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya siap mengantisipasi penyebaran Hanta virus varian Andes yang disebut masih terkonsentrasi di kapal pesiar tersebut. Budi Gunadi juga menjelaskan Indonesia memiliki panduan screening untuk hantavirus termasuk dalam bentuk rapid test seperti COVID-19 atau reagen yang digunakan di mesin PCR. Dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta sendiri mencatat ada 4 kasus hantavirus yang ditemukan hingga Mei 2026, di mana kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai tingkat kewaspadaan, pola penularan hingga kesiapan fasilitas kesehatan di ibu kota. Nanti akan kami perbincangkan bersama dengan narasumber terkait.

0: Ya, sebelum kami membahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana penanganan hantavirus khususnya di DKI Jakarta, kita juga akan ikuti informasi dari reporter kami di mana seiring adanya kemunculan kasus hantavirus, epidemiolog Universitas Erlangga menyebut bahwa tikus merupakan reservoir berbagai penyakit menular yang berpotensi membahayakan manusia. Selengkapnya bersama dengan Oni Arianto.
1: Kemunculan kasus hantavirus kembali menjadi perhatian setelah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit zoonosis. Penyakit ini dinilai bukan hal baru di Indonesia karena jejak penularannya telah terdeteksi sejak puluhan tahun lalu. Epidemiolog Universitas Erlangga Dr. Windu Purnomo Rabu siang menjelaskan tikus merupakan reservoir berbagai penyakit menular yang berpotensi membahayakan manusia. Hewan pengerat tersebut membawa banyak agen penyakit melalui kotoran, urin maupun air liurnya. Windu Purnomo mencontohkan sejumlah penyakit yang ditularkan tikus mulai dari pes hingga leptospirosis.
2: Tainya itu, tapi juga urinnya, liurnya, ya, macam-macam. Dan itu kalau mengenai tanah, kemudian tanahnya mengering jadi debu, ya toh debu itu terhisap orang, ya kena sama aja gitu. Jadi nggak harus langsung kena urinnya gitu, tapi kena debunya dan sebagainya itu bisa kena. Tikus ini memang reservoirnya. Makanya di negara-negara seperti kita yang sanitasinya jelek gitu, ini kan jelek kita ya. Jadi sebetulnya apa kejadian penyakit yang disebabkan oleh tikus itu banyak banget. Hantavirus saja sudah bisa dikenali bahwa orang di Indonesia itu tahun 91-an itu sudah ada yang dari serologisnya ya, jadi dari antibodinya itu dia sudah pernah tertular hantavirus.
1: Sementara itu, dosen Fakultas Kedokteran dan Kesehatan ITS Nurul Hidayati menyebut virus ini telah dikenal sejak sekitar tahun 1990-an. Hantavirus termasuk penyakit zoonosis, yakni penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Penularannya berkaitan erat dengan keberadaan hewan pengerat, khususnya tikus sebagai inang utama. Menurut Nurul, tikus menjadi reservoir alami dari virus hantavirus.
3: Ya, jadi sebenarnya hantavirus ini kan sudah ada sejak lama ya, Mas. Jadi bukan suatu virus yang baru aja ditemukan. Jadi
4: mungkin sekitar tahun 80-an atau 90-an sebenarnya sudah ada hantavirus gitu. Jadi hantavirus ini sebenarnya termasuk penyakit zoonosis. Jadi penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Nah, kalau pada hantavirus ini, inang pembawanya itu adalah roden atau hewan pengerat, dalam hal ini ya tikus, seperti itu. Jadi penularannya itu inhalasi atau terhirupnya partikel kotoran dari hewan pengerat atau bisa juga kontak langsung dengan hewan pengerat ke manusia.
1: Nurul Hidayati menambahkan masyarakat perlu mewaspadai paparan dari lingkungan yang terkontaminasi kotoran tikus. Risiko meningkat apabila kebersihan rumah atau area sekitar kurang terjaga. Dari Surabaya, Oni Arianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengungkap adanya 4 temuan kasus hantavirus di Jakarta sepanjang 2026. Dari jumlah tersebut, 3 pasien dilaporkan telah sembuh, sementara 1 lainnya masih berstatus suspek dan menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Temuan ini pun memunculkan perhatian publik, terlebih isu kesehatan masyarakat ini selalu menjadi sorotan di wilayah padat penduduk seperti Jakarta. Dan kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Seksi Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dr. Budi Setiawan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Dr. Budi. Salam sehat.
2: Selamat siang, Safira dan para pendengar setia.
0: Iya, Dr. Budi, kita update soal ini, hantavirus di DKI Jakarta. Situasi terbarunya seperti apa, Dok? Tadi saya juga sempat menyampaikan dan baca beberapa artikel, ada 4 temuan ya di Jakarta.
2: Oh iya, baik. Ya, untuk yang pertama, betul, menjelang tahun 2026 memang kami telah menemukan ada, sebenarnya ada 3 kasus konfirmasi. Yang kasusnya itu sudah terkonfirmasi secara laboratorium, namun ketiga-tiganya itu sudah dilakukan perawatan dengan gejala ringan dan dinyatakan sembuh. Namun masih ada 1 suspek yang saat ini masih dilakukan perawatan rumah sakit sambil menunggu hasil laboratorium konfirmasinya.
0: Oke, nah 4 temuan ini sebarannya di mana saja, Dok, temuannya? Apakah di wilayah yang sama atau di mana?
2: Ya, jadi 4 temuan ini memang kalau kita lihat dari sisi epidemiologi itu kan ada 3 ya, hubungan orang, hubungan tempat, dan hubungan waktu. Yeah. Dan keempat ini memang tidak ada hubungannya, jadi tempatnya cukup tersebar ya di wilayah Jakarta, dan tidak ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan, dan bahkan waktunya itu terlalu jauh gitu untuk dibilang penularan, seperti itu.
0: Oke, untuk usianya bagaimana, Dok?
2: Ya, kalau untuk usianya sih memang kita dominasinya seluruhnya itu usia ya produktif ya. Okay. Dari paling muda itu 20-an tahun, paling tua ada yang sampai 60-an tahun.
0: 60-an tahun. Nah, untuk 3 sudah dinyatakan sembuh, tapi 1 masih suspek, seperti itu ya, Dok ya?
2: Betul.
0: Kondisinya seperti apa di hari ini?
2: Sekarang sih masih dirawat intensif ya di rumah sakit, dan setiap hari kami selalu dapat laporan bagaimana perkembangannya. Untuk sekarang sih memang masih butuh dukungan perawatan, jadi masih butuh rawat inap, tapi kita harap sih hasil laboratoriumnya segera keluar dan hasilnya pun juga negatif ya harapannya.
0: Okay. Iya, dari 3 yang sudah sembuh tadi, Dok, ini untuk awalnya gejalanya seperti apa? Dari mana penyebaran virusnya, Dok?
2: Ya, baik. Kalau untuk kasus hantavirus sendiri di Indonesia itu mengikuti tren global yang ada ya. Tapi ya, jadi di global itu kita sudah bisa membagi nih hantavirus itu yang ada ya sifatnya gangguannya ke arah komplikasi paru. Yeah. Jadi gambaran awal itu sesak nafas, dan yang kedua itu gambaran komplikasi cedera ginjal atau renal failure gitu. Nah, di Indonesia itu termasuk 3 kasus yang telah terkonfirmasi di Jakarta itu ke arah yang gangguan ginjal. Okay. Jadi dia datang itu dengan kuning, kemudian ada gangguan ginjal yang disertai dengan gangguan saluran cerna, dan itu 3-3-nya dilakukan perawatan membaik kondisi ginjalnya dan kondisi orangnya sehingga sembuh gitu.
0: Baik, Dr. Budi, nanti juga saya akan singgung ya bagaimana masyarakat Jakarta ini perlu mewaspadai hantavirus, tapi kita jeda sebentar ya, Dok. Ada informasi dari rekan saya di ruang gatekeeper. Pendengar, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Dr. Budi setelah informasi berikut ini.

0: Kementerian Kesehatan Kemenkes mencatat sebanyak 23 jiwa telah terpapar virus hanta atau hantavirus hingga 2026. Pasalnya virus yang diduga berasal dari tikus tersebut telah dilakukan penelitian sejak tahun 2015 silam. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Naning Nugrahini, menyebutkan bahwa catatan dari Kemenkes didapatkan oleh pihaknya yang dilaporkan sejak 2024, 2025 hingga 2026. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Nah, Dr. Budi, sebenarnya seberapa serius sih masyarakat Jakarta ini perlu mewaspadai dari adanya hantavirus?
3: Ya, baik. Kalau kita lihat hantavirus itu sampai sekarang masih kita yakini penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Nah, karena penyakit yang ditularkan dari hewan dan ke manusia, sehingga di Jakarta ini kan sebenarnya ada daerah aglomerasi ya. Banyak sekali orang berlalang dan terkait dengan kebersihan lingkungannya pun juga kita perlu waspadai. Jadi untuk masyarakat tuh yang pertama, pasti kita harus menyelidiki diri sendiri dulu, para Bumar dan Kakak Safira. Jadi yang pertama tuh, ini seperti waktu dulu COVID ya, jadi protokol kesehatan tuh nomor satu. Yang paling penting tuh cuci tangan pakai sabun, karena kita nggak tahu nih lingkungan yang kita tinggal, kerja, sekolah, pokoknya beraktivitas harian tuh terpapar sama kotoran atau hewan pengerat tikus dan celurit atau enggak gitu kan. Kalaupun memang udah tahu ada tikus, ya jangan kontak langsung. Tikus dan celurit itu memang bukan hewan bersih ya. Terus kalau di rumah tuh kita sih memberikan himbauan ya, kalau ada lubang-lubang yang kita tahu itu lubang jalur tikus, ya kalau bisa ditutup. Dan kemudian kalau di tempat kerja, tempat tinggal, sekolah dan yang lain-lain itu, pembersihan itu jangan cuma disapu aja, tapi pakai pewarna yang basah, yang pakai apa namanya, pembersih lantai, dan itu lebih baik gitu dalam menemukan, dalam mencegah penularan. Nah, tapi nggak cuma itu aja. Jadi makanan minuman itu yang sering kita buka ya, di daerah terbuka itu kalau bisa nyimpannya di tempat yang tertutup. Kalau di ruang meja makan ya pakai tudung saji, kalau di ruangan ya kita masukin ke lemari. Artinya kita benar-benar mencegah tikus atau celurit yang kita yakini merupakan hewan pembawa penyakit hanta ini jangan sampai terkena makanan kita, seperti itu.
2: Oke, tapi kalau melihat kondisi Jakarta ya dok, kita tahu ini banyak juga lingkungan yang padat penduduk, ada juga yang masih punya persoalan tikus ya di beberapa wilayah, ini apakah punya risiko penularan yang lebih tinggi juga dok?
3: Ya, jadi kalau himbauan saya terutama di daerah-daerah padat penduduk, kalau bisa mengelola pemukiman ataupun sama warganya tuh, kalau bisa di saat-saat seperti ini, terutama saat musim hujan dan potensi banjir ya kak. Karena kalau habis banjir, bisa tikus itu keluar. Nah, harusnya sebelum banjir itu, penduduk-penduduk itu ya, atau terutama yang di pemukiman, harus kerja bakti. Jadi pada saat kerja bakti itu, nutup saluran, nutup selokan, bersihin aliran, kemudian tahu semua tempat-tempat perindukan tikus dan dilakukan pembasmian gitu tikus-tikusnya. Nah, itu bisa sangat besar kemungkinan untuk mencegah adanya potensi penularan penyakit dari tikus ke manusia, walaupun kita nggak tahu ya kak bahwa tikus ini sebenarnya bawa hanta atau tidak.
2: Oke, baik. Nah, kemudian langkah konkret apa yang dilakukan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk mencegah penyebaran hantavirus tadi, dokter? Apakah sudah ada peningkatan surveillance mungkin di fasilitas kesehatan?
3: Ya, baik. Yang pertama, surveillance kita itu selalu 7x24 jam melakukan pemantauan, terutama jika ada peningkatan tren gejala pada penduduk yang di suatu lokasi-lokasi tertentu, contohnya gejala peningkatan infeksi saluran pernafasan akut, gejala kuning akut, kemudian gejala demam yang cukup banyak. Nah, itu kita surveillance kita sudah kita kuatkan, baik di Puskesmas maupun semua rumah sakit di Jakarta, nggak cuma rumah sakit umum daerah, tapi rumah sakit swasta, vertikal, rumah sakit angkatan, polisi, dan semua rumah sakit. Jadi harapannya kalau di Jakarta kan aksesnya mudah nih ya kak, dari para pendengar. Kalau ada gejala apapun itu ya, misalnya demam gak sembuh-sembuh, badannya tiba-tiba kuning, kok jadinya sesak nafas, akses aja rumah sakit atau puskesmas terdekat. Tapi alert itu atau deteksi dini untuk terjadinya suspek PANTA itu pasti langsung terlaporkan, nggak cuma di puskesmas atau rumah sakit aja, tapi langsung berjenjang naik sampai ke dinas kesehatan provinsi.
2: Tapi dok, benar tidak ya kalau hantavirus ini juga bisa menular lewat udara? Apakah ada vaksin yang bisa mengobati hantavirus saat ini?
3: Ya baik, jadi untuk bisa menyebar lewat udara, betul bisa. Jadi kalaupun maka tadi kan dibilang ya, pada saat ada hewan celurit, tikus atau celurit itu membuang kotoran atau buang urin dan habis itu tempatnya terkena matahari dan kering, itu bisa. Itu walaupun mungkin beberapa jam saja sudah hilang, tapi kan potensi untuk bisa masuk ke manusianya itu tinggi. Dan kemudian untuk vaksin, untuk pencegahannya sebenarnya di luar negeri ya, itu sudah ada namanya Hantavax, maaf saya menyebutkan merek, tapi itu sudah ada. Namun kalau untuk Indonesia itu masih dilakukan uji ya, apakah itu masih itu efektif, itu bisa dimanfaatkan dan bisa dimanfaatkannya untuk populasi yang mana. Jadi itu masih dalam proses regulasi.
2: Ya, kembali lagi tadi ada 4 yang ditemukan di Jakarta. Apakah ada proses tracing yang dilakukan oleh Dinkes sendiri, Pak Budi?
3: Ya, betul. Jadi seperti tadi ya, tiap kali puskesmas, rumah sakit itu melaporkan, kita punya sistem website surveillance yang harus dilaporkan real time oleh puskesmas dan rumah sakit terkait adanya suspek hanta atau terduga hanta. Nah itu baru semua puskesmas, karena puskesmas yang punya kewilayahan di kecamatan ataupun kelurahan pasti langsung melakukan namanya penyelidikan epidemiologi. Nah penyelidikan epidemiologi itu selain tracing, itu benar tracing. Jadi kita lihat tuh di situ orang-orang di sekitarnya ada juga nggak yang punya gejala sama. Aku juga melakukan survei kebersihan lingkungan. Nah survei kebersihan lingkungan itu juga akan ketahuan tuh, oh itu di situ banyak banyak tempat perindukan tikus, sampai semua suspek hanta yang akhirnya kita temukan positif tuh tikus-tikusnya kita tangkep-tangkepin. Tikusnya sampai diperiksa juga, tikusnya ada virus hanta atau enggak, sampai seperti itu.
2: Sehingga tidak ada lagi suspek-suspek yang bermunculan seperti itu ya, Dokter Budi ya.
3: Harapannya seperti itu.
2: Harapannya seperti itu. Tapi data terkini betul ada 4 atau ada tambahan lagi, Pak Budi?
3: Sampai pagi ini bahkan itu masih 4, 3 konfirmasi, 1 masih suspek menunggu hasil.
2: Oke, masih menunggu hasil. Baik. Kemudian apa langkah yang harus dilakukan ya, sehingga ini kan apa ya, masyarakat juga khawatir apakah ini akan menjadi wabah seperti pandemi COVID-19 seperti itu Dokter Budi ya. Bagaimana agar masyarakat juga tidak panik untuk menghadapi adanya hantavirus ini dan tetap waspada?
3: Baik, jadi yang saya pelajari, sebenarnya masyarakat itu mulai mengikuti tren penyakit secara global. Sebenarnya sangat penting untuk kita meningkatkan kewaspadaan, karena kejadian yang ada di global belum tentu tidak terjadi di Indonesia ataupun Jakarta. Sehingga apapun yang terjadi di global itu menjadi suatu peningkatan kewaspadaan. Artinya bukan kepanikan atau bukan ketakutan, tapi peningkatan kewaspadaan. Kalau kita kenal hanta, kita kenal hewan pembawa virus hanta, maka yang pasti orang-orang terutama dengan risiko tinggi, daerah padat penduduk, pekerja kebersihan, pengantar barang, pembersih gudang yang jaga 24 jam, entah satpam atau petugas-petugas kebersihan yang lain, itu lebih punya kesadaran itu untuk pakai alat pelindung diri. Contohnya misalnya ya, maaf, misalnya tim yang berhubungan dengan sampah itu harusnya punya kesadaran lebih tinggi. Kalau udah kenal hanta, pakai sepatu boot, pakai sarung tangan, habis cuci tangan. Nah itu yang kita harapkan dari masyarakat kita.
2: Oke, artinya tidak panik tapi meningkatkan pola hidup bersih dan juga sehat, seperti itu ya Dokter Budi ya.
3: Betul.
2: Baik, terima kasih Dokter Budi atas perbincangannya siang ini di RRI Pro 3. Kita doakan semoga masyarakat tetap sehat ya, dokter khususnya di DKI Jakarta. Baik, selamat siang Dokter Budi.
3: Selamat siang, terima kasih.
2: Terima kasih. Ya, baru saja pendengar, kami berbincang dengan Kepala Seksi Surveillance, Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dr. Budi Setiawan.
1: Wawancara Pro 3. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam, program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam, disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam Jaga Lingkungan, Jaga Indonesia, hanya di Pro
2: 3. Pendengar, kita akan jelang warta berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Safira Amalia. Pendengar, keberadaan tanggul raksasa pantai utara Jawa atau Pantura atau Giant Seawall akan melindungi puluhan juta warga pesisir dari ancaman bencana, termasuk melindungi ekonomi masyarakat. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Tangan sekaligus perlindungan pantai utara Jawa, yang kita tahu bahwa kondisinya hari ini menghadapi tantangan baik dari land subsidence, penurunan permukaan tanah, maupun banjir rob akibat naiknya permukaan air laut.
2: Titik-titik masih belum kita putuskan lebih lanjut karena harus didalami.
3: Pemerintah terus mematangkan konsep pengembangan tanggul raksasa pantai utara Pantura Jawa atau Giant Seawall. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan, tanggul raksasa dibangun dengan konsep lindungi puluhan juta masyarakat pesisir dari bencana seperti banjir, rob, dan penurunan tanah. Tanggul juga didesain untuk melindungi ekonomi masyarakat karena banyak sentra ekonomi dan usaha masyarakat di sepanjang Pantura. Penjelasan itu disampaikan Menteri AHY kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Menyelamatkan belasan bahkan puluhan juta masyarakat di Pantura sekaligus juga ekonominya karena banyak sekali sentra industri dan kawasan ekonomi khusus yang ada di sana.
3: Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Didit Herdiawan Asyap mengatakan, pemerintah tengah mengkaji 15 segmen untuk tanggul laut, termasuk dampak sosial masyarakat. Pemerintah tidak ingin usaha masyarakat terganggu akibat pembangunan tanggul. Oleh sebab itu, pembangunan tanggul laut terintegrasi antara mitigasi bencana dan pengembangan ekonomi baru.
2: Di Pulau Jawa ini, khususnya di Pantura, ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3: Tanggul laut direncanakan memiliki panjang total mencapai 535 km hingga 575 km yang membentang dari Serang, Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Pembangunan tanggul laut raksasa di Pantura Jawa terbagi dalam dua wilayah. Wilayah pertama mencakup Serang, Tangerang, Teluk Jakarta, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu hingga Cirebon. Selanjutnya wilayah 2 mencakup Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara, Pati, Rembang, Tuban, Lamongan hingga Gresik. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI, Muhammad Kodari, mengemukakan sebanyak 1.738 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG ditangguhkan atau suspend per 12 Mei 2026 untuk memperbaiki kualitas program makan bergizi gratis MBG. Ia menegaskan penguatan pengawasan dan akuntabilitas SPPG terus dilakukan oleh BGN yang selama ini telah melakukan inspeksi secara berkelanjutan sebagai bentuk pengawasan tata kelola distribusi MBG. Kodari melanjutkan perbaikan tata kelola MBG tersebut juga turut diiringi dengan dampak positif program yang mulai dirasakan masyarakat, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga mayoritas rumah tangga yang setuju akan program peningkatan gizi nasional tersebut. Kita beralih ke berita mancanegara. Pejabat Amerika Serikat dan Tiongkok mengadakan dialog untuk mematangkan persiapan menjelang pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang direncanakan berlangsung di Beijing pada Kamis dan Jumat mendatang. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent dan Wakil Perdana Menteri Tiongkok He Li Feng bertemu di sebuah ruangan di Bandara Incheon terkait perbincangan tersebut. Dalam pertemuan Trandansi nanti, keduanya diprediksi akan menjadikan isu perdagangan sebagai bahasan utama, hingga menyetujui sejumlah kesepakatan ekonomi termasuk peningkatan pembelian produk pertanian dan pesawat Boeing dari Amerika Serikat ke Tiongkok. Berita olahraga, bola resmi Piala Dunia 2026 bernama Trionda mulai diperkenalkan menjelang turnamen sepak bola terbesar sedunia. Bola tersebut akan digunakan di tiga negara tuan rumah, yakni Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Lansir dari situs resmi FIFA, nama Trionda berasal dari bahasa Spanyol yang berarti tiga gelombang dan menggambarkan persatuan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Welcome to the Globe Summit and Boston on the World Stage, preparing for the 2026 FIFA World Cup.
1: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk penyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pearce, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
2: And we're responsible for everything else.
3: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
1: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer, serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nira Pilitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sultan Syarif Qasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Qasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan. Namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Qasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras. Seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan, untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali.

0: Da administratif senilai 10,2 triliun rupiah dari satuan tugas penertiban kawasan hutan atau Satgas PKH di Kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Selengkapnya bersama dengan Joshua Sihombing. Joshua.
1: Ini Presiden Jokowi itu menyaksikan masalah penyerahan denda administrasi. Dilakukan penindakan oleh satuan tugas Satgas kawasan hutan Satgas PKH. Ini diserahkan kepada kas negara melalui kewenangan Menteri Budi Yudi Sadewa. Dengan total ini diketahui bahwa sebesar 10,2 miliar dan tidak hanya itu. Ini juga ada penyerahan dari Satgas PKH terkait dengan adanya luar barang yang berhasil kembali dikuasai oleh negara yang juga diserahkan kepada negara. Ini mencapai 2,3 juta hektar. Saat ini Presiden Jokowi sedang menyampaikan arahan dan juga dalam penegakan hukum dan ketertiban kawasan hutan di Indonesia. Mari kita ikuti bersama.
2: Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasmi Arli, Menteri Transmigrasi Saudara Muhammad Iftitah Suryanegara, Nusron Wahid, Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasmi Arli, Menteri Transmigrasi Saudara Muhammad Iftitah Suryanegara, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Saudara Muhammad Yusuf Ateh, Sekretaris Kabinet RI Saudara Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Pengaturan BUMN COO Danantara Saudara Doni Oskaria, Wakil Menteri Kehutanan Saudara Rohmat Marzuki Taufik, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Saudara Raffi Ahmad, PLT Kepala Badan Informasi Geospasial Saudara Muhammad Arif Safi'i. Yang saya hormati seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan PKH, hadir di sini Kepala Staf Umum TNI sebagai pelaksana Satuan Tugas PKH, Letnan Jenderal TNI Richard Tampubolon, Kabareskrim Polri, Wakil Ketua 2 Pelaksana Tugas PKH, Komisaris Jenderal Syahar Diantoro, para pimpinan perusahaan BUMN yang hadir, para undangan serta rekan-rekan pers yang saya hormati dan saya banggakan. Wah, ini banyak sekali ini nama-namanya. Saya kira tanpa mengulasi rasa hormat, saya langsung saja kepada inti sambutan saya. Sekali lagi, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, atas kesehatan, kedamaian, dan segala kebaikan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk melaksanakan acara penyerahan dana administratif sebesar 10,2 triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan sebesar 2.373.000 hektar. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi ada suatu kehormatan bagi saya dan juga suatu kebahagiaan untuk hadir dalam acara ini. Saya kira ini sudah acara yang kesekian kali. Sudah keberapa kali ini? Keempat kali ya. Keempat kali dengan total penyerahan berapa? 40 triliun kurang lebih ya. Saya senang kalau diundang terus acara begini. Tiap undangan lihat secara fisik 10 triliun. Saya juga dapat bisikan bulan depan akan ada penyerahan 11 triliun katanya. Ya. Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan, jadi istri-istrinya ahli warisnya gak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, gak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat. Ya, jadi tahun depan kurang bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun. Dan saya harus katakan bahwa sekali lagi saya atas nama negara dan bangsa, atas nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Saya kira saudara-saudara, acara-acara seperti ini jangan kita anggap hanya seremoni atau show, tapi pandangan saya, keyakinan saya, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sudah pada tahap bahwa rakyat kita ingin melihat bukti. Sudah terlalu lama saya merasakan, ya, sudah terlalu lama karena saya sendiri juga sudah cukup lama jadi orang Indonesia. Saya merasakan rakyat kita ini agak bosan kalau dengar sambutan-sambutan, wejangan-wejangan, itu yang pengalaman saya. Jadi rakyat kita harus lihat, ini loh uang, hari ini 10 triliun. Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10 ribu puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10 ribu, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun. Kalau bulan depan benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun, dari PPATK berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu. Tahun depan lagi 100 ribu. Dan tahun depannya lagi kita juga selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki, semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor dan para maling-maling dan perampok-perampok tersebut. Jadi saudara, sekali lagi pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada. Bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu perintah Undang-Undang Dasar 1945 harus dikuasai negara. Ini bukan gagasannya Prabowo Subianto. Ini bukan sesuatu yang kita karang, ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia. Dan marilah kita sebagai generasi penerus, marilah kita, hai anak-anak muda, marilah kita jujur kepada orang tua kita. Marilah kita faham dan mengerti dari mana kita berasal. Bapak-bapak kita, kakek-kakek kita dijajah ratusan tahun, dihina, ditindas, diperbudak, diperlakukan lebih rendah dari anjing, hidup dalam kesulitan, kemelaratan, kemiskinan. Kita tidak mau rakyat kita terus-menerus hidup dalam kemiskinan. Kita tidak mau terus-menerus menderita. Kita harus memperjuangkan supaya mereka hidup dalam keadilan, dalam kesejahteraan. Bagaimana kita mau hidup sejahtera kalau kekayaan kita diambil tiap hari, mengalir keluar, tidak tinggal di Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian,
3: kita menyelamatkan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita tidak memandang kita berasal dari suku mana, agama mana, golongan mana, partai mana. Kita semua adalah anak-anak Indonesia. Dan Indonesia sekarang, sebagaimana setiap kelompok manusia, rakyat Indonesia dalam hatinya akan menentukan sikap, akan memilih berada di pihak yang benar atau berada di pihak yang merampok kekayaan, yang mencuri kekayaan, yang merampas hak-hak rakyat. Rakyat Indonesia akan menentukan sikap, dan kita mengerti bahwa mereka paham bahwa mereka menyaksikan tiap hari kekayaan Indonesia dicuri, diambil.
0: Joshua,
3: ini harus berhenti, dan kita akan berjuang keras untuk menghentikan itu. dengan segala risiko.
1: Baik, saya paham dari pengaruh yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait
3: bukan Satgas yang
1: menyerahkan hasil administrasi administratif dan bukan juga penguasaan kembali lahan sejumlah
3: banyak yang tidak suka sama kalian
1: 2,
3: yaitu
1: yang dikembalikan
3: banyak
1: perangkap
3: itu
1: dari Satgas.
3: Ya tinggal kamu, kamu takut mereka ataupun dewan rakyat
1: diserahkan kepada negara.
3: Bagi saya
1: prestasi sampaikan Presiden Prabowo Subianto
3: empat kali mengundang
1: Agung
3: atau sama rakyat
1: dari kantor Kejagung RI Joshua Siobe Pro 3 RRI terus
3: mengundang
1: untuk Indonesia.
4: Memori kolektif bangsa.
5: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
6: Pak Cokro ini memiliki keberanian terutama untuk menentang ya budaya feodal itu dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir masa yang sangat banyak.
4: Pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
7: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya peraturan teknis, nggak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Malaysia menyapa siang.
1: Pendengar, nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan setelah menembus level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat dalam waktu kurang dari satu bulan. Pelemahan ini menempatkan rupiah pada salah satu titik terlemahnya di tengah tekanan eksternal yang cukup kuat, mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, tingginya suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, hingga meningkatnya tensi geopolitik global yang mendorong investor mencari aset aman. Dan di sisi lain, pelemahan rupiah ini bukan hanya isu di pasar keuangan ataupun perbankan semata, kondisi ini juga berpotensi berdampak pada masyarakat luas, mulai dari kenaikan harga barang impor, tekanan terhadap inflasi, hingga meningkatnya biaya kebutuhan tertentu yang berkaitan dengan dolar Amerika Serikat. Lalu apa sebenarnya faktor utama yang membuat rupiah terus tertekan dan seberapa efektif langkah intervensi yang dilakukan oleh Bank Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat siang, Bu Esther.
2: Siang.
1: Salam sehat, kabar baik hari ini.
2: Alhamdulillah baik, Mbak. Terima kasih.
1: Terima kasih, Bu Esther. Bu Esther, kita bicara soal rupiah ya. Kemarin sempat di 17.500 angkanya, dan pagi ini kembali menguat setelah kemarin melemah di 17.500 sekian ya. Kali ini menguat sedikit. Apakah ini mencerminkan fundamental yang membaik atau hanya koreksi sementara, Bu Esther?
2: Nah, ya, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Sebenarnya rupiah ini kan volatilitas dari rupiah itu tergantung dari supply dan demand gitu, di pasar uang. Nah, kenapa bisa rupiah terdepresiasi ya? Karena memang ada pemicunya ya, ketegangan geopolitik yang ada di Timur Tengah. Nah, di sisi lain juga adanya penguatan ya US dollar gitu, karena kebijakan moneter dari US yang meningkatkan tingkat suku bunga, sehingga cenderung ini menguatkan nilai US dollar terhadap mata uang yang lain. Nah, di sisi lain juga ada faktor musiman gitu ya, di mana di sini kebutuhan US dollar di Indonesia itu juga meningkat, karena pada tahun 2026 ini kan jatuh tempo utang sekitar 833 triliun. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ini hanya koreksi sebentar atau bisa mengapresiasi ya, terapresiasi terus gitu. Nah, jadi ini tergantung dari kebijakan pemerintah sendiri. Jika memang pemerintah memberikan atau menguatkan kebijakan yang sifatnya itu menguatkan nilai rupiah ya, contoh misalnya ketika ada investasi masuk dengan luar biasa, nah tentu ini akan membuat ya rupiah ini akan menguat gitu. Nah, ketika ada ekspor itu didorong penting gitu, maka ini juga akan menjadikan rupiah terapresiasi. Nah, tentu saja ini dua hal yang tidak bisa dipenuhi dalam jangka waktu pendek. Butuh beberapa waktu lah untuk bisa menjadikan rupiah itu terus menguat gitu, Mbak.
1: Oke. Tapi kalau bisa digambarkan, apakah 17.500 ini dalam kategori mengkhawatirkan, Bu Esther?
2: Nah, kalau melihat dari beberapa indikatornya, ini memang depresiasi rupiah ini harus dijadikan sinyal ya, bahwa alarm ya buat ekonomi kita gitu. Ya, ketika rupiah ini terdepresiasi ya, makin terdepresiasi, maka yang harus dilakukan pemerintah dalam jangka pendek itu adalah intervensi melalui pasar uang gitu. Artinya Bank Indonesia melepas US dollar lebih banyak gitu, atau kemudian Bank Indonesia juga bisa meningkatkan tingkat suku bunga sehingga tidak akan terjadi capital outflow. Namun di sisi fiskal juga harus ada sinergi kebijakan dengan otoritas militer dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Karena menurut saya kalau hanya menekan saja itu tidak cukup. Nah, contohnya adalah optimalisasi kebijakan atau pengeluaran pemerintah. Jadi dengan ruang fiskal yang sebesar ini, ya tidak terlalu besar menurut saya, itu kita harus melakukan optimalisasi pengeluaran pemerintah untuk benar-benar program-program yang sangat berdampak jangka panjang, gitu Mbak.
1: Oke, BI kita tahu ada beberapa langkah yang sudah dilakukan ya Bu Esther untuk menyelamatkan ataupun menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, termasuk tadi sempat disinggung oleh Bu Esther, ini juga tentang pasar falas ya. Apakah ini efektif Bu Esther, intervensi oleh Bank Indonesia sendiri?
2: Kalau dibilang efektif, efektif ya, tapi ini masalahnya hanya solusi jangka pendek.
1: Oke.
2: Karena yang namanya intervensi itu kan berarti melepas US dollar ke pasar lebih banyak. Nah, seberapa kuat gitu cadangan devisa kita itu digunakan untuk mengintervensi pasar. Nah, ini adalah pertanyaan selanjutnya gitu kan. Maksudnya ini otoritas moneter ya, itu juga harus berhati-hati gitu.
1: Ada kemungkinan tidak US Bank Indonesia ini kembali menaikkan suku bunga?
2: Kemungkinan itu ada karena kebijakan US sendiri, Fed ya, itu juga meningkatkan tingkat suku bunganya gitu. Nah, biasanya ini akan diikuti oleh negara-negara lain, biar tidak terjadi capital outflow gitu di negara-negara.
1: Baik.
2: Nah, modal ke.
1: Okay. Bu Esther, kalau misalnya rupiah masih terus berada di apa ya, bisa dikatakan pelemahan ya, dampak yang paling cepat dirasakan oleh masyarakat biasanya apa saja, Bu?
2: Nah, kalau rupiah melemah terhadap US dollar, yang sudah pasti dirasakan adalah ternyata itu adalah ini kenaikan harga pangan gitu ya, kenaikan harga energi. Nah, sehingga itu juga mendorong ya kenaikan biaya transportasi dan akan berdampak pada kenaikan harga pangan gitu.
1: Termasuk impor ya, Bu Esther?
2: Iya, karena kalau kita lihat kan industri itu kan sebagian besar juga bahan bakunya dari impor. Nah, ketika kontraknya itu tidak di-hedging, tidak menggunakan nilai lindung, maka harga impor pun ya, harga bahan baku impor pun akan melonjak.
1: Oke.
2: Sesuai dengan kenaikan US dollar tersebut gitu.
1: Baik.
2: Nah, ini kan yang tidak diharapkan sehingga jadinya kalau bahan bakunya naik, biaya produksinya naik dan pasti produk finalnya pun harganya juga akan naik. Nah, ini berdampak pada masyarakat, Mbak.
1: Oke. Nah, di tengah tekanan global ini kan kita juga masih cukup kuat di pertumbuhan ekonomi ya Bu Esther. Seberapa kuat pertumbuhan ekonomi kita untuk sebenarnya fundamental ekonomi Indonesia yang menopang rupiah ini?
2: Ya, sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu adalah output ya. Nah, output dari perekonomian. Namun demikian, kalau dilihat dari tingginya pertumbuhan ekonomi saat ini ya,
1: 5,6%
2: itu kan sudah melebihi target pemerintah ya.
1: Iya, di 5,5 ya.
2: Targetnya ya, pemerintah targetnya cuma 5,4-5,5 gitu. Nah, namun demikian kalau kita lihat ini pertumbuhan ekonomi ini masih kurang berkualitas gitu.
1: Okay.
2: Kenapa? Karena ya di sisi lain kita bisa merasakan ya adanya inflasi ya, tidak hanya terjadi pada kebutuhan pangan tetapi juga produk-produk yang lainnya. Nah, yang kedua kita juga melihat adanya nilai tukar ya yang terus terdepresiasi, rupiah terus terdepresiasi terhadap US dollar. Nah, di sisi lain pengangguran juga meskipun turun itu tidak signifikan. Demikian juga kemiskinan. Jadi menurut saya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitaslah yang diharapkan oleh masyarakat, gitu Mbak.
1: Oke, baik. Kalau melihat dari proyeksi rupiah ya dari indeks sendiri dalam beberapa bulan ke depan, apakah optimis rupiah akan di bawah 17.000, Bu Esther?
2: Nah, sekali lagi, kalau melihat trennya, ini kita harus menjadikan hal ini adalah sinyal, alat. Kalau ada koreksi kebijakan, maka saya optimis rupiah akan menguat. Namun jika kebijakannya ya masih fokus pada konsumsi, mendorong konsumsi, untuk konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah, nah saya rasa ini tidak cukup kuat mendongkrak rupiah terhadap USD, Mbak.
1: Jadi langkah realistis apa, Bu Esther, yang perlu dilakukan?
2: Nah, untuk jangka pendeknya, mungkin yang bisa dilakukan short term-nya adalah Bank Indonesia memperkuat intervensi di pasar valuta asingnya. Bisa lewat peningkat apa operasi pasar ya, atau bisa meningkatkan tingkat suku bunga. Nah, namun di sisi lain otoritas fiskal itu juga bisa meningkatkan ya tingkat suku bunga di SBN atau BCA ya. Namun sekali lagi hal ini hanya sementara, tidak bisa sistem ya, hanya bersifat temporer. Nah, maka yang harus dilakukan adalah memberikan subsidi atau insentif pada pelaku-pelaku eksportir, memberikan subsidi atau insentif kepada pelaku industri yang bisa generate yang bisa lebih banyak. Nah, sehingga mereka itu bisa mendatangkan US dollar lebih banyak ke Indonesia. Nah, di sisi lain juga harus ada optimalisasi APBN gitu. Sehingga belanja negara ini kan perannya sangat krusial ya untuk mendorong perekonomian. Nah, sehingga kemungkinan ya untuk adanya harga impor yang naik mungkin apa bisa dibebaskan dulu biaya impornya gitu kan. Nah, untuk sementara asalkan industri itu hidup gitu, yang penting kan sukses dulu. Jangan sampai industri itu bangkrut karena itu asasnya ke layoff tenaga kerja nanti.
1: Baik, kemudian apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha ya Bu Esther untuk menyikapi kondisi saat ini?
2: Nah, untuk pelaku usaha, saya menyarankan yang pertama adalah melakukan diversifikasi sumber impor. Jadi kalau misalnya beli barang dari bahan baku dari negara A mahal, maka bisa beralih ke negara B gitu. Nah, yang kedua yang bisa dilakukan adalah melakukan atau meng-hedging ya. Memberikan nilai lindung pada kontrak mereka gitu. Jadi berapapun ada lonjakan atau volatilitas US dollar ya, maka ini mereka akan tetap aman karena dalam kontraknya itu sudah ada hedging, sudah ada ditentukan satu US dollar itu berapa rupiah gitu. Nah,
1: jadi
2: yang ketiga, yang ketiga yaitu mendorong produk-produk substitusi impor atau mungkin intinya adalah produk lokal ini lebih didorong untuk bisa kita produksi lah.
1: Penguatan gitu. Produk dalam negeri ya?
2: Betul, mengurangi ketergantungan impor gitu.
1: Baik, terima kasih banyak Bu Esther atas pandangannya siang ini dari Pro 3. Semoga kita doakan ya rupiah akan terus stabil dan tidak terjadi apa ya gejolak kembali ya Bu Esther. Terima kasih.
2: Amin. Terima kasih Mbak.
1: Terima kasih Bu Esther. Selamat kembali beraktivitas. Selamat siang. Ya, pendengar, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti.
0: Wawancara Pro 3.

0: Bank Indonesia melakukan pemusnahan uang rupiah palsu hari ini bersama Polri dan semua unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan merupakan hasil temuan yang dilaporkan selama periode tahun 2007 hingga November 2026. Pemusnahan dilakukan dengan menggunakan mesin racik yang menghasilkan cacahan kertas yang sangat kecil sehingga tidak lagi menyerupai uang. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Kenapa Siang.
1: Ya, pendengar, nilai tukar rupiah menguat pada awal perdagangan hari ini, di mana rupiah dibuka pada level 17.514 rupiah per dolar Amerika Serikat atau menguat tipis 0,08% dibandingkan dengan penutupan perdagangan kemarin di 17.529 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah memang sempat bergerak menguat terhadap dolar Amerika Serikat, namun di tengah tekanan global yang masih tinggi, mulai dari konflik geopolitik hingga ketidakpastian ekonomi dunia, masyarakat juga mulai bertanya-tanya apakah kondisi ini akan berdampak pada keuangan pribadi mereka, mulai dari tabungan, cicilan, investasi sampai dengan harga kebutuhan sehari-hari. Lalu bagaimana sebaiknya masyarakat mengatur keuangan di tengah situasi seperti ini? Kita akan membahasnya bersama dengan perencana keuangan independen, Safir Senduk.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Safir, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Salam sehat.
2: Terima kasih.
1: Iya, Pak Safir, akhir-akhir ini kan masyarakat mendengar ya, terutama dengan melemahnya rupiah dan juga pasar global yang sedang bergejolak. Sebenarnya hal pertama apa yang perlu dipahami oleh masyarakat?
2: Jadi yang perlu dipahami nomor satu itu adalah bahwa sebetulnya bukan rupiahnya melemah, tapi memang dolarnya itu menguat. Ini kalau saya bilang memang dolarnya menguat ya.
1: Yeah.
2: Jadi memang kenapa? Karena memang secara apa namanya, secara fundamental ya, memang kita sebetulnya baik-baik saja, walaupun tidak sempurna betul, tidak sempurna betul. Jadi memang kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa banyak pengeluaran negara itu mungkin tidak produktif, saya setuju, memang betul ya. Kalau menurut saya setuju. Sama kayak rumah tangga ada banyak pengeluaran pribadi kita di rumah tangga yang tidak produktif, saya setuju. Dan negara juga ada, normal, itu wajar, itu ada benar. Tapi kalau yang urusannya dengan US dollar, mata uang kita lemah segala apa, melemah terhadap US dollar segala macam, secara fundamental kita baik-baik saja sebetulnya, itu pertama. Yang kedua yang mesti dipahami itu adalah bahwa ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita kontrol, ada yang kita bisa kontrol ya. Yang tidak bisa kita kontrol tentunya adalah ya penguatan dolar itu ya. Tapi yang mesti kita pahami adalah bahwa kita harus melakukan sesuatu nih. Kita harus melakukan sesuatu, apa yang bisa kita lakukan supaya keuangan kita bisa bertahan terhadap mata uang dolar yang makin lama makin menguat ini.
1: Oke, baik. Dan situasi ekonomi global yang tidak pasti ya seperti sekarang, strategi keuangan paling aman seperti apa, Pak Safir, mungkin yang bisa dilakukan?
2: Jadi ada dua hal. Pertama adalah meningkatkan income. Yang kedua adalah tentunya meninjau kembali pengeluaran kita ya. Nah, kita mulai dari yang pendek-pendek dulu. Yang jangka pendek itu adalah bahwa yang bisa kita lakukan pertama adalah meninjau kembali pengeluaran kita. Jadi yang pertama adalah kita mesti tahu bahwa pengeluaran kita itu tidak akan terganggu dengan kenaikan dolar ini, kecuali kalau pengeluaran kita itu dipengaruhi oleh dolar. Saya kasih contoh misalnya, kalau misalnya kita hobinya beli tas impor, ya, tas bermerek yang impor, itu lama-lama akan naik harganya seperti itu ya. Kemudian beli elektronik yang banyak dipengaruhi oleh impor, seperti itu. Jadi ya tips praktisnya langsung yang pertama itu adalah elektronik nggak usah ganti dulu. HP kalau masih bagus nggak usah ganti dulu.
1: Ditahan
2: gitu
1: dulu ya.
2: Naik, ditahan dulu ya. Kemudian hobi kita beli barang-barang yang sifatnya impor, yang sifatnya nggak penting, tapi hanya karena branded lah segala macam, itu di stop dulu gitu. Itu di stop dulu. Kemudian pengeluaran kita yang bersifat, kalau misalnya pengeluaran kita tidak ada hubungannya dengan dolar atau bahan baku dolar, sebenarnya kita akan bebas, kita normal-normal aja kok. Tapi umumnya kalau misalnya kita punya kendaraan yang pakai BBM ya, dan BBM yang kita beli adalah BBM yang subsidi seperti itu ya, maka kenaikan nilai dolar itu akan bikin beban negara makin lama makin berat, sehingga lama-lama negara pelan-pelan akan nyabut subsidinya, sehingga BBM kita makin lama akan makin mahal. Jadi kalau hobi kita tuh tiap long weekend itu pergi ke mana, kota tetangga pakai kendaraan, kita udah dibilang hemat energi, hemat energi. Tapi banyak di antara kita long weekend dikit-dikit, long weekend dikit pergi
1: keluar
2: pakai,
1: ya
2: pakai, keluar pergi keluarnya nggak masalah, tapi pakai kendaraan pribadi yang pakai BBM udah gitu BBM subsidi. Jadi kalau misalnya kita mau keluar kota deket-deket, pakai transportasi umum, pakai kereta lah dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini juga. Jadi dalam jangka pendek itu adalah evaluasi pengeluaran kita lagi.
1: Jadi dana daruratnya perlu diperbesar juga tidak, Pak Safir?
2: Oh jelas, dana darurat itu perlu banget diperbesar di masa seperti sekarang. Jadi pelan-pelan rumusnya itu adalah dia dana darurat itu 3-6 bulan. Jadi kalau misalnya sekarang dana darurat kita masih nol, ya tambah minimal ya 2 bulan atau 3 bulan. Kemudian lama-lama tambah 1 bulan lagi, ya perbanyak. Dan memang harus diakui selama kepemimpinan Amerika masih dipegang sama yang satu itu, maka gonjang-ganjing ini akan tetap ada. Gitu ya, gonjang-ganjing ini akan tetap ada.
1: Tapi nggak sedikit juga ya Pak Safir, mungkin masyarakat yang juga mulai khawatir dengan investasi ya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh investor retail saat ini?
2: Ya, jadi investor retail saat ini sebenarnya tetap fokus pada fundamental. Saya tahu banyak orang yang senangnya trading. Saya fokus misalnya ke saham dulu deh mulai ya. Ketika kita orang bicara saham, ada dua macam orang. Ada orang yang hobinya trading gitu ya, dia beli hari ini, jual besok, beli besok, jual besok lagi. Nah, ini masa-masa yang tidak mudah memang. Kenapa? Masa-masa yang bikin marah-marah. Kenapa? Karena harga-harga tuh apa ya, indeks rendah lah segala macam seperti itu. Jadi, masa-masa trading seperti ini banyak orang yang marah-marah. Kenapa? Karena sudah ambil posisi. Dia sudah ambil posisi, harganya turun. Nah, tapi Menteri Keuangan kita bilang, harga turun seperti ini ya serok lah. Apalagi, oh iya benar juga, harga-harga turun, serok, ambil aja. Tapi saya tambahkan, tentunya serok itu atau beli itu, pastikan kita memang sudah benar-benar lihat fundamental dari perusahaannya. Kalau memang perusahaannya bagus, dan di pasar modal kita ada banyak sekali kok istilahnya itu wonderful company. Company-nya bagus banget, tapi dijual dengan harga yang sangat murah. Ibaratnya nih, mobil Jerman dijual dengan harga mobil Jepang misalnya, seperti itu. Masuklah ke situ, seperti itu kalau kita bicara saham gitu ya. Nah, ada juga orang yang senangnya itu emas. Kalau orang dia beli senangnya emas, maka ada dua kemungkinan. Dia beli emas itu untuk trading, dijual beli, atau dia beli emas itu untuk dipegang jangka panjang. Nah, kalau dia belinya untuk trading, banyak orang bilang harganya udah ketinggian, walaupun sebetulnya ini baru turun lagi kemarin gitu ya. Tapi dalam jangka panjang kita tetap posisinya udah lebih tinggi dibanding dulu. Tapi kalau dia beli emas untuk jangka panjang, maka harga berapapun masuk aja ke emas, gak apa-apa.
1: Itu kan tadi emas ya. Tapi perlu tidak Pak Safir kalau kita juga punya tabungan dolar?
2: Oh, ini pertanyaan menarik ya. Saya tidak pernah tidak pernah suka dengan kita pegang tabungan mata uang asing seperti itu ya. Tapi kalau memang kita harus maksa banget, jawabannya harus ada gitu. Saya pengen punya satu lagi tabungan di luar tabungan dolar. Jadi saya selalu bilang begini, tabungan mata uang asing di luar rupiah itu sebetulnya nggak perlu, karena ada banyak alternatif lain. Kita bisa pegang emas misalnya, dan emas itu bisa jadi salah satu alternatif dibanding kita pegang tabungan mata uang asing. Dan menurut saya emas itu lebih mantap dibanding kita pegang tabungan mata uang asing. Tapi kalaupun kita mau banget pegang tabungan mata uang asing, silahkan nggak apa-apa, tapi tidak usah menghabiskan terlalu banyak terlalu banyak uang kita. Dan jangan lupa megang tabungan dolar misalnya, itu akan bikin rupiah kita makin lama makin kalah dibanding dolar. Sekali lagi, bukan rupiahnya bermasalah, memang dolarnya memang terlalu kuat saat ini.
1: Jadi lebih disarankan untuk lebih baik emas aja daripada mata uang asing,
2: Itu ya. Betul.
1: Pak Safir, mungkin terakhir singkat saja, gimana ya supaya kita tetap tenang menghadapi berita ekonomi yang cenderung negatif mungkin ya terkesannya saat ini?
2: Iya, betul. Ya, jadi hindari berita-berita negatif yang munculnya dari sosial media. Kenapa? Karena kalau munculnya dari sosial media, siapapun bisa ngomong apapun, Kak. Bisa ngomong apapun. Intinya dia tidak expert sekalipun, dia bisa ngomong gitu. Tapi kalau kita dengar di media resmi, kita dengar di RRI misalnya, itu resmi. Media resmi itu dia sudah memilih siapa narasumbernya gitu ya. Dia sudah, iya benar. Sosial media, semua yang gak ahli pun bisa ngomong. Anak di bawah umur pun bisa ngomong gitu ya. Masalahnya banyak di antara kita tidak melihat di sosial media yang ngomong siapa. Kita lihat, oh ini jelek, ini gak bagus, segala macam. Akhirnya apa? Kita ketakutan sendiri, yang padahal sebetulnya gak perlu begitu. Sekali lagi, kalau memang bukan berarti tidak boleh baca sosial media, tapi boleh baca sosial media, tapi untungnya sifatnya news, lihat ke media resmi. Seperti itu, Kak.
1: Baik. Terima kasih Pak Safir atas perbincangannya ya. Siang ini menarik sekali.
2: Terima kasih.
1: Selamat kembali beraktivitas, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Iya, pendengar, baru saja kami berbincang dengan perencana keuangan independen Safir Sendok.
0: Wawancara Pro
1: 3. Kita akan jelang dinamika olahraga sore, dan saya Safira Amalia pamit dari ruang dengan Anda, dan selamat sore.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi luar sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Manchester City jamu Crystal Palace, laga wajib bagi The Citizens. Ulik ketangguhan tim nasional Portugal di Piala Dunia 2026. Federasi Futsal Indonesia targetkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2026.

0: Dinamika Olahraga, kami awali Dinamika Olahraga sore dari olahraga sepak bola. Manchester City akan menjamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris 2025-2026 di Stadion Etihad dini hari nanti. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: I think there was a game against Palace last season and afterwards Oliver Glasner was talking about like high intensity sprints.
2: Manchester City akan menjamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026 dengan persaingan perebutan gelar yang diprediksi akan berlangsung hingga akhir musim. Pertandingan tertunda antara City dengan Palace ini benar-benar harus dimenangkan sang tuan rumah setelah melihat hasil dramatis antara West Ham dengan Arsenal pekan lalu. Pada jumpa pers setelah pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan berlari banyak di lapangan merupakan hal yang penting.
3: That make you win games maybe on this.
2: Berlari banyak itu sangat penting dan itu mungkin tidak membuatmu menang dalam pertandingan atau bermain bagus, tapi jaga agar performa tetap seperti yang kamu tunjukkan musim itu, hindari agar tidak jadi konyol. Jadi kamu harus selalu berusaha melakukannya. Jangan malu pada diri sendiri dan saat kamu berlari seperti itu, kamu tidak akan pernah malu dan itulah yang terjadi. Sementara manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner menyampaikan bahwa meski klubnya sudah aman dari ancaman degradasi, ia tetap ingin para pemainnya menampilkan performa terbaik.
4: Yes, but now it's also mathematically done and that means
2: secara matematis sudah pasti aman dan itu berarti fondasi untuk tetap bertahan di liga sudah terpenuhi. Tapi sejujurnya tidak ada yang berubah karena kami tahu masih ada beberapa pekan terakhir, tapi kami ingin tetap meningkatkan permainan kami. Kami ingin tampil lebih baik, kami ingin menunjukkan sepak bola terbaik yang bisa kami mainkan karena ini adalah standar yang ingin kami ciptakan di sini. Kami bermain untuk meningkatkan kualitas permainan kami. Laga antara Manchester City dengan Crystal Palace ini akan berlangsung di Stadion Etihad Manchester dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Dua laga dari dua liga terbesar di dunia, Lens versus Paris Saint-Germain dan Alaves kontra Barcelona, akan tersaji seluruhnya dini hari nanti. Selengkapnya, Luna melaporkan.
1: Dua laga besar di dua liga besar dunia, di Ligue 1, Lens kontra Paris Saint-Germain atau PSG. Sementara di La Liga, tersaji laga antara Alaves dengan sang juara Liga Barcelona. Lens akan menjamu PSG dalam pekan ke-29 Ligue 1 2025-2026. Gelar Ligue 1 sudah di depan mata PSG. Mereka hanya perlu menghindari kekalahan untuk mempertahankan gelar mereka saat bertandang ke markas tim yang telah memberikan perlawanan sengit sepanjang musim ini. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique mengatakan, laga ini merupakan perayaan bagi sepak bola Prancis.
2: Saya rasa ini adalah perayaan bagi sepak bola Prancis karena dua tim terbaik musim ini tidak diragukan lagi akan saling bertanding.

0: manajer klub Barcelona, Hansi Flick, menyampaikan bahwa fokus timnya saat ini adalah mencapai 100 poin.
1: Our goal is 100 points.
2: Target kami adalah 100 poin. Jadi ini adalah target kami untuk 3 pertandingan berikutnya. Kami merayakannya dengan meriah, tetapi bermain bagus juga sangatlah penting.
0: Alaves kontra Barcelona akan berlangsung di Stadion Mendizorroza, Vitoria Gasteiz, dini hari nanti pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: dari jelang Piala Dunia. Kita akan soroti tentang tim nasional Portugal di kancah Piala Dunia 2026. Bagaimana sejarah hingga kelolosan skuad Seleção di edisi 2026? Berikut ulasan yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Portugal bukanlah pendatang baru di panggung dunia. Mereka memulai debut pada Piala Dunia 1966 di Inggris dan langsung mencetak kejutan dengan meraih posisi ketiga. Dipimpin legenda Eusebio, top skor turnamen dengan 9 gol. Portugal kalah semifinal dari tuan rumah Inggris sebelum mengalahkan Uni Soviet di perebutan tempat ketiga. Setelah itu, kegelapan panjang menyelimuti. Portugal baru kembali ke Piala Dunia 28 tahun kemudian, yakni pada 1986, lalu absen lagi hingga 2002. Era emas dimulai tahun 2006, di bawah arahan Luis Felipe Scolari. Portugal mencapai semifinal namun kalah dari Prancis dan mengawali catatan 7 partisipasi berturut-turut hingga 2026. Total partisipasi Portugal 9 kali, 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026. Meski belum merasakan gelar juara, pencapaian terbaik mereka berada di peringkat ketiga pada edisi 1966. Portugal mencatatkan rekor keseluruhan dengan 35 pemain, 17 menang, 6 seri, 12 kalah, 61 gol, 41 kebobolan. Pencapaian tertinggi Portugal memang peringkat ketiga.

0: pada 1966 dan semifinal pada 2006. Namun generasi saat ini merasa belum cukup. Di Qatar 2022 lalu, mereka meledak di babak 16 besar dengan membantai Swiss 6-1 sebelum dihentikan Maroko di perempat final. Sebuah kekecewaan karena banyak yang menyebut skuad itu paling berbakat sejak era Yosibio. Kini, Piala Dunia 2026 menjadi penebusan. Runner-up UEFA Nations League 2019 dan juara edisi 2025 ini membuktikan bahwa Portugal siap menembus batas. Pelatih Portugal Roberto Martinez meyakini,
1: ini sesuatu yang merupakan bagian dari kompleksitas dalam upaya untuk berprestasi di Piala Dunia ini. Saya pikir kita semua tahu bahwa kita akan memiliki fleksibilitas ekstra yang mungkin tidak kita miliki di Piala Dunia lainnya. Jadi secara umum, ini adalah proses yang sangat profesional, namun kami bersemangat tentang ini.
0: Portugal nantinya akan berada di grup H Piala Dunia 2026 pada 17 Juni dan menghadapi pemenang playoff antar konfederasi, di antaranya Republik Kongo, Jamaika, Kaledonia Baru yang digelar di Houston Stadium. Di 23 Juni, Portugal melawan Uzbekistan di tempat yang sama. Pada 27 Juni, mereka menghadapi Kolombia di Miami Stadium. Grup H adalah grup paling terbuka. Kolombia menjadi ujian terbesar, namun Portugal difavoritkan lolos sebagai juara grup. Portugal lolos ke Piala Dunia 2026 setelah menghancurkan Armenia 9-1 di laga pemungkas kualifikasi UEFA Grup F. Mereka finish di puncak dengan catatan impresif. Proses kualifikasi juga diwarnai rekor Cristiano Ronaldo yang menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di kualifikasi Piala Dunia setelah 2 golnya ke gawang Hongaria. Pelatih Roberto Martinez asal Spanyol ini adalah arsitek di balik permainan posisional yang memadukan penguasaan bola dan transisi cepat. Ia membawa Portugal menjuarai UEFA Nations League 2025, trofi pertamanya bersama tim nasional. Gaya main dan filosofi dengan mengkombinasikan lini tengah melalui rotasi posisi. Serangan balik kilat memanfaatkan kecepatan sayap, pertahanan tangguh sebagai fondasi dengan dua kiper dunia. Portugal juga memiliki beberapa pemain kunci. Cristiano Ronaldo sebagai mencetak gol terrekor di usianya membuktikan bahwa itu bukan penghalang. CR7 memasuki Piala Dunia ke-6nya, rekor yang akan semakin mengukuhkan warisannya. Meski tak lagi muda, naluri golnya di kotak penalti masih tajam. Ia adalah pemimpin emosional yang mengangkat kepercayaan diri tim. John Neves dan Vitinha jantung permainan. Dua gol kreatif mengatur ritme. John Neves adalah mesin presisi tinggi, sementara Vitinha menjadi penghubung antara bertahan dan menyerang. Ruben Dias dan Antonio Silva, yakni tembok beton, dua bek tengah Manchester City dan Benfica ini adalah alasan mengapa Portugal jarang kebobolan. Pertahanan Dias dan agresivitas Antonio Silva menjadi pondasi. Eduardo Quaresma, bek sayap serbaguna. Kemampuan membantu serangan dan bertahan satu lawan satu membuatnya aset tak tergantikan. Gonzalo Ramos, setelah sukses menggantikan Ronaldo di Qatar 2022, Ramos kini bersaing ketat dengan striker lainnya untuk posisi starter yang memiliki insting tajam di area kotak penalti. João Cancelo dan Nuno Mendes, duo bek sayap yang bermain seperti winger. Mereka memberi lebar dan umpan silang yang berbahaya. Portugal memiliki rekor dan momen yang tak terlupakan. Mereka meraih kemenangan terbesar 7-0 versus Korea Utara pada 2010. Namun mereka juga pernah tuai kekalahan terbesar 0-4 melawan Jerman pada 2014. Sementara pencetak gol terbanyak sepanjang masa Portugal di Piala Dunia masih dipegang Eusebio dengan 9 gol, disusul Cristiano Ronaldo dengan 8 gol. Penampilan terbanyak saat ini masih dipegang Cristiano Ronaldo dengan 22 laga yang akan bertambah di 2026. Portugal juga pernah menciptakan momen ikonik pada edisi 1966. Eusebio menguncang dunia dengan 9 gol dan membawa Portugal ke peringkat ketiga. Pada 2006, adu penalti dramatis lawan Inggris di perempat final berkat penyelamatan kiper Ricardo tanpa sarung tangan. Di edisi 2022, pembantaian 6-1 atas Swiss di babak 16 besar. Portugal tidak pernah semenyatukan ini. Mereka bukan lagi tim yang hanya mengandalkan satu bintang. Mereka adalah mesin kolektif dengan kedalaman skuad yang membuat iri banyak negara. Cristiano Ronaldo mungkin sedang memainkan tarian terakhirnya di panggung Piala Dunia. Tapi kali ini, ia tidak berjalan sendirian. Bersamanya, ada generasi emas baru yang haus gelar.
2: Oh, that's good.
3: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan tenis. Jessica Pegula menantang Iga Swiatek pada perempat final Italian Open di Foro Italico Roma malam ini. Pertandingan diprediksi akan berlangsung sengit mengingat Swiatek dan Pegula sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen serta menjadi kandidat kuat juara. Pegula melaju usai mengalahkan Anastasia Potavora di babak 16 besar. Sementara Swiatek tampil dominan setelah menyingkirkan Naomi Osaka tanpa kesulitan berarti. Meski Pegula memenangi dua pertemuan terakhir keduanya, Swiatek tetap diunggulkan berkat kekuatan permainan di permukaan tanah liat. Pada laga lain, unggulan kedua Elena Rybakina akan menghadapi Elina Svitolina pada putaran perempat final dini hari nanti. Rybakina unggul rekor pertemuan, tetapi Svitolina berpeluang memberi kejutan berkat performa konsistennya musim ini.

0: Beralih ke olahraga basket. San Antonio Spurs semakin dekat ke final wilayah barat NBA 2026 setelah menang telak 126-97 atas Minnesota Timberwolves di game kelima semifinal konferensi Rabu pagi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membuat Spurs unggul 3-2 dalam seri best of 7. Victor Wembanyama menjadi bintang kemenangan Spurs lewat catatan 27 poin dan 17 rebound. Spurs tampil dominan sepanjang laga dan menutup pertandingan dengan selisih 29 poin. Dukungan pemain cadangan juga penting lewat sumbangan 21 poin dari Keldon Johnson. Sementara di kubu Timberwolves, Anthony Edwards mencetak 20 poin. Game ke-6 akan digelar di kandang Timberwolves. Spurs hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final wilayah barat menghadapi Oklahoma City Thunder.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Timnas Indonesia U17 gagal melaju ke Piala Dunia U17 2027 setelah kalah 1-3 dari Jepang. Pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 Selasa malam di Jeddah, Arab Saudi, kekalahan membuat Garuda Muda finish di posisi juru kunci grup. Meski mengoleksi poin yang sama dengan China dan Qatar, Jepang membuka keunggulan lewat Ryoma Suneyoshi pada menit ke-24 sebelum menambah gol melalui Takeshi Wada di babak kedua. Indonesia sempat memperkecil ketertinggalan lewat tendangan bebas Peris Cho pada menit ke-70. Namun, semenit berselang, Jepang kembali mencetak gol melalui Arata Otamoto. Hasil ini memastikan Jepang lolos sebagai juara grup bersama China yang menjadi runner-up. Sementara Indonesia harus mengakhiri perjuangan di fase grup dan gagal merebut tiket ke putaran final Piala Dunia U17 2027.

0: Kabar selanjutnya datang dari Futsal Indonesia. Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar menargetkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Michael menyebut PSSI sudah membawa proses pencalonan Indonesia kepada FIFA dan kini menunggu proses seleksi berlangsung. Michael optimis Indonesia sudah siap menggelar turnamen dunia setelah sebelumnya sukses menjadi tuan rumah ajang futsal Asia. Menurutnya, kehadiran Piala Dunia Futsal Indonesia juga akan disambut dengan baik oleh para penggiat futsal di seluruh negeri.
1: Kesiapan dari Indonesia, kita bidding untuk Piala Dunia. Kita masih berharap dan kita masih menunggu dan mengikuti proses dari FIFA. Tadi Pak Erick juga sampaikan di forum bahwa PSSI sudah membawa hal tersebut ke FIFA, ke pusat pastinya dari FIFA dan proses di tulang FIFA ya kita tunggu saja. Tapi dari teman-teman semua penggiat futsal di seluruh Indonesia menantikan kalau kita kemarin sudah berhasil menjadi tuan rumah AFC, ya harapannya ke depan apakah di 2028, semoga kalaupun dari 2028 nantinya secepatnya lah kita juga siap untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia futsal.
0: Pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia futsal juga didukung dengan prestasi membanggakan dari timnas futsal Indonesia. Sebelumnya, Timnas Futsal Indonesia berhasil menjuarai Piala AFF 2024 dan SEA Games 2025. Timnas Merah Putih juga mencatat sejarah dengan menjadi runner-up Piala Asia Futsal 2026 bersama pelatih Hector Souto. Masih dari arena futsal. Pekan keempat Women's Pro Futsal League resmi berakhir di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung kemarin. Empat pertandingan tersaji dengan hasil ketat dan dramatis pada hari penutup kompetisi. Dragon Kuning Ladies mencatat comeback kemenangan 3-2 atas Fast Angel Semarang setelah sempat tertinggal 2 gol di babak pertama. Sementara Kuda Laut Nusantara Angels juga menjaga tren positif usai menang tipis 1-0 atas NAM ABP Women. Pada pertandingan lainnya, tuan rumah Mojang Bandung Bedas Futsal harus puas bermain imbang tanpa gol melawan Netic Ladies FC. Sementara pemuncak klasemen MSP FC menutup pekan dengan kemenangan meyakinkan 5-2 atas Capybara Angel. Hasil ini membuat MSP FC tetap kokoh di puncak klasemen dan belum terkalahkan musim ini. Kuda Laut Nusantara Angels terus menempel ketat di posisi kedua dengan rekor tidak terkalahkan yang masih terjaga.

Dari futsal kita ke bulu tangkis. Anthony Sinisuka Ginting tersingkir pada babak 32 besar Thailand Open 2026 setelah kalah dari Shi Yuki. Bertanding di Stadion Nimibut, Bangkok, Ginting menyerah 2 game langsung dengan skor 12-21 dan 17-21. Kekalahan memperpanjang dominasi Shi Yuki dengan 10 kemenangan dari 13 pertemuan keduanya. Pada game pertama, Ginting kesulitan mengimbangi permainan cepat dan rapat yang diterapkan unggulan asal Tiongkok itu. Ginting sempat bangkit dan memimpin 11-7 pada game kedua, sebelum Shi Yuki membalikan keadaan. Selepas interval, sejumlah kesalahan sendiri membuat Ginting kehilangan momentum hingga akhirnya kalah 17-21. Indonesia kini masih berharap kepada sejumlah wakil lain yang bertanding masih akan bertanding pada babak 32 besar Thailand Open 2026.

Dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Selamat sore dan salam olahraga.

0: olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: balikan lagi ke depan bagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Vancouver di Kanada kini tengah bersiap menyambut ajang paling bergengsi Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan termasuk meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan penggemar. Sebagaimana kesibukan yang terjadi di Stadion BC Place, salah satu dari 16 stadion penyelenggara Piala Dunia 2026. General Manager BC Place, Chris May, menjelaskan, semula pihaknya memperhitungkan 5 pertandingan akan digelar di BC Place. Namun faktanya BC Place akan menghelat 7 pertandingan sehingga persiapan untuk menyambut para penggemar harus dimaksimalkan.
1: Ketika kami memulai proses ini, kami berpikir mungkin kami akan mendapatkan 5 pertandingan. Dan sekarang kami berada di sini mewujudkannya dan menghadirkan 7 pertandingan. Maksud saya mulai dari 13 Juni dan perhitungan pertandingan terakhir kami adalah 7 Juli 2026. Saya pikir itu akan menjadi salah satu tiket yang paling sulit untuk ditemukan di Vancouver. Kami dapat menampung kurang dari 55.000 orang untuk sebuah pertandingan olahraga di stadion ini.
0: Salah satu tantangan bagi May adalah ketersediaan aksesibilitas. BC Place menurut May harus menyediakan semua kebutuhan penggemar selama mengunjungi stadion.
1: Pekerjaan besar kami adalah aksesibilitas. Menjadi tuan rumah bagi ajang besar, ini artinya aksesibilitas kami harus meningkat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan saat mengunjungi BC Place Vancouver.
0: Sementara itu, komunitas supporter sepak bola lokal Vancouver Southsider memastikan akan memberi dukungan penuh kepada timnas Kanada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Vancouver Southsider, Peter Zimmerman, termasuk mendukung penyelenggara untuk memastikan kelancaran turnamen.
1: Grup kami sangat antusias untuk hadir kapanpun ada pertandingan sepak bola di BC Place. Namun ini adalah acara besar dengan dua kota menjadi tuan rumah pertandingan yang melibatkan Kanada. Saya rasa semua orang di grup kami akan mendukung Kanada dan ini akan menjadi momen yang luar biasa.
0: Kementerian Pariwisata, Seni, Budaya dan Olahraga Kanada memperkirakan FIFA akan menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar bagi perekonomian Vancouver selama turnamen berlangsung. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juli hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Vancouver sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion BC Place. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Mira Pulitunoli.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Mulur Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Indonesia meloloskan 8 wakil kategori putri ke final kejuaraan Asia Modern Pentathlon 2026. Prestasi diraih setelah melalui kualifikasi ketat di Kompleks Olahraga Akademi Angkatan Udara Yogyakarta. Pengurus Besar Wushu Indonesia mengirimkan 3 atlet Sanda pada Sanda World Cup 2026 di Makau. Federasi Wushu Internasional IWUF memilih atlet Indonesia berdasarkan prestasi terbaik dunia menjelang kejuaraan yang akan berlangsung pada 11 hingga 16 Mei. Bola resmi Piala Dunia 2026 bernama Trionda mulai diperkenalkan menjelang turnamen sepak bola terbesar sejagat. Bola produksi Adidas itu akan digunakan di 3 negara tuan rumah, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Tiga informasi tersebut lengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Bersama saya Hanna Pratiwi akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan, lalu juga menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa, dapat menyampaikan di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau dapat melalui WhatsApp di 0813993998888.

0: Kami akan menghadirkan dialog olahraga dengan topik evaluasi timnas Indonesia U17 di Piala Asia. Langkah timnas Indonesia U17 di ajang Piala Asia U17 2026 harus terhenti di fase grup. Pada laga terakhir grup B yang berlangsung di Jeddah, Arab Saudi, Garuda Muda takluk 1-3 dari Jepang U17. Hasil itu membuat Indonesia finish di posisi juru kunci grup dan gagal mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2027. Meski sempat memberikan perlawanan dan mencetak gol lewat tendangan bebas Percho, Indonesia masih kalah dalam efektivitas permainan dan antisipasi serangan. Kekalahan ini pun memunculkan berbagai evaluasi, mulai dari kualitas pertahanan, konsistensi permainan, hingga kesiapan mental menghadapi tim-tim besar Asia. Lalu seperti apa evaluasi penampilan Garuda Muda sepanjang turnamen? Apa saja catatan penting yang harus dibenahi untuk pembinaan sepak bola usia muda Indonesia ke depan? Untuk membahasnya, kami sudah bersama pengamat sepak bola, Lukas Aditya. Bung Lukas, selamat sore, salam olahraga.
1: Salam olahraga, selamat sore Hana.
0: Bung Lukas, bagaimana Anda melihat performa keseluruhan timnas Indonesia U17 selama tampil di Piala Asia U17 ini?
1: Yang jelas hasil ini memang mengecewakan kita semua ya, karena dengan sempat mencuri kemenangan melawan Cina, setelah itu kita kalah dua kali saat melawan Qatar dan Jepang. Kegagalan ini merupakan buah dari persiapan yang tidak maksimal ya Hana ya, karena memang untuk timnas kali ini kita tidak bisa melakukan TC jangka panjang seperti yang dilakukan oleh Coach Nova pada tahun sebelumnya. Dan selain itu ada cuma 4 uji coba menjelang turnamen berlangsung, yang melawan Cina, melawan Korea Selatan, dan melawan Arab Saudi. Jadi dengan mepetnya persiapan ini membuat tim kita jadi kurang chemistry-nya ya antara pemain. Terbukti kita sering melakukan kesalahan passing dan hubungan antar pemain itu masih kurang klop lah, kurang klik. Begitu Anas.
0: Baik. Nah, Bung Lukas, berarti kita kurang chemistry, kurang latihan, kurang uji coba juga. Idealnya harus berapa kali, Bung Lukas?
1: Nah, ini kan di Piala Asia mulai tahun ini itu ajangnya kan satu tahun sekali ya, karena Piala Dunia U17 juga digelar satu tahun sekali. Nah, itu menuntut PSSI agar bisa menemukan formula agar gimana caranya meramu tim dalam waktu yang singkat. Apalagi kemarin Piala Dunia U17 itu selesai di bulan November. Setelah itu kan Januari harus segera dibentuk tim baru karena sudah ada agenda lain seperti Piala AFF di bulan April dan Piala Asia di bulan Mei. Nah, dengan begitu harusnya PSSI sudah menyiapkan tim nih sebagai pelapis dari tim yang berlaga di Piala Dunia sebelumnya. Nah, itu yang harus dilakukan. Caranya bagaimana? Dengan melakukan scouting pemain yang maksimal. Apalagi Indonesia punya beberapa kompetisi di usia muda ya, seperti EPA U16 dan Piala Suratin U15. Nah, itu cara penjaringannya bagaimana? Dengan scouting yang sudah ada, tim scouting, apalagi tim scouting kita itu gak main-main loh, pemain mantan scouting dari Ajax Amsterdam yaitu Om Simon Tamata. Nah, gimana biar para pemain-pemain muda itu bisa disaring dengan baik, mana pemain yang bagus itu bisa dikumpulkan, ya kita maksimalkan scouting, lalu kita manfaatkan waktu di sela-sela kompetisi yang sedang bergulir, melakukan training camp agar apa yang dimau pelatih dan gimana hubungan antara satu pemain dan pemain lain di timnas itu bisa tercipta dengan baik gitu.
0: Baik. Lalu dari pertandingan melawan Jepang ini, Bung Lukas, sektor mana yang paling membutuhkan evaluasi serius?
1: Di lini pertahanan kemarin sempat lengah ya di gol pertama yang ada satu pemain Jepang berbebas di muka gawang. Nah, sebenarnya ada lagi adalah penyelesaian peluang, karena kita mendapatkan peluang tapi juga terbuang percuma. Nah, dari situ kita harus bisa melatih pemain-pemain kita agar bisa menciptakan peluang dengan bagus dan bisa menyelesaikannya dengan baik juga, karena ketika kita tidak bisa mencetak gol juga percuma juga, kita nggak akan bisa untuk memenangkan pertandingan.
0: Baik, lalu kalau secara kualitas permainan, seberapa jauh ini jarak timnas Indonesia U17 dibandingkan Jepang U17 saat ini?
1: Ya memang Jepang bisa kita bilang sekarang sudah ada di level berbeda ya di segala kelompok usia di Asia, karena memang ya mereka pembinaannya berjalan dengan baik, bahkan sejak SMP, SMA itu ada kompetisinya sendiri. Nah ini harus kita tiru untuk meningkatkan kualitas permainannya. Ya Indonesia masih kalah jauh sih dari Jepang dari kualitas pertandingan semalam itu terlihat kalau pemain-pemain kita kebingungan menghadapi Jepang yang mempunyai pertahanan yang sangat kuat.
0: Baik, nah Bung Lukas tadi kalau terkait juga permainan memang kita peluangnya dibuang percuma begitu ya oleh dari timnas Indonesia sendiri. Tapi kalau terkait pemain begitu atau aspek permainan Indonesia yang layak diapresiasi selama turnamen ini seperti apa Bung Lukas?
1: Kemarin yang menonjol itu adalah pemain-pemain yang alumni dari tim sebelumnya seperti Matthew Baker dan ada beberapa pemain lagi seperti Perez Cho dan Chris Yaranga yaitu adalah Chico Jericho Yaranga. Mereka menunjukkan potensi yang cukup bagus, bahkan di Piala AFF juga sudah menunjukkannya. Nah ini bagaimana caranya nanti PSSI menyiapkan langkah agar mereka jangan sampai generasi-generasi sebelumnya di timnas U19 yang bahkan setelah turnamen Piala AFF yang dulu 2013 kita bersinar, setelah itu kita kehilangan arah untuk membuat pemain-pemain ini tetap bisa berkembang. Jadi nanti kita harapkan PSSI bisa membuat turnamen yang bisa untuk menjadi wadah para pemain ini agar lebih bagus lagi dan bisa mengasah kemampuan dan nanti ujungnya bisa menembus ke timnas senior.
0: Baik, tapi dengan banyaknya tekanan yang dihadapi oleh timnas Indonesia U17 ini ya, Bung Lukas ya. Kalau terkait kesiapan mental sendiri dari timnas U17 Indonesia ini seperti apa, Bung Lukas?
1: Itu tadi karena kita masih kurang uji coba ya. Jadi ini yang menjadi beda dengan tim sebelumnya, karena tim sebelumnya itu melakukan banyak TC di Eropa, bahkan melawan tim-tim yang jauh lebih kuat. Jadi ketika bertemu dengan tim yang jauh lebih kuat di Piala Asia atau di Piala Dunia, tim asuhan Coach Nova menjadi lebih siap. Sementara tim asuhan Coach Kurniawan kemarin karena minim jadi kayak seperti kaget gitu, demam panggung atau masih tidak siap untuk menghadapi tekanan pertandingan dengan kualitas yang tinggi.
0: Baik, tentu kegagalan ini menjadi pukulan begitu ya. Dampaknya sendiri terhadap perkembangan generasi muda sepak bola Indonesia seperti apa Bung Lukas? Akankah semakin semangat begitu berlatihnya atau bagaimana?
1: Harusnya kegagalan ini dijadikan bahan evaluasi ya, karena memang ya bisa aja sih kalau kegagalan itu adalah sukses yang tertunda, tapi juga kegagalan itu juga harus dievaluasi gimana caranya agar tidak terjadi kegagalan di masa mendatang lagi. Salah satu yang sebenarnya saya soroti adalah penunjukan pelatih yang mepet ya. Kemarin dari Coach Nova ke Coach Kurniawan itu penunjukan di awal Februari, sementara ajang Piala AFF itu di bulan April. Jadi Coach Kurniawan hanya mempunyai waktu sekitar 2 bulan kurang untuk mempersiapkan tim, dan tim baru itu dibentuk dalam waktu yang cukup silat. Kegagalan ini juga sudah bisa diprediksi sejak kegagalan lolos grup di Piala AFF U17 juga. Nah dari situ kita juga harus melihat bahwa kalau misalnya kita harus mengganti pelatih, harap diperhatikan lagi waktunya agar tidak terlalu mepet dengan ajang-ajang yang akan diikuti oleh timnas U17 kaitannya dengan persiapan yang akan dilakukan.
0: Supaya nanti juga uji cobanya lebih banyak, tidak hanya 4 ya. Kali begitu ya Bung Lukas ya.
1: Iya.
0: Baik. Lalu kalau terkait scouting tadi ya Bung Lukas ya, ini berarti harus digalakkan sejak kapan ini Bung Lukas? Apakah dari turnamen seperti di Jepang juga dari SMP, SMA begitu?
1: Ya karena di Indonesia ada banyak turnamen ya kayak Piala Suratin U15, ada EPA U16, bahkan ada beberapa turnamen yang diselenggarakan oleh pihak-pihak swasta. Nah, oleh karena itu, PSSI harus memaksimalkan semua kompetisi di usia muda itu agar tidak kekurangan pemain yang akan dipilih untuk mengisi posisi-posisi di timnas. Dengan begitu, ya kita akan bisa membentuk tim dengan leluasa dan kualitasnya, siapapun yang terbaik, jelas akan pantas masuk timnas. Seperti itu. Jadi dimaksimalkan aja semua kompetisi yang ada, semua turnamen yang ada agar bisa menyaring bibit-bibit terbaik dari Indonesia. Bahkan kalau misalnya harus mencari dari Sabang sampai Merauke, kenapa tidak dilakukan kan seperti itu?
0: Baik, Bung Lukas. Semoga juga memang talent scouting ini dilakukan dengan cepat juga ya, Bung Lukas ya. Jadi tidak bertele juga begitu. Kalau ada penunjukan pelatih, penugasan pelatih yang lain juga dilakukan dengan cepat begitu. Agar peramuan tim berjalan dengan baik ya, Bung Lukas ya.
1: Iya, betul.
0: Terima kasih, Bung Lukas. Ini telah memberikan tanggapannya di Pro 3 RRI. Bung Lukas, selamat sore, ya, Bung Lukas. Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Pengamat sepak bola Lukas Aditya berbicara terkait evaluasi timnas Indonesia U17 di Piala Asia.
2: Kilas Berita.
3: Yordania mencetak sejarah usai lolos perdana ke Piala Dunia 2026 setelah 9 kali gagal menembus turnamen bergengsi tersebut. Pelatih Jamal Salami sukses membuka lembaran baru sepak bola Yordania di panggung dunia. Keberhasilan Yordania lolos ke Piala Dunia ini merupakan hasil perkembangan konsisten sejak tampil impresif di Piala Asia AFC 2023. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Jaringan Berita Nasional. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa sore.
0: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk memberikan tanggapan terkait topik yang kami hadirkan tadi, yaitu evaluasi timnas Indonesia U17 di Piala Asia. Bagaimana menurut Anda pendengar terkait permainan dari timnas Indonesia U17 di Piala Asia? Anda dapat menanggapinya memberikan tanggapan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan sudah ada pendengar yang bergabung bersama kami. Kita ke Cilacap, ada Pak Wahyudi yang telah bergabung. Selamat sore, Pak Wahyudi.
4: Selamat sore, Mbak Hana Pratiwi.
0: Baik, Pak Wahyudi, silakan tanggapannya.
4: Ya, tanggapan saya untuk timnas Garuda Muda Indonesia ini ya, gimana ya? Jadi apa, saya pribadi merasa kecewa gitu loh, Mbak. Kecewanya itu sudah terlalu lama ini kita nggak apa, nggak juara itu di usia yang sekarang gitu loh.
0: Baik, berarti sama dengan jadi, tadi ya, Pak Wahyudi.
4: Jadi bagaimana ini PSSI ini harus bangkit, harus turun tangan langsung ini kita bertanggung jawab. Bagaimana untuk timnas Indonesia usia muda, Garuda Muda itu harus bangkit, bangkit dan harus bangkit gitu.
0: Baik, semoga memang segera bangkit ini, apalagi juga tadi telah disarankan untuk melakukan scouting dari seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Wahyudi di Cilacap tanggapannya.
4: Betul sekali itu.
0: Selamat sore Pak Wahyudi di Cilacap.
4: Selamat sore, terima kasih.
0: Selanjutnya kita ke Boyolali, ada Pak Udin yang telah bergabung. Selamat sore Pak Udin.
5: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udin.
5: Ya, harapannya sepak bola Indonesia itu kayak bulu tangkis ya. Jadi selalu menang, selalu membawa nama Indonesia bisa dinyanyikan dan bisa didengarkan seluruh dunia kan gitu. Nah, harapannya kita kan Indonesia harus tetap ikhtiar dan usaha, evaluasi terus, evaluasi terus gitu. Selalu jaga mental, jangan sampai mental jatuh. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Udin di Boyolali. Kami juga masih menunggu tanggapan Anda pendengar lainnya. Seperti Pak Wahyudi di Cilacap yang tadi memang ini berharap selalu menang timnas Indonesia. Apalagi di ajang Piala Dunia, di kualifikasi Piala Dunia begitu. Lalu Pak Udin di Boyolali ini juga mengharapkan supaya memang mentalnya tidak jatuh begitu untuk timnas Indonesia. Lantas seperti apa tanggapan Anda pendengar? Anda juga dapat berkomentar terkait cara taktik permainan dari timnas Indonesia U17 ini dengan cara menghubungi kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami terkait Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menegaskan komitmen RRI dalam memperkuat kolaborasi penyiaran Piala Dunia 2026 bersama TVRI agar dapat diakses masyarakat luas. Laporannya disampaikan Hana Syarif. Hana Syarif.
6: Pendengar Pro 3 RRI, Komisi 7 DPR RI tadi menggelar rapat dengan pendapat yang berlangsung sejak pukul 10 pagi tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Dan dalam keterangannya, Direktur Utama LPP RRI, Yuyen Rasmo, menyampaikan bahwa kolaborasi dalam program Piala Dunia yang dipimpin oleh TVRI sejauh ini telah berjalan cukup dalam. Menurutnya, RRI berperan dalam mendukung dan mengamplifikasi proyek besar tersebut, termasuk membantu pencapaian target PNBP meskipun posisinya sebagai pihak minor dalam kerjasama. Dan berikut kutipannya.
7: Berarti
6: sebagai lembaga penyiaran publik, RRI juga memiliki rasa tanggung jawab untuk menyukseskan program tersebut melalui kolaborasi bersama TVRI. Sementara itu, dalam rapat bersama Komisi 7 sendiri, disepakati bahwa LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBR Antara akan menindaklanjuti sejumlah masukan, diantaranya meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan sepak bola nasional dalam program Piala Dunia 2026, melakukan evaluasi berbasis data terkait keterjangkauan siaran, memperluas program nonton bareng atau nobar, serta promosi ke berbagai daerah di Indonesia, serta mengoptimalkan hak siar guna memperkuat citra lembaga penyiaran publik nasional. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Untuk selanjutnya kita akan ikuti bersama untuk rangkaian informasi Gempa Saripati Maju Korwil 4 untuk edisi hari ini, yang langsung tentunya bersama kami dari RRI Palu dan juga rekan-rekan yang ada di Korwil 4.
4: Gempa Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama dengan kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 untuk Gempa Saripati Maju edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Bersama saya Mikael Sumjawas dari RRI Palu, kita akan ikuti informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Balai Besar Pengawas dan juga Obat, dan juga tentunya kita akan sampaikan nanti informasi tersebut langsung dari RRI Makassar. Hai, untuk rekan Dwi yang ada di RRI Makassar.
5: Baik, selamat sore. Informasi dari Makassar, melalui Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu, BBPOM ingatkan bahaya tramadol hingga ketamin. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
6: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar menggelar kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu atau OOT dengan tema Lawan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu, Selamatkan Generasi Bangsa. Kegiatan ini berlangsung di kantor BBPOM Makassar pagi tadi. Hadir sejumlah pihak seperti Wakil Wali Kota Makassar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Perwakilan Bea Cukai,

0: berdampak pada kesehatan, tapi juga akan mempengaruhi ketahanan nasional dan juga daya saing bangsa. Makanya tentunya kegiatan yang sangat penting strategis, hadirnya Ibu Wakil Wali Kota tentunya dan juga dukungan dari seluruh stakeholder yang lainnya, bagian dari criminal justice system, menjadi sangat penting untuk menunjukkan komitmen bahwa kita harus sama-sama bergerak secara komprehensif, secara berkelanjutan untuk menangani penyalahgunaan obat tertentu, termasuk dalam rangka empowerment atau pemberdayaan.
1: Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Alia Mustika Ilham, menyebut kolaborasi dengan semua pihak sangat penting untuk mencegah masuknya maupun penyebaran obat-obat ini. Ia meminta agar semua pihak, termasuk siswa, untuk berani melapor minimal ke guru jika menemukan oknum-oknum yang mempengaruhi maupun memiliki gerak-gerik ke arah menyimpang, khususnya dalam ajakan penggunaan obat-obat terlarang.
2: Iya, saya kira di sini harus peran bersama dan juga ada koordinasi bersama ya. Nah, keterlibatan daripada aparat penegak hukum dan juga peredaran, kita mencegah ini sebenarnya masuknya. Bukan kalau kami dari pemerintah kota berharap ini bukan pencegahan peredarannya, tetapi kita berharap ini secara keseluruhan adalah pencegahan masuknya. Nah, untuk itu saya kira tidak hanya kerja satu pihak saja, tetapi memang harus keterlibatan bersama dan juga kolaborasi bersama, sinergitas bersama, dan juga informasi yang kita harus butuhkan, kita dapatkan dari biasanya ini, informasi seperti ini didapatkan dari teman-teman para pengguna.
1: Adapun kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama semua pihak untuk mencegah dan memerangi obat-obat tertentu demi menjaga generasi bangsa.
3: Demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Umi Kalsum di RRI Palu.
4: Terima kasih untuk rekan Dwi di RRI Makassar. Sukses dan sehat selalu ya. Oke, kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, bersama dengan rekan kami Sofi Murniati dari RRI Kendari. Sofi.
5: Selamat sore,
4: rekan. Selamat sore.
5: Iya. Untuk sore hari ini, informasi dari RRI Kendari mengangkat terkait Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang turun langsung meninjau lokasi banjir untuk memastikan penanganan darurat bencana banjir berjalan cepat. Mulai dari perbaikan infrastruktur, pengairan, hingga kesiapan bantuan logistik bagi warga terdampak. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Laras Ayu Ningtyas melaporkan.
6: Pemerintah pusat bergerak cepat merespon bencana banjir yang melanda Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kabupaten Konawe Utara akibat tingginya intensitas curah hujan di wilayah Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turun langsung meninjau lokasi terdampak untuk memastikan langkah penanganan infrastruktur hingga distribusi bantuan bagi para petani dan juga warga. Kehadiran pemerintah pusat di Sulawesi Tenggara bertujuan untuk mencari solusi jangka panjang, termasuk perbaikan tanggul yang jebol serta pemberian bantuan alat mesin pertanian bagi kabupaten dan kota yang terdampak. Mentan Amran Sulaiman juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mengatasi kendala di lapangan.
7: Kami mewakili pemerintah pusat berangkat melihat langsung dan menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah sumber-sumber air, ternyata ada tanggul yang jebol. Kami minta BWS menyelesaikan dalam waktu 1 minggu. Ini segera dikerjakan. Yang kedua, dryer, kami minta Bulog untuk membangun dryer di gudangnya agar punya petani ini bisa diselesaikan. Yang ketiga adalah ini yang terendam, ada 3 kabupaten, semua yang kena banjir kami akan berikan benih padi 2000 hektar 3 kabupaten ini gratis. Traktor, kami kirim traktor, 20 hand traktor, nanti Pak Wagub yang bagi. Kemudian, combine harvester juga tak kasih 5, itu yang bagi secara proporsional.
6: Selain fokus pada pemulihan sektor pertanian dan infrastruktur, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada kebutuhan logistik warga Kota Kendari. Lanjut Mentan Amran Sulaiman, status darurat bencana diharapkan dapat diperpanjang agar bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas bisa segera disalurkan secara maksimal.
7: Kalau ini masih airnya tinggi, kami minta ke Ibu Wali Kota itu diperpanjang, darurat bencana diperpanjang, karena hubungannya kami mengeluarkan keputusan sebagai Kepala Bapanas, bantuan

0: goreng dengan beras. Nah, jadi kita kirimkan.
1: Diharapkan dengan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, kondisi masyarakat terdampak banjir di Kendari dan kabupaten lainnya dapat segera pulih, baik dari sisi ketahanan pangan maupun normalisasi aktivitas ekonomi.
2: Ya, pendengar RRI Sekorwil Nusantara 4, Gema Saripati Maju, demikian informasi dari RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murdiati dan juga Bung Irfan, serta Muhammad Rizky Setiawan. Mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kembali ke Anda, ke Umi Kalsum di RRI Palu.
3: Terima kasih rekan Sofi dari RRI Kendari. Dan baik pendengar dan juga pemirsa official YouTube RRI Palu, kita akan menuju ke informasi lainnya dari RRI Ampana. Rekan saya yang sangat luar biasa. Di sana ada Novian Kalangal. Halo, selamat sore.
4: Ya, halo rekan Umi.
3: Baik, silakan informasi Anda.
4: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana, Tojo Una-Una diharapkan jadi pusat halal Sulawesi Tengah.

0: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ke RRI Palu bersama rekan Omi.
1: Terima kasih rekan Novian. Dan selanjutnya kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu Muhammad Sidik bersama dengan tentunya baik, pendengar, kita akan ikuti wawancara bersama dengan reporter kami, Muhammad Sidik, yang akan berbincang bersama dengan Ketua PMI Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Hidayat Lamakarate, terkait dengan layanan dan juga stok darah di Sulawesi Tengah.
2: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, saya telah terhubung bersama Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Hidayat Lamakarate, untuk membahas seperti apa kondisi stok darah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah saat ini. Baik, Pak Ketua, mungkin boleh digambarkan sedikit kondisi stok darah yang ada di PMI Sulawesi Tengah saat ini, Pak.
3: Jadi kalau berkaitan dengan stok darah, sesungguhnya di PMI itu selalu tersedia stok darah. Cuma memang kebutuhan darah masyarakat ini kan kadang-kadang tidak sesuai dengan stok darah yang tersedia di PMI.
2: Yeah.
3: Jadi misalnya begini kan, ada darah-darah tertentu yang langka, misalnya darah-darah yang dengan jumlah yang langka. Kemudian ada kebutuhan darah yang dalam sekali permintaan itu jumlahnya besar, kan gitu. Nah, itu yang biasanya membutuhkan sedikit waktu untuk memenuhi. Tapi kalau ketersediaan darah itu selalu tersedia memang. Cuma memang di masyarakat kadang-kadang kan dia butuh hari ini, dia langsung hari ini.
2: Terkait dengan kelangkaan itu, Pak, upayanya sendiri seperti apa untuk memastikan kelangkaan itu tidak sering terjadi?
3: Bukan kelangkaan, sebenarnya darah itu selalu tersedia. Sebenarnya cuma memang kadang-kadang yang dibutuhkan masyarakat itu pasti kita tidak tersedia. Tetapi kan kita tidak bisa menstok darah dalam waktu yang terlalu lama. Kita tidak bisa stok darah dalam waktu yang terlalu lama. Setiap hari kita itu melakukan kegiatan yang namanya donor darah tiap hari.
2: Ya.
3: Kita mengunjungi instansi, organisasi, kelompok masyarakat yang tiap hari itu ada datanya. Nah, cuma darah-darah yang terkumpul kan kadang-kadang darah tertentu jumlahnya banyak.
2: Ya.
3: Nah, itu darah tertentu jumlahnya terbatas, kan begitu. Nah, jadi itu yang mungkin dianggap bahwa ada kelangkaan darah. Ketika mereka butuh darah AB misalnya, A plus misalnya, gitu-gitu, B plus. Itu kan darah yang jarang itu di masyarakat yang punya golongan darah itu. Nah, jadi memang tapi kami selalu berupaya untuk menyetok darah dan kemudian memiliki data masyarakat yang punya golongan darah tertentu.
2: Yeah.
3: Jadi kalau misalnya ada yang membutuhkan golongan darah tertentu dan mereka tidak di PMI tidak tersedia, itu kita langsung menelpon menghubungi orang-orang yang punya golongan darah tertentu. Yeah. Itu untuk melihat datanya. Kalau sudah lebih dari 2 bulan, nah itu kita hubungi, ada yang butuh darah, mereka biasa spontan bersedia gitu.
2: Artinya darah-darah yang jarang orang punya itu ada datanya gitu, Pak,
3: di sini. Ada di kita, ada data kita, data pendonor namanya, data pendonor dengan golongan darah tertentu yang kemudian mereka itu memang betul-betul pendonor aktif. Ya, begitu.
2: Oh, kalau terkait dengan sosialisasi di masyarakat ini, Pak,
3: apakah nah, itu kita punya program itu, punya program kegiatan itu untuk melakukan kegiatan sosialisasi donor darah. Cuma memang untuk tahun 2026 ini ya mungkin agak sedikit terbatas. Kita mau coba kerjasama dengan berbagai pihak karena dana kita dari Pemda kan dipotong besar sekali tuh, dari sebelumnya 1,5 M sekarang tinggal 700 juta. Jadi memang ada pemangkasan untuk beberapa kegiatan karena operasional saja untuk memelihara kendaraan yang memang harus ada terus dialokasikan ya, karena itu sewaktu-waktu ada kegiatan kebencanaan itu harus ada standby. Kemudian untuk honorarium staf markas itu sudah menyedot hampir 60% dari 700 juta yang diberikan itu. Tapi kita kerjasama lewat UDD, kita tetap turun untuk lakukan sosialisasi ke masyarakat, ke sekolah-sekolah, ke kelompok masyarakat, sambil kegiatan donor darah.
2: Kalau dengan pihak lain, Pak, selain pemerintah daerah, apakah ada juga program kerjasama gitu?
3: Hampir semua ya, organisasi seperti perbankan itu kita sudah kerjasama untuk kegiatan donor darah sekaligus sosialisasi donor darahnya. Dan itu sudah rutin bergantian itu. Jadi dalam satu bulan itu ada beberapa organisasi, kantor, lembaga pemerintah, non pemerintah yang memang sudah menjadwalkan dengan kita dalam setiap bulannya. Ada setiap bulan itu ada data di kita, jadwal kegiatan donor darah dan kemudian sosialisasinya sekaligus. Di kegiatan donor darah itu kita sosialisasi sekalian, kita minta ke instansinya.
2: Artinya dari di tengah keterbatasan anggaran juga terus dilakukan beragam.
3: Oh iya, ya, kita pakai pola metode lain, itu bekerja sama dengan instansi, organisasi yang meminta untuk kegiatan donor darah sekaligus kita selipkan di situ kegiatan sosialisasi. Jadi bagi mereka-mereka anggota organisasi yang tidak mendonorkan darahnya, itu kita ambil menjadi peserta untuk sosialisasinya. Yeah. Nah gitu, jadi itu tidak berhenti kita, tidak ada alasan bahwa karena tidak ada anggaran, kita akan berinovasi terus, yeah, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendorong kegiatan kemanusiaan ini.
2: Mungkin terakhir Pak Ketua, mungkin pesannya untuk masyarakat juga sekaitan dengan ini Pak.
3: Iya, yeah, kalau pesan saya kepada masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya ya, khususnya yeah, Kota Palu yang bisa dijangkau, dan di beberapa kabupaten yang juga ada unit donor darahnya, bahwa berdonor darah itu sebenarnya itu sangat menyehatkan ya, sangat menyehatkan, dan kemudian bagus sekali dilakukan untuk setiap masyarakat yang memenuhi kriteria, karena itu sekaligus juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu betul-betul kalau ibaratnya sedekah yang tak bernilai itu, karena berkaitan dengan keselamatan jiwa dan nyawa saudara kita yang lainnya.
2: Terima kasih banyak Pak Ketua waktunya.
3: Sama-sama, sama-sama. Iya, sama-sama. Iya.

0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, untuk informasi selanjutnya kita akan menuju ke RRI Mamuju bersama dengan rekan Nita Wahyuni. Rekan Nita, silahkan.
2: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum dari RRI Palu. Pendengar Sekorwil 4, informasi yang dapat kami hadirkan, DLHK Sulbar mencatat produksi sampah mencapai 230 ribu ton per tahun. Bersama laporannya akan disampaikan oleh Marhadi Umar.
3: Sampah di Sulawesi Barat ini dalam satu tahun ini 230 ribu.
4: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Provinsi Sulawesi Barat mencatat volume sampah di Sulawesi Barat mencapai 230 ribu ton per tahun. Khusus di Kota Mamuju, produksi sampah sekitar 52 ton. Kepala DLHK Sulbar Zulkifli Manggazali saat dialog interaktif bersama RRI Mamuju pada Selasa 12 Mei 2026 menjelaskan bahwa kewenangan pengelolaan sampah saat ini berada di kabupaten. Setiap kabupaten memiliki tempat pembuangan akhir atau TPA masing-masing. Namun, sistem pengolahan sampah selama ini masih menggunakan metode open dumping, yaitu sampah dibuang begitu saja tanpa pengelolaan lanjutan. Menurutnya, setelah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup, seluruh kabupaten di Sulbar wajib beralih ke sistem kontrol landfill. Agar tidak cepat penuh, DLHK menghimbau kabupaten untuk menetapkan TPS 3R atau reduce, reuse atau recycle sebelum sampah dibuang ke TPA. Selain TPS 3R, DLHK juga mendorong penguatan bank sampah agar memperlambat peningkatan volume sampah.
3: Jadi kalau kewenangan pengelolaan sampah itu adalah sekarang di kabupaten. Sekarang ini semua kabupaten memiliki TPA di masing-masing kabupaten untuk kewenangannya untuk pengelolaan sampah. Alhamdulillah sekarang itu di 6 kabupaten ini sudah melakukan TPA counterlamping. Counterlamping itu dibuang sampahnya langsung ditutup. Kalau sampah di Sulawesi Barat ini dalam satu tahun ini 230 ribu per ton.
5: Ton per tahun.
3: Khusus di Mamuju itu kurang lebih 52 ton per hari untuk pengolahan sampah di Mamuju ini.
4: Pemerintah provinsi terus berkoordinasi dengan kabupaten untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah. Masyarakat diimbau mulai memilah sampah dari rumah guna mendukung program pengurangan sampah menuju lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Demikian pendengar informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Dikembalikan kepada rekan Umi Kalsum di RRI Palu.
1: Terima kasih untuk RRI Mamuju, dan setelah informasi dari rekan kami Nita di RRI Mamuju, kita akan beralih ke RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfa. Selamat sore.
6: Selamat sore.
1: Baik, rekan Sri Ulfa, silakan informasi Anda.
6: Baik, terima kasih rekan Umi. Untuk RRI Bone hari ini menyampaikan informasi terkait pemerintah Kecamatan Tanete Riatang Timur menyalurkan bantuan dari Menteri Pertanian kepada 933 kepala keluarga terdampak banjir di Kabupaten Bone. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
7: Pemerintah Kecamatan Tanete Riatang Timur Kabupaten Bone terus menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir yang terjadi pada Jumat 8 Mei 2026 lalu. Data sementara pemerintah kecamatan mencatat sebanyak 933 kepala keluarga atau sekitar 3.680 jiwa terdampak banjir di 5 kelurahan, masing-masing Kelurahan Panyula, Bajoe, Tibojong, Toro, dan Lonrae. Camat Tanete Riatang Timur Andi Habibi mengatakan, bantuan yang disalurkan berasal dari pemerintah Kabupaten Bone, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Pangan Nasional, hingga Kementerian Pertanian. Menurutnya, selain bantuan sembako, warga terdampak juga menerima bantuan uang tunai sebesar 1,5 miliar rupiah.
8: masih sementara berlangsung. Semua hampir untuk yang tersalurkan. Itu kalau yang data dari Bappenas di tahap pertamanya itu di Kecamatan Tanah Timur itu 930 kakak. Jumlah jiwa itu 3.600. Ada lagi instruksinya Kepala Dinas Ketapa untuk diupdate lagi data terbaru. Teman-teman juga di kelurahan itu turun langsung juga untuk pengecekan lagi. Untuk karena intinya ini uang 1,5 miliar akan terdistribusikan apa dengan baiknya nantinya. Kan pas sumbangan itu 500 juta dari Andi Amar Ma'ruf, yeah. 1 miliar untuk dari yang untuk peminta, itu sumbangan pribadi. Kalau 9 miliar gitu untuk dari Bappenas.
7: Andi Habibie menambahkan, pemerintah juga mulai melakukan pengerukan sedimen sungai untuk mengurangi resiko banjir susulan. Ia berharap proses penyaluran bantuan dan normalisasi sungai dapat mempercepat pemulihan warga pasca banjir.
6: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Kita kembali ke RRI Palu bersama rekan Umi Kalsum.
1: Terima kasih, dan pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bau-Bau ya, untuk sore hari ini. RRI Bau-Bau. Pendengar, kontingen SMP Negeri 18 Bau-Bau resmi dilepas mengikuti lomba ketangkasan baris berbaris maksud kami, atau LKBB tingkat nasional. Tidak hanya kemampuan baris berbaris, para peserta juga menampilkan konsep budaya sebagai promosi daerah. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Khairul Nungku
0: melaporkan.
9: Tentu ini anak-anak semua, anak-anak yang terpilih dari sekolahnya, dan sekolahnya juga sekolah yang terpilih untuk berlomba. Kepala sekolahnya, guru-gurunya juga sudah bekerja ekstra.
10: Wakil Wali Kota Bau-Bau Odeham Sinabolu resmi melepas kontingen pasukan pelopor atau PASPOL SMP Negeri 18 Bau-Bau yang akan mengikuti lomba ketangkasan baris berbaris LKBB tingkat nasional di SMP Negeri 151 Jakarta Utara. Pelepasan berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Bau-Bau pada Rabu 13 Mei 2026. Kontingen dijadwalkan bertolak pada 16 Mei 2026 dan akan mengikuti rangkaian kegiatan selama kurang lebih 10 hari di Jakarta. Odeham Sinabolu berpesan kepada para peserta agar menjadikan kompetisi ini sebagai ajang pembelajaran dan pengalaman sekaligus membawa nama baik daerah.
9: Tentu ini anak-anak semua, anak-anak yang terpilih dari sekolahnya, dan sekolahnya juga sekolah yang terpilih untuk berlomba. Kepala sekolahnya, guru-gurunya juga sudah bekerja ekstra. Kami pemerintah Kota Bau-Bau tentu berterima kasih karena mereka selain membawa nama sekolah, dengan sendirinya juga membawa nama Kota Bau-Bau dan menjadi harapan orang tua, guru-guru. Dan kita harapkan bahwa anak-anak juga bisa melihat teman-temannya dari seluruh Indonesia yang berada di sana, bisa memetik nilai-nilai positif dari pertemuan itu.
10: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 18 Bau-Bau Arman Kaule menjelaskan kontingen yang diberangkatkan berjumlah 48 orang yang terbagi dalam 3 regu, yakni A, B, dan C. Masing-masing regu menampilkan konsep dan ciri khas berbeda. Regu A misalnya mengangkat tema Raja Wakaka sebagai bentuk promosi budaya daerah, sementara regu B mengusung konsep Wandiudiu dalam penampilannya.
11: Jadi untuk pertandingan ini kan merupakan pertandingan nasional, atau nama pertandingan itu Anak Kajaya Tingkat Season 2. Dan ini secara nasional diikuti oleh seluruh daerah. Jadi modelnya dia itu secara terbuka namun pertingkatan dari SD, SMP, dan SMA.
10: Terkait target, Arman menyebut pihaknya menargetkan masuk 15 besar tingkat nasional agar dapat melangkah ke ajang berikutnya dalam organisasi Forum Baris Indonesia atau Forbasi. Diketahui keikutsertaan SMP Negeri 18 Bau-Bau dalam lomba baris berbaris bukanlah yang pertama. Dalam 2 tahun terakhir, sekolah tersebut berhasil meraih juara di tingkat provinsi dan kembali dipercaya mewakili daerah ke tingkat nasional. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
1: Baik, selanjutnya pendengar, kita akan ikuti informasi dari laporan reporter kami Nita Surbakti. Pendengar, kita akan ikuti laporan bersama dengan rekan Nita Surbakti. Rekan Nita.
12: Iya, baik, terima kasih rekan Umi dan pendengar. Saat ini kami akan melaporkan terkait dengan pemerintah Kabupaten Sigi sangat konsen untuk mendorong peningkatan hasil pertanian khususnya bawang, di mana saat ini pemerintah Kabupaten Sigi juga menjadi salah satu daerah yang mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber penghasilan masyarakat, sehingga untuk mengembangkan setiap potensi pertanian yang ada, pihaknya saat ini berupaya untuk mendorong seluruh masyarakat Kabupaten Sigi dapat memproduksi ataupun mengolah bawang batu menjadi bahan baku bawang panggang. Karena kalau di Palu sendiri dikenal dengan bawang goreng, maka untuk wilayah Kabupaten Sigi, menurut Bupati Sigi Muhammad Rizal Incanai, pihaknya akan mengembangkan produk bawang panggang khas Sigi, di mana proses hak patennya saat ini juga sedang berlangsung ataupun sedang dilakukan, sehingga ke depan Kabupaten Sigi diharapkan dapat dikenal dengan produk bawang panggang. Dan diakui permintaan akan bawang panggang sendiri cukup diminati, mengingat bahan baku pembuatannya sama dengan bawang goreng yang merupakan khas dari Kota Palu. Berikut petikan wawancara kami dengan Bupati Sigi.
13: Di sini, dan sekarang sudah ada di sini, maka sekarang karena namanya bawang panggang dan bawang garing, jadi bukan bawang goreng lagi dia, supaya biar beda dikit lah. Kan gitu. Jadi kalau udah bilang bawang panggang berarti Sigi, kalau bilang bawang garing pasti Sigi, kalau bawang goreng Palu sudah mulai hakikat.
12: Ya, selain bawang panggang berbahan baku bawang batu khas Sigi sendiri, ke depan pemerintah Kabupaten Sigi juga berupaya mengembangkan potensi pertanian lainnya seperti durian montong yang saat ini memiliki potensi ataupun pasar yang cukup menjanjikan. Namun di balik itu semua, Bupati Sigi Muhammad Rizal Incanai menegaskan optimalisasi berbagai potensi pertanian akan terus dilakukan tanpa mengabaikan potensi yang telah ada seperti pertanian ataupun perkebunan coklat, mengingat setiap produk pertanian dan perkebunan di wilayah Sigi memiliki pangsa pasar yang menjanjikan dan diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat petani. Demikian informasi terkini, selanjutnya kami kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Nita Serbakti, dan kita akan menuju ke RRI Toli Toli bersama rekan kami Suharmi sebagai penutup informasi sore hari ini. Halo rekan Suharmi.
14: Halo, selamat sore rekan Umi Kalsum di Palu.
1: Baik, silakan informasi Anda.
14: Baik, untuk informasi dari Toli Toli, mempertahankan dan melestarikan budaya dapat dilakukan melalui berbagai upaya, salah satunya melalui seni teater. Bagaimana Sanggar Seni Kindiatan turut melestarikan budaya? Selengkapnya dalam wawancara singkat reporter Setiadi bersama Ketua Sanggar Seni Kindiatan Kabupaten Bual, Eteng Irsyad, berikut ini.
15: Ibadah haji bukan sekedar perjalanan hati untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana setiap rangkaian ibadah mengandung makna mendalam tentang keikhlasan, kesabaran, pengorbanan, dan persaudaraan umat Islam. Tetapi juga perjalanan fisik menuju tanah suci Mekah, sehingga memantapkan diri berhaji perlu adanya persiapan yang matang baik fisik maupun mental. Hal itu agar pelaksanaan haji dapat dilakukan dengan baik hingga kembali ke tanah air. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Toli Toli Muhammad Dong menjelaskan, sebagai pihak yang mengurusi persoalan haji di kalangan masyarakat, terutama di Kabupaten Toli Toli, pihaknya menekankan bahwa dalam mempersiapkan diri ke Tanah Suci Mekah, tidak hanya siap dari sisi materi saja, melainkan fisik menjadi hal yang paling penting untuk dipersiapkan. Sebab banyak calon haji yang batal berhaji karena kondisi kesehatan fisik yang menurun, sehingga dinyatakan tidak dapat berangkat ke Tanah Suci Mekah. Selain fisik, kesiapan dalam beribadah juga sangat diperlukan, karena tujuan utama umat Islam ke Tanah Suci Mekah adalah untuk beribadah dan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi sosok manusia yang lebih paham agama dan lebih baik lagi ke depannya.
16: Calon jamaah haji Kabupaten Toli Toli tetap sedia dan tegar, tidak usah memikirkan sesuatu yang terlalu berangan-angan, sekonsen persiapan dipermantap, ditambah ilmunya, dijaga kesehatannya, dan insya Allah niatnya adalah ibadah untuk mencapai haji mabrur. Semuanya sudah fit, sehat walafiat, dan insya Allah doa-doa akan terkabulkan.
15: Berbicara terkait kesiapan, Muhammad Dong menuturkan di tahun 2026 ini calon jamaah haji asal Kabupaten Toli-Toli yang diberangkatkan menuju Tanah Suci Mekah berjumlah 228 orang didominasi kalangan masyarakat lanjut usia. Bahkan dari jumlah tersebut ada calon jamaah yang kesehatan fisiknya menurun, dinyatakan tidak dapat diberangkatkan untuk berhaji di tahun ini, sehingga posisinya harus digantikan dengan calon jamaah haji lainnya. Walau demikian, keberangkatan calon haji tahun ini yang telah dilaksanakan pada 12 Mei 2026 berjalan dengan baik dan semoga proses keberangkatan hingga ke Tanah Suci Mekah dapat berjalan lancar serta jamaah diharapkan dapat menjaga kesehatan fisiknya.
16: Jumlah jamaah haji Kabupaten Toli-Toli yang siap diberangkatkan dengan jumlah 228 orang. Kemarin ada yang melapor bahwa kondisi kurang sehat, dia dirujuk ke rumah sakit Palu. Alhamdulillah sudah ada informasi bahwa ternyata sama sekali tidak bisa diberangkatkan karena kondisi stroke. Setelah kami konfirmasi melaporkan ke pihak provinsi, alhamdulillah ternyata bisa diganti dan penggantinya sudah ada.
15: Sementara itu, Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yaya menyampaikan, dalam mempersiapkan para jamaah haji Kabupaten Toli-Toli, pihaknya bersama Kementerian Haji dan Umroh pada tahun ini melaksanakan pelepasan dan keberangkatan calon jamaah haji secara terpisah. Hal itu dilaksanakan agar calon jamaah haji dapat mempersiapkan diri dengan baik dari sisi persiapan beribadah dan juga kesehatan fisiknya, sehingga pelaksanaan ibadah haji dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa ada kendala apapun.
17: Kami sebagai pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli tentu agak berbeda tahun lalu dengan tahun ini. Karena kita sudah punya kementerian, Kementerian Haji dan Umroh. Jadi dulu itu kalau kita berangkat bersamaan keberangkatan dan sekaligus pelepasan. Dan ini ada kelonggaran kalau kita tidak bersamaan dengan pelepasannya, sehingga tidak terlalu terburu-buru. Jadi mudah-mudahan tahun depan akan lebih bagus lagi daripada hari ini.
15: Senada salah seorang calon jamaah haji asal Kabupaten Toli-Toli, Yusman mengatakan bahwa dirinya bersama dengan keluarga sudah menunggu momentum keberangkatan haji tahun 2026 ini kurang lebih 14 tahun lamanya. Sehingga secara pribadi dan selama kurun waktu tersebut, dirinya dan keluarga berupaya agar persiapan ke Tanah Suci Mekah dapat optimal mulai dari persiapan dalam melaksanakan ibadah hingga persiapan kesehatan fisik.
18: Karena jauh-jauh hari memang kita sudah persiapkan mulai dari pendaftaran sampai menunggu sampai 14 tahun baru alhamdulillah nama kita semua keluar jamaah Toli-Toli kurang lebih 228 orang yang akan berangkat ke Tanah Suci dalam rangka menunaikan ibadah haji.
15: Di sisi lain, Rusdin Ponceng yang juga sebagai salah seorang calon jamaah haji asal Kabupaten Toli-Toli menuturkan rasa syukur kepada Sang Pencipta karena sudah dipanggil untuk dapat melaksanakan haji tahun ini di Tanah Suci Mekah. Sehingga kesempatan ini harus dimaksimalkan dengan sangat baik, mulai dari kesiapan fisik yang memang menjadi hal utama karena belajar dari pengalaman sanak saudaranya yang sudah terlebih dahulu berhaji. Bukan hanya mental iman saja yang diperkuat, melainkan fisik juga harus dijaga dengan beberapa cara yakni mengatur pola hidup sehat dan sebagainya.
19: Alhamdulillah, karena saya telah mendapatkan undangan dari Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji. Dan tentu saja persiapan-persiapan fisik itu yang utama. Karena saya dari awal sudah juga mendapat pembekalan dari sanak saudara yang telah lebih dulu menunaikan ibadah haji. Biasanya di samping mental iman kita yang diperkuat, fisik juga harus dijaga.
15: Sebagai calon jamaah haji tahun ini, dirinya berharap agar pelaksanaan haji yang ia dan jamaah lainnya laksanakan dapat berjalan dengan lancar hingga selesai tanpa ada kendala apapun, terutama dari sisi kesehatan fisik.
14: Baik, demikian feature dari RRI Toli-Toli terkait bukan sekedar perjalanan hati menuju sang pencipta, melainkan perjalanan fisik menuntaskan ibadah di Tanah Suci, dilaporkan Rod Damayanti. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan-rekan teknik menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kami kembali ke RRI Palu bersama Umi Kalsum.
1: Terima kasih untuk rekan Suharmi dan juga seluruh rekan-rekan kami yang ada di Korwil 4 untuk sore hari ini dengan informasi yang sudah dihadirkan melalui Gema Saripati Maju edisi Rabu 13 Mei 2026. Dan pendengar, paket feature tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju untuk hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Umi Kalsum Jawas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: pasti kehilangan motor kan?
1: Iya nih Kun, motor metik warna merah masih baru loh Kun.
0: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong Kun.
0: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa Kun?
0: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari. Kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan. Dan
1: seribet itu Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Makassar sore ini.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita. Dalam Makassar sore ini kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar, sesaat lagi pengajian dan terjemahan Al-Quran bersama dengan Ahmad Hussein dan Syahril Ardiansyah. Surah Al-Qalam ayat 4 hingga 10 diikuti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya di pukul 17 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka, orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi Komandan Azan Maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang

0: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.
1: Makassar sore ini.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

resensi buku dari RRI untuk Indonesia. 1000 Wajah Ayah, karya Nurun Ala. Sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna. Novel 1000 Wajah Ayah mengajak pembaca untuk merenung lebih dalam tentang arti seorang ayah, kasih sayang yang tak terbatas, serta perjalanan hidup yang penuh liku. 1000 Wajah Ayah bercerita tentang seorang anak yang berusaha memahami sosok ayahnya yang begitu kompleks. Melalui kilas balik dan pengamatan mendalam, pembaca diajak untuk menyaksikan berbagai peran yang dimainkan sang ayah dalam kehidupan keluarganya. Mulai dari sosok yang tegas, penyayang, hingga penuh kejutan, setiap wajah sang ayah tergambar dengan begitu hidup. Meskipun tokoh ayah digambarkan dengan sangat baik, pengembangan karakter tokoh anak bisa sedikit lebih mendalam. Beberapa adegan atau tema terasa diulang-ulang, sehingga sedikit mengurangi kejutan dalam cerita. Meskipun demikian, Nurun Ala berhasil menyajikan cerita yang emosional dengan bahasa yang mudah dipahami. Setiap kalimat seolah menyentuh langsung ke lubuk hati pembaca. Karakter ayah dalam novel ini begitu kompleks dan multidimensi. Pembaca diajak untuk memahami bahwa seorang ayah juga memiliki perasaan, keraguan, dan perjuangannya sendiri. Tema kasih sayang antar orang tua dan anak adalah tema yang universal dan abadi. Dan novel 1000 Wajah Ayah berhasil menyentuh hati pembaca dari berbagai kalangan usia. 1000 Wajah Ayah adalah sebuah novel yang wajib dibaca bagi siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang peran seorang ayah dalam kehidupan keluarga. Tidak hanya menyajikan kisah yang menghibur, tetapi juga memberikan inspirasi dan pelajaran hidup yang berharga. Kita diajak untuk lebih menghargai sosok ayah dan mengungkapkan rasa sayang kita sebelum terlambat. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
0: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya

0: definitif.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Canda atau malah keterusan dan jadi budaya. Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Bumi Manusia merupakan novel pertama dalam tetralogi Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Novel ini menceritakan kisah Mungke, seorang pria Jawa yang cerdas dan ambisius yang bersekolah di HBS di Surabaya pada masa penjajahan Belanda. Mungke jatuh cinta pada Annelies Mellema, seorang gadis Indo-Eropa yang cantik. Namun, cinta mereka terhalang oleh perbedaan status sosial dan hukum yang diskriminatif pada masa itu. Mungke harus berjuang melawan ketidakadilan dan rasisme untuk mendapatkan haknya dan cintanya. Bumi Manusia memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, cerita yang kuat dan memikat. Bumi Manusia menghadirkan kisah yang penuh dengan lika-liku dan konflik yang menarik untuk diikuti. Pramudia Anantatur berhasil menggambarkan realitas sosial dan politik pada masa penjajahan Belanda dengan sangat detail dan hidup. Bumi Manusia memiliki karakter yang kompleks dan berkesan, gaya bahasa yang indah dan penuh makna. Bumi Manusia mengandung banyak nilai moral yang tinggi, seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Novel ini dapat memberikan inspirasi bagi pembaca untuk melawan ketidakadilan dan memperjuangkan hak-hak mereka. Pramudia Anantatur menggunakan bahasa yang indah dan penuh makna, namun gaya bahasanya yang sulit mungkin membuat beberapa pembaca merasa kesulitan untuk memahaminya. Novel Bumi Manusia adalah novel yang wajib dibaca bagi semua orang yang ingin memahami sejarah Indonesia dan perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan. Novel ini adalah karya sastra yang luar biasa yang akan memberikan Anda banyak hal untuk dipikirkan dan direnungkan. Inilah esensi buku.

Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya. Bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis. Datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, ingat kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi terkait dengan rilis panggilan dari Pengadilan Agama Makassar yang memanggil Rusli bin Muhammad Ali, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 11 November 1988, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Perdamaian nomor 97, RT 004, RW 003, Karwisi, Panakukang, Kota Makassar. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin 29 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Makassar Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 14 untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Aisyah binti Patasule sebagai penggugat melawan Rusli bin Muhammad Ali sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Memanggil Indra bin Jufri Rumanda, tempat tanggal lahir Sanggula, 14 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman beralamat dahulu beralamat di Jalan Dr. Andes Arudin Hasan nomor 33 RT 003 RW 004, Karwisi, Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar pada Rabu 17 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Makassar Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 14 untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ika Irawati binti Syamsuddin sebagai penggugat melawan Indra bin Jufri Rumanda sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Memanggil Budi Krisnanto bin Sutramin. Maksud kami, Budi Krisnanto bin Suratmin, tempat tanggal lahir Banyuwangi 7 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Kandeya 2 Lorong 116 nomor 4B RT 003 RW 003 Bontoala Tua Bontoala Kota Makassar Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar pada Rabu 20 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, ruang bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Makassar Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 14 untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Shirley alias S, maksud kami Shirley Julius binti Julius TA sebagai penggugat melawan Budi Krisnanto bin Suratmin sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Memanggil Omidullah Karimi bin Muhammad Hashim Karimi, tempat tanggal lahir Gasni 1 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan buruh harian tetap, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, kediaman dahulu beralamat di Perumahan Lagosi Village, Jalan Tulip Raya nomor 8 Bontoala Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar pada Senin 18 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Makassar Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 14 untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Erli Syamsuddin binti Syamsuddin sebagai penggugat melawan Omidullah Karimi bin Muhammad Hashimi Karimi sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Kepada pendengar yang mengetahui keberadaan nama-nama yang telah kami hadirkan, dapat diteruskan kepada yang bersangkutan.

0: masuk seperti ya.
1: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

sore ini. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di malam hari ini dalam sanksi berbincang terkait dengan strategi psikologis untuk mencegah penyalahgunaan narkotika. Bersama dengan narasumber kita ada Musma Muiz, SPSI, MPSI, psikolog, psikolog klinis ahli muda BNNP Sulsel. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam.
0: Malam. Silakan kami, suara saya terdengar jelas, Bu Musma?
1: Ya, sedikit agak samar sih, Kak.
0: Samar ya?
1: Iya, agak samar, tapi terdengar.
0: Baik, Ibu Musma, kita berbicara terkait dengan strategi psikologis untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Sebagai awal dari kebersamaan kita, kalau kita melihat dari perspektif psikologi klinis nih, Ibu Musma, sebenarnya apa nih faktor yang paling sering menjadi pintu masuk, tanda kutip, bagi seseorang ini terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika?
1: Jadi memang dari kondisi saat ini dan banyaknya penyalahguna narkotika, banyak alasan kenapa sampai orang-orang itu menggunakan narkotika. Tetapi secara psikologis, beberapa orang itu menggunakan narkotika dengan alasan terkadang merasa bahwa dirinya itu tidak percaya diri, bahkan mengkonsumsi untuk melakukan sesuatu itu dengan lebih baik. Dan juga ada perasaan bahwa dengan mengkonsumsi itu mereka jadi lebih baik hasil dari pekerjaan yang lakukan. Nah, secara psikologis mungkin itu hal-hal yang menyebabkan. Yang lain mungkin adalah karena memang beberapa orang menggunakan karena rasa ingin tahu yang tinggi terhadap sesuatu yang mereka anggap bahwa ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka coba, seperti itu.
0: Baik, Bu Musma, berbicara terkait dengan biasanya nih ya, perilaku remaja kita begitu ya, ada perubahan begitu ketika anak-anak beranjak remaja. Apakah ada perbedaan yang mencolok nih ketika perilaku perubahan ini diakibatkan oleh memang faktor karena beranjak remaja, atau ada hal-hal lain seperti mungkin ketergantungan zat-zat narkotika dan semacamnya?
1: Oke. Ini menarik ya, karena sebenarnya memang kalau kita bahas mengenai masalah remaja dan penyalahgunaan narkotika, itu memang dua hal yang saling terkait. Di fase remaja, rasa ingin anak itu kan jadi lebih tinggi. Kemudian role model juga menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi kehidupan remaja. Nah, ketemu dengan narkotika yang mereka mungkin ingin coba, ingin tahu gitu. Nah, berarti memang ada faktor yang bisa menyebabkan perilaku remaja juga berubah, selain dari karena faktor narkotika, yaitu faktor karena tahapan perkembangan remajanya, perubahan hormon, perubahan fisik. Jadi memang dua faktor ini bisa menyebabkan perilaku jadi berubah ketika di usia remaja. Nah, tapi kalau dua-duanya ketemu, ya berarti kondisinya makin menambah perilaku yang bisa jadi mengarah kepada hal yang lebih negatif. Misalkan saja contoh, kepada masa remaja kan rasa ingin tahunya jadi tinggi. Terus kemudian dia konsumsi narkotika. Ya, rasa percayanya jadi lebih bertambah kalau jenis narkotikanya misalkan yang sifatnya meningkatkan cara kerja otak, membuat mereka jadi lebih yakin diri. Tetapi efek sampingnya jauh lebih besar dan bisa menyebabkan kecanduan. Dampaknya malah bukan pada saat fase remajanya saja, tapi ketika mereka dewasa juga akan berlanjut perilaku-perilaku yang tidak diharapkan tadi. Nah, jadi memang penyebab perubahan perilaku bukan hanya karena narkotika saja pada remaja, tetapi memang karena ada tahapan perkembangan, tetapi menjadi bisa makin buruk ketika dipengaruhi juga oleh narkotika. Kurang lebih seperti itu sih.
0: Ada perbedaannya nggak kalau misalnya kita melihat perilaku remaja yang pakai narkotika nih dengan perbedaan perilaku remaja yang secara normalnya seperti itu?
1: Perilaku ya, perilaku kan banyak ini perilaku. Nah, perilaku yang dimaksudkan adalah perilaku yang mengarah ke negatif atau yang ke positif, ke negatif atau ke hal-hal yang buruk gitu. Yang kebaik atau yang buruk. Kalau yang kebaik, mungkin kalau remaja mungkin akan cenderung perilakunya mungkin cenderung akan ingin merasa bebas, merasa bahwa dirinya itu memang bisa membuat keputusan atas hal-hal yang mereka lakukan. Nah, tetapi dalam konteks ini peran orang lain mungkin masih didengarkan

0: sifatnya impulsif. Contoh misalkan jadinya anak itu ketika dia mau beli sesuatu, beli narkoba, ketika dia pakai narkoba, ya dia akan memaksakan bagaimana caranya bisa mendapatkan uang. Kalau dia tidak dapat itu dari orang tuanya, mungkin dengan cara saya ambil uang orang lain kali, terus pakai lagi beli. Tapi kalau pada remaja yang normal, ketika diajarkan tentang norma sosial, mungkin mereka paham, sehingga perilaku yang tadi mencuri itu bisa diterima tidak secara sosial. Itu saya pikir itu bukan sesuatu yang layak dilakukan. Nah, mungkin pada remaja normal masih ada aspek-aspek pemikiran sosialnya. Tetapi pada orang yang menyalahgunakan narkotika biasanya itu tidak ada ya, tetapi mulai dipengaruhi oleh narkoba sehingga tidak terlalu dipikirkan lagi.
1: Mm-hmm. Baik. Ibu Musma, kalau berbicara terkait dengan narkotika ini atau narkoba ini, apakah trauma dari masa lalu atau masa kecil ini bisa menjadi salah satu faktor juga nih terkait dengan penyalahgunaan narkoba?
0: Iya, ini berat ya pertanyaannya, Mbak Dwi ya.
1: Iya,
0: jadi trauma ya. Ini agak panjang sebenarnya, agak dalam ya, karena sebenarnya untuk membahas perilaku itu kan ada psikologi, ada banyak aspek ya. Kita mau lihat perilaku saat ini atau perilaku di masa lalu atau perilaku yang kedepannya. Kalau konteks perilaku, berarti kita fokus penyebab penyalahgunaan narkotika perilaku yang saat ini. Tapi kalau Mbak Dwi bahwa apakah ada faktor trauma, dari data bahwa memang beberapa kasus penyebab penyalahgunaan narkotika karena merasa frustasi dengan kehidupannya yang sudah dilalui. Itu ada ya, tapi tidak semua penyalahgunaan narkotika punya masalah yang sama, dan mereka juga punya alasan yang berbeda-beda. Nah, khusus untuk yang memang adanya trauma lalu, mungkin bukan spesifik trauma-trauma yang mungkin kalau trauma misalkan melihat orang tua bertengkar, terus kemudian merasa tidak di trauma bahwa mereka tidak dicintai, jadi ketika menjalankan kehidupan ya mereka bertemu dengan teman-teman yang merasa dia rasa bahwa dengan berteman dengan ini dia merasa jadi lebih tenang dan lebih nyaman, diberikan narkotika ya dia jadi lebih gampang untuk pakai gitu. Jadi ada alasan itu, tetapi prosesnya memang panjang gitu sampai menyalahgunakan narkotika.
1: Jadi bisa jadi ada faktor itu ada, gitu ya.
0: Seperti itu untuk beberapa orang, tetapi ada juga alasan-alasan lainnya.
1: Baik. Nah, Ibu Musma, kalau berbicara terkait tadi ada faktor begitu ya. Salah satunya tadi mungkin bagi pengguna yang dulu punya masa lalu mungkin KDRT di rumah di keluarganya begitu ya, yang menyebabkan ada rasa trauma. KDRT atau lingkungan yang tidak sehat ini kan, lingkungan keluarga yang tidak sehat ini kan secara tidak langsung bisa dikatakan lingkungan yang punya risiko tinggi begitu ya terhadap terhadap anak-anak. Nah, itu untuk menciptakan atau membangun bisa dikatakan ketangguhan mental anak supaya nanti pada saat besar mungkin masih ada di lingkungan yang resiko tinggi ini supaya tidak terpengaruh hal-hal atau menjadi pelarian begitu ya, bisa dikatakan anak ini apa nih yang harus mereka lakukan?
0: Jadi sebenarnya kalau kita bahas lagi tentang ini kan berarti konteksnya pencegahan ya. Kalau anak itu belum terpapar oleh narkotika, ya pencegahan bisa dilakukan. Tetapi ketika anak sudah terpapar oleh narkotika, maka mungkin membutuhkan bantuan dari orang lain atau ahli gitu. Salah satunya mungkin kalau kami di Badan Narkotika Nasional Provinsi itu ada rehabilitasi ya, fasilitasi untuk rehabilitasi. Tapi kalau konteks dari Mbak Dwi yang tadi disampaikan adalah klien si anak ini, dia agar bisa tidak terpapar narkotika, bisa dicegah agar dia tidak terpapar, ya tentu salah satunya bukan hanya si klien saja, bukan hanya si anaknya saja, tetapi lingkungan keluarga juga. Nah, tentu yang ditumbuhkan kalau si anaknya adalah bagaimana dia bisa punya ketahanan mental ya. Kalau
1: betul.
0: Tadi istilahnya Mbak Dwi apa?
1: Ketahanan mental.
0: Iya, ketahanan mental ya. Jadi kita sebutnya di, mungkin kalau di psikologi namanya resiliensi ya, tapi secara umum adalah ketahanan mental. Nah, ketahanan mental ini itu dibentuknya bukan hanya dari si anak saja, tetapi dari lingkungan

0: terdekatnya. Mm-hmm. Kalau dia ada orang tua, berarti lingkungan keluarga. Kalau dia mungkin tidak memiliki orang tua, tetapi tinggal bersama dengan nenek misalkan, atau tinggal bersama dengan tante, ya lingkungan keluarga selain dari orang tua tadi. Kalau misalkan apanya yang dibentuk, ya tentu yang dibentuk itu adalah ketahanan. Nah, dan itu berkaitan sekali dengan bagaimana kepercayaan diri anak dalam menyelesaikan suatu persoalan, menghadapi tantangan. Jadi resiliensi sebenarnya itu adalah bagaimana si anak yakin dengan dirinya ketika dia dihadapkan dengan suatu persoalan, dia yakin bahwa dia bisa menyelesaikan itu, tapi dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang negatif. Dan itu harus dilatih. Itu harus dilatih dan dibiasakan dengan pola-pola kebiasaan sehari-hari di lingkungan hidup, dan juga diisi keseharian kita dengan tentu aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Ya, contoh di rumah ada orang tua, ada anak, kalau kerjanya cuman tiap hari adalah main gadget tapi tidak dikembangkan skill-skill si anak, ya anak ini akan tidak berkembang skillnya, sehingga ketika dia bergaul sudah di rumah dia hanya bermain HP, keluar di lingkungan baru dia ketemu dengan teman-teman yang hobinya bergaul, terus kemudian saling mempengaruhi terkait narkotika, ya bisa jadi dia jadi sangat mudah terpengaruh. Tetapi ketika dia punya aktivitas yang skill-skill yang dia sudah miliki, ya mungkin dia akan jadi lebih mudah untuk saya punya aktivitas yang lain yang lebih bermanfaat dibandingkan ini. Itu salah satunya. Ya, kedua tentu terkait dengan anak itu punya dikembangkan baik minat dan bakatnya. Jadi kalau misalkan si anak di kalau bisa nih ada hobi, ya hobi mungkin digeluti, terus kemudian olahraga itu juga dilakukan secara berkala gitu. Nah, itu mungkin yang salah satu tips agar bisa mencegah penyalahgunaan narkotika.
1: Ada keterampilan khusus nggak, Bu Musma? Tadi kan kalau misalnya lingkungan keluarganya ini menjadi benteng pertama gitu ya. Kemudian kalau misalnya nih anak kan
0: ulang agak samar tadi.
1: Baik, Ibu Musma, keluarga kan bisa dikatakan benteng pertama dari perlindungan anak begitu ya. Nah, kalau misalnya anak kan semakin besar, tentunya waktunya ini lebih banyak bersama dengan teman-temannya begitu.
0: Ya,
1: teman-teman sembayanya terutama. Nah, kalau misalnya nih anak ini terpengaruh begitu, atau berada di lingkungan yang mana teman-temannya itu ada yang mengajak untuk coba-coba dan segala macam, ini keterampilan apa nih yang diperlukan anak supaya sudah punya benteng begitu, bahwa dari rumah, dari lingkungan keluarga, mereka sudah punya benteng yang tidak akan terpengaruh begitu, walaupun waktunya ini lebih banyak bersama dengan teman-temannya begitu.
0: Saya dari pengalaman dulu ya Mbak ya. Jadi beberapa anak itu ternyata selain mereka tidak punya keterampilan, terkadang mereka juga tidak punya pengetahuan. Jadi ketika dia bertemu dengan teman, misalkan saja ada rokok, yang satunya adalah rokok biasa, yang satunya lagi adalah rokok yang berisi tembakau dicampurkan dengan sintetis. Bagi anak ketika ditawarkan, ini coba, padahal ini adalah tembakau sintetis. Bagi mereka, karena tidak punya pengetahuan, tidak punya knowledge, yang dipikirkan adalah ini adalah rokok biasa. Maka yang pertama harus dimiliki oleh anak adalah knowledge atau pengetahuan tentang narkoba. Kedua adalah keterampilan berkaitan dengan menolak teman. Keterampilan menolak teman ini, kan kebanyakan remaja punya ciri khas perasaan tidak nyaman atau tidak tenang ketika mereka menolak teman-temannya. Menganggap bahwa tidak kooperatif, tidak mau bergabung, tidak nyambung ya. Jadi anak-anak ini merasa bahwa mereka dianggap remeh. Nah, ketika seperti itu ya sangat sulit untuk menolak. Maka keterampilan yang harus dikuasai oleh anak adalah keterampilan menolak gitu. Jadi kemampuan untuk asertif menyampaikan secara baik dan halus kepada temannya bahwa mereka tidak mau menggunakan narkotika, kurang lebih begitu.
1: Baik. Nah, jadi, kalau kalau misalnya nih kita melihat dari sisi keluarga.
0: Ya, keluarga.
1: Kira-kira Ibu Musma pola asuh apa nih yang mungkin bisa diterapkan begitu ya kepada anak-anak begitu, karena kan kita tahu sekarang nih informasi itu banyak bisa didapatkan dari mana saja, apalagi zaman digital saat ini. Dan ya, tentunya narkotika itu mungkin sudah beda lagi begitu ya, tidak dengan zaman kita dulu yang diajarkan. Ini mungkin sudah mungkin ada modifikasi lah dan segala macam yang bisa jadi luput dari pantauan orang tua begitu ya, bahwa ini adalah jenis narkotika atau bisa mungkin dimanfaatkan oleh tanda kutip gitu ya, secara negatif memiliki fungsi sama dengan narkotika. Nah, bagaimana nih sebenarnya sebagai orang tua untuk memberikan pola asuh yang baik begitu kepada anak, karena kan kembali lagi ke awal bahwa orang tua ataupun bisa dikatakan keluarga merupakan tempat yang paling baik begitu untuk memberikan ketahanan mental bagi anak.
0: Apa yang harus dilakukan orang tua ya, atau pola asuh apa ya? Jadi dari yang saya amati atau pengalaman selama memberikan layanan kepada kasus anak, remaja itu memang punya karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan anak di bawah usia 12 tahun maupun dewasa, sehingga masing-masing punya cara yang berbeda. Nah, mungkin kalau di anak di bawah 12 tahun ya, tentu pola asuh yang cocok adalah dengan usianya, bahwa mereka pada fase ingin belajar, ingin mengembangkan kompetensi baik di sekolah maupun kalaupun tidak sekolah ya dalam posisi bermain, mereka senang bermain. Jadi hal-hal itu yang dikembangkan lebih dahulu untuk sampai melangkah kepada tahapan perkembangan yang selanjutnya. Dan kalau di remaja, karena di remaja mereka sudah patokannya adalah mencari role model, maka tentu pola asuh yang biasanya cocok untuk para remaja itu adalah ada role model yang dianggap oleh remaja bahwa dia bisa memberikan contoh yang baik. Kalau misalkan si orang tuanya bilangnya bahwa jangan pakai narkoba, tapi orang tuanya minum alkohol, anak remaja pasti lebih kritis lagi. Kok saya dilarang tapi bapak saya minum alkohol? Berarti role modelnya harus betul-betul menggambarkan bahwa konsisten dalam memberikan gambaran kepada si anak. Terus kemudian ya, kalau di level dewasa mungkin sudah berbeda lagi ya, karena orang tua berarti kalau dia sudah kasusnya dewasa berarti memang pendampingannya adalah motivasi dari lingkungan keluarga. Jadi memang pendekatan-pendekatan keluarga lebih cocok. Mungkin itu sih yang dilakukan. Kalau pola asuh, mungkin kalau kata kunci pola asuh, sejauh ini ketika anak diberikan pola asuh yang keras, anak bisa jadi merasa tidak yakin diri dan lebih cenderung tidak asertif. Dan ketika anak terlalu diabaikan, mereka jadi tidak mengetahui arahnya. Jadi mungkin yang paling sesuai adalah mengkondisikan dengan kondisi anak. Ketika mereka butuh orang tuanya menjadi teman, maka jadilah teman. Ketika mereka membutuhkan arahan, maka orang tua datang memberikan arahan. Nah, mungkin itulah pola asuh yang paling sesuai untuk saat ini dengan kondisi zaman. Anak membutuhkan teman, anak membutuhkan arahan, tapi juga tidak dalam kondisi dibebaskan.
1: Jadi pola asuh otoriter itu sudah tidak zaman gitu ya, tidak tepat begitu ya untuk membuat anak lebih lebih menjauhi narkoba begitu ya, Bu Musma ya?
0: Ya, saya selalu mengatakan kepada klien-klien saya bahwa tidak ada satupun pola asuh yang buruk, tetapi pola asuh disesuaikan dengan perkembangan si anak. Ada anak yang mungkin cocok diberikan dengan pola asuh otoriter dalam kondisi tertentu, tetapi di kondisi yang lain mereka cocok untuk diberikan pola asuh yang lebih dibebaskan. Dan itu mungkin kepekaan orang tua untuk melihat anaknya dalam kondisi apa. Jadi memang pola asuh itu akan lebih baik ketika memang dia bersifat menyesuaikan, tidak hanya otoriter saja, tidak seperti itu, karena manusia kan berkembang dan dinamis.
1: Baik,
0: kurang lebih seperti itu ya.
1: Baik.
0: Jadi memang
1: baik, Ibu Musma, ini kalau berbicara terkait dengan penyalahgunaan narkotika, apalagi untuk mencegah begitu ya, di masyarakat kita kan terkadang pengguna narkotika itu sekarang masih punya stigma negatif begitu ya. Ini bagaimana nih untuk memanfaatkan begitu ya stigma negatif dari masyarakat itu secara psikologis sebagai bentuk ataupun sebagai cara untuk mencegah penyalahgunaan narkotika?
0: Oke, stigma ini adalah pemikiran buruk tentang penggunaan narkotika.
1: Nah, apakah stigma negatif ini bisa dikatakan salah satu cara untuk bisa mencegah, gitu ya, upaya pencegahan, atau malah ini bisa jadi cara lain bagi calon ya, atau mungkin bagi orang lain yang terjerat narkoba gitu untuk dapat pelarian beda dari orang lain gitu?
0: Oke, mungkin maksudnya adalah apakah stigma negatif ini bisa membuat seseorang menjadi makin menyalahgunakan narkotika?
1: Iya, kan kalau di masyarakat begini Bu Musmak, kalau kita berbicara terkait narkotika kan ini, apalagi kalau kita tahu orang itu pemakai begitu ya, itu kan pasti secara tidak langsung dijauhi begitu. Nah, apakah stigma-stigma dari masyarakat ini mampu untuk mengendalikan secara psikologis kepada orang lain begitu supaya tidak menggunakan narkoba, atau ini bisa berbalik begitu?
0: Justru terbalik. Banyak orang yang tidak bahwa pada penyalahgunaan narkotika, stigma negatif itu bisa memperburuk atau menyebabkan seseorang yang sudah menyalahgunakan narkotika lalu mereka sudah berhenti, bisa jadi menimbulkan keinginan lagi untuk pakai. Karena ada perasaan bahwa saya dinilai sebagai pengguna, dan terus jadi itu dilakukan secara terus menerus, sehingga ya sudah, kalau seperti itu ya saya pakai saja lagi. Nah, jadi memang salah satu, justru ketika kami memberikan pendampingan, salah satu hal yang kami sampaikan kepada keluarga adalah bagaimana kita mengelola agar tidak adanya stigma negatif terhadap para penyalahguna narkotika ini yang ingin pulih. Tetapi juga karena kita tidak bisa menghilangkan keseluruhan stigma negatif di masyarakat, maka kita kuatkan juga kepada orang-orang atau teman-teman yang sudah menyalahgunakan narkotika bahwa mereka harus siap mental bahwa akan ada yang tetap menilai kalian buruk, tetapi ketika kalian tidak melakukan hal buruk, maka itu seharusnya diabaikan saja. Jadi memang ada dua persepsi ya dari pihak orang yang menyalahgunakan narkotika dan masyarakatnya. Nah, berarti kalau di masyarakat mungkin memang itu sesuatu yang justru kadang memperburuk kondisi orang yang menyalahgunakan narkotika. Dan di orang yang menyalahgunakan narkotika kita kuatkan bahwa memang akan ada penilaian seperti itu, tetapi hidup tetap harus dijalankan seperti itu.
1: Bagaimana nih seharusnya masyarakat nih Bu Musma supaya bisa merangkul begitu dari teman-teman yang pernah menggunakan atau mungkin bisa dikatakan mantan pengguna narkotika begitu, supaya mereka tidak seperti tadi kembali lagi begitu ya, udah terlanjur capnya negatif ya pakai aja begitu. Itu gimana tuh masyarakat, karena kan ini pola pikir masyarakat dan juga secara psikologis masyarakat kan juga agak susah juga dibuat semua.
0: Iya betul, dan itu susah ya kita mengubah pikiran banyak orang, ratusan orang gitu. Kalau saya kembali dulu ke kliennya, ke orang yang menyalahgunakan narkotika, bahwa kalian ketika betul-betul berniat untuk pulih, maka niatkanlah untuk betul-betul pulih dan tidak menggunakan lagi narkotika. Dan kepulihan itu bukan ditunjukkan hanya dengan tidak menggunakan narkotika lagi, tetapi mampu untuk bisa beraktivitas seperti sehari-hari, sehingga orang akan menilai bahwa kalian sudah produktif dalam menjalankan kehidupan. Nah, dengan produktif, dengan kembali berfungsi secara sosial, masyarakat bisa menilai bahwa oh, ternyata pikiran saya salah. Dan di masyarakat, ya, mohon dipahami bahwa orang yang menyalahgunakan narkotika itu membutuhkan proses dan tidak bisa langsung begitu saja. Ketika kita melihat ada penyalahgunaan narkotika, kemudian secara keseluruhan perilaku harus sesuai dengan yang kita harapkan, tidak seperti itu. Langkah demi langkah yang mereka lalui itu bertahap. Jadi ketika perubahan itu mulai ada satu demi satu, ya kita tunggu sampai betul-betul terlihat seperti dia kalah seperti itu.
1: Okay.
0: Nah, jadi mungkin bukan cuma masyarakatnya yang perlu disampaikan, tetapi juga kepada para penyalahguna narkotikanya gitu, bahwa silakan ketika kalian sudah pulih buktikan dengan perilaku dan buktikan keaktifan kalian di dalam masyarakat, dan itu tidak ada masalah ketika memang kalian sudah niatkan gitu.
1: Baik. Jadi tidak dengan menjudge gitu ya, Bu Musma ya.
0: Iya, betul.
1: Baik,
0: iya,
1: baik.
0: Iya. Tiba-tiba menilai orang bahwa dia pasti menggunakan ya.
1: Iya, apalagi kalau nilainya jangan dekat-dekat, men, nanti kamu juga ikut begitu kan, biasa kayak di masyarakat kan seperti itu, jangan ditemani nanti kamu juga ikut terjerumus begitu.
0: Ya itu sih umum, itu perkataan umum yang banyak disampaikan oleh masyarakat, ya jangan dekat-dekat ya.
1: Iya.
0: Ya, okay. Mungkin kurang lebih seperti itu.
1: Baik, Bu Musma. Kalau misalnya nih ada yang mendengarkan kita di malam hari ini, sudah mulai pengguna gitu ya, pengguna narkotika, tetapi tidak melaporkan dirinya begitu ke BNN dan sudah mulai merasa ketergantungan. Awalnya mungkin coba-coba nih karena ajakan teman, kemudian mulai ketergantungan dan tidak melaporkan ke BNN. Apa nih yang harus dilakukan begitu?
0: Ya, teman-teman yang sudah menyalahgunakan narkotika, jika memang merasa bahwa membutuhkan untuk mendapatkan bantuan, ya tentu harus melaporkan diri. Melaporkan diri ini dalam makna bahwa mengakses layanan rehabilitasi jika membutuhkan. Tetapi ketika merasa bahwa saya masih dalam kondisi yang belum parah, maka ya betul-betul berupaya untuk coba menghentikan secara perlahan, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat di luar sana, fokuskan diri pada hal-hal yang baik. Ya, hal-hal baik itu contoh yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya, ketika kalian punya pekerjaan, ya aktif dalam pekerjaan, tetapi juga memperhatikan kesehatan, kemudian tidur yang cukup, pola makan yang benar, kemudian ya lakukan hobi-hobi kalian yang memang bermanfaat juga. Dan ketika itu dilakukan, diharapkan bahwa pikiran-pikiran untuk pakai itu teralihkan ke hal-hal baik tadi, bukan hanya berpikir ingin menggunakan narkoba lagi. Kurang lebih seperti itu.
1: Baik, terakhir Bu Musma, apa nih pesan kepada generasi muda kita begitu ya, yang banyak yang mengatakan bahwa generasi muda sekarang ini mentalnya agak rapuh begitu, agak mudah untuk dimasuki hal-hal seperti narkotika yang negatif-negatif nih. Nah, apa nih yang pesan dari Bu Musma kepada pendengar kita, tentunya generasi-generasi muda ini, Bu Musma?
0: Ya, pesan ya, kalau pesan saya sih selalu saya sampaikan kepada adik-adik bahwa gunakan waktu yang kalian punya saat ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kalaupun karena beberapa orang itu mungkin tidak punya fasilitas untuk melanjutkan pendidikan, maka kembangkan dengan keterampilan, dan mudah-mudahan itu menjadi bekal kalian di hari dewasa nanti, kurang lebih seperti itu. Dan dengan cara itu mungkin akan lebih menjaga diri kalian untuk tidak menggunakan narkotika, karena sudah disibukkan dengan hal-hal yang baik tadi dibandingkan dengan melakukan hal-hal yang buruk.
1: Baik, terima kasih Bu Musma kebersamaannya dengan Persatuan Tari Makassar. Kita harapkan pembicaraan ini bisa menjadi pembelajaran begitu ya, untuk masyarakat, untuk keluarga, supaya lebih menjaga anggota keluarganya sendiri begitu ya, membentengi dari penyalahgunaan narkotika. Terima kasih Bu Musma, selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, itu tadi kebersamaan kita dengan Ibu Musma Muiz, SPSI, MPSI, psikolog, terkait dengan strategi psikologis untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dalam sanksi. Kami hadirkan beberapa persembahan di ruang dengar Anda, pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: juga dikenal dengan nama Baccara, kini kembali menjadi sorotan. Dilansir dari sensedaily.com, sukun memiliki potensi besar sebagai superfood masa depan. Buah yang sering tumbuh di perkarangan rumah ini kaya akan karbohidrat kompleks, serat, vitamin, dan mineral yang tinggi, menjadikan sumber pangan alternatif yang sangat menjanjikan untuk mendukung ketahanan pangan dunia, khususnya di negara tropis seperti Indonesia. Selain kaya gizi, sukun juga mudah dibudidayakan dan tahan terhadap cuaca ekstrim, menjadikan pilihan yang tepat untuk menghadapi perubahan iklim. Dalam satu musim panen, sebuah pohon sukun bisa menghasilkan banyak buah, menjadikannya komoditas pangan yang menguntungkan. Namun, agar mendapatkan manfaat maksimal, cara pengolahan sukun juga sangat penting. Disarankan untuk mengolah sukun dengan cara direbus atau dikukus, karena cara ini menjaga kandungan serat dan nutrisinya tetap terjaga. Sebaliknya, menggoreng sukun dengan minyak berlebih justru bisa meningkatkan kalori dan mengurangi manfaat kesehatannya. Jadi, mari manfaatkan sukun sebagai pangan sehat dalam pola makan yang seimbang.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang melebur, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ini juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
4: Makassar Sore

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pengadilan Negeri Makassar memanggil Hengki Fransiskus sehubungan dengan panggilan sidang saudara Hengki Fransiskus bertempat tinggal di Jalan Manunggal 22 RT RW 009006 Macini Sombala Tamalate Kota Makassar Sulawesi Selatan sebagai tergugat untuk menghadap di sidang Pengadilan Negeri Makassar Jalan RA Kartini nomor 18/23 Makassar. Pada Selasa, tanggal 9 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Tengah dalam perkara perdata antara Natalia Imelda Lereng sebagai penggugat melawan Hengki Fransiskus sebagai tergugat. Demikian penyampaian kami kepada pendengar yang mengetahui keberadaan yang bersangkutan dapat diteruskan kepada yang bersangkutan.

begitu dicintai di seluruh dunia. Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang. Dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PKH tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Nama pemerintah atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak teriak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Pertawangan Daulay mendorong agar lembaga penyiaran publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan lembaga kantor berita nasional atau LKBN antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendras, menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat, ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat, ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita ingin ini betul-betul menjadi hiburan bagi rakyat. Ya.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengelola untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.

Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.

0: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.

haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas, untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam.

0: alam.
1: Iya alam.
0: Ya, saya pura alam. Ke informasi lainnya, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
2: Tadi mencakup
0: ya, baik, alam
2: akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Ikut keterangan daripada Kabid Bimbad PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
3: Iya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah ya, karena di dalam sistem ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
2: Benar, ditambahkan Abdillah, PPH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Hujan langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, sehari pulang.

0: Sastra Negara Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ayan.
2: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
1: 15 tahun.
2: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI 23 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
3: Keberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
4: Tapi sebelumnya terseluruh itu
1: ya, Rian. Rian.
5: Jadi ya, sudah terjadi sekarang ini ya, kita dan belum mengetahui ya, itu
1: ya, Rian.
6: Dan Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di tanah suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Afidani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champions akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Hola, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal. Tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Penjumpa pers setelah pertandingan manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
4: El partido mañana es muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Semua Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada. Menurut saya, hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditujukan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan, dan cara mereka menyerang. Bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir, seperti yang saya katakan, kami bukan menentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi, tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro3 RRI. Tetaplah bersama Pro3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang

jiwa patriotik. Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini

0: bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Makassar. Bagaimana kabar Anda malam hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Senang sekali kami bisa kembali hadir menemani Anda dalam program Hindu Dharma di Pro 1 RRI Makassar. Dan pendengar malam ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan penuh makna, yaitu Dana Punia dalam meningkatkan bakti dan sarada kita kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Melalui tema ini kita akan belajar bersama tentang makna ketulusan berbagi, keikhlasan dalam berdana punia, serta bagaimana hal tersebut dapat meningkatkan rasa bakti dan keyakinan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Dan pendengar, telah hadir bersama kami narasumber malam hari ini, Bapak Inyoman Poli Wiracita, bersama host yang akan memandu, Iketut Artana Mulyadi. Untuk itu, langsung saja kepada host kami persilahkan untuk memandu jalannya perbincangan malam hari ini.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Umat Dharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali saya Ketut Artana Mulyadi kembali menyapa di ruang dengar Anda di RRI Program 1 Makassar 94,4 MM dalam acara Mimbar Agama Hindu, Hindu Dharma. Umat Dharma, sesungguhnya tiada henti kita ucapkan rasa syukur kepada Ida Sang Widiwasa. Semoga Ida Sang Widiwasa selalu memberikan kesehatan, selalu memberikan limpahan rezekinya, selalu dimudahkan segala sesuatu urusan kita, umat Dharma. Umat Dharma, tentunya kita sebagai insan, umat, selalu ingin meningkatkan bakti dan serada kita kepada Ida Sang Widiwasa. Menarik sekali, umat Dharma, ada salah satu cara kita untuk meningkatkan bakti dan serada kita, dan cara ini juga cara yang amat mulia, umat Dharma. Salah satu caranya yaitu tentang Dana Punia. Umat Dharma, untuk membahas hal ini sudah hadir studio kita Pak Inyoman Poli Wiracita SE. Bagaimana Pak, kabarnya Pak?
2: Kabar baik-baik Fadet.
1: Ya, luar biasa Pak. Jadi buat Sedharma, kurang lebih 30 menit ke depan nanti kita akan membahas bagaimana Dana Punia ini dalam meningkatkan bakti dan serada kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Langsung saja, Mat Sedharma, kita mulai dari pengertian dulu, Mat Sedharma. Bagaimana Pak pengertian Dana Punia Pak? Silakan Pak Nyoman Wir.
2: Baik, suksema Pak Ketut Mulyadi ya, yang sudah memberikan kesempatan. Selamat malam kepada RRI Pro 1 ya, yang dimanapun berada. Nah, pada kesempatan hari ini yang berbahagia ini, izinkan saya akan menyampaikan terkait dengan Dana Punia tersebut ya. Nah, pengertian dari Dana Punia itu terdiri dari dua kata, dana dan punia. Nah, dana itu artinya pemberian, sedangkan punia itu adalah selamat, ya, bahagia, sehat, dan suci. Jadi dana punia itu artinya pemberian secara tulus ikhlas tanpa pamrih pada begitu.
1: Luar biasa.
2: Iya.
1: Jadi tentunya dari pengertian tersebut Pak, ya, kita harus tahu juga bagaimana sumber-sumbernya Pak.
2: Iya.
1: Jadi saya kira adakah acuannya dari sastra Weda kita Pak tentang pengertian Dana Punia ini Pak?
2: Iya, tentu banyak ya untuk sastra-sastra yang terkait dengan Dana Punia. Nah, mungkin saya akan bacakan ya untuk sastra Weda. Yang pertama adalah Danam Anugrah Haya. Itu ada pada Atharva Weda 3.24.5. Artinya Dana Punia adalah anugerah bagi yang menerima, begitu. Terus sumber yang lain, Danam Paranam Tapah. Itu ada pada Mahabharata Anushasana Parwa 104.5. 8. Artinya dana punya adalah tapa yang paling tertinggi, Pak Tuk.
1: Oh,
2: ya. Jadi dana punya ini ya, pemberian ini kalau dilandasi dengan tulus ikhlas itu sudah jelas. Itu salah satu hal yang paling tinggi dalam tingkatan tapa. Begitu, Pak Tuk.
1: Luar biasa sekali. Jadi umat sedharma, dari pengertian dan sumber sastra ini, selanjutnya itu mungkin bagaimana sih jenis-jenisnya, Pak? Kalau jenis-jenis tanda punya itu bagaimana? Silakan, Pak.
2: Baik, kalau untuk dana punya ini, menurut Swami Vivekananda, dana punya ini ada 3, Pak Tuk. Gitu. Yang pertama adalah dharma dana. Artinya memberikan punya itu berupa budi pekerti yang luhur atau merealisasikan ajaran dharma, ya, untuk merealisasikan ajaran dharma. Jadi punya itu bukan semata-mata dalam bentuk berupa uang, ya, ataupun barang, tapi juga bisa dalam bentuk budi pekerti. Ya, seperti apa contohnya? Contohnya adalah sopan santun, ya. Nah, dalam hal ini bagaimana kita menghargai orang tua kita sebagai anak, ya, berbakti kepada orang tua. Nah, itu juga salah satu punya yang kita persembahkan sebagai anak kepada orang tua. Nah, terus kepada juga para resi, ya, orang-orang suci kita. Kita menghormati beliau. Nah, itu juga salah satu punya dalam bentuk budi pekerti. Begitu. Nah, yang berikutnya adalah widya dana. Patut.
1: Yeah.
2: Nah, kalau widya dana ini punya, ya, berupa pengetahuan, ilmu pengetahuan. Ya. Jadi kalau kita berbagi, ya kan, berbagi dengan dalam bentuk pengetahuan, misalnya ada teman membutuhkan sesuatu tentang pengetahuan atau pendidikan, kita bisa memberikan hal-hal yang tentunya ya berdasarkan dharma, kebaikan. Begitu. Contoh juga punya itu bukan semata-mata seperti tadi dalam bentuk uang, bisa juga dalam bentuk tenaga, ya kan? Nah, itu juga contoh misalnya apa? Nah, pada saat kita ada kerja bakti misalnya, ya kan, di tempat ibadah kita, pura kita. Nah, itu juga salah satu punya juga, gitu. Tapi jangan menghindar pada saat ada kegiatan, kita malah duduk-duduk, ya kan. Nah, itu merupakan satu ajaran yang bisa memberikan karma kita, ya, bakti kita kepada ide sang yang widiwasa, gitu.
1: Luar biasa, Pak. Jadi
2: satu ada lagi mungkin, Pak Tuk,
1: ada budi pekerti, ya, dan ilmu pengetahuan. Nah, yang menarik ini yang arta dana, Pak. Nah,
2: ya,
1: bagaimana tentang arta dana itu?
2: Kalau arta dana itu sendiri, dia pemberian berupa dana atau arta barang dia. Nah, seperti kita ketahui bersama, Pak Tut, kalau di Makassar sudah luar biasa, ya, untuk punya-punya ini, pemberian pada saat terutama kita lihat kegiatan-kegiatan spiritual, misalnya piodalan, ya kan, itu butuh dana misalnya untuk kegiatan katakanlah misalnya kayak kemarin Dharma Santi 200 juta misalnya, ya, untuk upacara, untuk kegiatan. Nah, itu bahu membahu itu umat Hindu Kota Makassar, ya, dan sekitarnya untuk apa? Mensukseskan acara. Ini sudah baik, gitu. Nah, termasuk juga pada saat piodalan, ya kan? Banyak umat-umat kita ini yang di Kota Makassar itu melakukan dharma baktinya, ya, sarada baktinya kepada Tuhan melalui apa? Rezeki yang dia sudah terima sebagai ungkapan puji syukur. Gitu. Karena rezeki ini patut bukan semata-mata karena kita, tapi ada orang lain yang ikut di dalamnya, yang punya hak. Makanya perlu kita berbagi. Makanya orang bilang berbagi itu indah.
1: Berbagi itu indah.
2: Ya, seperti itu.
1: Luar biasa, Pak. Berbagi itu indah. Nah, ya. Karena ini ada kata berbagi, Pak.
2: Ya.
1: Nah, jadi puni itu sebenarnya kita berbagi untuk siapa? Kemudian kalau berbagi tentu ya, di mana tempatnya? Kemudian kapan cocoknya kita berdana puni? Kira-kira. Oke, silakan.
2: Ya. Untuk waktu yang tepat ya, untuk berdana punya itu bisa pada saat hari raya ya, piodalan misalnya. Itu juga sangat baik untuk berpunya. Atau juga pada saat misalnya ada kejadian musibah bencana alam. Nah, itu juga kita wajib ya. Nah, itu juga sangat tepat. Ya kan, ini kan Indonesia ini kan negara berada di lingkaran cincin ya. Nah, itu kan rawan dengan gempa bumi, longsor, ya kan? Nah, itu juga kalau misalnya ada musibah ya, kita harus mempunyai gitu, membantu. Bukan pada saat bencana, tetangga kita pun kalau misalnya perlu bantuan pas ada rezeki ya, mereka kurang mampu ya, kita wajar memberikan. Tapi dengan catatan ya itu, tulus, ikhlas, tanpa pamrih. Ya, ya kan banyak yang sekarang ini ya, ada politik di dalamnya, ya kan? Pada saat pemilu mereka datang memberikan sembako. Nah, itu bukan punya itu. Ya. Karena takarannya beda, ya kan? Nah, itu padat.
1: Ya, luar biasa. Kemudian bagaimana tentang tempatnya itu, Pak, tadi?
2: Nah, kalau tempatnya itu bisa kita lakukan di tempat suci, ya kan, seperti pura, itu juga ya, bisa, ya kan. Tempatnya juga di rumah sakit pada saat kita melakukan kunjungan. Nah, itu juga bisa, ya. Jadi, sesuai dengan Desa Kalepatra, ya, dikondisikan di mana tempatnya gitu. Jadi tidak mesti saja harus di tempat suci, ya kan? Bisa juga di tempat lain yang dikondisikan.
1: Iya. Luar biasa, Pak. Kita sudah tahu kepada siapa kita berpunyo, di mana tempatnya, kemudian kapan pasnya kita berpunyo. Tentunya ini kan kalau kepada siapa, tempatnya dan kapan itu kan ke artinya berbagi, Pak.
2: Iya.
1: Nah, sekarang untuk kita diri sendiri bagaimana, Pak? Manfaatnya itu terutama, manfaat punya untuk kita diri sendiri, Pak.
2: Oh ya, ya. Tentu ya. Pertama, dengan berbagi itu atau mempunyai itu akan menimbulkan kepedulian, rasa peduli itu, ya kan? Apalagi di dalam ajaran kita ada dikenal dengan tatwamasi. Kamu adalah aku adalah kamu. Karena dengan menyadari bahwa membantu orang lain sama dengan membantu diri kita sendiri, ya otomatis itu akan berimpact ya, tentu akan bermanfaat buat kita gitu. Jadi akan menimbulkan kepedulian ya terhadap orang lain. Nah, itu yang kita harus kembangkan, patut gitu ya, di sebagai umat Hindu dimanapun berada. Nah, yang kedua, rasa syukur. Nah, ini juga kenapa kita dengan mempunyai itu akan tercipta rasa syukur. Tentu karena apa? Karena anugerah yang kita terima, ya kan, rezeki itu baik itu rezeki kesehatan, rezeki dalam bentuk harta. Ya, seperti tadi yang kami sampaikan bahwa rezeki itu bukan milik kita saja gitu. Jadi karena ada orang lain ya, makanya kita juga berbagi kepada orang-orang yang membutuhkannya begitu. Nah, tapi kembali lagi ya kan, bukan hanya uang saja, pengetahuan pun. Misalnya kita ahli IT nih. Nah, terus di tempat kita untuk pendataan umat misalnya, kita butuh webs, ya kan, website untuk mendata umat kita. Nah, kebetulan Pak Ketut punya keahlian, bisa di ini kuniakan gitu. Nah itu akan menjadi satu nilai ya kan, serada bakti kita kepada Tuhan gitu. Sama dengan kayak guru ya kan, guru memberikan pengetahuan dengan secara tulus mereka mengajarkan kita seperti apa ada kita sekarang ini punya pengetahuan. Bayangin kalau kita nggak punya pengetahuan, saya yakin hidup kita bukan sejahtera gitu. Karena pengetahuan inilah yang terbaik untuk orang itu menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Kan banyak orang-orang dulu ya kan memberikan apa hartanya ya kan, oh ini saya wariskan nih tanah sekian. Apa yang terjadi? Dia jual itu tanah patut. Akhirnya hidupnya mereka miskin. Tapi dengan pengetahuan yang dia berikan, ya kan, orang tuanya dengan mumpuni, ya kan, dengan apa namanya, dengan tenaga, harta dia berikan kepada anaknya, dan sampai dia lulus kuliah kedokteran ataupun jadi insinyur kerja di apa nih perusahaan-perusahaan besar. Nah itu merupakan salah satu apa namanya rasa syukur orang tua kepada anaknya yang telah berhasil gitu. Nah terus apalagi ya, menghilangkan serakah ya. Ini banyak orang terjebak patut ya, yang kita lihat di media sosial, mereka dapat rezeki ya kan, seharusnya dia cukup untuk mendapatkan gaji ya. Tapi apa yang terjadi ya kan, karena keserakahannya ya kan. Nah otomatis apa, terus kurang ya kan. Tapi dengan berbagi itu akan mengurangi rasa keserakahan itu ya, bahkan dia bisa ini menyetop keserakahannya, menyadari bahwa oh ini rezeki yang saya harus bagi gitu. Saya harus mencari rezeki ini dengan apa, dengan yang baik, jalan yang dharma ya. Kalau umat lain apa saudara kita bilang halal ya, kalau kita jalan yang benar gitu. Nah terus yang berikutnya juga dapat meningkatkan karma baik kita ya. Tentu otomatis ya, karena kita membantu orang lain yang lagi susah dengan apa namanya bantuan kita, mereka lebih baik jadinya. Nah itu kan akan kembali ke kita. Kalau kita berbuat baik, hasilnya juga kan baik. Kalau positif ya nggak mungkin akan jadi negatif, pasti akan positif. Nah begitulah hidup ini gitu. Jadi ada hukum kayak hukum karma itu Pak Patut ya kan. Nah jadi kalau kita berbuat baik ya, kita akan menunai kebaikan. Nah kebaikan itu kapan kita ini, karma itu kapan kita akan dapatkan? Bisa sekarang, bisa yang akan datang, atau mungkin karma yang dulu ya kan. Makanya ada orang sedikit ya nyinggung karma ini. Makanya ada orang dia santai-santai saja tapi hidupnya bagus. Ada yang kerja ya kan terus-terusan tapi penghasilannya apa ya kan. Nah itu juga menjadi manfaat-manfaat berdana punya inilah yang perlu kita bangun kepada umat Hindu.
1: Ya, ya. Sedikit Pak.
2: Ya.
1: Tentang gini Pak, kembali ke jenis dana punya sedikit.
2: Ya, ya.
1: Di antara ketiga dharma dana, kemudian widya dana dan arta dana, apakah kemuliaannya itu setara atau ada pembedanya Pak?
2: Dari tiga itu semua setara. Ya, setara. Dalam artian apa? Semua pemberian itu dilandasi dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. Itu konsep daripada dana punya.
1: Gitu. Luar biasa. Berarti umat sedharma dana punya ini mestinya kita landasi dengan tulus ikhlas.
2: Iya, gitu. Betul.
1: Tidak terasa Pak. Jadi waktu begitu cepat ini Pak. Kita lanjut ke closing statement Pak, kesimpulan.
2: Oh ya baik. Pro 1M RRI Makassar dimanapun berada ya, dapat kami simpulkan dengan menjalankan punya kita dapat meningkatkan bakti dan sarada kita kepada ide Sang Hyang Widiwasa untuk meningkatkan kesadaran dan rasa syukur atas kenikmatan nikmat ya, atas nikmat yang telah diterima. Nah, jadi punya ini adalah hal yang perlu kita bangun ya, tingkatkan terus, karena dengan punya ini merupakan ya dalam meningkatkan bakti dan sarada kita kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Saya kira itu padat.
1: Ya, luar biasa sekali. Umat Dharma punya sebagai ajaran kesusilaan yang tanpa batas. Ya. Kemudian sumber sastra Weda juga jelas di dalamnya. Terdapat juga jenis-jenis dharma punya, kemudian kepada siapa, tempatnya di mana, ya, kapan kita berada punya, kemudian tentunya manfaatnya ini sangat luar biasa ya Pak ya.
2: Iya, betul oh, sekali.
1: Banyak sekali manfaatnya untuk kita. Umat Dharma, tak terasa waktu sudah sedikit. Jadi luar biasa sekali. Jadi saya mendapat sebuah pelajaran yang luar biasa dari Pak Nyoman. Kita semua mendapat pelajaran yang luar biasa. Terima kasih Pak Nyoman.
2: Yeah,
1: saya kira tadi ada yang luar biasa sekali. Dana punya itu berasal dari ketulusan kita.
2: Betul sekali.
1: Luar biasa sekali. Mas Dharma, demikianlah Hindu Dharma pada malam hari ini. Semoga para pendengar dimanapun Anda berada, Mas Dharma mendapatkan bekal dan ilmu. Tentunya tak surut-surut kita ucapkan rasa syukur, tak surut-surut juga kita nasihat pada Desa Sang Hyang Widiwasa sehingga kita diberikan kesehatan, kemudahan rezekinya, lancarkan segala suatu urusan. Mas Dharma, kita akhiri Hindu Dharma malam hari ini dengan para musanti.
3: Om Santi Santi Santi Om.
0: Dan pendengar setia Persatu RRI Makassar, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Hindu Dharma di malam hari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada Iketut Artana Mulyadi yang telah memandu jalannya acara malam ini, serta dengan Bapak Inyoman Poli Wiracita yang telah berbagi ilmu dan pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga apa yang disampaikan malam ini dapat menambah pemahaman dan menjadi pengingat untuk terus meningkatkan kebaktian, sarada, dan semangat berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga untuk pendengar setia Pro 1 RRI Makassar yang sudah menemani kami malam hari ini. Saya Mori Harmalasari beserta rekan saya Syahrul di meja operator pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa di Hindu Dharma berikutnya.

1 RRI Makassar. Tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta, di mana akan dipandu oleh host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail bersama narasumbernya hari ini, Vivi Kabul. Jadi untuk itu pendengar, mari kita simak bersama Ruang Rindu Berjaringan di Pro 1.

0: mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertata. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Nyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul,
0: malam hari
1: mas.
0: Ini yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan
1: waduh,
0: main.
1: Lama enggak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya.
0: Ya, ya, ya, ya, ya,
1: saking ininya loh, saking semangatnya.
0: Iya. Sama lagu juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh Mbak Ita, bacanya kebalik.
1: Ya. Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar nih mas.
0: Sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi.
1: Assalamualaikum Mbak Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi. Mbak Vivi? Oh, kok Mbak Vivinya? Sebentar.
1: Halo Mbak Vivinya kemana
0: ini? Udah di
1: Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi.
1: Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi? Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sementara.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar. Boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti ya.
1: Kita telepon
0: kembali ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku gak nyangka ini nih Mbak.

0: Vivi yang nyanyiin loh, Mas Yudi.
1: Begitu ya?
0: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
1: Benar-benar, benar banget, ngetop banget.
0: Kan kalau nggak salah di filmnya Warkop juga.
1: Warkop DKI.
0: Warkop DKI,
1: Dono iya. Kasino Indro,
0: iya, ya. Karena yang pernah juga nyanyiin, makanya aku langsung, wow.
1: Lama nggak kedengeran ya, Mbak Vivi Kabul. Yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana
0: Perdamaian. Ini lagu festival kok enggak salah, Mas.
1: Benar, lagu ya. Festival populer lagu, festival populer lagu Indonesia tahun 78.
0: Nah, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian, Mas.
1: Oh ya.
0: Liriknya yang sangat
1: liriknya itu sangat positif, membuat positif, kita betul. Untuk bersama-sama menjaga perdamaian betul, di dunia ini.
0: Betul sekali, Mas.
1: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
0: lagi,
1: ya.
0: Lagi banyak perang. Okay. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah, maknyes gitu.
1: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul, aku nggak pernah diajak.
0: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
1: Iya ya.
0: Deket banget.
1: Mungkin karena beda.
0: Enggak. Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu, Mas.
1: Enggak loh.
0: Masih mau ngomong.
1: Bukan.
0: Aku lebih muda dari Mbak Ita. Enggak. Enak
1: mungkin
0: aja.
1: Karena aku belum rekaman, makanya nggak diajak sama Mbak Ita.
0: Benar.
1: Oke. Kita lagi sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan.
0: Sambungan ke
1: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi ya, nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811 797 27912. 0811 797 27912.
0: Siap, ditunggu.
1: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong, kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
0: Oh iya, pecah banget, Mas Yudi.
1: Oh gitu ya, UNESA ya.
0: Jadi itu konser kebangsaan.
1: Konser kebangsaan
0: di Universitas Negeri Surabaya, di UNESA Surabaya. Oh, aduh, benar itu yang nonton 10.000 lebih.
1: Oh ya, di ada di mana sih, Makodam?
0: Di UNESA-nya.
1: Oh, di UNESA-nya.
0: Di lapangan di UNESA.
1: Ya. Oh.
0: Waduh, keren banget, dan bintang tamunya juga keren, ada Once, ada Alfiref, Nufia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Siana.
1: Tapi ada yang paling keren loh.
0: Ya, Ageng Ganjur.
1: Siapa namanya? Sari.
0: Yang paling keren ini dong, Mas. Penari ular.
1: Bawain lagu itu.
0: Enggak. Oh. Aku bawanya re ayo re. Kan malu kan di Surabaya.
1: Lagi di Surabaya. Oh iya. Melaku.
0: Gitu. Alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
1: Oke. Okay. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah bergabung bersama
0: selamat
1: kita.
0: Selamat malam
1: Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang kebagi rindu, memori lagu
1: berbagi, kok kebagi.
0: Alhamdulillah
1: kabar baik, Bang Benny.
0: Bang Benny
1: gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, Bang Yudi. Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita, Mbak Vivi Kabul?
1: Sebentar, Bang Benny.
2: Pak Vivika, aku sebenarnya ingin ngomong langsung, tapi apa?
1: Iya, ya, ini boleh ngomong langsung.
2: Titipkan saja ya pertanyaannya.
0: Oh iya, boleh.
2: Ini Vivika, aku penyanyi di era 70-an, karya Bahana Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari, ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivika, Bu?
1: Mbak Vivi ini lagi.
0: Mbak Vivi.
1: Selamat malam, Mbak Vivi sudah
0: selamat
1: bergabung.
0: Selamat malam, Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
1: Wow. Akhirnya tersambung.
0: Aduh, Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh,
1: rock
0: alhamdulillah.
1: Music.
0: Kangen banget kita semua ya.
1: Mbak Vivi ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
0: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
1: Silakan, Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana, Mbak?
2: Kenal ya, selamat malam juga. Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
0: Oh, ya nanti akan dijawab.
2: Oh iya, itu ada pertanyaannya yang okay. Satu dulu nanti teman-teman
0: siap.
2: Lain melanjutkan.
0: Siap, Mbak
2: Vivi. Salam tiga ya.
0: Siap,
1: boleh silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga di Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Pak Pantun, Mas Yudi?
1: Boleh.
2: Naik Delman ke Kota Lampung.
0: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnama Sari. Nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan, Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Oh maaf, betulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya, kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Jadi ada di situ, ada ada juga, karena kalau dulu kan banyak sekali semburan ya. Karena waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga di kebanyakan yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali, dan itu biasanya saya juga kayak seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Tritonga yang lain gitu.
1: Ya, benar,
3: ya,
1: benar.
3: Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu, waktu itu memang paling banyaklah itu yang inilah yang suka begitulah gitu aja.
1: Oke.
3: Kebaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
0: Oh iya.
1: Oh, siap.
0: Siap.
1: Gimana kabarnya Mbak Vivi?
0: Mbak Vivi, ayo kapan keluar album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu nih Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat anak penyanyi sekarang tuh, aduh, apa geng-geng di situ aja, bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior-senior, Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
0: Aduh, termasuk Mbak Vivi dong.
3: Kalau sekarang kita nyanyi, kalau sebetulnya waktu itu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi, tapi suka di saudara-saudara begitu. Okay. Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
0: Iya benar.
3: Iya betul kan, Mbak Ita juga pernah.
0: Iya, berapa kali ke situ ya.
1: Kok aku enggak diajak?
0: Nanti ya mesti kenal Mama Yudi diajak nanti ya Mbak Vivi ya, kalau ada acara lagi. Okay, MC-nya Mas Yudi, Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga ya, nanti kita ajak. Makasih lo ya, kita sudah bincang di sini.
0: Iya Mbak Vivi, aduh udah
1: kan. Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado, sekarang kita ke Sumatera Barat ya.
0: Bung Divo.
1: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam,
0: udah.
1: Uncu Divo.
0: Selamat malam, udah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua perindu orang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
0: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Mbak Ita, halo Bang Yudi.
1: Ya.
4: Saya ingin nanya ke Mbak Ita Kabul, gimana tuh? Kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh, dari sekarang sampai dulu. Gimana menjaga profesional? Gimana menjaga kualitasnya? Atau yang saya tanyakan, itu liku-likunya gimana? Dan satu lagi saya ingin menanya, kan ke depannya bagaimana dan seperti apa?
1: Oke, siap.
0: Oke.
1: Terima kasih Uncu Divo.
0: Terima kasih Uncu Divo.
1: Boleh silakan.
4: Salamnya untuk penyiar di Provinsi Padang lebih tinggi, dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Bapak Nama Sari.
1: Iya. Siap. Oke.
4: Okay. Salam aja untuk.
1: Iya.
4: Jauh Bung Leman di Lampung.
1: Terima kasih.
4: Salam. Semuanya terima kasih banyak, maaf.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
0: Bidan Luis.
1: Selamat malam
0: Bidan Luis.
1: Halo Bidan Luis.
5: Halo.
1: Oh halo, oke. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Oke Mbak Vivi, pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
3: Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kualitas suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah umurnya itu, jadi
5: tetap harus latihan. Karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah,
0: betul, ya, betul.
5: Sampai tak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan itu kitanya seneng, pastinya kita bisa latihan seperti itu.
0: Oke.
5: Kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
0: Awal Vivi, saya
1: KDKR, Mbak. Mbak Vivi, ada pertanyaan liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah, ini panjang kalau diceritain semua ya.
0: Silakan Mbak Vivi. Suka dukanya Mbak Vivi dalam bernyanyi ya.
5: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas bahana perdamaian kan, sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya.
0: Festival.
5: Seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya, tahun
1: Bintang radio. Seru.
5: Lupa, jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Kronton dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan. Karena ceritanya itu Ibu Prawaweng kita tampil. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
0: Wah, hebat nih Mbak Vivi.
5: Pernah jadi jumpat tahun 1974. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebelumnya, rekaman-rekaman. Tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya, biasanya tuh yang perdamaian itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya, itu 78 itu ya, bahana perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
0: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu
5: dilamar jadi istri polisi waktu itu. Jadi saya kan terus begini ya, saya terus sholat tahajud lah, segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya. Saya ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga. Tapi setelah saya terlibatkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Item. Yopi Item itu ada kisah dua remaja di situ.
1: Siap.
5: Itu juga lakukan dari banyak yang menciptakan Diti Hamzah. Jadi dari darah kita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga ini sudah tahajud semua. Saya memutuskan menjadi ibu rumah tangga saja. Karena saya berpikir berpikir tidak boleh serakah katanya ya. Mau jadi juga, mau jadi istri juga. Jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillahnya, walaupun kita di Bayangkari juga kan banyak juga, saya juga suka mengajar itu ya, vokal grup, apa sebagainya, tetap masih bisa berkarir gitu. Kalau ada acara-acara besar, saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Nah itu kisahnya, jadi suka-dukanya banyak juga sih, lagi seneng-senengnya, tapi saya harus
0: memutuskan. Waduh, lagi populer-populernya dan top-topnya ya, Mbak Vivi luar biasa ya,
1: Ini ada orang Palembang lagi nelfon. Oh, Ma'ana, selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
1: Siap, selamat malam.
6: Kita pemama Ma'ana. Cintaku padamu
0: takkan berubah.
6: Kedua-duanya.
1: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul, Oma.
0: Mbak Vivi Kabul, Oma.
6: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul.
5: Waalaikumsalam.
6: Aduh, kalau dengar katanya ini lah, udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya. Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Vivi jadi seorang rock and roll gitu ya. Itu suara sakit enggak sih, paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio. Asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Vivi, itu di tahun berapa gitu? Saya rasa itu aja pertanyaannya.
1: Siap.
6: Tolong dijawab, tahun berapa ya jadi bintang radio?
0: Nanti akan dijawab
1: Om. Dijawab ya.
6: penalo ya, siap penalo ya Mbak Pipi.
1: Siap.
6: Iya, untuk yang dadanya nih Mbak Ita sama
0: iya, Oma.
6: Boleh dong salam-salam ya.
0: Boleh dong Oma, silakan ya.
6: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya. Terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Enggak usah deh pakai radio, RRI aja langsung ya, RRI Palembang.
1: Siap, terima kasih.
6: Patunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
0: Selamat malam Bu Ana.
1: Bu Ana?
0: Bu Ana.
1: Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
0: Betul.
1: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan ya dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi. Apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
7: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya. Seperti
0: betul
7: itu. Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya dan terus kita juga ada backgroundnya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua. Iya, dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
1: Oh gitu ya.
7: Iya.
1: Oke oke.
7: Kan pertanyaannya adalah gak bisa
0: ya dalam membawakan lagu ini
7: ya, lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya itu sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia
0: ya, Bina Vokalia ya.
7: Nah Bina Vokalia di Jakarta tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor
1: yang
7: merata waktu itu dan saya salah satu adalah asistennya juga jadi saya ikut ngajar juga di sana. Nah jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Riki juga punya kayak orkestra.
0: Iya betul.
7: Jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elsa Kusiria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya itu juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi suka dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong,
1: grup semua.
7: Jadi membuka Bina Vokalia di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya. Muridnya antara lain adalah Yana Yuni, Yobeta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor gitu. Jadi sangat panjang sekali untuk saya, cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya, jadi kamu kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul, begitu ya.
0: Iya.
7: Tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya tuh sering dijuri ya, juri bintang radio juga atau juga dengan ayahnya Pak Dia Iskandar juga mereka.
1: Oke. Iya.
7: Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi, dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putra yang almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Pasti kecil-kecil pas 5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior. Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
0: Luar biasa.
1: Nah, ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio. Kan tadi sudah disebutkan tahun 74.
0: Ya.
1: Cerita
0: ya,
1: sampai bisa ikut itu gimana?
0: Gimana Mbak Vivi?
7: Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling nggak ikut lomba ya festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara misalnya di Bogor dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti bintang radio di RRI tahun 1974. Dengan karena kan ada Mariusa, ada Keroncong dan ada hiburan. Jadi ya saya juaranya di hiburan begitu.
1: Siap.
7: Nah, 74. Nah, dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya sebelum di Yukawi, kalau Yukawi kan besar. Tapi sebelumnya banyak juga sebelum Yukawi itu kita ikut rekaman-rekaman yang ya nggak terlalu terkenal. Tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah apa gitu. Selalu saya ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi. Sampai terus akhirnya saya nikah.
1: Oke. Mbak Vivi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
0: Halo Mas Gilang.
8: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Mas Gilang.
8: Ini ketemunya seru nih.
1: Oh iya dong.
0: Mbak Vivi kabul. Iya. Silakan Mas Gilang.
8: Assalamualaikum Mbak Vivi kabul.
7: Ya.
8: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi kabul. Iya.
7: Waalaikumsalam.
8: Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi. Selama Anda jadi penyanyi profesional itu sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya, gitu ya. Tadi show, istana atau di luar negeri? Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya, Mbak Ita.
0: Betul, betul Mas.
8: Pertanyaan,
1: oke, okay, Mas Gilang.
8: Salam dulu ya Mas.
0: Silakan Mas.
8: Mas Gilang sama Mbak Ita. Salam dari Mas Benicio juga dari Manado, Pak Rida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Giri di Jepang, dan juga Bu Etik di PPU Kaltim. Semuanya aja. Salam hormat saya dari Kertosono. Mbak Ita, Mas Giri lanjut, Gye.
1: Gye.
0: Monggo, maturnuun Mas.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
0: Mbak Vivi?
7: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya banyak sekali ya, albumnya ya. Tapi enggak terlalu, ya gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga yang
1: benar.
7: Ya, sudah ada lagu-lagu Sunda ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada, mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Hitam juga ada, kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri, kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
1: Siap.
7: Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ. Dan Yopi Hitam ada, tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Karena sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Hitam tuh sebetulnya lagu-lagunya bagus sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Hitam, dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Hitam, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Betul. Makanya saya alhamdulillah ya, maksudnya gini. Banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya. Jadi kategorinya adalah malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa aja, mungkin karena direkam ulang.
1: Okay.
7: Ke Inggris. Kalau saya alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu berhubungan untuk saya satu penghargaan itu aja.
1: Siap,
7: kalau begitu. Yang khusus diapresiasi untuk nama saya sendiri, itu saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu.
1: Okay. Siap. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
0: Aslinya Mbak Vivi, tiga-tiganya.
1: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
7: Yang untuk bahana perdamaian mungkin saya ya, pertama kata itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak ada Edi Suito, ada ya, Lex Trio
1: benar.
7: Kalau Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga nggak, bukan saya yang inilah ya, yang lain juga banyak yang bawakan itu bagus. Satu lagi Rock and Roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada Rock and Roll. Kemudian Deloitte terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
0: Iya. Gitu ceritanya.
7: Nah, itu loh. Jadi okay, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih judulnya cuma pop doang ya. Tapi
0: judulnya rock and roll.
1: Judulnya
0: tapi asik rock and lagunya roll. Mbak Vivi ya.
1: Siap kalau begitu. Mbak Vivi.
7: Ini
1: gimana?
7: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptaannya adalah Titi Kamzah ya. Ya.
0: Judulnya apa Mbak Vivi?
7: Dua Remaja.
1: Kisah Dua Remaja ya.
0: Kisah Dua Remaja.
7: Itu sebetulnya kalau diiniin juga bagus sampai sekarang juga ya itu sebetulnya masih bisa saya suara tinggi gitu di
1: sini. Oke.
7: Lagunya saya kirim deh ke Mas Yudi.
1: Gitu. Oh sudah ada sebentar ya. Lagi kita hadirkan.
0: Akan hadirkan ini Mbak.
1: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio ya, ya. Termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap.
0: Mantap.
1: Mbak Vivi kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
0: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
1: Ada Kisah Dua Remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Ya. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Aduh.
1: Aduh, Mbak Vivi.
2: Suaranya Mbak Ita itu ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti baik ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mbak Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Ya, Toko Tawagung Tanggamus Lampung. Selamat ya. Malam Mbak Vivi Kabul.
1: Iya.
2: Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ya Vivi. Saya lihat di TikToknya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: YouTube-nya.
1: Betul Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh.
0: Maksudnya?
3: Jadi itu mencerita tentang apa tuh Mbak Vivi, Bahana Perdamaian itu? Yang kedua, adakah anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak
1: iya.
3: Estafet nyanyi bagi penyanyi gitu?
0: Oke.
3: Itu saja Mbak Vivi, Mas Yudi.
0: Siap.
3: Mbak Ita. Siap. Mbak Ita.
1: Siap Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pas Benijo di Manado, untuk Ucu DP di Solo.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk juga
4: chatnya.
0: Silahkan langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, Bidan Luis dengan Mbak Vivi ya.
4: Mbak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya kak?
0: Oke, jadi detik banget
4: ya. Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya kak, nanti kita ke toko batik.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Luis, kita kirim tiketnya dulu dong. Dikirimin tiket.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya, baik.
4: Salamnya ada tiga ya kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, baiklah.
4: Kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi di Tira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Sampai ketemu. Oke. Bidan Luis dari Sorong.
1: Ya.
0: Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Ya, siap. Iya. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih nanti sama teman-teman.
0: Oh, oke. Okay.
5: Doa saya yang terbaiklah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
1: Siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Oh, iya, baru perdana gabung Mbak Roni dari Tarutung. Terima kasih, Bang Roni.
5: Iya, okay. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya malam Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan langsung dengan Mbak Vivi
1: Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam Mbak Pipi, Kabul, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga, Mbak.
1: Mbak
6: Ana, ya. Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti bagus. Dijawab, ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa? Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya? Dunia musik maksudnya?
6: Iya, di penyanyi gitu, ya, itu dari tahun berapa? Berkaryanya gitu. Terus dan rock and roll itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini? Terus ya.
0: Oh, banyak banget gitu. Pertanyaannya.
6: Semoga sehat selalu, jaya selalu, Mas Budi. Saya siap. Salam dulu ya.
0: Silakan tiga orang.
6: Iya. Buat buat Oma Ana di Palembang, Bang Beninjo Manado, Pak Andi Yudhistira, dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap, Bu Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul, ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali.
7: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Okay, siap.
7: Ada nggak satu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Okay,
7: untuk,
0: siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Okay.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti.
1: Terima kasih
7: Mbak ya. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak Nia
1: Purnamasari.
0: Nia Purnamasari. Ya.
1: Nia Paramita.
7: Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori waktu lagi ke Baita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi ada. Ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda. Dulu camat apa lurah sih?
1: Teteh Dinda.
8: Kita emang Yudi memang luar biasa.
0: Iya, dong.
1: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh. Ada Mbak Vivi Kabul.
8: Sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Teteh Vivi Kabul, kumaha damang teh?
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah, kalau enggak salah pasti benar ya. Teteh Vivi ini Tete tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: Wih, mantap.
8: Kalau nggak salah, kalau nggak salah nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu? Bener Mbak Vivi?
8: Iya.
1: Betul. Oh, tahu lo Teh Dinda ini? Waduh luar biasa. Ya,
0: jadi gini. Kan aku bilang ya, tapi... camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari apa? Teteh punya om, dia tentara juga. Karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya iya. Ya.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Jansen namanya, dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Bener ya, alhamdulillah kalau nggak salah bener.
0: Iya, Om Jansen namanya.
8: Ya, Om Jansen itu tentara juga Teh. Jadi suka mah apa? Waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Jansen. Ya kalau jadi nggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya, gitu. Iya, nggak jauh-jauh juga dari RRI Bogor ya, gitu. Jadi. tadi lagu Kusadari sudah, terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music.
1: Rock and roll music.
8: Rock and roll music.
0: Yeah. Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang bahana itu Teh, Pak Budi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian,
8: bahana
0: ya.
8: Bahana perdamaian, itu lagu.
1: Gimana keren banget gitu. Ya, Teteh ya. Bahana perdamaian. Aku masih SD saat itu loh, Teh.
8: Nuansanya tuh dapet banget gitu. Nah, itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu, Teh Vivi.
0: Ditunggu nanti ya. Oke. Okay. Ya.
8: Terima kasih. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh iya.
8: Jadi musisi gitu Teh, gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab.
8: Gitu ya. Ya, nanti akan gitu dijawab. Aja dari Teh. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Iya
0: Mas Biki kan.
1: Iya.
8: Mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Terima kasih.
8: Yudi Ismail juga. Ya. Terima kasih banyak.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab. Ya.
0: Ini Bang Leman dari Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi ada yang mengikuti jejak Mbak Vivi
1: di dunia musik.
9: Oh, begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti
1: jejak saya. Tapi iya semuanya tuh. Mbak Vivi, putra putrinya semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus. Tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra putrinya Mbak Vivi nih.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong, ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
9: Ini oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketukan, kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalami seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasa cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa. Terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki seriusnya jadi tenor ya, terus apa ininya itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto ya, ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Jadi kalau Fioresa sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang Fioresa itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaan apa, apa, ya, apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah enggak, masih sama seperti yang di sampul album dulu
1: ya,
0: gitu?
1: Yang zaman dulu Mbak Vivi.
9: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh
1: itu
9: tahun model, yang lalu ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan?
9: Ya betul. Itu ya, dulu kan kita mengikuti Agogo
1: terus kita juga itu.
9: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai kayak itu lah, pakai topi.
1: Aduh Mbak Vivi itu keren banget loh.
9: Waktu zamannya zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat
1: baik,
9: sekarang sudah berhijab,
1: sudah berhijab ya Bu. Bidan lu siapa, Mbak Ana ya? Bu Ana tadi.
0: Bu Ana. Ya. Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa? Boleh dijawab.
1: Pokoknya yang pasti Mbak Vivi itu ya, awet muda, titik.
0: Udah. Dan nyanyi dari umur berapa? Itu pertanyaan dari
1: Bu Ana.
0: Bu Ana di Sorong.
9: Oke. Okay. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD itu 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Taufan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di, kalau hari Minggu sekarang nyanyi di, misalnya di puncak nih, di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya.
0: Siap.
9: Dikasih ini juga alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu, kan saya bilang saya waktu Bahana Perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya. Nah,
9: saya tapi sudah saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Kuliahlah kita itu. Nah, sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71.
0: Waduh, tapi Mas, luar biasa.
1: Dan pastinya pendengar Pro 1 Indonesia yang pasti Mbak Vivi ini sangat awet muda. Titik itu. Dan masih gelis.
0: Gitu ya.
1: Dan awet muda.

0: lagunya Istana Cinta itu yang di album Jopi Hitam di situ.
1: Okay.
0: Nah itu juga, tapi itu belum sempat kita, ya saya sudah keburu nikah, jadi belum sempat
2: yang belum sempat dirilis ya Mbak Vivi ya.
0: Ya dirilis mudah, tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
2: Belum sempat dipromoin
1: ya.
2: Belum sempat dipromoin ya Mbak Vivi ya.
1: Oke.
0: Okay. Keburu nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang. Saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Terus sekarang saya juga pernah menjadi juara. Saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi, walaupun itu saya sebagai misalnya diri di paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
1: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Arianti.
0: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian.
1: Bahana perdamaian.
0: Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang disampaikan itu ya dari liriknya, dari semuanya. Jadi itu saya nyanyi juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
1: Oke. Okay.
0: Lain kan ya di take 2 kali langsung crack sudah selesai katanya.
2: Langsung bungkus ya Mbak ya.
0: Iya bungkus gitu. Biasanya kan yang lain kan masih ini loh, masih itu.
2: Iya Mbak.
0: Ya artinya mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang lagunya gitu.
1: Oh baik. Juga. Ada rencana kolaborasi kah?
2: Iya dengan penyanyi
1: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
2: Iya siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya deh.
2: Oh iya.
1: Oke.
2: Mbak Neni. Iya iya.
0: Itu banyak artis, tapi saya juga pernah ketemu semua, saya undang ke rumah saya. Ada 30 lah semuanya tuh, ada Teti Kadi semua. Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga enggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
1: Ya. Asik. Kita kumpulkan di RRI aja gitu ya.
2: Kita kumpul di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
0: Iya iya. Kok kan bagaimanapun RRI adalah sejarah saya. Saya
2: betul
0: radio
2: sekali, betul sekali.
0: Ya, saya tahun
1: 74
0: saya di situ.
1: Oke.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada
2: di situ. Iya, pastinya
1: Mbak. Oke.
0: Okay. Saya selalu ini karena Allah
1: saja. Siap.
2: Siap.
1: Mbak Vivi. Ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Siap. Judulnya keren-keren banget ya.
2: Judulnya itu romantis sekali, putih sekali.
1: Gimana ceritanya dua lagu ini?
2: Gimana nih Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, di saya gitu. Kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam.
1: Okay.
0: Nah itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan ya. Tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
2: Betul.
1: Gitu. Siap, kalau betul, begitu. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
2: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan
1: Mbak
0: ya.
1: Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia,
0: Mbak, yang lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batang, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfa.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima kasih.
1: Sudah lengkap kita sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu
1: baca
0: persatu ya.
1: Kita baca dulu ya Mbak Vivi ya.
2: Boleh, ya.
0: Sebentar, mana ini? Oh, oke, okay. Ada Dita Adikusumo di Depok. Ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama Sari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, okay. Lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyian Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Siap.
0: Oh siap.
1: Ayo, mas, kita
0: garap. Oh ya, sekarang kegiatannya apa, Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya, kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan ketua umum Dian Kemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi, kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
0: Bayangkari ya.
2: Kalau Bayangkari ya, tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
2: Dan saya sudah menjadi ketua umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wah, luar biasa.
2: Tepat di gedung Betri Brata, Jalan
0: Kemala. Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Betri Brata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah. Diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh, siap.
0: Oke. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum ya, belum, tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya, supaya pada
0: siap. Oke.
2: Nanti saya sama Mbak Ita.
1: Iya, siap Mbak Vivi. Siap, siap. Nanti aku bilang ke Mas Diki ya, Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke. Kita terima penelpon terlebih dahulu, ada Bang Andi di
1: dari Bengkulu.
0: Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam, Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anak-anak gue kalau posisi fire ini.
1: Iya bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Ah oh, oke siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi ibu bidang gue ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Waktu ulang tahun ibu bidang gue ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita gitu di ampok sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke, okay.
1: Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, saya harapkan dari kami semua Mbak Vivi semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Okay, terima kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Halo. Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya. Iya, halo Mbak. Saya mau cuman halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo. Alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media ya seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh,
4: pada sosial media.
5: Jadi kurang lebih seperti itu aja sih pertanyaannya.
0: Siap. Oke. Okay. Terima kasih
5: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam
1: dari Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan. Ya. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, maksudnya ke dulu kan ada broadcast juga banyak ya, radio dari pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu dapat punya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa.
2: Jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul kalau dulu apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung anak-anak itu ditampilkan yang apa yang vokal yang vokal-vokal yang masih pemula terus yang udah bagus-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi
1: artis
0: yang siap kalau begitu.
2: Ya itu aja.
0: Oke, okay, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap gampang ya, kok. Ya. Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi.
1: Yeah.
0: Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya? Judul lagunya Mbak Vivi tersebut ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa.
1: Depannya
0: M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: Biasanya okay, kalau
2: Cinta?
0: Biasanya kalau lebaran sih ini ya.
1: Salam Mbak Vivi.
0: Ya Mbak Ita, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
0: Satu, satu lagi.
1: Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak Titipus pas.
0: Iya, di album. Albumnya Mbak Titipus pas itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
1: Bukan. Ah, ya wes, lewat.
0: Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya.
2: Oh, maafkan.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian,
1: selain
0: maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
2: Sama Yoni Yunus
0: Prita. Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Nyerah.
2: Nyerah.
0: Okay. Judulnya adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Ya betul ya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M udah.
1: Depannya M.
2: Aduh, siapa yang jamak? Aduh, lupa deh.
0: Nyerah semua
2: deh kalau
0: ini
2: saya benar-benar
0: nyerah semua ya. Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat
1: ya Mbak?
2: Iya.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: Oke, okay. Okay, pertanyaan keempat ya, silakan Mbak Ita.
1: Pada album pop volume 2, album Vivi kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silahkan.
1: Ayo mbak. Band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Ada makan.
1: Bukan
0: ya, emang.
1: Kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah Robi, ini pasti Jopi yang hitam-hitam. Ayah, Jopi Item tuh mah. Karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya, aduh maklum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah semua okay. Kayaknya Dedi. Okay.
1: Namanya adalah Alvarez Combo.
2: Wah. Alvarez Combo. Ya Allah, Mbak Ita ya, karena itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
1: Iya,
2: saya juga nggak tahu.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebelumnya mereview ya, ini saya sendiri ya. Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini dan saya juga akhirnya di RRI. Berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih
1: albumnya.
0: Siap.
2: Dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Tidak kaset itu sudah tidak ada gitu loh. Ada
0: cuma kabut.
2: Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan bagi apa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Terus udah pindah gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Apa yang ada tuh pindah ke sana lagi. Udah kemana lagi nih? Udah
0: ditaruh. Oh, siap kalau begitu.
1: Oke, Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya?
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini enggak dapat donat, Mbak.
2: Nanti lain kali. Sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul,
2: ya,
0: siap
1: Mbak Vivi.
2: Katanya kalau saya.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Ciguria Tebet.
0: Silakan Ciguria.
6: Halo Ciguria, semua rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Ciguria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya. Halo. Ciguria.
6: Mbak Vivi kabur?
2: Assalamualaikum. Halo, Tika.
6: Dengar suara Ciguria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong, ya? Dijawab lo itu.
6: Dengar. Mbak Vivi kabul, coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja.
1: Oh,
6: ada lagunya kan?
0: Ada, tadi udah diputar.
6: Ada kan, Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya, lagunya.
6: Baik, tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Ciguria. Pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua presenter Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Amankah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Oh ya. Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring bertemu basah. Bunga begitu bunga, bunga berpura malu. Nah hahaha, sudah tidak nyampe.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke. Udah dong Ciguria, udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah Ciguria. Puas.
2: Iya, ya, mohon maaf ya.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa. Dan ada lagu berbahasa,
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi dengan Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya.
0: SMA ya.
1: Kumus.
0: Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop nggak ada ini, nggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasanya Sunda, ada yang bahasa Sunda.
2: Iya, bahasanya aja. Banget dulu juga siapa ada yang mimpin yang di Selina
0: itu siapa? Selina, iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Yeah.
2: Jadi irangannya lagu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Baik, sebentar ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI 1.
2: Karena saya juga rindu
1: kuat. Benar-benar. Iya benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Mbak Ita ya Mbak agak lupa sedikit.
1: Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Putnamasari dan Marjudi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahir dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari namanya tidak begitu, Mbak Ita, Mbak Vivi, dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Matur nuwun.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta.
1: Dari Yogyakarta.
0: Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra.
0: Oh, jejak putra putri.
1: Kan tadi
0: sudah dijawab sih. Ini Pak Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Baikkan Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah di
1: udah
0: disampaikan lewat voice note.
2: Udah belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda. Tapi semuanya senang nyanyi, hanya senang banget nyanyi.
1: Dan
2: kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Okay. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat orang Sunda ya.
1: Orang Sunda.
2: Tapi besarnya ya Sunda, besarnya di Bogor.
1: Itu dia. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: seluruh Indonesia Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebenarnya untuk saya tuh sangat betul-betul meriwayat lagi ya kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan ya memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul.
2: Mungkin kalau ditampilkan di sini lagi mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiat ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar biasa,
1: susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio.
1: Betul,
2: baru dia bisa. Belum lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat Mbak Ita, kalau salah mulai
1: ulang lagi. Dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Yang besar. Itu betul-betul satu perjuangan dan saya ya memang pokoknya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, semua. Jadi lagi Mbak Ita mau nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya. Yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya, jadi saya suka mengamati semuanya kumulo. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zaman yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu.
0: Siap.
2: Ibunya juga masih hebat-hebat. Jadi terima kasih
1: sekali lagi. Pastinya Mbak Vivi
2: kita tempat ini sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap muka ya. Tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Okay. Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu. Selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat buat keluarga Mbak Vivi.
2: Salam Mbak Ita, Mas Yudi. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam.
0: Ya, tadi lewat jam 9 dulu. Ini ada lagu yang paling hits dari, Mbak Vivi Kabul, Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai bertemu lagi.

0: Tentunya Anda ada di ruang rindu. Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam. Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
1: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.

dan jazz musik yang akan menemani istirahat pendengar. Dan terima kasih untuk pendengar setia Pro1 yang masih mendengarkan kami, karena tanpa ada kalian mungkin kami sangat berarti di sini. Dan untuk itu pendengar, Mori mau pamit undur diri, sampai bertemu di esok hari tentunya mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Tapi jangan kemana-mana, karena Mori masih akan menemani pendengar dengan sajian renungan dan musik hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Mori pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan dua gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi

0: suatu hari di sebuah sekolah, seorang ibu datang menghampiri anaknya. Anaknya sangat malu. "Kenapa ibu melakukan hal ini kepadaku?" batinnya berkata. Ia melemparkan muka dengan rasa benci dan berlari. Keesokan harinya di sekolah, mereka mengejek anak itu.
1: "Ibumu hanya memiliki satu mata ya?" Ia berharap ibunya hilang dari dunia ini.
0: Maka ia berkata kepada ibunya,
1: "Ibu, kenapa kamu tidak memiliki mata lainnya? Ibu hanya akan menjadi bahan tertawaan. Kenapa ibu tidak mati saja?"
0: Sang ibu tidak menjawab. Anak itu merasa sedikit buruk, tetapi pada waktu yang sama, rasanya sangat baik bahwa ia telah mengatakan apa yang telah ingin dikatakannya selama ini. Mungkin karena ibunya tidak menghukumnya, maka ia tidak pernah berpikir bahwa ia telah sangat melukai perasaan sang ibu. Ia meyakinkan dirinya kalau ia akan tumbuh dewasa dan menjadi sukses karena ia membenci ibunya yang bermata satu dan kemiskinan mereka. Ia belajar dengan keras, meninggalkan ibunya, pindah ke kota untuk melanjutkan pendidikan, diterima di universitas ternama dengan segala kepercayaan diri, lalu menikah, membeli rumah miliknya sendiri, dan memiliki anak-anak. Sekarang, ia hidup bahagia sebagai seorang pria yang sukses. Ia menyukai kehidupan sekarang karena ini adalah tempat yang tidak mengingatkannya akan ibunya. Suatu hari, tibalah sebuah surat untuk dirinya. Sebuah surat dari sang ibu bermata satu yang hampir melupakannya. "Hidupku sudah cukup lama saat ini. Dan kupikir, aku tidak akan melihatmu lagi. Aku sangat merindukanmu. Aku minta maaf jikalau aku hanya memiliki satu mata dan aku hanya membuatmu malu. Tahukah kau, sangat kecil, sebuah kecelakaan terjadi. Kau kehilangan satu matamu. Sebagai seorang ibu, aku tidak tahan melihatmu harus tumbuh.

dengan esensi buku. Buku The Power of Now, karya Eckhart Tolle, tahun 1997. Buku ini menjadi panduan spiritual bagi banyak orang di seluruh dunia. Eckhart Tolle menyampaikan bahwa kunci menuju kebahagiaan dan kedamaian sejati terletak pada kemampuan untuk hidup sepenuhnya di saat ini. Kita seringkali terjebak dalam pikiran tentang masa lalu atau kekhawatiran akan masa depan, sehingga melewatkan keindahan dan potensi yang ada dalam momen sekarang. Eckhart Tolle memperkenalkan konsep kehadiran atau being present, yaitu keadaan kesadaran yang sepenuhnya terfokus pada saat ini. Kehadiran ini dapat dicapai dengan mengamati pikiran dan emosi tanpa menghakimi atau terlibat di dalamnya. Dengan demikian, kita dapat melepaskan diri dari identifikasi dengan pikiran dan ego yang seringkali menjadi sumber penderitaan. Dalam buku ini, menjelaskan bahwa ego adalah konstruksi pikiran yang menciptakan ilusi terpisah dari kesadaran murni. Ego selalu mencari pembenaran dan identitas dalam masa lalu atau masa depan, sehingga menciptakan ketidakpuasan dan kecemasan. Untuk mengatasi ego, kita perlu menyadari keberadaannya dan belajar untuk tidak lagi terikat padanya. Salah satu teknik yang diajarkan dalam buku ini adalah latihan pernafasan dan meditasi. Dengan fokus pada pernafasan, kita dapat mengalihkan perhatian dari pikiran yang terus menerus dan masuk ke dalam keadaan kehadiran. Meditasi juga membantu untuk mengamati pikiran dan emosi tanpa mesti terlarut di dalamnya. Tolle juga membahas tentang pentingnya menerima apa adanya. Ketika kita menerima situasi yang ada tanpa penolakan, kita membuka diri terhadap kedamaian dan kebahagiaan. Penerimaan bukan berarti pasrah, tetapi lebih kepada mengakui dan menghormati apa yang sedang terjadi. Selain itu, buku ini juga menyentuh tentang hubungan yang sehat. Dalam hubungan yang sehat, kedua belah pihak hadir sepenuhnya dan saling menghargai. Komunikasi yang jujur dan terbuka juga menjadi kunci dalam membangun hubungan yang kuat dan bermakna. The Power of Now mengajak kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat ditemukan di luar diri kita, tetapi ada di dalam diri kita sendiri dalam momen sekarang ini. Dengan mempraktikkan kehadiran dan melepaskan diri dari ego, kita dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang abadi. Esensi buku dari RRI untuk

0: merasa was-was bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkata-kata pada mereka dan tidak akan melihat dengan rahmat padanya, dan tidak pula menyucikan mereka dari tuntutan. Dan bagi mereka yang tetap siksa yang sangatlah pedih. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dinilai pertanggung jawabannya.
1: Pro 1. Dan inspirasi Pro 1.

kehidupan sehari-hari, seringkali kita berpikir bahwa kebaikan haruslah sesuatu yang besar. Padahal dalam Islam mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun dapat menjadi amal yang luar biasa jika kita lakukan dengan ikhlas. Senyum kepada sesama, membantu orang tua, menyingkirkan duri di jalan, hingga mengucapkan kata-kata yang menenangkan hati orang lain, semuanya adalah bentuk ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, walaupun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria." Riwayat Bukhari Muslim. Kadang kita tidak menyadari bahwa satu ucapan baik mampu menguatkan seseorang yang sedang lelah. Satu bantuan kecil dapat menjadi harapan bagi mereka yang sedang kesulitan. Maka jangan pernah menunda untuk berbuat baik, karena kita tidak tahu amal mana yang akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak.

0: mutiara di dasar lautan. Hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
2: ya urus
1: di Kabupaten Mustiki. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
1: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersangli
2: ya,
1: berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib ke dunia Allah, mudahkan rezeki.
3: Assalamualaikum. Dari Lafzalifat, begini Mbak ini. Ya bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimaraskan dengan sedikit punya kita itu lah.
0: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama.

0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar dimanapun Anda berada, kami kembali menyapa ruang dengar Anda pagi hari ini dalam program Dialog Mutiara Pagi edisi hari ini, tepatnya Kamis 14 Mei 2026. Dan seperti biasa di setiap Kamis kita akan hadir dengan bahasan tafsir Quran, insyaallah bersama Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Muhtar LCMA di ruang dengar Anda. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita di pagi hari ini di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Tak?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Baik, pembahasan kelanjutan hari ini akan melanjutkan ya surah, pembacaan surah Al-Mudatsir ya.
2: Iya.
1: Baik, dan kami ingatkan kembali untuk Anda pendengar, ada line interaktif yang bisa Anda manfaatkan nanti di 08213333 9440 untuk bergabung nanti di sesi interaktif. Tapi kita berikan dulu waktu untuk Pak Ustadz melanjutkan dulu pembahasannya hari ini. Tabadal, Pak Ustadz.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diancam dengan siksaan neraka Saqar. Lalu Allah menyebutkan bahwa penjaga pada neraka Saqar itu ada 19 malaikat yang disebutkan alaiha tis'ata asyar. Maka pada ayat yang ke-31 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: para penjaga neraka itu memang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan mereka itu dari golongan para malaikat, bukan dari golongan makhluk yang lain. Wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru. Dan tidaklah kami, kata Allah, menjadikan bilangan mereka itu illa fitnah, kecuali sebagai cobaan atau ujian bagi orang-orang kafir. Jadi angka 19 yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagian dari ujian, ya, cobaan terhadap orang-orang yang durhaka, yang kafir, apakah mereka akan langsung menerima atau justru protes, ya, atau apalah yang mereka atau sikap yang mereka perlihatkan. Sehingga Allah menyebutkan liyastayqina alladhina utul kitab wa izdada alladhina amanu imana, agar menjadi yakin orang-orang yang diberi kitab dan bertambah bagi orang-orang yang beriman itu keimanannya. Sehingga dengan adanya ujian berupa angka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, seharusnya atau sejatinya mereka, orang-orang yang diberi kitab itu, menjadi yakin dan bertambah keimanannya. Bahkan wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun, dan agar tidak ragu orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang yang beriman itu. Ya, jadi kan semakin yakin, dan Allah memperjelas lagi, dan tidak ragulah mereka. Wal yaqulal ladzina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza aradallahu bihadza masala. Dan agar berkata orang-orang yang di dalam hati mereka itu ada penyakit, dan orang-orang kafir, apakah yang dikehendaki Allah dengan adanya perumpamaan ini? Ya. Ya, jadi mereka, orang-orang yang apa di dalam hatinya ada penyakit, ya, penyakit yang dimaksud itu adalah kedurhakaan tadi, keengganan mereka mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, bahwa maza aradallahu bihadza masala, apa yang dikehendaki Allah dengan adanya perumpamaan ini. Jadi mereka menolak, mereka sikap mereka bukan lagi meragukan, ya, tapi tidak memang tidak percaya dengan apa yang mereka dengarkan itu. Sehingga Allah menyebutkan kadzalika yudillullahu man yasha wa yahdi man yasha, demikianlah Allah membiarkan sesat, ya, siapa yang dia kehendaki, dan memberi petunjuk siapa yang dia kehendaki. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, dan tidak ada yang tahu tentara-tentara Tuhanmu kecuali dia sendiri, ya. Tidak ada yang tahu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ada berapa jumlahnya, apa saja tugasnya secara detail, kecuali memang hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui itu kalau sudah diberitahu oleh Allah melalui rasulnya. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar, dan tidaklah ancaman Allah berupa neraka sakar pada ayat sebelumnya itu illa dzikra lil bashar, melainkan sebagai peringatan bagi umat manusia. Maka para pendengar yang berbahagia, inilah satu ayat yang cukup panjang terkait penjelasan Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelumnya tentang adanya disebutkan jumlah malaikat 19 yang menjaga neraka sakar. Tentu itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bukanlah bagi kita, ya, untuk mempertanyakan mengapa 19, kenapa tidak dicukupkan 20, kenapa tidak 15. Ya, sekali lagi itu angka yang sengaja Allah sebutkan sebagai bentuk ujian. Walaupun pada hakikatnya Allah bisa memberi atau memberi tugas lebih dari itu, kurang dari itu, semua merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini sebagai pengantar untuk dialog kita, karena ayatnya cukup panjang, kita hanya membahas satu ayat dan kita buka untuk sesi dialog. Ya, silakan, Pak.
1: Baik, Pak Ustaz. Baik, pendengar di mana pun Anda berada, baik yang sudah mendengarkan tadi pembahasannya ataupun mungkin baru bergabung ya, baru mendengarkan siarannya Pro 1 RRI Makassar melalui FM 94,4, melalui AM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kami ajak untuk bergabung pagi hari ini melalui line telepon kami 08213333 9440 ya, untuk Anda. Dan hari ini kita bersama dengan Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Muhtar LCMA. Hari ini kita membahas surah Al-Mudatsir, tepatnya di ayat ke-31 tadi ya. 0821-33-33-9440. Pertanyaannya juga boleh Anda kirimkan melalui WhatsApp bila Anda ingin kami nanti sampaikan langsung ya, di nomor yang sama. Baik, kita oke, sudah ada yang bergabung ini, Pak Arfah di mana ini? Selayar kah di Selayar, atau di mana? Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Apa kabar ini Pak Arfah?
2: Alhamdulillah, kabar dari Selayar ini.
1: Baik, dari Selayar hari ini bergabung di Tafsir Quran ya, bersama Bapak ya. Ustaz Ilham Muhtar ini. Ada yang ingin ditanyakan Pak Arfah? Silakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Saya dengar tadi di ayat 30 itu surah Al-Mudatsir, Allah telah mengancam orang-orang yang berbuat durhaka dan menghina Nabi Muhammad. Bagaimana kalau orang yang melalaikan sholat utamakan kepentingan dunianya, apakah ancaman seperti apa yang mau dikasihkan sama yang Allah yang Maha Kuasa? Demikian pertanyaan saya.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Singkat jelas ini pertanyaannya Pak Ustaz ya, dari Selayar ya. Baik, bagaimana ancamannya orang yang lalai akan sholatnya dan lebih mementingkan kehidupan dunianya nih Pak Ustaz?
0: Iya, baik. Pertanyaan yang sangat penting ya, bahwa memang kalau kita melihat hari ini masih banyak di antara saudara-saudara kita yang melalaikan perkara sholat, padahal ini adalah kewajiban utama bagi kita umat Islam, tentu di antara kewajiban-kewajiban yang lain ya. Ya, kenapa kita menyebutkan utama dan pertama? Karena inilah kewajiban yang sifatnya fardu ain dan berlaku untuk semua ya, kecuali yang mereka ada udzur syar'i. Berbeda dengan puasa yang hanya sekali dalam setahun ya, kemudian juga zakat ya yang ada syarat tertentu ya, juga haji. Nah, tapi kalau sholat setiap hari kita diperintahkan, tapi disitulah juga kita lihat masih banyak yang melalaikan. Bagi mereka yang melalaikan, tentu saja dalam ayat, dalam hadis banyak sekali ancaman-ancaman yang diberikan ya. Misalnya ya, tentu dalam hadis Nabi penjelasan dari ayat Al-Quran antara lain bahwa siapa yang melalaikan sholatnya, maka dia telah meruntuhkan agamanya ya, apakah hadamad din, dia telah meruntuhkan agama ya. Ini satu kalimat saja, satu kalimat saja ini sudah lebih dari cukup merupakan ancaman, karena kalau tidak ada lagi agama, apalagi yang dibanggakan. Nah, tidak adanya agama bagi seseorang itu hanya karena perkara

0: sholat, tapi kemudian tidak kita lihat bagaimana dampak sholat dan dalam kehidupannya. Jadi dalam agama bukan kita hanya diperintahkan ruku, sujud dan seterusnya, tapi bagaimana sholat itu bahkan ibadah-ibadah yang lain memberi dampak positif, ya, dalam kehidupan secara pribadi maupun secara sosial. Itu yang diinginkan. Tapi bagaimana bisa memiliki outcome seperti itu kalau kita hanya kebanyakan sekedar menggugurkan kewajiban? Nah, jadi kesadaran ya, ya lebih awal harus kita hadirkan ya dalam diri kita sebagai umat Islam ini ya. Terlalu banyak pak ancaman-ancaman yang diberikan ya oleh Allah maupun Rasulnya terkait mereka yang melalaikan salatnya. Ya,
1: Allah Alam. Baik. Cukup banyak ya, bukan hanya yang dicontohkan tadi ya. Baik, terima kasih Pak Arfa. Kita ke penelpon berikut ini Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dari siapa ini Pak, di mana?
2: Takyabate di Bone.
1: Takyabate ya, Bone ya.
2: Ada pertanyaan Pak? Assalamualaikum Pak Ustadz. Pertanyaan saya Ustaz tadi menjelaskan bahwa orang yang masuk neraka itu dijelaskan bahwa merupakan fitnah atau ujian. Saya mau ada penafsiran Pak Ustaz, ujian itu, implementasi ujian itu seperti apa? Orang yang berada di neraka, apakah orang yang hidup atau orang yang berada di neraka dengan dijaga 19 malaikat? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua itu Pak Ustaz, tadi katanya Allah dijelaskan di ayat itu bahwa Allah akan memberikan kebaikan atau apa kepada orang yang dikehendaki dan berbeda tidak dikehendaki. Pertanyaan saya Pak Ustaz tentang hal itu, bagaimanakah orang yang kriteria orang yang dikehendaki oleh Allah supaya kita menjadi orang-orang yang memberi hidayah begitu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung diborong nih pertanyaannya oleh Pak Takyabate di Bone ya. Baik, dikatakan bahwa ada dijelaskan tadi orang yang masuk neraka itu adalah fitnah atau ujiannya ya. Ujiannya, ujian implementasi dalam neraka ini seperti apa, Pak Ustadz?
3: Iya, baik, iya.
1: Pertanyaan pertamanya nih.
3: Baik. Yang tadi kita sebutkan tentang ujian itu adalah angka, ya, angka yang disebutkan oleh Allah pada ayat ke-30 disebutkan alaiha tis'ata asyar, ya, bahwa malaikat yang menjaga neraka sakar itu disebutkan oleh Allah adalah 19. Nah, angka 19 itu adalah ujian bagi orang-orang atau bagi manusia secara umum. Nah, orang yang kafir itu akan, atau ada kerasaan dalam hatinya, itu akan sikapnya adalah, kalau bahasa apa ya, ngeyel lah, seperti mungkin itu ya. Ya, mungkin dia mengatakan ya, untuk apa Allah sebutkan 19 ya, kenapa harus 19, kenapa tidak 100, kenapa tidak sampai 20 saja supaya pas angkanya. Nah, tapi bagi orang yang beriman itu akan semakin yakin dengan angka itu, bahwa ya memang ketika Allah sudah menetapkan sesuatu, maka bukanlah hak manusia untuk mempertanyakan. Ya, dalam Al-Quran disebutkan la yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Tidaklah Allah itu akan ditanya apa yang dilakukan, apa yang beliau lakukan, tapi justru manusia lah yang akan ditanya. Ya, jadi bukan pada hak manusia menanyakan mengapa hanya 19. Ya, tapi ketika Allah sudah menyebutkan, ya kita yakin itulah yang dikehendaki Allah. Tapi tadi itu, orang yang dalam hatinya ada penyakit tidak langsung percaya, bahkan ragu dan tidak

0: ujian dari Allah. Jadi bukan nerakanya, tapi pada angkanya. Adapun nerakanya itu adalah tempat untuk membalas, ya, membalas dosa-dosa manusia yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu.
1: Kemudian poin kedua yang ditanyakan, iya, terkait bahwa Allah memberikan kebaikannya itu kepada orang-orang yang dikehendaki. Nah, bagaimana kriterianya katanya nih, orang-orang yang dikehendaki itu diberikan hidayah.
0: Ayat itu ada kalimat wa yahdi man yasha, ya, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Ya. Di antara bentuk kebaikan itu kan petunjuk, ya. Dan kata Nabi SAW, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang, atau tanda-tanda orang yang diberi petunjuk, ya, atau kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya adalah yufaqihu fid din. Dia diberi pemahaman terhadap agama ini. Jadi semakin bertambah, semakin baik pemahaman agamanya. Semakin baik pemahaman agamanya, semakin meningkat implementasi atau pengamalan agamanya. Nah, itu berarti insya Allah kita mendapatkan petunjuk itu. Ya, jadi semakin dekat kita kepada agama, semakin rindu kita untuk belajar agama, semakin ingin kita mendekatkan diri kepada Allah, itu tanda bahwa insya Allah hidayah itu, kebaikan itu ada pada kita. Tapi kalau semakin malas kita, semakin kesempatan ada, tahu bahwa di sana ada majelis, ada ilmu, tapi kita malah tidak ada juga kerjaan yang penting, tapi kita malah meninggalkan. Nah, itu artinya kita perlu mempertanyakan diri kita ini, ya. Seperti itu Pak, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Pak Taqi Abate di Kabupaten Bone ini sudah monitor juga siarannya kita. Baik, tidak sangka kita tidak terasa nih ada 4 menit lagi nih tersisa kebersamaan kita, ya. Terima kasih Pak Abate, kemudian Pak Arfa di Selayar mewakili pendengar-pendengar kita pagi hari ini, ya, di sesi ini membahas lanjutan tafsir surah Al-Mudatsir ayat 31. Baik, kita tahan, ya. Untuk berikutnya kita mau dengarkan mungkin kesimpulan di ayat 31 ini sekali lagi, sekaligus mungkin menutup jumpa kita dulu untuk pekan ini, Pak Ustadz Tafadhal.
0: Iya, baik. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah

sehingga yang paling penting bagi kita adalah mengimani ya apa yang Allah sebutkan itu tanpa ada respon yang meragukan. Nah, sebagaimana seperti itu yang ditunjukkan oleh orang-orang kafir sehingga diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dengan ayat ini insya

0: Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Allahumma asir lana dinana allazi ismat amrina wa asis lana dunyana allati fiha ma'asyuna wa asir lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farrajta wa la daynan illa qadaytah ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا رحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا رحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembali kami ucapkan kepada Bapak Ustaz Dr. Haji Ilham Mukhtar LCMA untuk waktu dan ilmunya pagi hari ini bersama kami di Pro 1 RRI Makassar dan juga di pendengar kita dimanapun berada. Baik, kami ingatkan untuk bergabung lagi insya Allah pekan depan pada hari dan jam yang sama untuk program Tafsir Quran edisi Kamis ya. Saya Arfan Yusri, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar pagi ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi program Dialog Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Dan jangan kemana-mana pendengar, saat lagi nanti kami akan hadir menyapa ruang dengar Anda dengan informasi-informasi aktual yang berhasil diliput oleh rekan-rekan reporter RRI Makassar. Dari berbagai lokasi kami sajikan dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar. Tetaplah bersama kami.

0: Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Hantavirus ini penyakit apa begitu? Menularkah? Bagaimanakah?
2: Kita masyarakat itu tidak langsung panik atau termakan hoax ketika mendengar ada kasus COVID.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Sari berita, warga Makassar meminta pemerintah gencar sosialisasikan bahaya dan pencegahan hantavirus. Wakil Menteri Pertahanan mengukuhkan 500 aparatur sipil negara Pemprov Sulsel sebagai komponen cadangan untuk memperkuat pertahanan negara. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Arvan Yusri. Warga Makassar meminta pemerintah gencarkan sosialisasi bahaya dan pencegahan hantavirus. Laporan Iin Nurfahreni.
4: Kasus hantavirus yang terjadi di kapal pesiar MV Honius menjadi perhatian dunia tentang wabah penyakit hantavirus yang disebabkan dari hewan perekat. Munculnya penyakit ini memunculkan kekhawatiran masyarakat akan penularannya sendiri. Untuk itu, salah seorang warga Makassar, Samsi Nurfadila, meminta kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk menggencarkan edukasi dan sosialisasi terkait hantavirus ini. Menurutnya yang paling berbahaya di masyarakat bukan hanya penyakitnya, tapi juga kepanikan informasi simpang siur. Samsi menyatakan edukasi ini sangat penting untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat.
5: Ya, perlu diberikan penjelasan yang mungkin sederhana, yang mudah dipahami, misalnya bagaimana penularannya, gejala-gejala yang harus diwaspadai, termasuk juga langkah-langkah pencegahan yang bisa dilakukan sehari-hari. Jadi kita masyarakat itu tidak langsung panik atau termakan hoax ketika mendengar ada kasus penyakit tertentu, apalagi kita sudah pengalaman dengan COVID-19 kemarin kan. Jadi menurut saya pemerintah itu bersama dinas kesehatan misalnya sepertinya harus turun langsung deh, lewat media sosial kah, masuk ke sekolah-sekolah, ke fasilitas kesehatan.
4: Hal senada juga diungkapkan Andi Baso, sebagai masyarakat awam mendengar hantavirus tentu menjadi hal baru, sehingga diperlukan penjelasan yang lebih sederhana dari pemerintah sehingga masyarakat tidak takut atau panik. Apalagi jika informasi yang didapatkan terutama dari media sosial terkadang hanya sebagian atau setengah-setengah sehingga bisa memunculkan kekhawatiran.
6: Sama seperti COVID kemarin, jadi harusnya belajar dari pengalaman yang kemarin itu. Makanya saya berharap pemerintah dengan pihak kesehatan lebih sering kasih penjelasan yang gampang mudah dipahami, supaya kita di masyarakat ini tahu misalnya sebenarnya hantavirus ini penyakit apa begitu, menularkah, bagaimanakah, dan apa yang harus kita lakukan supaya aman.
4: Andi Baso menyatakan dengan informasi yang detail diberikan kepada masyarakat terkait hantavirus, masyarakat bisa meningkatkan kewaspadaan dan tidak menjadi panik berlebihan menyikapi penyakit ini.
3: Pengamat epidemiologi Universitas Hasanuddin, Dr. Anies Haryadi, menilai hantavirus ini tidak menyebabkan pandemi seperti pada COVID-19 lalu. Simak selengkapnya dalam sorotan berita dipandu Rahmadani.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dr. Al-Faryadi.
8: Ya, selamat pagi Bu.
7: Apa kabar, sehat Pak?
8: Alhamdulillah sehat.
7: Ya, ini kita berbicara kalau beberapa tahun yang lalu kita berbicara tentang pandemi COVID-19. Kita berbicara hantavirus.
8: Hantavirus sekarang, betul ya.
7: Baik. Nah, hantavirus kembali menggebrak dunia dan bisnisnya sudah masuk di Indonesia seperti itu. Nah, bagaimana Provinsi Sulawesi Selatan untuk mewaspadai hal ini, Pak Dr. Al-Faryadi?
8: Ya, jadi kalau kita lihat laporan dari Kementerian Kesehatan, sebetulnya sudah sejak tahun berapa tahun yang lalu, 2004 itu sudah terdeteksi di Indonesia hantavirus. Kalau saya dengar pernah penjelasan dari kementeriannya sudah 24 kasus dari kurang lebih 200-an yang dicurigai, jadi sudah ada di Indonesia. Hanya saja perlu kita tahu bahwa virus ini kan berbeda dengan COVID yang kemarin ya.
7: Nah.
8: Jadi hantavirus itu ditularkan dari binatang ke manusia. Jadi tikus itu sebagai yang membawa, jadi melalui kotorannya, kemudian virusnya kan ada di situ, di kotorannya atau dari liurnya atau di kencingnya, kemudian itu masuk ke manusia. Tetapi tidak ada bukti bahwa kalau sampai di manusia dia akan tertular dari manusia ke manusia. Jadi ini yang berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi lebih kepada penyakit zoonotik sebetulnya ya, dari binatang kemudian tertular ke manusia. Jadi kita tidak terlalu takut sama seperti kejadian virus COVID kemarin kan, yang sulit itu kalau dari manusia ke manusia. Begitu.
7: Jadi tidak akan terjadi seperti pandemi COVID-19, ini yang ditakutkan oleh masyarakat Lansa.
8: Iya, jadi saya kira kecil kemungkinan untuk terjadi seperti itu, karena ingat ini hanya tertular kalau manusia kontak dengan cairan yang berasal dari tikus, apakah fesesnya, kemudian liur tikus atau urin tikus ya. Kalau sudah sampai manusia, dapat tertular lagi dari orang ke orang. Jadi kita tidak perlu terlalu takut. Nah, yang paling penting sebetulnya adalah pada bagaimana menjaga kebersihan supaya tikus ini tidak banyak di lingkungan kita. Itu saya kira pencegahan yang paling penting untuk kita lakukan, terutama kebersihannya. Iya.
7: Ya. Nah, pelajaran apa dari pandemi global sebelumnya yang relevan untuk penanganan hanta virus ini, Pak Ansaryadi?
8: Iya, jadi kalau kita lihat di laporan hantavirus ini kan, laporan ini kan yang kaget orang karena ada muncul di apa namanya ya, cruise ya, di apa istilahnya, kapal pesiar.
7: Iya.
8: Iya, kapal pesiar, dan ada yang meninggal. Nah, itu kan juga kita nggak tahu apakah orangnya terinfeksi dibawa baru masuk kapal pesiar, atau di dalam kapal pesiar dia terinfeksi. Nah, itu barangkali perlu diinvestigasi. Tetapi kaitannya dengan penyebaran yang secara luas seperti kemarin, itu kecil kemungkinannya untuk terjadi, karena sekali lagi ini hanya tertular kalau kita ada kontak dengan binatang seperti roden tikus itu.
7: Nah, langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk menangani potensi wabah hantavirus ini, Pak Ansar?
8: Ya, jadi kecil kemungkinannya untuk menjadi wabah pandemi seperti yang terjadi kemarin ya. Jadi tidak perlu ada spesifik bahwa harus seperti apa. Karena itu tadi lebih kepada pencegahan kebersihan lingkungan sebetulnya. Nah, ini yang harus dipikirkan, kebersihan lingkungan, karena roden tikus ini kan selain membawa virus seperti hantavirus ini juga ada yang lain seperti leptospirosis, dan juga banyak kejadian kita dapat di masyarakat. Jadi kalau kami dari sisi public health lebih kepada bagaimana memastikan kebersihan lingkungan itu bisa lebih bagus ya, supaya binatang-binatang pengerat seperti ini tidak berkeliaran, tidak masuk ke rumah, atau tidak ada kontak dengan manusia.
7: Ya. Nah, Pak, ini kan kita di Makassar ini juga termasuk banyak daerah yang kalau dikata ini termasuk daerah kumuh gitu. Bagaimana tentunya khususnya ya dinas kesehatan untuk memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat, Pak?
8: Ya, betul. Jadi karena ini terkait dengan kebersihan lingkungan, lebih banyak kepada bagaimana mengedukasi masyarakat supaya bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, supaya tikus itu tidak bebas berkeliaran, tidak bebas berkembang dan menularkan virus atau bakteri yang lain kepada manusia. Edukasi harus banyak dilakukan kepada masyarakat, terutama untuk pemberantasan roden ini. Saya kira di sini saja lebih banyak bagaimana kita bisa menjaga kebersihan bersama-sama secara gotong royong, apakah ada pembersihan lingkungan yang sifatnya kerja bakti untuk memastikan bahwa tidak banyak tikus liar ini yang berkeliaran di lingkungan kita. Karena kalau itu ada, maka potensi untuk tertular ya tentu akan lebih besar, selain hantavirus kan seperti leptospirosis juga yang saya sampaikan tadi.
7: Baik, terima kasih Pak Dr. Ansaryadi atas waktunya bersama dengan RRI pagi ini.
8: Terima kasih banyak
7: untuk Anda.
8: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Balai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar menyita sebanyak 96 ribu tablet obat ilegal dan mengamankan satu orang tersangka. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
9: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar menyita sebanyak 96 ribu tablet obat ilegal dan mengamankan satu orang tersangka. Kepala BBPOM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan 96 ribu tablet obat ini telah dimusnahkan dan kini tersangka telah dilakukan pelimpahan berkas perkara ke JPU tahap 1 untuk dilakukan penelitian. Dikatakan penyitaan ini dilakukan pada April 2026 lalu dengan jenis obat trihexyfenidil atau THP yang masuk dalam kategori obat-obat tertentu atau OOT dan sering disalahgunakan.
10: Kalau untuk 2026 sudah bisa saya sampaikan, terakhir kita di bulan Maret kemarin, di April kita melakukan pengungkapan 96 ribu tablet trihexyfenidil nilai hampir 200 juta. Itu kita bisa menyelamatkan kalau digunakan satu orang itu 10 tablet tapi hampir 9 ribu. Sudah sudah terselamatkan dan saat ini tentunya merupakan langkah nyata di tahun-tahun sebelumnya juga kita melakukan kegiatan penindakan, pengungkapan walaupun terkadang memang tidak bisa ditemukan siapa tersangkanya, mereka sudah izin karena mereka tidak ambil ya, mereka tahu, akhirnya ambil tapi tidak, berarti kita amankan, berarti kita musnahkan. Tapi yang terakhir, di bulan April kita berhasil menindak 96 ribu tablet, diisi dan hidup satu orang tersangka sudah kita tahan, walaupun itu dari Ditkrimsus Polda Sulsel.
9: Ditambahkan sejak 2023 hingga April 2026, tercatat sebanyak 23 kasus atau hampir 200 ribu tablet obat-obat tertentu ilegal telah ditemukan.
3: Wakil Menteri Pertahanan mengukuhkan 500 aparatur sipil negara Pemprov Sulsel sebagai komponen cadangan untuk memperkuat pertahanan negara. Laporan Iin Nurfahreni.
11: Sebanyak 500 aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyelesaikan latihan dasar kemiliteran atau Latsarmil komponen cadangan atau Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2026. Sejak akhir Maret, ratusan ASN lingkup Pemprov Sulsel tersebut mengikuti pelatihan di Rinda 14 Hasanuddin dan berakhir secara resmi pada Selasa 12 Mei 2026. Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan mewakili Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudi di hadapan sejumlah media usai menyaksikan kirab dari pasukan upacara mengapresiasi penetapan Komcat untuk pertahanan negara yang berasal dari unsur ASN. Menurutnya, pertahanan negara bukan hanya urusan TNI dan Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia serta seluruh sumber daya nasional sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 30, yaitu semua ikut serta dalam upaya pertahanan negara. Menurut Doni Ermawan, Sulsel rasa nasionalisme yang tinggi dan sejarah yang telah diukir menjadikan Sulsel pioner program Komcat.
12: Selamat kepada Sulawesi Selatan yang sudah menjadi pionir, karena belum dari pemerintah provinsi lain pun belum ada. Baru ini kita laksanakan pertama kali dari provinsi Sulawesi Selatan. Dan saya tadi mendengar sangat luar biasa dari Pak Gubernur, semangat dari masyarakat Sulawesi Selatan umumnya dan para pegawai ASN di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sebetulnya kalau kita lihat dari sejarah yang lalu, saya rasa masyarakat Sulawesi Selatan itu, saya rasa nasionalismenya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya, dari sejak bagaimana kita mengusir penjajah, bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan kita.
11: Doni Ermawan mengakui telah ada beberapa daerah yang mengantri untuk melaksanakan program tersebut. Ia menyebutkan selain menyasar provinsi, pihaknya juga membentuk SPPI KDKMP yang akan ditetapkan juga sebagai komponen cadangan. Sementara itu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyebutkan, usai mengikuti program Komcat ini, para ASN akan dilibatkan dalam program strategis dari pemerintah pusat dan juga provinsi.
13: Insert. Dan juga pioner ya, dan termasuk menjadi teladan untuk disiplin-disiplin ASN ya. Termasuk kita akan memanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan sifatnya pengawal strategis provinsi ya, mengawal termasuk diantaranya terkait masalah gerakan-gerakan untuk penertiban, untuk kemudian kebersihan, lingkungan, ataupun mungkin ketertiban di masyarakat juga bisa terlibat untuk mengawal ya, termasuk mengawal program-program strategis Bapak Presiden.
11: Andi Sudirman menyatakan nantinya akan dilakukan evaluasi terkait pemanfaatan dari program ini, termasuk efektivitasnya.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Pemkot Makassar siapkan pelantikan Kepsek definitif demi optimalkan kinerja sekolah. Laporan Edwin Masud.
14: Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Sulkifli Nanda memastikan proses pengukuhan kepala sekolah atau Kepsek definitif di lingkup pemerintah Kota Makassar segera dilaksanakan. Pemerintah Kota Makassar sebelumnya telah menuntaskan tahapan uji kompetensi bagi kepala sekolah dan kepala puskesmas sebagai bagian dari proses evaluasi jabatan. Sulkifli menjelaskan saat ini data pengukuhan kepala sekolah telah

0: kinerja dan tata kelola satuan pendidikan di Kota Makassar dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Pemkot Makassar menargetkan pelantikan Kepsek definitif dapat dilakukan dalam waktu dekat agar proses manajemen sekolah, pengambilan kebijakan hingga pelayanan pendidikan berjalan maksimal.
1: Pemkot Makassar bersama Nusantara Infrastruktur dan Rappo perkuat kolaborasi mewujudkan Makassar bersih melalui pemberdayaan masyarakat. Laporan Edwin Masud.
2: Wali Kota Makassar Mudafri Arifuddin menyampaikan rasa optimisme terhadap kolaborasi pemberdayaan masyarakat yang digagas komunitas Berdaya Nusantara bersama Rappo Indonesia. Pada kegiatan program komunitas Berdaya Nusantara untuk pemberdayaan perempuan di Makassar yang dilaksanakan oleh Nusantara Infrastruktur di kantor Lurah Panampu Kecamatan Talo. Mudafri menyebut kegiatan tersebut bukan sekedar seremoni, melainkan langkah konkret dalam mewujudkan visi Makassar sebagai kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Dikatakan melalui program pemberdayaan ini, perempuan diberikan akses keterampilan serta ruang kreatif untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.
3: Ini program yang sangat baik, sangat positif, karena benar-benar proses pemberdayaan itu tidak hanya di batasan wacana, tapi ini sudah benar-benar tereksekusi dengan baik, memberikan manfaat secara langsung kepada beberapa masyarakat yang ada di wilayah tol, khususnya di daerah Utia, dan ini sudah menghasilkan dampak ekonomi yang langsung dirasakan pada mereka yang ada di sana, meningkatkan kemampuan, kapasitas dengan pelatihan ekonomi hijau, dan ini menurut saya hal yang sangat baik.
2: Sementara itu, Dirut Nusantara Infrastruktur Ramdhani Basri menyebut kolaborasi dengan pemerintah menanggulangi persoalan sampah melalui pemberdayaan masyarakat.
4: Ini adalah lingkungan, jadi kita melihat bagaimana kita bisa membantu pemerintah daerah di Makassar untuk bisa menanggulangi masalah sampah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat, khususnya ibu-ibu. Karena kita tahu saat ini masalah ekonomi, masalah PHK dan sebagainya itu besar sekali. Jadi kalau kita bisa memberdayakan mereka, bisa mendapatkan penghasilan, itu kita tidak tergantung lagi pada institusi-institusi tertentu, pemerintah maupun swasta, yang mereka bisa berdiri usaha sendiri.
2: Selain fokus pada pengelolaan sampah, Nusantara Infrastruktur juga berkontribusi dalam program penurunan angka stunting di Kota Makassar.
1: Organisasi Wanita Mandar Sulawesi Selatan siap perkuat peran sosial perempuan. Ermila Rusmala menurunkan laporannya.
5: Pelantikan pengurus Kerukunan Keluarga Wanita Mandar Sulawesi Barat KKW MSB Wilayah Sulawesi Selatan berlangsung di Studio Ninyong KRRI Makassar kemarin siang. Ketua dan puluhan pengurus baru dari 7 bidang dalam organisasi dilantik untuk masa kepengurusan 2026 hingga 2030. Prof. Heriati secara aklamasi terpilih menjadi ketua pengurus BPW KKW MSB ini bertekad memajukan organisasi. Prof. Dr. Heriati Yatim dalam sambutannya menjelaskan organisasi ini ke depan akan dibangun dengan sifat mandar, dengan persatuan dan tujuan yang menjadi prioritas. Selain itu, peran organisasi Kerukunan Wanita Mandar menjadi wadah memperkuat peran perempuan di tengah masyarakat, melahirkan perempuan mandar yang bermartabat dan berbudaya dengan kontribusi nyata membangun daerah mandar.
6: Melalui organisasi ini, kita ingin menghadirkan perempuan-perempuan mandar yang berdaya, bermartabat, berbudaya, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi keluarga, masyarakat, dan daerah pada khususnya. Saya juga mengajak seluruh anggota bersama-sama membangun organisasi dengan semangat Sipah Mandar. Saya meminjam sedikit bahasa istilah Bugis Makassar, Sipah Kainga dan Sipah Kalbi, yang berarti saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling menghargai.
5: Prof. Dr. Heriati Yati menambahkan, struktur organisasi kali ini mencakup 7 bidang strategis, antara lain bidang Departemen Pendidikan dan Literasi, bidang Seni, Budaya, dan Pariwisata, bidang Keagamaan, Dakwah, dan Kemanusiaan, bidang Ekonomi dan Kewirausahaan, bidang Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, dan bidang Humas Kemitraan dan Publikasi. Lanjut, Prof. Heriati menegaskan komitmennya untuk merangkul seluruh elemen pengurus dan anggota. Ia bertekad membawa Kerukunan Keluarga Wanita Mandar Sulawesi Barat, Wilayah Sulawesi Selatan ini menjadi organisasi yang lebih maju,

0: solid dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Mandar di perantauan.
1: Nilai tukar dolar tembus Rp17.400. Aktivitas money changer tetap stabil. Selengkapnya bersama Emmy Bafadal.
0: Pergerakan mata uang dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan setelah mengalami penguatan terhadap sejumlah mata uang dunia, termasuk rupiah Indonesia. Pada perdagangan terbaru awal pekan ini, nilai tukar dolar berada di angka Rp17.400. Terkait melemahnya nilai rupiah terhadap dolar tersebut, marketing PT Haji Latundrung, Awa Hardianti mengatakan, untuk saat ini, nasabah yang datang dominan menjual atau menukar dolar dibanding yang datang membeli.
2: Tahun lalu kan belum terlalu naik ya, belum sampai 17.000. Baru akhir-akhir ini yang kalau dia naik langsung bisa sampai beratus-ratus poin naiknya. Nah, kalau berdasarkan hemat kami dari tahun lalu itu biasanya orang tukarannya normal. Maksudnya begini, kalau ada yang diperlukan atau ada dia mau investasi, tabung-tabung saja seperti itu. Jadi tidak, maksudnya tidak terlalu ada yang berlebih begitu transaksinya seperti itu. Cuman kalau dilihat dari yang sekarang ini, sepertinya banyak orang yang karena melihat kan gampang sekali nih sekarang diakses kalau kurs ya. Nah, jadi dia kalau dia sudah merasa bilangnya sudah tinggi, dia kasih ini, dia dia jual. Tapi kalau untuk membeli rasanya kurang karena harganya sangat tinggi.
0: Hawa mengakui penjualan atau penukaran dolar ke rupiah dilakukan masyarakat Makassar untuk keperluan ke luar negeri, untuk pemeriksaan maupun berobat, mengingat dolar cukup mempengaruhi nilai ringgit maupun dolar Singapura. Ditambahkan, penguatan dolar biasanya berdampak pada kenaikan harga barang impor, termasuk bahan baku industri dan energi. Hal ini dapat memberikan tekanan tambahan pada biaya produksi di dalam negeri.
1: Kewaspadaan dan pentingnya antisipasi hantavirus dibacakan Ahmad Aprisudin.
3: Pendengar, hantavirus merupakan virus yang ditularkan melalui hewan pengerat, terutama tikus, dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius pada manusia. Penularan biasanya terjadi melalui kontak dengan urin, air liur, atau kotoran tikus yang terhirup melalui udara. Gejala hantavirus umumnya diawali demam, nyeri otot, sakit kepala, hingga gangguan pernapasan. Dalam kondisi tertentu, infeksi ini dapat berkembang menjadi penyakit berat yang mengancam jiwa. Munculnya kasus hantavirus di sejumlah negara dunia menjadi alarm penting bagi seluruh daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Sulawesi Selatan. Meski hingga kini belum ditemukan kasus besar yang mengkhawatirkan di daerah ini, langkah antisipasi tetap perlu dilakukan mengingat mobilitas masyarakat Sulawesi Selatan yang cukup tinggi, baik melalui jalur udara maupun laut. Sebagai salah satu pintu gerbang kawasan Indonesia Timur, Sulawesi Selatan memiliki aktivitas transportasi yang padat melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Kondisi ini membuat pengawasan kesehatan terhadap pelaku perjalanan internasional menjadi sangat penting untuk mencegah masuknya penyakit menular termasuk hantavirus. Selain faktor mobilitas, karakteristik lingkungan di beberapa wilayah Sulawesi Selatan juga perlu menjadi perhatian. Hantavirus diketahui berasal dari hewan pengerat seperti tikus. Di daerah perkotaan padat penduduk maupun kawasan pasar tradisional, persoalan sanitasi dan pengelolaan sampah masih menjadi tantangan yang dapat memicu berkembangnya populasi tikus sebagai pembawa virus. Wilayah dengan aktivitas pergudangan, pelabuhan, pertanian, hingga permukiman padat memiliki risiko lebih tinggi apabila pengendalian lingkungan tidak dilakukan secara maksimal. Karena itu, upaya menjaga kebersihan lingkungan, memperbaiki sanitasi, serta pengendalian hama harus menjadi bagian dari langkah pencegahan yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kota juga perlu memperkuat edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah panik, namun tetap waspada. Pengalaman menghadapi pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa kesiapan informasi dan respon cepat menjadi faktor penting dalam mengendalikan penyebaran penyakit. Selain itu, fasilitas kesehatan di Sulawesi Selatan perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala penyakit yang berkaitan dengan infeksi virus, terutama bagi pasien dengan riwayat perjalanan luar negeri atau kontak dengan lingkungan yang berpotensi terpapar hewan pengerat. Hantavirus memang belum menjadi ancaman besar di Sulawesi Selatan saat ini. Tetapi, langkah pencegahan sejak dini tetap diperlukan. Kewaspadaan kolektif, penguatan sistem kesehatan, dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan menjadi modal penting agar masyarakat Sulawesi Selatan tetap aman dari potensi penyebaran penyakit menular baru. Sekian komentar.
1: Dan sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang aplikasinya dapat Anda download melalui Play Store dan juga App Store.

0: Demikian telah kita ikuti warta berita dari Pro 1 Makassar. Kita kembali di 91 FM RRI Bone.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Buni. Saya Sri Ulfa menyapa Anda di pagi ini dalam program Buni Menyapa Pagi edisi hari Kamis 14 Mei 2026. Dan kami akan sampaikan info BMKG, juga informasi-informasi dari rri.co.id untuk kebersamaan kita dalam dua sesi di Bone Menyapa Pagi. Semoga saja di hari yang cerah ini Anda pendengar RRI Bone bisa menikmati waktu libur dengan tetap produktif, tidak bermalas-malasan meskipun tadi sempat hujan, mungkin masih terasa dingin. Ayo bangun untuk segera bersiap-siap, mempersiapkan segala sesuatunya. Dan cuaca yang mungkin masih menyisakan hawa dingin ini, semoga tidak menghalangi Anda, tidak menjadi alasan Anda untuk bermalas-malasan di hari Kamis ini. Untuk mengawali sesi pertama Boni Menyapa Pagi, kami akan sampaikan informasi perakiraan cuaca di Sulawesi Selatan untuk hari Kamis 14 Mei 2026, yang kami kutip dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika bmkg.go.id. Pendengar, untuk beberapa wilayah seperti Kota Palopo, Kota Parepare, Kota Makassar, Toraja Utara dan Luwu Timur hari ini diprediksi hujan ringan. Suhu 17 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 73 hingga 98%. Dilanjutkan dengan Pinrang, Endrekang, Luwu, Tanah Toraja dan Luwu Utara diprediksi hujan ringan, suhu 17 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 62 hingga 99%. Kemudian untuk Pangkep, Baru, Sopeng, Wajo dan Sidrap diprediksi hujan ringan, suhu 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 69 hingga 98%. Maros, Bone, Sinjai, Goa dan Jeneponto diprediksi hujan ringan dengan suhu 23 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara antara 74 hingga 98%. Takalar diprediksi berawan, suhu 25 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 75 hingga 94%. Untuk tiga wilayah lainnya, yakni Kepulauan Selayar, Bulukumba dan Bantaeng, diprediksi hujan ringan, suhu 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 79 hingga 97%. Selanjutnya pendengar, kita akan beralih dengan informasi perakiraan cuaca di Kabupaten Bone.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami 91 FM RRI Bone.

Kita lanjutkan info BMKG dan untuk Bontocani, Kahu, Kajuara, Salomeko dan Tondra berpotensi hujan ringan. Suhu 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 78 hingga 99%. Berikutnya Libureng, Mare, Sibulue, Barebo, Cina dan Pondre diprediksi hujan ringan. Suhu 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 78 hingga 98%. Kita lanjut ke Laparyajal, Lamuru, Ulaweng, Palaka, Awang Pone dan Telusiatinge diprediksi hujan ringan. Suhu 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 76 hingga 98%. Berikutnya untuk Ajang Ngale, Dua Bocoe, Cenrana, Tanete Riatang, Tanete Riatang Barat dan Tanete Riatang Timur berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Suhu 25 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 74 hingga 97%. Untuk Amali, Telu Limpoe, Bengo dan Patimpeng juga hujan ringan. Suhu 22 hingga 31%. Kami ulang, 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 76 hingga 99%. Demikian pendengar info BMKG untuk hari ini. Dan sebelum kita lanjut dengan informasi dari rri.co.id, kami hadirkan dulu jeda berikut ini untuk Anda.

Kita kembali di sesi pertama Bone Menyapa Pagi, dan informasi kali ini kami kutip dari rri.co.id. Dinas Perindustrian Bone serahkan sertifikat halal ke pelaku IRT di Tibojong. Pemerintah Kabupaten Bone memperkuat legalitas produk lokal melalui penyerahan sertifikat halal bagi pelaku industri rumah tangga IRT. Penyerahan ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Bone, Andi Promalpawi, di Perumnas Tibojong pada Selasa 12 Mei. Andi Promalpawi yang juga menjabat sebagai Ketua Inovasi Pelayanan Publik Konsultasi dan Pelayanan Industri Kopi Bone menyerahkan sertifikat tersebut kepada 6 pelaku usaha terpilih. Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan daya saing serta kepercayaan konsumen terhadap produk asli daerah. Dalam sambutannya, Andi Promalpawi menegaskan bahwa melalui inovasi Kopi Bone, pemerintah daerah berkomitmen memberikan pendampingan berkelanjutan agar produk industri kecil memiliki standar mutu yang jelas. 6 pelaku usaha yang menerima sertifikat halal tersebut mencakup berbagai jenis industri rumah tangga, diantaranya aneka roti dan kue, aneka keripik dan makanan ringan, siap santap, serta berbagai varian minuman olahan. Selain aspek legalitas, para pelaku usaha juga diimbau untuk terus menjaga kualitas produk dan kebersihan proses produksi demi kontribusi positif terhadap ekonomi masyarakat. Para penerima sertifikat menyampaikan rasa syukur atas bantuan pendampingan dari Dinas Perindustrian Kabupaten Bone. Dengan adanya sertifikat halal ini, mereka merasa lebih percaya diri untuk memperluas pemasaran produk. Wabub Bone hadiri penyumpahan Komcat ASN Sulsel di Makassar. Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin menghadiri upacara penyumpahan dan penetapan komponen cadangan Komcat Aparatur Sipil Negara Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2026 yang berlangsung di lapangan Karebosi, Kota Makassar, Rabu kemarin. Upacara penetapan ini dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Letjen TNI Purnawirawan Doni Ermawan Taufanto. Prosesi penyumpahan diikuti oleh ratusan ASN dari berbagai kabupaten dan kota di wilayah Sulawesi Selatan yang telah dinyatakan lulus seleksi dan memenuhi kualifikasi sebagai bagian dari pertahanan negara. Penyumpahan dan penetapan Komcat ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah pusat dalam memperkuat sistem pertahanan negara. Melalui keterlibatan warga negara khususnya dari kalangan ASN, pemerintah berharap tercipta komponen pendukung yang tangguh untuk memperkokoh kedaulatan dan pertahanan nasional di masa depan. Kehadiran pemerintah Kabupaten Bone dalam kegiatan ini ditegaskan sebagai wujud nyata komitmen daerah dalam mendukung kebijakan strategis nasional di bidang pertahanan. Pendengar, kita cukupkan informasi dalam sesi pertama Bone Menyapa Pagi, dan selanjutnya di pukul 7 kami akan hadirkan Warta Bone di ruang dengar Anda. Tapi sebelum itu kita akhiri dulu sesi pertama, dan selanjutnya kita akan berjumpa dalam sesi kedua setelah Warta Bone.

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone, Sari Berita. Proses penyaluran bantuan kepada korban banjir masih terus berlangsung. Pemulihan pasca banjir terus mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Sri Ulfa.

0: Pemerintah Kecamatan Tanete, Riatang Timur menyalurkan bantuan dari Menteri Pertanian kepada 933 kepala keluarga terdampak banjir di Kabupaten Bone. Laporan Ayunia Nindiati.
1: Pemerintah Kecamatan Tanete, Riatang Timur, Kabupaten Bone terus menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir yang terjadi pada Jumat 8 Mei 2026 lalu. Data sementara pemerintah kecamatan mencatat sebanyak 933 kepala keluarga atau sekitar 3.680 jiwa terdampak banjir di 5 kelurahan, masing-masing Kelurahan Panyula, Bajoe, Tibojong, Toro, dan Bonrae. Camat Tanete, Riatang Timur, Andi Habibi mengatakan bantuan yang disalurkan berasal dari pemerintah Kabupaten Bone, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Pangan Nasional, hingga Kementerian Pertanian. Menurutnya, selain bantuan sembako, warga terdampak juga menerima bantuan uang tunai sebesar 1,5 miliar rupiah.
2: Masih sementara berlangsung, semua hampir untuk yang tersalurkan. Itu kalau yang data dari Bappenas di tahap pertamanya itu, di Kecamatan Tanete, Riatang Timur itu 930 kakak. Jumlah jiwa itu 3.600. Ada lagi instruksinya, Kepala Dinas Ketapang untuk diupdate lagi data terbaru. Teman-teman juga di kelurahan itu turun langsung juga untuk pengecekan lagi. Untuk karena intinya ini uang 1,5 miliar akan terdistribusikan pada dengan baik nantinya. Kan impas sumbangan itu 500 juta dari Andi Amar Ma'ruf, yeah. 1 miliar untuk dari yang untuk peminta itu sumbangan pribadi. Kalau 9 miliar itu untuk dari Bappenas.
1: Andi Habibi menambahkan, pemerintah juga mulai melakukan pengerukan sedimen sungai untuk mengurangi resiko banjir susulan. Ia berharap proses penyaluran bantuan dan normalisasi sungai dapat mempercepat pemulihan warga pasca banjir.
0: Bupati Bone meninjau langsung lokasi kebakaran yang menghanguskan percetakan Trias Muda di Jalan Manurunge, Kecamatan Tanete, Riatang. Laporan Suryani Arifin.

0: Pasca insiden kebakaran yang melanda perusahaan percetakan Trias Muda pada Selasa malam, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman bergerak cepat meninjau lokasi kejadian di Kecamatan Taneteriatang. Dalam kunjungan tersebut, tampak ruang produksi salah satu percetakan terbesar di Bone ini hangus tidak bersisa. Mesin-mesin produksi dan perlengkapan cetak lainnya rusak parah dengan taksiran kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Bupati memberikan dukungan moral kepada pemilik usaha serta memberikan imbauan kepada warga Bone agar rutin memeriksa instalasi listrik dan memastikan peralatan dapur sebelum meninggalkan rumah.
1: Ada dua rumah,
0: Bupati Bone mengingatkan warga agar lebih meningkatkan kewaspadaan untuk menghindari kebakaran.
2: Upaya pemulihan pasca banjir di Kabupaten Bone terus mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Kembali laporan Suryani Arifin.
0: Sejak Senin lalu, Brigjen Pol Hermawan terpantau turun langsung ke lapangan untuk mengawal distribusi bantuan sembako dari Kementerian Pertanian RI agar tepat sasaran. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengatakan pihak Bappanas telah memastikan penyaluran bantuan pangan dilakukan secara intensif langsung ke kelurahan-kelurahan terdampak serta melalui posko pusat di Kompleks Gor Lapatau Bone. Bupati Bone menyampaikan apresiasi atas dedikasi pemerintah pusat yang terjun langsung hingga menginap di lokasi bencana.
3: Sebelumnya ada dari beberapa dari pemerintah dan swasta untuk memberikan, tapi hari ini kita dibantu melalui Bapak Dirjen perbaikan saluran. Yang kedua ada mungkin pembangunan lumbung sosial, ada lumbung sosial dan lumbung pangan. Jadi kami minta ada pembangunan lumbung pangan di dua sisi antara Bajoe dan Panyula.
0: Lebih lanjut dikatakan Bupati Bone, bantuan ini merupakan wujud perhatian khusus Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman untuk membantu meringankan beban warga Bone. Sinergi antara pusat dan daerah ini diharapkan menjadi motor penggerak bagi masyarakat untuk segera bangkit dan pulih dari dampak bencana banjir.
4: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
2: Yon teritorial pembangunan direncanakan dibentuk di Kabupaten Sinjai untuk mendukung pembangunan dan ketahanan pangan daerah. Laporan Ayunia Nindiati.
5: Pemerintah Kabupaten Sinjai menyatakan dukungan terhadap pembentukan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau YONTP yang menjadi bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sinjai Akbar Yuhamran mewakili Bupati Sinjai saat mengikuti video konferensi bersama jajaran Kodam 14 Hasanuddin di Aula Makodim 1424 Sinjai Selasa 12 Mei 2026 lalu. Akbar Yuhamran mengatakan keberadaan YONTP dinilai tidak hanya memperkuat pertahanan wilayah, tetapi juga dapat membantu pembangunan daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan sektor pangan.
6: Bagi saya, tentunya

0: Selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait melalui dukungan hidup dan utama Provinsi Sulawesi Selatan.
1: Sementara itu, Dandim 1424 Sinjai Letkol ARM Arif Hartanto menjelaskan, YONTP nantinya akan diperkuat lebih dari 1.000 personil yang disiapkan mendukung program pembangunan daerah. Menurutnya, kehadiran ribuan personil tersebut juga diperkirakan berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari sektor usaha, perputaran ekonomi, hingga pertumbuhan kawasan sekitar.
2: Anggotanya nanti anggota yang baru yang direkrut, makanya tahun ini kan TNI sedang melaksanakan rekrutan prajurit YONTP dan nanti akan diisi oleh prajurit-prajurit yang fresh, yang siap untuk bekerja. Targetnya pada tahun ini masih tahap penyiapan lahan yang masih akan kami survei. Nanti kan pastinya akan kami informasikan lagi.
1: Rencana pembentukan Yon Teritorial Pembangunan di wilayah Kodam 14 Hasanuddin ini diharapkan memperkuat sinergi pemerintah daerah dan TNI dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sinjai.
3: Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi, sampai jumpa.

Bergar kembali di 91 FM RRI Bone, dan sudah kami hadirkan Warta Bone untuk Anda. Saatnya sekarang segmen opini publik di dalam rangkaian sesi kedua Bone Menyapa Pagi. Untuk

0: Opini Publik, selamat pagi.
1: Opini Publik, selamat pagi, deh. Lupa.
0: Selamat pagi, Pak Takiyabate. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Oke, gimana nih untuk opini publik kita pagi ini? Apakah penyaluran bantuan kepada korban banjir ini akan merata? Atau menurut Pak Takia seperti apa?
1: Saya kira begini, apapun yang merupakan dana yang sifatnya entah itu sumbernya dari pejabat atau dari sumbernya dari kebijakan, dalam arti uang negara, itu kan sudah ada skemanya, bagaimana penyaluran di lapangan. Katakanlah misalnya kalau standarisasi 50 juta untuk yang korban yang EC itu meninggal, yang pewarisnya itu kan ada. Jadi data-data itu real. Saya percaya sekali bahwa peta jamaah yang ada di Tanit Beriatan Timur itu sangat responsif terkait persoalan bencana yang ada di sana. Karena saya tahu persis beberapa waktu lalu juga ada warganya yang meninggal pada saat dia melaut atau apa itu hari. Dia hadir pada tengah malam, itu jam 2 malam. Kemudian ada lagi ini tengah malam juga turun dia. Jadi dia sangat responsif bersama dengan tenaga-tenaga penyelamat yang ada di sana ya, bagi apa semua dan sebagainya. Mengenai standarisasi penyaluran itu, itu kan kalau yang saya anggap itu adalah yang saya dengar-dengar beritanya itu atau informasi yang saya terima bahwa dana tunai kan, tapi itu dana tunai kan bukan uang tunai yang diberikan begitu saja, tidak seperti itu. Kemudian juga bisa saja dia dikonversi menjadi barang kebutuhan yang mendesak. Kalau yang namanya anggaran itu, kebijakan itu adalah yang selalu tidak dipuaskan karena berdasarkan kepentingan masyarakat. Masyarakat juga kadang-kadang tidak memahami bahwa lemariku yang lemariku yang rusak, maka lemariku yang harus diganti. Tidak seperti itu. Ada namanya itu bantuan emergensi. Emergensi itu ya dia semacam Indomie lah, telur lah. Kemudian misalnya beras lah, bahan-bahan lainnya, atau kebutuhan selimut lah, tempat kepakaian apa semua. Merata dalam arti itu merata dua aspek yang penting. Merata itu karena kecukupan anggaran yang diturunkan dan berdasarkan kebutuhan yang ada. Ataukah misalnya anggaran yang diturunkan mungkin agak tipis, dan kemudian yang terdampak itu adalah banyak. Tentu kan tidak berkorelasi langsung. Tetapi saya rasa bahwa banjir yang dialami kemarin itu, korban banjir yang terdampak kemarin itu kan tidaklah bahwa bagaimana terdampak luar biasa begitu atau bagaimana ya. Walaupun kita peduli dengan mereka, tetapi standar kebutuhan itu yang sangat penting. Nah, karena saya tahu persis itu bahwa kalau pimpinan kecamatan di wilayah tersebut pasti dia kerahkan semua pemerintah level di bawahnya seperti lurah-lurahnya, desanya apa, bekerja ekstra. Karena camatnya ini luar biasa gesit di lapangan. Jadi memang dia selalu di lapangan. Begitu ada langsung di lapangan. Dan dia wilayah, kalau saya rasa itu wilayah sangat, setelah berubah kepemimpinannya itu, wilayah Bajo itu sangat bersih. Karena kalau saya tidak salah ingat itu dia itu dari dinas kebersihan. Artinya apa? Kalau misalnya keadilannya atau apanya itu tadi intinya bahwa berapa yang terdampak, kemudian berapa anggaran yang kucur. Apa itu anggaran pribadi

0: kawan-kawan pemerintah karena saya tahu persis itu karena Pak Menteri Tanaman Pangan apa di sana itu ada kemarin itu kan Pak Menteri hadir di sana langsung terus langsung kemudian menyerahkan itu kemudian yang distribusikan itu adalah Ketua Camat kemudian Pak Lurah langsung ke bawah pasti identifikasinya dan itu kebutuhan itu pasti akan diberikan secara langsung dan secara merata. Ini persoalan anggaran itu juga menjadi estimasi bahwa berapa jumlah anggaran dan berapa yang terdampak. Jadi persoalan keadilan itu meratanya atau apa? Insya Allah merata. Demikian kabar saya, Dek
1: Ilmaya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Tagiabati optimis ya, bantuan untuk korban banjir itu akan bisa merata karena memang sudah ada mekanismenya seperti apa, sudah jelas gitu ya. Kita masih tunggu penelpon lainnya juga untuk memberikan opininya dalam segmen opini publik di RRI Bone yang hari ini mengangkat tentang penyaluran bantuan korban banjir dengan topik apakah penyaluran bantuan kepada korban banjir akan merata. Kami tunggu di line telepon 0851 9151 8901. Opini publik, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eci.
2: Iya.
1: Iya. Kalau Eci gimana? Alhamdulillah kabar baik.
2: Menurut opini Eci, tergantung dari aparat yang di bawah itu. Kan yang biasa bertindak itu kurang sewajarnya itu yang aparat di bawah, karena yang di atas mereka nggak tahu siapa-siapa yang kena, siapa-siapa yang parah. Jadi tergantung dari aparat setempat yang memberi penjelasan bahwa yang ini, yang itu. Kan biasanya itu ada istilah orang kampung itu dan maripeknya. Walau parah tidaknya, tapi dilapor parah supaya dapat yang lebih. Jadi di sini menurut Eci sih merata tidaknya itu tergantung dari aparat setempat. Iya.
1: Baik.
2: Udah cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eci ya yang ada di Lampoko. Jadi kalau menurut Eci sendiri merata atau tidaknya bantuan itu tergantung kepada orang-orang yang bersinggungan langsung dengan bantuan itu, yang punya wewenang, yang langsung yang menyalurkan atau para pengambil keputusan untuk penyaluran bantuan itu, gitu ya menurut Eci. Kita masih tunggu penelpon lainnya juga untuk memberikan opininya terkait topik yang kita bahas hari ini di opini publik di 0851 9151 8901.

Baik pendengar, kalau begitu kita cukupkan dulu opini publik untuk hari ini. Terima kasih untuk Eci dan Pak Takia Bate sudah memberikan opininya, pandangannya, komentarnya tentang topik opini publik hari ini. Dan sebelum kita kembali bersama di sesi kedua Boni Menyapa Pagi, kita dengarkan dulu jeda berikut ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Kita lanjutkan sesi kedua Boni Menyapa Pagi. Dan pendengar, informasi akan kami sampaikan kini bertajuk Kabupaten Boni Sertifikasi 45 Inseminator Tingkatkan Pelayanan Peternakan. Pemerintah Kabupaten Boni melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH Kabupaten Boni menggelar sertifikasi kompetensi bagi 45 inseminator yang bertugas di berbagai wilayah Kabupaten Boni pada Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan tersebut terlaksana melalui kerjasama Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang bersama Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian Kementerian Pertanian RI. Kegiatan sertifikasi yang berlangsung selama 3 hari ke depan bertujuan meningkatkan kompetensi petugas inseminator dalam memberikan pelayanan inseminasi buatan kepada masyarakat, khususnya para peternak sapi di Kabupaten Boni. Pelaksana tugas Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Boni, Dr. Hewan Agus Riyadi M. Anim SC mengatakan sertifikat kompetensi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan terbaik di sektor peternakan. Menurutnya, keberadaan petugas inseminator yang memiliki kompetensi dan sertifikasi resmi sangat penting untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas produktivitas ternak, terutama sapi yang menjadi salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Boni. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti seluruh tahapan sertifikasi dengan baik sehingga nantinya dinyatakan kompeten dan memperoleh sertifikat resmi sebagai inseminator. Melalui kegiatan sertifikasi kompetensi ini, pemerintah Kabupaten Boni berharap kualitas pelayanan inseminasi buatan di lapangan semakin meningkat sehingga mampu mendukung program pengembangan peternakan daerah. Selain meningkatkan profesionalisme petugas, sertifikasi juga diharapkan berdampak positif terhadap peningkatan populasi dan produktivitas ternak sapi milik masyarakat di Kabupaten Boni.

DPP PKK Makassar dorong peran lansia dan disabilitas bangun kota inklusif. Tim penggerak TP PKK Makassar melalui Pokja 1 menggelar kegiatan pemberdayaan kelompok lansia dan penyandang disabilitas bertema keluarga peduli, masyarakat inklusif, lansia dan disabilitas lebih produktif di auditorium kantor PKK Makassar Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dibuka Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa dan dihadiri pengurus Pokja 1 TP PKK Makassar, Kepala DPP KB Kota Makassar Andi Irwan Bangsawan, kelompok lansia dari Sekolah Lansia Kota Makassar, serta Ketua TP PKK Kecamatan Sekota Makassar. Dalam sambutannya, Melinda menekankan pentingnya kolaborasi antara TP PKK Makassar dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPP KB dalam menjalankan program pemberdayaan lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya, sinergi lintas sektor diperlukan agar para lansia tetap memiliki ruang belajar, berkegiatan, dan berkontribusi di tengah masyarakat. Melinda juga mengapresiasi para camat, khususnya camat perempuan yang aktif mendorong pembentukan sekolah lansia di wilayah masing-masing. Salah satunya sekolah lansia Sipakalebi di Kecamatan Manggala yang dinilai memiliki konsep pembelajaran berjenjang layaknya pendidikan formal. Ia menyebut antusiasme para peserta menunjukkan semangat belajar masyarakat lanjut usia tetap tinggi meski telah memasuki masa pensiun. Sementara itu, Kepala DPP KB Kota Makassar Irwan Bangsawan mengatakan sekolah lansia dibentuk sebagai wadah pembelajaran sepanjang hayat agar lansia tetap sehat, mandiri, dan produktif. Ia juga menegaskan pentingnya membangun masyarakat inklusif yang memberikan ruang setara bagi penyandang disabilitas untuk berkarya dan beraktivitas. Kegiatan tersebut turut menghadirkan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Hasnawati SKM Mkes, yang membawakan materi tentang 7 dimensi lansia tangguh. Selain itu, psikologis klinis Puspaga Kota Makassar Mursyidah Yusuf memaparkan pentingnya peran keluarga dan lingkungan inklusif dalam mendukung lansia serta penyandang disabilitas. Melalui kegiatan ini, TP PKK Kota Makassar berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan dan pemberdayaan lansia serta penyandang disabilitas semakin meningkat, sekaligus memperkuat budaya kepedulian dan inklusivitas di Kota Makassar.

Masih di 91 FM RRI Bone. Dan kali ini pendengar, informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda, Kemenkes ingatkan masyarakat waspadai penyakit zoonosis jelang Idul Adha 2026. Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit zoonosis menjelang Idul Adha 2026. Penyakit zoonosis merupakan infeksi yang dapat menular dari hewan ke manusia maupun sebaliknya. PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni dalam konferensi pers di kantor Bakom Jakarta Rabu kemarin mengatakan Kementerian Kesehatan menyampaikan perlunya kewaspadaan terhadap penyakit zoonosis dari hewan ternak saat Hari Raya Kurban Idul Adha. Penyakit zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Andi mengatakan antraks menjadi salah satu penyakit zoonosis yang perlu diwaspadai. Penyakit tersebut berasal dari hewan ternak dan disebabkan bakteri Bacillus anthracis. Menurut Andi, antraks dapat menular melalui kontak langsung dengan hewan terinfeksi, menghirup udara tercemar hingga mengkonsumsi daging yang tidak matang. Penularan juga dapat terjadi melalui tanah maupun limbah pemotongan hewan yang telah terkontaminasi. Data Kemenkes mencatat kasus antraks sempat mencapai 81 kasus pada 2023 dengan 3 kematian. Namun jumlah kasus terus mengalami penurunan sepanjang 2024 hingga 2026. Andi mengatakan pemerintah berharap kewaspadaan masyarakat dapat mencegah munculnya kasus baru selama Idul Adha. Kemenkes juga terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Peternakan di berbagai daerah. Selain antraks, masyarakat juga diimbau memperhatikan kebersihan dalam proses pengelolaan daging kurban. Pemerintah terus perkuat tata kelola MBG. Kepala Bakom ungkap 4 langkah utama. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Muhammad Qodari menjelaskan 4 langkah utama penguatan tata kelola program makanan bergizi gratis MBG. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan aman, tepat sasaran, dan akuntabel. Langkah pertama yang dilakukan pemerintah yakni penguatan verifikasi dan validasi penerima manfaat program MBG. Pendataan penerima manfaat dilakukan melalui data pokok pendidikan Kemendikdasmen, Kementerian Agama, serta data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN. Qodari dalam konferensi pers di kantor Bakom Jakarta kemarin mengatakan verifikasi dilakukan masing-masing SPPG melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, Posyandu, Kader, PKK hingga Bidan Desa. Pemerintah ingin memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar berhak. Langkah kedua yaitu standarisasi kualitas dan nilai gizi menu makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Seluruh SPPG diwajibkan mengacu pada angka kecukupan gizi harian sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019. Qodari menyebut menu MBG wajib terdiri atas makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah dengan standar gizi tertentu. Langkah ketiga dilakukan melalui penguatan pengawasan dan akuntabilitas SPPG di berbagai daerah. Badan Gizi Nasional BGN disebut melakukan inspeksi langsung terhadap pengelolaan industri distribusi makan program MBG. Berdasarkan data per 12 Mei 2026, Qodari mengatakan sebanyak 1.738 SPPG diberhentikan sementara karena tidak memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.
Pengawasan tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas layanan program kepada masyarakat. Langkah keempat yakni penguatan mekanisme pengaduan publik melalui call center sentra aduan gizi interaktif atau SAGI 127. Kanal tersebut dibuka untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan program MBG di lapangan. Kodari menegaskan pemerintah akan terus memperkuat tata kelola MBG mulai dari perencanaan menu hingga pengawasan mitra SPPG. Berdasarkan data BGN per 12 Mei 2026, jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai 61,99 juta orang atau sekitar 74,8% dari target nasional. Sementara jumlah SPPG yang terdata mencapai 28.390 unit di berbagai wilayah Indonesia. Pendengar, informasi seputar MBG tadi menjadi informasi penutup kita dalam kebersamaan di pagi ini dalam program Boni Menyapa Pagi. Terima kasih banyak kami ucapkan untuk kebersamaannya. Dan warta berita dari Pro 3 RRI akan segera hadir untuk Anda di pukul 8. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bone. Saya Ulfa pamit, wassalam.

0: Pendengar, kita cukupkan persembahan lagu dari Jamie Miller, Here's Your Perfect. Untuk selanjutnya kita beralih ke Pro 3 RRI mengikuti penyampaian Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan...
2: Sari berita, pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026. Bantuan perlengkapan sekolah dasar diberikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudi Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Angka kemiskinan pada tahun